0: karena dia salah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak orang ya di zaman kita ini, dia tidak mengenal Allah, akhirnya menganggap Allah tidak adil terhadap dirinya. Ini banyak orang kerjanya santai-santai, dikasih rezeki banyak. Sedangkan saya banting tulang 26 jam dalam sehari, tapi saya kekurangan. Ya, enggak ada 26 jam ya. 24 jam. Tapi saya kok masih kekurangan? Allah enggak adil ini. Ini orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, akhirnya malah menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ya dampak buruk salah mengenal Allah, meyakini sesuatu yang salah pada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini sesuatu yang salah pada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat umum ya, banyak kesalahan-kesalahan yang di yang ada dalam pemahaman seseorang karena dia salah mengenal Allah. Seperti tadi yang saya sampaikan, Allah itu, ada yang mengatakan demikian, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Terus di mana? Kan kemungkinannya hanya dua. Kalau tidak di dalam alam, ya di luar alam. Dia nafikan semuanya. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Terus Allah sama dengan tidak ada gitu. Ini pemahaman yang salah ya tentang Allah Subhanahu wa taala, karena dia salah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini banyak. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ya kalau seperti itu terus di mana Allah? Kalau seperti itu jadinya Allah sama dengan tidak ada. Di arah mana lagi? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Subhanahu wa taala itu maha memaksa yang berada di atas hamba-hambanya. Allah berada di atas. Di atas arasy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi stawa. Allah yang Maha Pengasih itu berada di atas arasy-Nya. Dan jangan sampai dikatakan bahwa keberadaan Allah di atas singgasananya itu sama dengan keberadaan seorang raja di atas singgasananya. Ahlus Sunnah jauh dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Jelas tidak sama. Dan jangan dikatakan Allah butuh dengan arasy-Nya. Allah tidak butuh dengan makhluknya sama sekali. Jangan juga dikatakan singgasana Allah itu lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari singgasananya. Karena Allah maha besar. Tidak ada keterkaitan ya antara keberadaan Allah di atas arasy-Nya dengan Allah lebih kecil daripada arasy-Nya. Tidak. Allah maha besar. Allah jauh lebih besar daripada makhluk-makhluknya. Demikian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Ustadz, saya mau tanya, dulu saya seorang karyawan PT di Bekasi. Sampai saat saya resign pulang kampung dengan niat ingin tinggal dengan orang tua dan ingin mendakwahi beliau. Tapi saat-saat ini ibu menyuruh saya untuk bekerja di PT lagi daripada usaha dagang yang penghasilannya tidak jelas seperti yang sekarang saya jalani. Apa karena tidak keriduan seorang ibu dapat mempengaruhi baik kualitas maupun kuantitas rezeki kita? Anda ini gak tahu putra atau putri ya. Ya kalau tanya itu, kaitannya ini sebutkan saya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, ya lebih baik Anda tinggal di mana? Di rumah. Ya. Tapi kalau laki-laki, fleksibel dalam kondisi seperti ini, apa yang diinginkan oleh orang tua, selama itu tidak melanggar aturan agama, ikuti. Ya. Selama orang tua itu di rumah ada yang ngurusi. Ya. Kalau di rumah sudah ada yang ngurusi, adik, kakak, ya, atau orang tua masih sehat, bugar, walafiat, kemudian dia meminta Anda untuk pergi ke PT, dan PT-nya adalah pekerjaan yang benar, tidak pekerjaan yang melanggar aturan agama, maka tidak apa-apa, Anda ikuti keinginan orang tua. Anda bisa beribadah dengan baik, Anda bisa berdakwah dengan cara-cara yang lainnya, Anda bisa sediakan fasilitas dakwah di rumah, radio yang mengajarkan sunnah, atau TV yang menyiarkan acara-acara sunnah. Yang jelas Anda bisa menggabungkan antara birrul walidain dengan mencari keriduan orang tua, dan mencari keriduan orang tua termasuk dari birrul walidain.
5: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Ini Ka'ab bin Malik,
2: Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mulia, di situ ada 10 orang mubasyaruna bil jannah.
1: Ada 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga, semuanya enggak boleh ngajak bicara. Ada peserta-peserta perang Badr, enggak boleh ngajak bicara. Ada peserta Bai'atul Ridwan, enggak boleh ngajak bicara pula.
2: Bai'atul Ridwan sudah terjadi belum ya? Bai'atul Ridwan itu tahun ke-6. Ya. Sebelum

0: sempit. Sami'tu sauta sarikhin aufa ala sala'in. Tiba-tiba aku mendengar ada suara berteriak yang keras dari puncak Bukit Salak. Bukit Salak itu gunung kecil di kota Madinah. Yaqulu bi ala sautihi, dia teriak dengan suaranya yang keras, "Ya Ka'ab bin Malik absyir." Wahai Ka'ab bin Malik, kabar gembira, katanya. Masya Allah. Rasanya gimana? Luar biasa. Ya. Fa kharatu sajidan, aku tiba-tiba langsung sujud. Belum tahu loh kabar gembiranya apa. Tapi ini yang sudah jelas ditunggu-tunggu. Biasanya ini kabarnya kabar buruk. Orang enggak mau jawab salam, orang enggak mau nyapa orang ini. Ini ada kabar gembira, langsung sujud Ka'ab bin Malik. Tahu nih kira-kira apa, Masya Allah. Ya. Kemudian wa araftu annahu qad jaa'a faraj. Aku yakin pasti telah datang jalan keluar. Fa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina yusallina shalat salatal fajr. Maka ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada umat manusia bahwa Allah telah menerima taubat kami setelah salat subuh. Fa dhahaban nas yubashiruna, orang-orang pun berlomba-lomba memberi kabar gembira pada kami. Wa awfa 'ala al-jabal fa dhahaba qabla sahabiyyi mubashirun fa dhahaba qibala sahabiyyi mubashirun, kepada dua orang temanku Murarah dan Hilal juga pada berdondong-dondong lari mereka menuju rumahnya dua orang itu. Wa qadha rajulun ilayya, ada orang yang lari kencang sekali naik kendaraan kuda, ya. Oh, wa ta'ta'in min aslam qibali awfa alal jabal qabli qibali awfa alal jabal, dan ada orang dari Bani Aslam segera naik gunung. Ternyata apa? Fakana sautu asra minal faras, ternyata yang naik gunung suaranya lebih cepat sampai dari yang naik kuda. Wow, lihat temannya naik kuda, waduh ini belum ada HP langsung naik gunung, kap absir gitu. Masya Allah. Insya Allah akan kita saksikan bagaimana sikap Ka'ab bin Malik selanjutnya setelah mendengar berita gembira. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa memohon anak soleh. Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
2: Soal jawab.
4: Nah, subhanallah ya. Ini ada sebuah pertanyaan Ustaz, kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali. Tapi kenapa seiring waktu berjalan kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan? Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah subhanallah? Iya. Kita itu jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal. Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kita merasa biasa. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa. Dan terus baca Al-Quranul Karim. Kita lihat buktinya kalau kita datang ke kajian ya. Kita baca kisah-kisah yang memang Allah suruh faksusul qasas. Ceritakan kepada mereka kisah-kisah. Baik itu kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim atau kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kisah para sahabatnya, agar mereka ingat gitu loh. Maka cara supaya

0: kita merasakan nikmatnya beriman itu, ya terus kita datang kajian. Kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Quranul Karim, tidak akan pernah berhenti Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka. Nanti mengiming-imingi kita dengan surga. Terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir. Terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin, ya udah, kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian doa, ya doa kita enggak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua. Yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad. Hidayah memberikan arahan, memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Engkau enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Kau enggak bisa. Terus siapa yang ngasih hidayah? Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadang-kadang masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan, ada hasud, sehingga hidayah itu enggak masuk-masuk, atau kita enggak mau dengerin, atau kita merasa itu salah. Ana yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid. Sesungguhnya engkau itu, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam, enggak bisa.
1: Tahukah Anda?
2: Lalu bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak? Pertama, beliau mendoakan anak itu akan menjadi anak yang soleh. Beliau mendoakan anak, ya senantiasa berdoa. Bahkan juga para anbiya dulu. Apa doanya para anbiya? Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami ini, berilah saya itu anak yang soleh. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan anak, Allah Ta'ala yang memberi petunjuk. Jangan lupa, seorang tua bagaimana senantiasa berdoa untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Demikian juga untuk para pendidik, ustaz maupun ustazah atau pengasuh. Jangan lupa mohon kepada Allah Ta'ala, karena doa itu wasilah utama keberhasilan. Karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalau kita sering memohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan anak, akan baik anak itu. Dengan syarat doa orang tua ini terpenuhi, terkabulkannya, tidak makan dari hasil yang haram, dan juga tidak perlu al-ajalah terburu-buru, dan juga hendaknya dia beramal yang soleh, beristighfar dan juga yang lainnya. Jadi perlunya yaitu senantiasa para pengajar atau para pendidik ya, orang tua yang anaknya masih kecil, atau para pendidik terutama pendidik yaitu TK atau playgroup atau ibtidai SD, ini sangat penting ya, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Demikian juga dijelaskan pula Nabi Zakaria memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi habli millatunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat nomor 38, yang tadi surat Saffat ayat nomor 100. Nabi ini mohon kepada Allah Ta'ala. Jadi para anbiya bukan hanya sekedar mendidik anaknya, namun memohon kepada Allah. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karunialah kami ini. Karunialah saya ini dari sisimu ya Allah Ta'ala keturunan-keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Ya, bukan dzurriyyatan yang ghaniyah, yang kaya. Dzurriyyatan yang lain enggak, tapi dzurriyyatan thayyibah. Karena anak yang soleh ayyul ikhwah, ini adalah anak yang sangat menguntungkan dirinya, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat pula untuk orang tuanya, bermanfaat pula untuk masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mendoakan anaknya sendiri, mendoakan pula anak-anak yang dalam kerabatnya, karena orang mukmin adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kita tidak cukup hanya mendoakan kebaikan untuk anak kita, tapi bagaimana mendoakan kebaikan untuk anak-anak saudara kita. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mensifati orang-orang mukmin adalah orang yang selalu tawadhu. Maknanya timbul kasih sayang. Warahmah, timbul belas kasihan. Nah, kemudian juga wata'atuf, timbul gotong royong. Maka ada suatu hadis yang dijelaskan di sini bersumber dari Imam Bukhari rahimahullah taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, yang senantiasa di rumahnya beliau. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taqala al-khala'a, bahwa beliau pernah masuk ke WC. Fawadatu, nah anaknya pamannya ini fawadok tuh, anak kecil dia, bagaimana bisa melayani orang tuanya, bagaimana bisa melayani kerabatnya. Fawadok tuh lahu wudhu'an, ya, maka aku letakkan air wudhu. Ya, jadi begitu anak kecil bagaimana diupayakan untuk bisa beramal baik. Fawadok tuh lahu wudhu'an qala. Lalu beliau menanya, man wadu'a hadha? Karena beliau di dalam WC. Lalu diambilkan air lain pada zaman sekarang. Ya, kita punya tandon, tinggal membuka kran dulu. Orang itu mau buang air di tempat yang jauh, tertutup. Ya, ada tabir, lalu ada, lalu mengambil air. Begitu sengsaranya orang dahulu. Tapi subhanallah, ibadahnya mengalahkan ibadah kita pada zaman sekarang. Menanya dia, man wadu'a hadha, siapa yang meletakkan air ini? Jadi anak kecil, ya, tentunya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada masa kecilnya, tidak mungkin dia akan bisa, nah, membantu itu beliau kecuali ada orang yang mengajarinya. Lalu apa? Fa'akbir, beritakanlah, beritahu faqala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma faqihu fiddin. Ya, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman Ibnu Abbas ini, Abdullah ini, pemahaman din. Ini doanya beliau. Kita juga bisa mendoakan anak didik kita. Kita panggil, alhamdulillah, ini anaknya siapa ya, namanya siapa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'bir. Ya, jadi mohon kepada Allah Ta'ala, karena memang Allah Ta'ala yang memberi petunjuk, karena al-hidayah di tangannya. Demikian juga sahabat Anas radhiyallahu anhu dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari pula, Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah Ta'ala meridainya, qala qalat ummi, ibuku pernah berkata, Muslim, ibuku katanya Anas pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza khatimuka, si kecil ini wahai Nabi, ya, bagaimana bisa melayani dirimu? Si kecil, anak kecil suruh melayaninya. Ya. Jadi ibunya menyerahkan ini wahai Nabi untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa katanya? Ud'ullaha lahu. Bolehnya kita minta didoakan oleh orang lain untuk kerabat kita. Ud'ullaha lahu. Ya. Ya, bolehnya, dan kita boleh meminta kepada salah seorang ustaz atau ustazah, doakan saudara anak ini menjadi baik. Sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyerahkan putranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ud'ullaha lahu. Ya ayyuhan ud'ullaha lahu. Wahai Nabi, doakan ini. Ya. Jadi kita minta memohon kepada asatid, kepada orang-orang punya ilmu, doakan anak saya, boleh. Apalagi doa untuk umum, doakan ini anak-anak menjadi anak yang soleh. Jarang manusia yaitu seorang tua menitipkan kepada ustadzanya atau ustadznya. Suruh doakan. Bahkan juga para asatid, ustadzah, bagaimana malam hari senantiasa menyisipkan, mendoakan anak-anak didiknya. Bukan hanya anaknya sendiri, tapi mendoakan pula anak-anak didiknya semuanya. Ya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Sulaim ini menyerahkan anak yang kecil ini, anak kecil ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka beliau mendoakan Allahumma aksirhu amwal, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Diperbanyak harta karena anaknya banyak. Ya. Dan termasuk Anas radhiyallahu anhu, keturunannya banyak sekali. Dan juga panjang umurnya berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya doa, ya. Bagaimana kita sebagai orang tua senantiasa menyisipkan doa untuk anak-anak kita. Karena Allah Ta'ala menitipkan kita anak agar kita bisa menjaganya. Demikian juga asatid dan juga ustazah. Jangan lupa ya, ketika mau memulai pelajaran, maka kami akan memohon kepada Allah Ta'ala, wahai anak-anakku, semoga kalian semuanya diberkahi oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang saleh, ya, menjadi anak yang taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada nabinya, dan juga berbuat baik kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang nomor berikutnya, dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai anak-anak dan keluarganya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai anak dan keluarganya. Baik itu anaknya sendiri maupun anak kerabatnya atau anak kaum muslimin. Karena kecintaan kaum muslimin itu menarik belas kasihan. Ya. Kecintaan menarik kelembutan. Kecintaan itu menghalangi kita untuk melakukan kekasaran, tindakan-tindakan yang keras. Bukan ke orang itu marah karena kebencian. Ya, orang itu marah karena kebencian. Anak kecil walaupun dia nakal, bagaimana kita menaruh kesenangan? Wajar dia nakal karena dia masih kecil. Ya. Akalnya belum sehat pula dia. Badannya juga belum sehat. Segala-galanya belum sehat dia. Bukankah kita pada waktu kecil kita jadi nakal, cuma kita lupa. Seandainya kita menanya orang tua kita yang masih hidup, akan dijelaskan kenakalan diri kita. Tapi tanya orang tua, diapakan kita ini? Seandainya kita dipukuli, barangkali tidak sampai hidup pada zaman sekarang. Maka orang tua bagaimana menjadi orang tua yang lembut terhadap anak? Bagaimana mencintai keluarga, mencintai anaknya? Karena itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai pendidik hendaknya mencintai anak kita, mencintai pula anaknya saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaramu, termasuk anak saudara kita, termasuk anak didik kita, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka seorang pendidik bagaimana merasa anak yang kita didik itu anak kita sendiri. Ya. Kalau kita merasa itu anak kita sendiri, kecintaan kita terhadap anak akan lebih banyak. Terutama apabila orang tuanya jauh dari tempat kita. Ya. Kita harus juga berpikir, seandainya kita dididik anak kita, disayangi, bukankah kita senang? Maka bagaimana anak orang yang lain yang dititipkan kepada kita, kita sebagai pendidik menyenangi pula? Ya. Karena kecintaan ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, kecintaan ini membawa menuju kepada surga. Dan juga menarik manusia kepada keimanan. Bukankah beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi la tadkhul jannata hatta tu'minu. Demi zat yang diriku ini ada di tangan Allah Ta'ala, tidaklah kalian masuk surga sehingga kamu beriman. La tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak mungkin kalian akan menjalin keimanan untuk bisa masuk surga kecuali kalau kamu saling menjalin kecintaan. Ya. Jadi pendidik bagaimana menaruh sebelumnya kecintaan terhadap anak sebelum mendidiknya. Sebab kalau sudah benci sebelumnya, bagaimana kita mau mendidik? Banyak orang tua yang kurang senang terhadap anaknya karena tingkah lakunya. Tingkah laku ayolah kita diuji oleh Allah Ta'ala. Belum tentu anak yang kita senangi kemudian akan menjadi baik, yaitu untuk masa depannya. Lalu anak yang kita benci menjadi jelek untuk kita, tidak. Maka kita wajib mencintai semua anak-anak kita, baik itu anak kita sendiri maupun anaknya orang lain. Sebab kalau kita sudah muncul kecintaan, muncul belas kasihan, muncul kita ingin menolong si dia. Tidak boleh kita pilih kasih. Ya, karena beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan perlu kita menyampaikan salam terhadap anak. Bukan tapi mengatakan awala adullukum ala shay'in idza fa'altumu tahabbtum. Nah, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang amalan sesuatu yang kalau kamu kerjakan kamu akan timbul kesenangan, kesayangan. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka bagaimana kita menyalami anak kita? Assalamualaikum. Nah, supaya dia bisa mendengarnya. Karena orang yang menyampaikan salam menunjukkan kesayangannya. Makanya kalau orang itu sudah tidak cocok dengan diri kita, tidak mau salam, tidak mau juga menyapa, bahkan juga tidak mau berhadapan dengan diri kita. Ya, bagaimana anak saudara kita atau anak diri kita kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Ta'ala menggabung kecintaan itu dengan belas kasihan. Orang yang mencintai dirinya akan belas kasihan terhadap dirinya. Orang yang mencintai istrinya akan belas kasihan terhadap istrinya. Orang yang mencintai anaknya akan belas kasihan terhadap anaknya. Karena Allah Ta'ala menggabungkan dua perkara ini di dalam surat Ar-Rum 21. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah menjadikan kamu kesenangan dan belas kasihan. Baca ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kalau kesenangan ini muncul, maka akan menghasilkan belas kasihan. Bahkan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mensifat orang mukmin, masalul mukminina fi tawatihim. Perumpamaan orang mukmin di dalam kecintaannya. Didulukan kecintaan. Karena kecintaan itu membuat kita dekat. Membuat kita mau mengorbankan apa yang menjadi keinginan kita terhadap yang kita cintai. Masalul mu'mina fi tawatihim. Lalu Allah mengatakan, lalu beliau mengatakan, wa tarahumihim. Wa ta'atu fihim. Tiga. Maka perumpamaan orang mu'min di dalam mencintainya saudaranya. Lalu apa katanya beliau? Di dalam belas kasihannya digabungkan kecintaan dengan belas kasihan. Lalu apa kata beliau? Wa ta'atu fi di dalam gotong royongnya. Masalul jasadil wahid, bagikan satu tubuh. Itulah nilai kecintaan. Apabila kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai anak didik kita, ini anak saudara kita. Kenapa? Kalau kita mencintai anak saudara kita, mendidik anak saudara kita, Allah Ta'ala yang menolongnya. Kita tidak perlu berangan-angan minta balasan dari orang tuanya, karena balasan dari Allah Ta'ala lebih banyak dan lebih baik dan lebih tinggi pula daripada balasan saudara kita. Dia mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Maka Allah Ta'ala ya akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, yaitu bahwasanya beliau mencintai anak-anak. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah ku mencintai dirimu, demi Allah ku mencintai dirimu. Maka perlu kita sampaikan, bukankah kita senang kalau kita dicintai oleh manusia? Maka bagaimana anak kecilmu, aku cinta, aku sayang, aku senang kepadamu hai anakku, ya, ya, menunjukkan sebagai pendidik, terutama orang tua dan juga pendidik yang lainnya, pengasuh, bagaimana muncul kecintaan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anaknya dengan kecintaan, mendidik istrinya dengan kecintaan, mendidik umat pula dengan kecintaan.
1: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.
1: Wa

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 841. Hadis yang dikutip oleh Imam Ibn Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ahmad dari jalan Ibn Lahiyah, dari Uqail bin Khalid, dari Ibn Shihab, dari Urwah, dari Usamah bin Zaid, dari ayahnya Zaid bin Harithah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, atahu Jibril alaihi salam fi awli ma uhiya ilaih, bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertama kali beliau diberikan wahyu kepadanya. Fa'allamahu al-wudu'a was-shalah, maka malaikat Jibril pun mengajarkan kepada beliau wudu dan salat. Falamma faragha min al-wudu, dan ketika ia telah selesai berwudu, akhadha ghurfatan min ma, kemudian beliau mengambil seciduk air dengan tangannya. Fanadhaha biha farjah, lalu beliau percikan ke kemaluannya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, selain Abdullah bin Lahiyah itu. Dan Abdullah bin Lahiyah ini lemah hafalannya, bahkan berubah hafalannya setelah terbakar kitab-kitabnya itu. Akan tetapi Abdullah bin Lahiyah tidak bersendirian, kata beliau, dia dimutaba'ah oleh Rishdin bin Sa'ad, juga perawi yang lemah, yang dikutip Imam Ahmad dan Ad-Darqutni. Akan tetapi setidaknya ini mengangkat derajat menjadi hasan li ghairihi. Dan hadis ini juga mempunyai syahid penguat dari hadis Abu Hurairah, yang bahwa Rasulullah bersabda, ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, idza tawaddata fantadhih, kalau kamu sudah selesai berwudu, maka percikilah kemaluanmu itu. Dikutip Ibnu Majah secara ringkas dan Tirmidzi. Ya. Dan hadis ini mempunyai syawahid-syawahid yang lainnya yang dikutip Abu Daud, sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, disunnahkan setelah kita berwudu, ya, kita memerciki kemaluan kita. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dan hikmah memerciki kemaluan kita? Hikmahnya adalah, kata para ulama, untuk menghilangkan keraguan. Karena terkadang kita sholat, ya, kemudian apa yang terjadi? Kita suka setan datang, tuh, Pak, memberikan was-was. Ya, ketika kita sholat, setan memberikan was-was. Kita ini kayaknya keluar deh, kayaknya ada basah atau yang lainnya, sehingga akhirnya pada waktu itu sholat kita gak khusyuk. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan apa? Ya, memikirkan itu. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW di sini diperintahkan oleh Jibril, ya, untuk setelah berwudu itu memerciki kemaluannya. Ya, dan ini faedahnya besar, akhi, yaitu menghilangkan was-was. Menghilangkan apa? Was-was yang bisa mengganggu kita.
3: Untuk apa saya hidup? Setiap kita hendaknya membuat sebuah pertanyaan yang selalu dia letakkan di depan matanya setiap hari. Pertanyaan itu dia datangkan dalam dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diberi mata? Untuk apa saya diberi lisan? Untuk apa saya diberi jantung? Untuk apa saya diberi darah? Untuk apa saya diberi pendengaran? Untuk apa saya diberi kaki dan tangan? Untuk apa saya diberi tulang? Untuk apa semua fasilitas hidup diciptakan? Sebenarnya untuk apa? Allah tidak biarkan kita sia-sia. Ini beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir hidup sampai kepada rezeki, sampai di situ cuman hidupnya. Dia merasa diciptakan sampai kepada titik kebutuhan. Setelah kebutuhan tidak ada. Dia hidup sampai kepada titik keinginan. Setelah keinginan tidak ada apa-apa di balik keinginan itu. Dan ini di dalam agama kita hidup sia-sia. Kalau hidup hanya untuk mengumpulkan uang, Anda hidup sia-sia. Kalau hidup hanya sekedar untuk mencari karir setinggi-tingginya, Anda hidup sia-sia. Karena hidup itu bukan untuk itu. Itu orang tidak tahu untuk apa dia hidup. Dan jawaban yang benar, agar hidup ini dan seluruh fasilitas hidup ini saya jadikan sarana agar saya bisa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam kata kurung beribadah kepadanya.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran yang sangat penting, yakni tentang mad far'i. Ya, tentang pentingnya mad ini sudah saya jelaskan bahwa ada sebuah athar yang sahih, ya, disahihkan oleh Syalban dalam silsilah al-hadis sahihah, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah memerintahkan seseorang untuk membaca satu ayat dari surat At-Taubah ayat yang ke-60. Orang tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Abdullah bin Mas'ud, bahakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qira'ah kepadaku. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa aqra'akaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Abu Abdurrahman?" Kalau begitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qira'ah kepada Anda? Kemudian beliau mencontohkan, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Ya. Inilah mad, yakni mad wajib muttasil, yang pada kesempatan ini insyaallah taala akan kita bahas. Mad far'i, mad far'i, far'i artinya cabang. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mad asli ada tiga, yakni mad iwad, ya. Kemudian mad silah sughra dan mad tabi'i harfi. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai membahas tentang mad far'i. Far'i artinya cabang. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita mengetahui bahwa mad asli memiliki panjang dua harokat. Adapun far'i, yakni cabangnya, ya, panjangnya bisa lebih dari dua harokat. Dan mad far'i ini tentunya ada sebab. Sebab sebuah mad dipanjangkan lebih dari dua harokat, ya, adalah kata ulama ada dua. Yang pertama adalah dengan sebab hamzah dan yang kedua dengan sebab sukun. Kita akan membahas mad yang dipanjangkan lebih dari dua dengan sebab hamzah. Dan itu ada empat. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah kubra, dan yang keempat adalah mad badal. Yang pertama, mad wajib muttasil, bisa antum lihat di halaman yang ke-96, ya. Dalam definisi sangat mudah sekali, ya. Ini dalam definisi gambaran saja, ya. Kalau ada mad ada mad kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata, ya, maka itu adalah mad wajib muttasil. Ada mad, yakni mad itu adalah fathah sebelumnya, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya domah, ya, sukun sebelumnya kasrah, bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka itu yang dimaksud dengan mad wajib muttasil. Ya, itu yang dimaksud dengan mad wajib muttasil. Contohnya tadi di surat At-Taubah ayat yang ke-60, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin lil fuqara'i, ya. Ra, jadi bukan dua harokat tapi dibaca 4 atau 5 harokat. Dan pada latihan yang akan kita baca dari surat Al-Baqarah di 146, ya. Bisa diperhatikan, saya bacakan.

آباءهم ديت كلمات أبناءهم يا كلمة نا itu alif sebelumnya fathah, ini adalah mad ya, mad ketemu dengan a, a di sini hamzah, a di sini adalah hamzah, dan kalimat abna atau lafaz abna adalah satu kata, satu kata, yakni bukan terpisah ya. Kalau misalkan nak dipisah dengan a tidak bisa atau tidak memiliki makna ya, karena dia merupakan satu kesatuan. Ini yang dimaksud dengan satu kata. Dan kalimat abna'ahum dalam kaidah tajwid disebut dengan mad wajib muttasil. Mad artinya adalah panjang ya. Wajib artinya adalah harus, mesti. Wajib itu artinya lebih dari dua harokat, yakni dibaca empat atau lima harokat. Oleh karena itu al-imam Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala pernah berkata bahwa tatabba'tu, kata beliau, saya melihat-lihat ya, mengoreksi tentang qasarnya mad wajib mutasil, tentang apakah mad wajib mutasil itu dibaca dua harokat. Beliau tidak mendapatkan ya, tidak mendapatkan satu ulama pun ya yang memendekkan mad wajib mutasil menjadi dua harokat ya, tetapi dibaca empat atau lima harokat. Dia tidak mendapati baik dalam kiroah yang sahihah ya, atau dalam kiroah yang syadzah, kiroah yang syadz, yang menyimpang. Oleh karena itu wajib di sini kita membaca menjadi empat atau lima harokat, lebih dari dua harokat, dan tidak boleh dibaca dua harokat. Sebagaimana tadi athar yang tadi saya bacakan, athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi bacanya abna'ahum, abna'ahum, dibaca panjang. Ya'rifuna abna'ahum, enggak boleh ya'rifuna abna'ahum, tapi abna'ahum. Ya. Jadi baca lagi dari awal, perhatikan.

0: لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, apakah koperasi simpan pinjam itu haram, Ustaz? Tergantung sistemnya. Kalau sistemnya sistem riba, maka tentu tetap riba. Berapapun jumlahnya tetap riba, maka kita harus hati-hati. Usahakan memang umat Islam itu memiliki bank-bank yang syar'i ya. Walaupun kita lihat bank-bank yang ada ini mungkin lagi menuju ke syar'i. Dulu tahun 90-an enggak ada yang namanya bank syariat. Kenapa? Karena umat Islam enggak ada yang minta bank syariat. Umat Islam sibuk dengan dunianya. Tapi tatkala umat Islam mulai belajar, mulai ngaji, dia tahu nih haram hukumnya bank ini umpamanya. Lalu bank-bank konvensional buka syariat. Padahal sistemnya sama aja. Karena apa? Karena umat Islamnya mintanya syariat. Berarti kita nih umat Islam punya kekuatan sebenarnya. Bagaimana bank syariat? Kita mau yang syariat beneran. Mereka akan bikin. Dan kita doakanlah saudara-saudara kita mudah-mudahan bisa membuat bank yang tidak konvensional.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Oh iya, ini mau nanya itu tentang kalau ada orang berhaji itu kalau ziarah ke makam Rasul, apakah itu digolongkan orang bid'ah itu atau syirik itu?
3: Nah, baik, terima kasih Pak Mukhlis interaksi dan pertanyaan Bapak. Nah, silakan.
4: Man hajja wa zara al-Madinah, zara qabran Nabi عليه الصلاة والسلام سواء بعد الحج أو قبل الحج لا يعد مشركا ولا يعد مبتدعا ولا أحد يقول ذلك لكن ينبغي التنبه إلى أمر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى ومستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحل إلى المدينة يكون بنية زيارة المسجد النبوي، وإذا وصل المسلم أو الحاج إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى فيه، من بعد ذلك يشرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه، وكذلك يزور قبور البقيع ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي. هذه كلها من أبواب العمل الصالح وأبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
5: داري فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
6: Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berziarah ke kota Madinah ya, kemudian dia menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah setelah haji atau sebelum haji, maka tidak dianggap sebagai orang musyrik, apalagi tidak juga dianggap sebagai pelaku bid'ah. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan orang pergi kuburan Nabi kemudian mubtadi atau musyrik. Akan tetapi ada perlu perkara yang harus kita ingat, ya, sebagaimana disebut oleh para ulama, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, Masjid Hadza, Masjidil Aqsa. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid. Tidak boleh seorang bersafar, sengaja bersafar untuk mencari keberkahan suatu tempat kecuali kepada tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Oleh karena seorang tatkala ingin bersafar, niatnya ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabawi. Kalau dia sudah sampai ke Masjid Nabawi, maka dia silakan ke tempat-tempat yang lain yang disyariatkan. Seperti menziarahi kuburan Nabi, seperti menziarahi kuburan Baqi, seperti menziarahi kuburan syuhada Uhud, seperti misalnya pergi ke Kuba. Ini semua disyariatkan kalau orang sudah sampai di Madinah. Namun niat awal dia tatkala ke Madinah adalah supaya bisa ke Masjid Nabawi.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Mutiara Tafsir Al-Quran.
8: أفلا يتدبرون القرآن
9: Kemudian Allah Ta'ala mengatakan illa man irtadha min rasul, kecuali rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan rasul di sini mencakup rasul berupa manusia ataupun rasul berupa malaikat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu gaib tersebut. Ya. Illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, artinya akan menjaga di depan dan di belakangnya malaikat yang akan memperhatikannya. Ayyakhtasuhu bimazidi mu'aqibatin minal malaikah yahfadunahu min amrillah. Artinya Allah akan khususkan rasul ini dengan malaikat-malaikat yang akan menjaganya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa yusawiqunahu 'ala ma ma'ahu min wahyillah, di mana Allah akan berikan wahyu kepada rasul tersebut dan malaikat pun menjaga wahyu tersebut supaya tidak dirubah oleh syaitan atau diambil oleh syaitan. Ya akhal Islam anzakumullah wa iyakum. Ya. Maka dari itulah Allah berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Liya'lama, agar ia tahu. Ia di sini siapa? Ya. Ada yang mengatakan ia di sini maksudnya yaitu nabi. Artinya agar Nabi Muhammad SAW tahu bahwa mereka telah menyampaikan apa? Risalah Rabb mereka. Ya. Artinya supaya Muhammad tahu bahwa mereka para rasul itu, yang dimaksud yaitu mereka di sini kata sebagian ulama yaitu para malaikat. Ya. Bahwa para malaikat itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Sebagian mengatakan yang dimaksud yaitu para nabi sebelum Rasulullah SAW. Bahwa para nabi sebelum Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah juga. Ya. Dan Rasulullah SAW sebagai saksinya. Dan umat Nabi Muhammad pun juga sebagai saksinya. Ya akhwal Islam. A'azakumullah wa iyyakum. Maka Qatadah berkata, sebagaimana dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, Ayli ya'lama Nabiullah anna rusul qad ballagat anillah. Artinya, agar Nabi Muhammad tahu bahwa para rasul telah menyampaikan dari Allah. Wa anal malaikata hafizatha wa dafa'at anha. Dan bahwasanya para malaikat telah menjaga para nabi dan rasul itu dalam menyampaikan risalah tersebut. Ya, supaya tidak salah. Demikian itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya. Sementara diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Artinya, dia adalah para malaikat yang akan menjaga

Angkod ablagu, agar dia tahu. Siapa dia tahu? Agar dia yang suka berbuat syirik ini, yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, yang mendustakan para rasul ini, tahu bahwasannya mereka para rasul telah menyampaikan risalah rok mereka. Akan tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena ia berasal dari periwayatan Atiyah al-Aufi, dan Atiyah al-Aufi ini matruk, Pak. Ya, tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Ya. Kata Ibnu Katsir, wa yuhtamal an yakuna dhamir aidan ila Allah. Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud agar ia tahu, ia maksud di sini adalah Allah. Ya. Ai annahu yahfadhu rusulahu bi malaikatihi liyatamakkanu min ada'i risalatihi. Sehingga maknanya adalah begini, bahwa Allah akan menjaga rasul-rasulnya dengan para malaikat agar para rasul itu mampu menyampaikan risalah, ya, tanpa ada kesalahan. Ya, wa yahfadhu ma yubayyina ilaihim minal wahyi liya'lam an qad ablaghu risalati rabbihim liyu'lam, ya, dalam qiraat al-Baghawi dari Yaqub, liyu'lam, bukan layak liya'lam, liyu'lam, supaya diketahui bahwasanya ya para rasul itu sudah menyampaikan risalah semuanya itu. Namun yang paling kuat tadi pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud adalah liya'lam, artinya agar ia tahu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa para rasul itu sudah menyampaikan wahyu semuanya. Ya. Allahu a'lam. Selesai kita dari surat Al-Jin.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, saya sangat malu berjalan sama istri. Secara status kami sangat jauh berbeda. Istri saya anak tukang tahu, sedangkan saya mantan pejabat. Rasa malu seperti itu apa wajar, Ustaz? Enggak wajar, Pak. Itu kesombongan. Ya. Dan itu termasuk apa namanya perkara jahiliyah, yaitu berbangga dengan pangkat, kedudukan, kekayaan. Gak boleh, itu perkara jahiliyah ya. Ya, istri antum anak tukang tahu, tapi dia solehah, dia bertakwa, dia tawadu. Barangkali dia lebih jauh, lebih baik daripada antum di sisi Allah. Ya, jangan antum melihat dari sisi tukang tahunya, Pak. Ya. Tapi lihat ketakwaan dia, keimanan dia, ketawaduan dia. Dan anehnya antum kok dari dulu kenapa mau gitu sama dia? Baru sekarang sadar. Anak saya tukang tahu ya. Emang dulu antum enggak tahu ya? Iya, bapaknya tukang tahu. Iya.
0: Mutiara nasihat.
3: Lu tuh sayang sama kita. Kita yang gak sadar-sadar. Makanya sampai detik-detik terakhir beliau meninggal dunia, beliau mengatakan ummati. Umatku gimana nih? Lagi sakratul maut, lagi sakit, lagi bingung. Yang diingat bukan tubuhnya, bukan istrinya, bukan anak-anak. Ummati, antum yang diingat. Kita yang diingat. Tapi kita gak sadar. Dan pada hari itu untuk pertama kali kita melihat wajah beliau, Allahu Akbar, wajah tertampan di seluruh dunia. Bukan hanya melihat, kita disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita yang banyak

0: รู้ทราบKita yang sering lalai, kita yang suka ngeyel kalau diterangkan ini sunnah Rasul loh, tapi kan baik. Allahu Akbar. Antum bayangin gak sih, antum penggila bola, terus antum pergi ke rumahnya Ronaldo, Ronaldo sambut antum, gimana perasaan antum? Antum ngebayangin gak sih, antum pergi ke Washington DC, ke rumahnya Bill Gates, Bill Gates yang suguhkan cangkirnya ke antum. Allahu Akbar. Ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul. Manusia yang sempurna. Dan kita bukan siapa-siapa. Dia nungguin. Dia siapin tuh cangkir. Padahal kita satu pun tetes darah enggak pernah menetes untuk membela agama sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disuruh tahajud, subuh misterus. Tapi beliau enggak peduli, umat enggak masalah, yang penting umatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ada sebagian orang yang ditolak dan diusir sama malaikat. Kata Nabi, a'rifuhum wa ya'rifunani. Aku kenal nih umatku nih, dan mereka juga dapat kontak denganku. Mereka tahu ini rasulnya. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi ternyata diusir mereka. Diusir. Hadirin, antum jadi tuan rumah yang hadir 2000 orang. Ini lagi sibuk. Terus satu pamitan. Cuman kenal temen doang. Kira-kira antum pedulikan enggak? Enggak peduli. Ini tamu masih banyak, masih ribuan. Antum mau pergi, pergi aja udah. Gua mau pamit ya. Ya udah lupa. Ya makasih ya. Udah lupa lagi tuh. Ini enggak kenal. Diusir sama malaikat. Apa kata Nabi? Itu fokus beliau kepada orang-orang yang diusir. Kata beliau, mereka minni wa min ummati. Malaikat, ya Allah, dia itu bagian dari umatku, dia itu bagian dariku. Kenapa diusir? Dikejar terus sampai dijelaskan sama Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Dalam riwayat mereka murtad. Dalam riwayat mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada contohnya. Tapi kan engkau enggak tahu. Setelah diberikan penjelasan, maka Nabi pun terdiam dan berhenti. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok pemimpin sejati, sisi pemimpin yang melayani, pemimpin yang tidak butuh kampanye untuk melayani masyarakatnya. Beliau bisa santai di sana, bisa. Tugas beliau sudah selesai, tapi beliau ingin melayani kita. Hadirin, kemana iman, kemana rasa, kemana perasaan? Tidakkah hati kita terketuk dengan ini? Kenapa orang bisa jatuh cinta dengan Ronaldo tadi, padahal Ronaldo gak pernah ngasih apa-apa ke dia? Ngambil pulsa iya, bayar rekening listrik iya buat nonton, ngerusak tubuh iya karena harus bangun jam 1 jam 2 begadang. Tapi bisa tuh fanatik. Kenapa sama sosok ini gak bisa fanatik? Kenapa sama sosok ini gak bisa cinta? Kenapa sama sosok ini kita gak bisa memperjuangkan sunnahnya? Kenapa sama sosok ini yang selalu memikirkan kita sampai pada hari kiamat? Dia mikirin kita, dia nungguin kita, dia nyuci segala macam buat kita, persiapkan cangkir yang jumlahnya tadi kita udah sebutkan jumlahnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita. Nabi nunggu pejabat mau nunggu antum, gak mau. Beliau nunggu kita harus tunggu. Antum janji sama RI 1, siapa yang nunggu? Antum. Kadang-kadang antum udah nunggu 2 jam, cancel. Antum pergi ke kementerian, nunggu 3 jam, mohon maaf dipanggil bapak, kita buat reschedule lagi. Ini beliau nunggu, sabar beliau nunggu, lalu beliau layani kita. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah momen ini kita camkan kepada diri kita bahwa Nabi kita menunggu kita pada hari kiamat kelak. Pada saat orang enggak peduli, pada saat ibu antum enggak peduli, ayah antum enggak peduli, teman-teman satu tongkrongan enggak peduli, teman-teman satu klub enggak peduli. Ana 'alal haudi antadiru man yaridu 'alayya minkum. Aku tunggu kalian di sana.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Pendapat yang argumen yang berikutnya yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Adz-Dzahabi. Di situ disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhu yadayhi 'alal ard qabla rukbatayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau meletakkan tangannya dulu ke lantai, baru kemudian lututnya. Ini hadis fi'li. Jadi menukilkan cara salat Nabi SAW di mana Nabi SAW meletakkan tangannya dulu ke lantai baru lututnya. Dan masih ada dalil-dalil yang lainnya yang dipakai oleh mereka. Kalau kita perhatikan secara sekilas atau lebih dalam lagi dalil antara pendapat yang pertama dan yang kedua, maka kalau dari sisi sanad hadis, pendapat yang kedua ini terlihat lebih kuat. Ya. Terlihat lebih kuat. Yaitu pendapat yang mengatakan mendahulukan tangan sebelum lutut. Pendapat ini kalau dari ditinjau dari sanad hadisnya lebih kuat. Ya. Dibandingkan dalil dari pendapat yang pertama. Namun, ya, kalau dilihat dari realita cara onta turun, dan Nabi SAW sudah melarang kita untuk menyerupai onta dalam mendekamnya, kalau dilihat dari sisi ini, sisi realita kenyataan, maka pendapat yang pertama lebih kuat. Jadi saya ulangi, ya, di antara dua pendapat ini sama-sama kuat. Cuman kuatnya dari sisi yang berbeda. Ya, pendapat yang kedua lebih kuat dari sisi sanad hadisnya, karena hadisnya lebih sahih dibandingkan hadis yang dipakai oleh pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua itu lebih sahih atau lebih kuat dilihat dari sisi realita. Ya, dilihat dari sisi realita kenyataan cara onta mendekam. Berarti dua pendapat ini sebenarnya sama-sama kuat. Akan tetapi, kata para ulama, kalau misalnya ada dua pendapat, yang satu lebih kuat dari sisi sanad hadis, kemudian yang satunya lebih kuat dari realita, sebenarnya dalam hal ini yang akan lebih didahulukan adalah yang kuat dari sisi sanadnya. Nah, yang kuat dari sisi sanadnya. Mengapa demikian? Karena sebagaimana telah maklum bahwa dalil kita dalam beragama adalah Al-Quran dan Hadis. Ya. Dalil kita di dalam beragama adalah Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Inilah dalil pokoknya. Adapun realita itu adalah pendukung. Nah, adapun realita itu adalah pendukung. Makanya para ulama mengatakan, bagaimana menjawab realita tadi? Kalau misalnya kita katakan bahwa dari sisi ini sebenarnya kita lebih condong kepada pendapat yang kedua, ya, yaitu yang mendahulukan tangan dulu baru lutut. Kalau kita pilih pendapat yang kedua ini, bagaimana kita menjawab realita yang ada? Bahwa realitanya yang namanya onta itu adalah mendahulukan bagian depan dulu, kaki bagian depan atau tangan menurut kita, baru lutut bagian belakang. Bagaimana kita menjawab realita yang ada ini? Para ulama kita, seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang dilarang oleh Nabi SAW di sini adalah caranya. Ya. Kayak apa sih caranya onta itu? Onta itu ketika dia mendekam, memang betul yang ditekuk itu adalah bagian depan dulu. Ya, kaki ditekuk bagian depan dulu. Baru kemudian bagian belakang. Akan tetapi, onta itu ketika depannya sudah ditekuk, belakangnya itu masih berdiri. Ya, jadi kalau boleh dikatakan kayak gini dia. Ya, jadi dia itu seperti ini. Ya, tangannya dulu, bagian depannya dulu, baru belakangnya. Ini belakangnya masih berdiri. Ya, belakangnya ini, kakinya ini masih berdiri kayak gini. Ya. Nah, yang kayak ginilah yang nggak boleh. Cara yang kayak ginilah itu yang nggak boleh. Jadi kan kita perhatikan ada sebagian orang, ketika dia sujud, dia tangannya dulu udah sampai, kemudian kakinya masih berdiri. Ya. Jadi mirip kayak onta, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya ada orang meletakkan tangannya dulu di lantai, kemudian kakinya sudah nekuk, ya, enggak kakinya berdiri terus kayak gini, ya itu enggak apa-apa, itu enggak termasuk kategori menyerupai onta di dalam mendekam, di dalam cara mendekam. Makanya dari sini para ulama mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menyerupai caranya. Ya. Bukan mesti harus mendahulukan tangan itu dikatakan menyerupai onta. Selama dia mendahulukan tangan, akan tetapi lutut yang bagian belakang dia, ya, atau alias lutut dia itu, kaki dia itu tidak berdiri, ya, ketika dia meletakkan tangannya, maka itu tidak dianggap seperti menyerupai onta. Saya memperkirakan tidak sedikit di antara para pendengar, para pemirsa yang mungkin agak belum terlalu memahami 100% apa yang kami sampaikan, dan itu sangat dimaklumi karena memang pembahasan ini sebenarnya itu membutuhkan bagi para pendengar, para pemirsa itu untuk memegang di depannya, membaca di depannya hadis-hadis yang tadi saya bawakan sehingga bisa membanding-bandingkan. Akan tetapi minimal ketika saya sampaikan hadis ini atau pendapat para ulama ini, para pendengar, para pemirsa bisa memahami bahwa masing-masing punya argumen yang kuat dan masing-masing juga bisa mengkritisi pendapat yang berbeda dengan dia. Yeah. Itu yang minimal yang ingin saya capai dari penyampaian ini. Syukur-syukur ada di antara para pendengar dan pemirsa yang bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Maka kesimpulannya pendapat ini jadi sebenarnya sama-sama kuat. Ya. Walaupun kalau dari sisi sanad hadis itu lebih kuat pendapat yang mendahulukan tangan dulu sebelum lutut alias pendapat yang kedua. Walaupun pendapat yang pertama, yaitu yang mendahulukan lutut dulu baru tangan, itu juga cukup kuat. mereka memiliki argumen yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terlepas dari mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini, hanya saja seperti yang sudah saya sampaikan di muka, dua pendapat ini sama-sama baik dan boleh untuk dikerjakan, dan sama-sama sah insya Allah, baik yang mendahulukan lututnya maupun tangannya. Itu yang dapat kami sampaikan.
1: Salat lahir batin.

0: semua memiliki hajat, urusan, dan keperluan yang dia mengharapkan keinginannya dikabulkan. Hajatnya terselesaikan dan keperluannya dimudahkan. Dan jalan pintas untuk meraih semuanya itu ringan, tidak membutuhkan waktu, harta, serta kekuatan. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Sang Pencipta agar urusan kita diselesaikan. Memilih waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara waktu mustajab yang banyak lupa dengan waktu itu adalah berdoa pada hari Jumat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada waktu mustajab yang Allah bakal kabulkan doa kita, dan waktunya itu setelah salat Asar. Maka paling tidak tatkala kita ada di rumah, ada di tempat kerja kita, di jalan kita, pada hari Jumat setelah salat Asar, manfaatkan untuk berdoa.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang gerakan salat, yaitu berdiri dari sujud, apakah yang sunnah dengan mengangkat tangan takbir atau tidak mengangkat tangan takbir. Syukran dari Abu Ammar di Nusa Tenggara Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung rakaat berapa. Para ulama kita mengatakan kalau setelah rakaat kedua berdasarkan beberapa hadis dari Nabi SAW, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tapi kalau bangkit dari rakaat pertama, bangkit dari rakaat ketiga, setahu kami tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan saat bangkit dari sujud. Wallahu a'lam bishawab.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Kali kita akan mendengarkan kisah dari seorang sahabat mulia Ka'ab bin Malik tentang pertaubatan dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu hari yang terbaik yang dilalui oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Hari ketika taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan kisah beliau radhiyallahu taala anhu, di mana beliau dikucilkan, diboikot, dihajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabatnya berdasar perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan diboikot oleh istri-istrinya sampai berlalu 50 hari. Dan di hari ke 51 selesai mengerjakan salat subuh, tiba-tiba Ka'ab bin Malik mendengar suara yang keras dari kejauhan, dari puncak bukit, bahwa ada kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, terimalah kabar gembira." Begitu mendengar ada kabar gembira, Ka'ab bin Malik langsung sujud. Ini sujud syukur. Dia belum tahu isi kabarnya, tapi sudah mendengar, tapi sudah sujud syukur. Karena dia sudah yakin ini pasti yang ditunggu-tunggu. Wa araftu annahu qad jaa faraj. Dengan seruan itu aku tahu pasti akan ada jalan keluar yang telah aku tunggu-tunggu. Fa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubat kami bertiga selepas salat subuh. Fa dhahaba an-nas yubashshirunana. Maka berbondong-bondong orang berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira kepada kami bertiga. Fa dhahaba qibala sahibiyya mubashirun. Ada yang pergi ke arah atau ke rumah dua orang yang mengalami senasib denganku untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Warakadha rajulun ilayya farasan wa sa'asa'in min aslam qibali wa awfa 'alal jabal. Dan ada seorang yang mengendarai kudanya, memacu kudanya menuju ke arahku, sementara orang yang lain bergegas menaiki gunung, gunung Salak, yakni dataran yang tinggi. Fakana sautu asra'u minal faras. Dan ternyata suara orang yang naik gunung tadi lebih cepat sampai daripada yang naik kuda. Kecepatan suara tidak bisa dikalahkan dengan kecepatan kuda. Nah, ini kalau teori fisika, kecepatan suara ada kecepatan cahaya. Nah, ini kecepatan suara tidak bisa dikalahkan oleh kecepatan kuda. Sudah ngos-ngosan, ternyata kalah cepat. Masyaallah. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtah yubashshiruni. Tatkala kemudian orang yang kudengar suaranya tadi mendatangiku, jadi setelah teriak, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir," katanya. Setelah itu dia turun bukit. Mari. Ya. Ketika orang itu datang dan menyampaikan kabar gembiranya kepadaku, naza'tu lahu thawbi, maka aku lepaskan dua pakaianku. Yakni mereka biasa memakai selendang bagian atas dan juga sarung, ridak dan izar. Maka aku lepaskan dua pakaian ini. Loh, Ustaz, maksudnya? Ya dilepaskan, keduanya dilepas. Tentunya setelah mengganti dengan yang lainnya. Ya, tidak semerta-merta langsung kemudian apa? Dilepas begitu saja. Nah, tentunya para sahabat tidak seperti kita yang kadang lupa. Ya. Kalau apa saking senenge kadang apa lupa. Ya. Ini sesuatu yang harusnya kita pegang kita buang, seharusnya kita pakai kita lepas. Tapi ini Ka'ab tidak. Ceritanya beliau melepaskan kedua pakaiannya, yakni menyerahkan kedua pakaian yang dipakainya kepada orang tersebut. Dah ini pokoknya selendangku sama sarungku untuk kamu. Fakasautuhuma iyyahu bibusrah, sebagai balas jasa kabar gembira yang telah dia sampaikan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa beberapa faedah, ada beberapa faedah di sini bahwa kita ini disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Kalau kita mendengar kabar gembira dan kabar itu mutaakad itu kalau bahasa orang sekarang riil, tenanan, ora lombo, ora geto, ya. Jadi betul-betul, karena ini sahabat langsung mendengar dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik melewati teriakannya. Jadi kalau ada kabar gembira dan tenanan, maka kita ini kalau bisa segera menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kabar gembira anake kancane lahiran. Ya, sementara temannya lagi di luar enggak tahu. Ya, kalau anaknya sudah lahiran. Mas, anakmu alhamdulillah sudah lahir. Ya. Ini disampaikan. Atau mungkin ya, lamaranmu alhamdulillah ditampak. Ya. Demikian seterusnya. Apa sih yang menyebabkan sahabat begitu bersemangat untuk menyampaikan kabar gembira? Tidak lain tidak bukan adalah kecintaan mereka yang pertama kepada Ka'ab bin Malik. Ya, kalau Ka'ab bin Malik itu orang yang biasa-biasa saja, tentunya orang ini mau dapat kabar gembira ya silakan, mau celaka ya silakan. Tapi karena Ka'ab bin Malik memang orang yang terkenal bagus, makanya ketika beliau jujur di depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang menyarankan dia untuk minta udzur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Nah, kamu kan enggak pernah berlaku salah selama ini. Kamu kan selama ini baik. Enggak apa-apalah sekali-kali minta udzur, niscaya akan dikabulkan. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik orang baik. Dia memiliki kedudukan di hati kaum muslimin saat itu. Ini yang pertama. Jadi sahabat itu walaupun memboikot, mengucilkan Ka'ab, itu semua adalah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan mereka untuk memboikot Ka'ab. Kalaulah bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, mereka tentunya tidak memboikot Ka'ab yang mereka cintai. Jadi kecintaan mereka kepada Ka'ab bin Malik dikalahkan oleh kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat seorang Muslim. Ini yang pertama.
0: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon keturunan. Doa Nabi Zakaria.
5: Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin.
4: Ya Rabku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah waris yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-89.
3: Soal jawab.
6: Ustaz, kadang ana malu berdoa kepada Allah disebabkan pada saat susah berdoa pada Allah dan pada saat senang kita lupa sama Allah. Apakah malu saya ini salah satu su'udzon buruk sama Allah? Betul. Allah Subhanahu wa taala menerima tobat semua orang. Allah tuh sayang pada umatnya. Walau yu'ajilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi la qudiya ilaihim ajaluhum. Andai Allah Subhanahu wa taala itu menuruti keinginan semua orang. Semua orang itu kalau ditimpa musibah, kesusahan, seringkali ingin udah gagal aja sudah saya tinggal aja sudah. Andai semua praduga buruk semacam ini dituruti Allah Subhanahu wa taala, nih saya manusia sudah binasa. Namun Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan dan hanya sebagian saja menimpakan balasnya kepada kita. Zahara fil barri wal bahri bima zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Untuk apa? Liudzikum ba'dallazi amin. Telah terjadi kerusakan, bencana, petaka di lautan dan di daratan. Semuanya adalah hasil dari ulah tangan manusia, dampak dari ulah tangan manusia. Untuk apa? Agar manusia ini merasakan sebagian dari akibat buruk perbuatan mereka sendiri. Sebagian saja, tidak semuanya. Andai Allah menimpakan semua perbuatan buruk ini, dampaknya ditimpakan kepada kita, niscaya kita itu adalah binasa sejak zaman dahulu kala. Karena kita harus tetap husnudzon. Kalau kita merasa banyak lalai, ya benahi diri kita, bukan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu murka kalau kita tidak berdoa kepadanya, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka, Allah senang bila umatnya ini, makhluknya ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu sering lupa, walaupun kita itu sering lalai, namun itu tidak menjadi halangan untuk kemudian kita memohon kepada Allah Azza wa Jal.
0: Mutiara nasihat.
7: Menarik sekali Ustaz. Kalau boleh tahu siapa sih Ustaz the lucky people yang pertama Rasulullah SAW berikan minuman kepada orang ini?
8: Iya, terima kasih jazakallah. Siapa yang pertama dapat minuman ini? Siapa kloter pertama? Disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan awalun nas, yang pertama kali datang dan mendapatkan pelayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa meminum air telaga tersebut, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Asy-syu'atu ru'usa, yang rambutnya berantakan, enggak punya duit buat beli sampo, enggak punya duit untuk pergi ke perawatan rambut, enggak punya uang. Fuqara. Wa dunas thiyaba. bajunya lusuh, hadirin, bajunya lusuh. La yankihunal mutana'imat, dan dia enggak bisa menikahi wanita yang kaya raya. Jadi setiap ngelamar ditolak. Setiap ngelamar ditolak. Setiap ngelamar datang ditanya sama calon mertua, minimal Balai Sudirman. Ya, Om. Gimana kalau Balai Rakyat? Enggak bisa, udah mundur-mundur. Enggak bisa. Tolak lagi, nyari lagi. Minta Balai Kartini. Mentok lagi, cari lagi, mereka minta Balai Samudra, mentok lagi, datang lagi, minta di JCC, gak bisa lagi, gak bisa dia nikah. Walam tuftah lahum sudad, dan ini orang gak pernah disambut, kalau datang pintu ditutup, ngetok-ngetok rumah orang, lalu diimpet, ya kayak mau pinjam duit nih orang. Nggak dibukain pintu. Dia datang pas teman-temannya lagi ngobrol, pada bubar. Lam tuftah lahum sudad. Hadirin, hadis ini disampaikan ke Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang pertama kepo tentang masalah ini bukan Fani, bukan. Umar bin Abdul Aziz. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abdul Umar bin Abdul Aziz nanya, siapa yang pertama kali masuk? Lu ada info gak dari Nabi SAW? Siapa yang pertama kali dapat minum nih? Itu begitu disampaikan, itu Umar nangis, hadirin. Umar nangis. Spontanitas beliau mengatakan, ya Allah, nakahtul mutana'imat, ya Allah, istri saya orang kaya, Fatimah binti Abdul Malik. Berarti kriteria ini masuk gak? Gak masuk. Dia mikir, bini gue nih orang kaya. Kriteria yang kedua, lam tuftah lahum sudat, dia selalu ditolak di komunitas. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang disambut di sana, sambut di sini, diberikan red carpet kalau dia mau datang. Lalu sambil menahan air mata, beliau bicara dengan lantang, maka mulai detik ini saya gak akan menyisir rambut saya biar berantakan, dan saya gak akan mencuci baju singlet saya biar lusuh. Paling gak saya dapat 2 kriteria dari 4 kriteria yang disampaikan Nabi SAW. Allahu Akbar. Antum tahu Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk sebagai khalifah dan seluruh ulama membaiat, dia tolak. Dia tolak, saya gak mau jadi khalifah. Enggak, kita mau antum yang jadi khalifah. Enggak, gue gak mau jadi khalifah. Akhirnya beliau berkhutbah di masjid pertama kali. Khutbah pertama kali apa? Mengingatkan tentang kematian. Antum pernah dengar seorang pemimpin, gubernur, RI1 dan seterusnya, pidato pertama mengingatkan kematian? Gak ada. Mengingatkan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, mengingatkan hisab, dan semua nangis di sana. Umar bin Abdul Aziz, antum melihat gimana dia berusaha. Umar bin Abdul Aziz, ahli qiyamul lail, ahli puasa sunnah. Ketika jadi khalifah, dia hanya menafkahi keluarganya 2 dirham. 2 dirham itu kurang lebih 120 ribu. Dia dan seluruh keluarganya, khalifah sehari 120 ribu per atau seluruh keluarga. Lalu sosok seperti ini, dia bertekad tidak menyisir rambutnya, lalu kita tenang-tenang saja. Sosok seperti ini yang jasanya banyak, sampai saking banyak jasanya dia dikatakan khalifah kelima yang uangnya diinfakkan. Kalau antum mau ngobrol sama beliau, dalam riwayat maka lilin dimatikan karena khawatir ini pakai duit rakyat. Orang seperti ini nangis ketika disebutkan perkara. Sekarang coba kita berpikir, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini haus, ini capek. Sebisa mungkin kita paling cepat minum tuh air. Ini rebutan Nabi yang langsung melayani. Maka seorang muslim dia enggak boleh ingin tampil. Dia enggak boleh ingin selalu show off. Hadirin yang dirah, karena sekali lagi yang akan minum pertama kali itu bukan yang ingin tampil. Justru diremehkan, underestimate oleh lingkungannya, itu yang akan minum pertama kali. Orang-orang yang tawadhu, dalam riwayat yang lain mereka selalu berpikir menunaikan kewajibannya walaupun haknya enggak pernah dikasih sama orang-orang kaya, enggak pernah dikasih oleh para pejabat, enggak pernah dikasih oleh para atasan, tapi tetap aja tuh berkarya, berkarya, berkarya, ibadah, ibadah, ibadah, sholat, sholat, sholat, walaupun enggak kaya, yang penting kewajiban saya, kata mereka. Itu yang akan minum, itu fuqaral muhajirin dan orang-orang yang terinspirasi dengan sifat-sifat mereka, itu yang akan minum pertama kali. Jadi kalau gaya kita masih ingin tampil, masih pengen dihormati, masih ingin disambut, masih ingin digelar karpet merah kalau datang, kalau misalnya nggak disambut tersinggung, mohon maaf, nggak ada tempat di saf-saf pertama untuk haud pada hari kiamat nanti, nggak ada. Orang-orang yang membanggakan istrinya, membanggakan suaminya, bangga dengan dunianya, nggak akan dapat tempat di awal-awal pada saat haud. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang pertama kali meminum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam.
9: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
1: Wajah

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

0: في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ.
1: Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."
1: Rabbi

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabb

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Alhamdulillah.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis selanjutnya 482. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi dalam musnadnya. Ia berkata, haddatsana Zam'ah dari Az-Zuhri dari Abu Idris Al-Khawlani, ia berkata, kuntu fi majlisi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim Ubadah ibn Samit fa dzakarul witra fa qala ba'dhum wajib wa qala ba'dhum sunnah. فقال عبادة بن صامت أما أنا فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Abu Idris Al-Khawlani berkata, aku pernah berada di sebuah majlis, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ ada Ubadah bin Samit. Lalu mereka pun menyebutkan tentang salat witir. Sebagian sahabat mengatakan hukumnya wajib. Sebagian mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya sunnah saja. Maka Ubadah ibn Samit berkata, adapun saya, ya, maka saksikan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril alaihissalam min indillahi tabaraka wa ta'ala. Datang kepada saya malaikat Jibril dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ya Muhammad. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, inna Allah azza wa jalla qala lak. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, ia berfirman kepada kamu, inni faraqat faradtu ala ummatika khamsa salawatin. Sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatmu salat lima waktu. Man wafahunna ala wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa sujudihinna fa inna lahu indi bihinna ahdan an udkhilahu bihinna al-jannah. Siapa yang, ya, memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, memperhatikan waktu-waktu salat, ia memperhatikan sujudnya, artinya rukun-rukunnya, maka aku punya janji kepadanya untuk aku masukkan ia ke surga dengan salat tersebut. Wa man laqiyani qad anqasa min dhalika shay'an aw kalimatan tushbihuha. Dan siapa yang bertemu denganku dalam keadaan ia telah mengurangi dari salat tersebut, falaysa lahu indi ahdun, maka aku tidak punya janji kepada dia. In syi'tu 'adzabtuhu wa in syi'tu rahimtuhu. Jika aku kehendaki, aku akan azab dia, dan jika aku berkehendak, aku akan sayangi dia. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dan Abu Nuaim berkata, gharib dari hadis Az-Zuhri. Tidak ada yang meriwayatkan darinya dengan lafaz ini kecuali Zam'ah ini. Dan ia dikenal dari hadis Ibnu Muhairiz dari Al-Makhdaji dari Ubadah. Syekh Al-Albani berkata, perawinya semuanya thiqat, perawi Muslim, kecuali Zam'ah bin Salih ini. Ia dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam keadaan makrun. Makrun itu, Pak, tidak bersendirian, tapi dapat direndengkan dengan yang lain. Wa huwa dhaif, dan ia seorang perawi yang lemah. Lakin dal hadis sahih. Akan tetapi kata beliau, hadis ini sahih karena ia mempunyai dua jalan yang lain dari Ubadah. Yang pertama dari jalan Al-Makhdaji yang diisyaratkan oleh Abu Nuaim tadi. Dan yang kedua dari jalan As-Sunabihi.

bersabda, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qulna inna nantadhiru shalah. Kami berkata, kami sedang menunggu salat wahai Rasulullah. Maka Rasul SAW bersabda, fanakata bi usbu'ihi al-ard. Thumma nakasa sa'atan. Kemudian Rasulullah ia menusuk dengan apa namanya jarinya ke bumi. Kemudian Rasulullah pun menunduk beberapa sesaat. Thumma rafa'a ilaina ra'sah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya kepada kami dan bersabda, atadruna ma yaqulu rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala innahu yaqul man shalla shalawati li waqtiha wa aqama haqqaha kana lahu 'ala Allahi 'ahdun. Ya Allah berfirman, siapa yang salat lima waktu sesuai dengan waktunya dan menegakkan haknya, maksudnya melaksanakan syarat dan rukun-rukunnya, ya, menjauhi pembatal-pembatalnya, maka Allah punya janji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Namun sayang, kata beliau, di dalam sanadnya ada Ishaq, ini dia majhul hal, tapi ia tidak bersendirian, di mana Isa bin Al-Musayyib Al-Bajali meriwayatkan dari Asy'abi dari Ka'ab bin Ujrah dengannya. Namun Isa ini lemah, ya, maka dengan dua jalan ini menjadi hasan, dan apabila digabung dengan yang pertama menjadi sahih. Hadis ini, akhi, menunjukkan anjuran untuk menjaga salat lima waktu. Bahwa orang yang menjaga salat lima waktu, maka dia diberikan janji oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan ini, ya, keutamaan salat lima waktu. Karena salat lima waktu itu, ya, termasuk perkara-perkara yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh jumhur bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas, maka tidak kafir. Ini pendapat atau dalil ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama, dan ini madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, dan madhab Imam Malik. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka tidak kafir. Dalilnya di sini. Kenapa? Karena di situ dikatakan siapa yang menjaga sholatnya, wudhunya, waktu-waktunya, sujudnya, maka aku punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Dan siapa yang mengurangi darinya, ya, maka aku tidak punya janji untuk memasukkan ia ke dalam surga. Jika aku mau, aku akan azab dia, dan jika aku mau, aku akan sayangi dia. Ya, sehingga kata jumhur, kata-kata jika aku mau, aku akan azab dia, dan jika aku mau, aku akan sayangi dia, itu menunjukkan ia tidak kafir. Sebab kalau dia kafir, tentu Allah akan, aku akan azab dia selama-lamanya dalam api neraka. Tapi ketika seorang itu diserahkan kepada masyiatullah, ya, kehendak Allah, itu menunjukkan dia pelaku dosa besar dan tidak kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan buat siapa yang Allah kehendaki. Berarti kalau Allah kehendaki diampuni, Allah ampuni. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak ampuni. Orang seperti ini berarti di bawah masyiatullah, dan ini keadaan para pelaku dosa besar, ya. Walaupun memang terjadi ikhtilaf, ya. Madhab yang tiga tadi mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Sementara madhab Imam Ahmad mengatakan orang yang tidak sholat walaupun sekali karena malas kafir, bukan muslim dia. Taubatnya bagaimana? Taubatnya harus sholat. Sementara Syekhul Islam Taimiyah memilih yang kafir itu adalah yang gak mau sholat sama sekali.

0: sahihnya hadis ini juga. Karena Rasulullah sini mengatakan apa? Siapa yang mengurangi? Bukan mengurangi. Kalau mengurangi berarti beda dengan yang meninggalkan sama sama sekali. Demikian pula hadis ya, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki as-salah. Batasan antara kita dan kesyirikan dan kekafiran itu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Perhatikan kata-kata siapa yang meninggalkannya. Kalau ada orang yang bilang bentong salatnya, terkadang salat, terkadang enggak, tidak dikatakan dia meninggalkan. Ya, dia masih melakukan, tapi tidak sempurna. Ya. Maka Syekhul Islam mengatakan siapa yang meninggalkan, maksudnya meninggalkan sama sekali, enggak mau salat. Disuruh salat enggak mau. Salat Jumat pun enggak mau. Salat Idul Fitri pun enggak mau. Iya. Bahkan terkadang ada ya seseorang yang diancam dikeluarin dari kerjaannya, kamu saya keluarkan ya, kalau enggak. Ya kalau kamu enggak salat saya keluarkan kamu. Ya mendingan saya keluar Pak daripada saya salat. Ya. Yang seperti ini Pak luar biasa. Hatinya itu sudah tidak ada keimanan ya. Maka yang ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan dikuatkan pula oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, bahwa yang seperti ini yang keluar dari Islam, yang tidak mau sholat sama sekali. Iya. Karena sholat itu tiang agama. Bayangkan kalau tiang-tiangnya itu roboh semua, saya yakin hancur rumah itu Pak. Iya.
1: Setiap muslim apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu. Antum walaupun jadi profesor di kimia, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Ilmu yang mana? Ilmu yang antum butuhkan. Ketika antum seorang muslim sholat, antum harus tahu bagaimana sholat yang diterima oleh Allah SWT. Kalau yang lainnya masalah perdagangan, alhamdulillah anda gak dagang, ya antum gak wajib belajar. Tapi tatkala antum menjadi pedagang, wajib belajar bagaimana berdagang yang syar'i. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah ilmunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim.
2: Soal jawab.
3: Apakah seorang musafir diharuskan membatalkan puasanya walaupun ia mampu menjalankannya? Ini pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah Zahiriyah ya. Namun pendapat yang benar bahwasanya orang yang bersafar ya, maka dia boleh berpuasa dan juga boleh tidak. Dia orang yang bersafar boleh berbuka secara mutlak, tidak wajib. Namun apa yang lebih afdal? Yang lebih afdal tatkala dia dalam kondisi berat ya, maka lebih baik dia buka, dan bisa jadi hukumnya wajib kalau safarnya dalam kondisi berat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Laisa minal birri asyamu fi safar." Bukan merupakan kebaikan tatkala seorang berpuasa dalam kondisi safar. Ini dalam kondisi berat. Dia harus safar, naik kapal misalnya, ngangkat barang, kemudian keringatan berat bagi dia untuk melanjutkan, maka sebaiknya dia berbuka. Tapi kalau safarnya ringan, naik pesawat, kemudian setelah itu dijemput, naik mobil ada AC-nya, setelah itu menuju ke hotel, ngapain dia berbuka kalau dia tidak merasa berat? Tapi itu pun boleh berbuka, itu pun boleh apa? Berbuka. Namun kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kalau safarnya ringan, kondisinya ringan, tidak ada keberatan, maka lebih baik bersafar, lebih baik berpuasa. Di zaman Nabi, tatkala mereka bersafar, ada di antara mereka berbuka, ada di antara mereka yang berpuasa, dan tidak saling mencela di antara mereka. Ya. Kenapa saya katakan lebih baik dia berpuasa kalau ringan? Kenapa? Karena dia berpuasa di bulan Ramadan, waktu yang sangat mulia. Yang kedua, dia segera melepaskan kewajibannya. Kalau dia tunda, masih ada kewajiban yang harus dia kerjakan. Yang ketiga, lebih ringan. Kenapa? Banyak orang yang berpuasa, sehingga dia berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa, sehingga perkaranya lebih ringan. Maka jika seorang dalam kondisi muda, lebih baik dia berpuasa.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ويحق الله

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ini bila seseorang yang meninggal dunia di atas kebid'ahannya dan menyelisihi apa yang dicontohkan Rasulullah, apakah itu termasuk dosa besar juga, Ustaz?
3: Iya. Baik.
2: Itu aja.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
4: عرفها أهل العلم أخطر من المعصية، لأن أخطر من مجرد المعصية، هذا من حيث الجملة. أما من حيث النظر إلى أفراد البدع وأفراد المعاصي فكل بحسبه، لكن البدعة أخطر من المعصية من جهة أن العاصي يشعر أنه على ذنب وأنه مخطئ، وأما صاحب البدعة فلا يرى إلا أنه صاحب الحق، وأن من خالفه هو الذي على الباطل. ومن هنا كانت البدعة خطورتها على صاحبها أشد من خطورة العاصي، والعاصي إذا نصح هو في الأصل يدرك أنه مخطئ، ولهذا يتجاوب مع الناصح له أكثر من تجاوب صاحب البدعة. أما صاحب البدعة إذا نصح فإنه لا يتقبل، لأنه يرى نفسه على الحق وأن من يناصحه هو على الباطل.
5: داري فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
6: Saya menjelaskan maksudnya bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah lebih parah daripada maksiat. Ya, ini secara umum bid'ah lebih parah daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah dia merasa di atas kebenaran, susah dinasihati. Adapun pelaku maksiat dia mudah dinasihati. Pelaku maksiat dia sadar bahwasanya dia bermaksiat, makanya waktu dia dinasihati dia mudah menerima. Adapun pelaku bid'ah maka dia tidak merasa bersalah, bahkan dia menyangka orang yang menasihatinya yang bersalah. Ini secara jumlah, secara keumuman bahwasanya bid'ah lebih parah daripada maksiat. Namun adapun secara apakah dosa besar dosa kecil, maka harus dipandang satu persatu. Maksiat sebagaimana maksiat dilihat-lihat, demikian juga masalah bid'ah pun diperpandang secara afrod satu persatu, tidak bisa dinilai secara umum. Bahwasanya maksiat dosa besar tidak bisa dinilai satu persatu.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Mutiara Tafsir Al-Quran.
8: أفلا يتدبرون القرآن
9: Sekarang kita masuk surat Al-Muzammil, surat Makkiyah. Berkata adalah Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khalik Al-Bazzar qala haddatsana Muhammad bin Musa Al-Qattan Al-Wasiti qala haddatsana Mu'alla bin Abdurrahman qala haddatsana Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir, ia berkata orang-orang Quraisy berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah, lalu mereka berkata summu hadha rajul isman tasdurun nasu anhu, namai orang ini dengan nama-nama yang membuat orang lari darinya. Kemudian mereka berkata, bagaimana kalau kita namai dia ini tuh dukun? Maka mereka mengatakan, dia bukan dukun. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau kita namai dia gila? Mereka berkata, dia juga enggak gila. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau kita namai dia penyihir? Lalu mereka berkata, dia bukan penyihir. Fatafarraqa al-musyrikuna 'ala dhalik, maka kaum musyrikin berbeda pendapat tentang masalah itu. Maka sampailah hal itu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi pun berselimut dalam pakaiannya, lalu kemudian Rasulullah mendatang, malaikat Jibril mendatanginya dan membawakan ayat ini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Namun sayang, kata Al-Haythami dalam sanadnya ada Mu'alla bin Abdurrahman Al-Wasiti. Dia kadzab, tukang dusta. Jadi palsu riwayatnya. Enggak dipakai, enggak bisa dipakai, ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurangi lagi sedikit. Auzid alaih warattilil qur'ana tartila, atau tambahkan lagi dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami hai Muhammad akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat, itu risalah. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam lebih mengesankan hati, mengokohkan hati, dan itu ibadah yang paling baik. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya ayyuhal muzammil, kata As-Suddi, Ad-Dhahhak dan Ibnu Abbas, artinya ya ayyuhan naim, wahai yang sedang tidur dan berselimut. Qatada berkata artinya wahai yang sedang berselimut dalam pakaiannya. Ya. Ibrahim An-Nakhai berkata ayat ini turun dalam keadaan Nabi sedang berselimut dengan pakaian. Ya ayyuhal muzammil, Ibnu Abbas berkata sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah, ya Muhammad. Ya, wahai Muhammad. Ya zummil tal Qur'an. Engkau telah diselimuti dengan Al-Qur'an. Sini Allah Subhanahu wa taala Pak memerintahkan Rasulullah SAW untuk salat malam. Dan salat malam itu ya diwajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qum, bangunlah. Ya. Di waktu malam. Qumil laila illa qalila, kecuali sedikit saja. Rasulullah SAW Pak, perhatikan coba. Ketika berdakwah di Mekah menghadapi rintangan yang sangat berat, cobaan yang luar biasa. Tapi ya, ternyata Allah malah menyuruh Rasul untuk salat tahajud. Ini memberikan kepada kita pesan dan faedah. Pesannya apa itu? Supaya ya kita ini banyak-banyak sholat tahajud dan beribadah tahajud di saat ketika kita menghadapi berbagai macam apa? Rintangan. Ya. Faedahnya apa? Bahwa sholat malam itu menguatkan hati, Pak. Menyebabkan seseorang itu lebih kuat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Bayangkan, ya. Di saat Nabi berdakwah begitu beratnya, rintangannya begitu sangat sulitnya, ternyata Allah perintahkan Rasulullah untuk sholat malam. Dan memang subhanallah Pak, sholat malam itu manfaat banget, terutama kita yang hidup di zaman fitnah seperti ini. Makanya disebutkan dalam hadis, suatu malam Rasulullah SAW bangkit dan berkata, subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Man yuqid li sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat? Kata Ibnu Hajar, hadis ini memberikan kepada kita faedah apa itu? Itu disyariatkan kita banyak beribadah di zaman fitnah. Ini kita sekarang di zaman fitnah, Pak. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. maka kita sibukkan dengan ibadah deh. Sibukkan dengan ibadah di waktu malam, tahajud. Supaya apa, Pak? Ya, supaya Allah berikan keringanan, kekuatan, istiqomah, hati kita jadi kuat insyaallah. Ya, menghadapi berbagai macam rintangan, ujian, cobaan, terutama wabil khusus para dai, ya, yang mereka mendakwahkan kepada kebaikan. Mesti yang namanya ujian, cobaan ada itu. Maka gunakan, ya, dengan menggunakan sholat dan sabar itu, ya akhi, menghadapi berbagai macam rintangan itu. Sebagaimana Allah mengatakan, ista'inu bisabri was sholat, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja. Subhanallah, ternyata sholat yang paling sering Allah sebutkan dari sholat sunnah itu sholat tahajud, Pak. Tidak ada sholat sunnah yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali sholat tahajud. Allah menyebutkan ayat tentang sholat tahajud itu sampai 8 ayat, Pak. Ya, diantaranya dalam surat apa? Al-Mudathir, Al-Muzammil ini. Diantaranya dalam surat apa lagi? Al-Furqan. Ketika Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, Allah mengatakan apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Allah menyebutkan juga dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka jauh dari apa? Ya, tempat tidur. Allah juga sebutkan dalam surat Ad-Dariyat ketika menyebutkan tentang karakter dan sifat orang penduduk surga. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan air mata yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan surga itu. Dahulu kata Allah, mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Ternyata Allah sebutkan perbuatan ihsan mereka apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sedikit waktu tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata karakteristik yang paling utama dari penduduk surga salat malam, Pak. Makanya Nabi menekankan kepada umatnya salat malam. Kata Rasulullah, apa? Alaikum biqiyamil lail bi salatil lail, fa innaha da'bu sholihin min qablikum. Hendaklah kalian salat malam. Karena apa? Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda kepada kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yusalli minal lail, yakumu min lail fataraka salatal lail. Hai Abdullah, kamu jangan kayak si fulan itu. Tadinya ia suka salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Ya, pernah suatu ketika Abdullah bin Umar bermimpi. Dalam mimpinya itu dia dibawa oleh dua malaikat dan diperlihatkan api neraka. Dan Abdullah bin Umar ketakutan sekali. Kemudian malaikat itu berkata, "Lan tura, kamu tidak akan ketakutan." Di pagi harinya Ibnu Umar diceritakanlah mimpinya itu kepada saudarinya yang bernama Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah pun menceritakan mimpi tersebut kepada siapa? Kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ni'ma ar-rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Ya. Sebaik-baiknya orang itu Abdullah bin Umar, andai dia salat malam. Semenjak itu Abdullah bin Umar enggak pernah ninggalin salat malam. Masyaallah. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhi, terutama antum yang sedang ngapalin Quran, ya, dan bahkan semuanya kita, jangan lewatkan malam hanya sebatas dengan tidur. Upayakan, ya, ada bagian malam yang kita sholat di situ. Ya, upayakan semaksimal mungkin ya. Akal Islam azakumullah wa iyakum. Terutama para penghafal Quran nih. Rasulullah SAW sangat menekankan sekali. Atau Rasulullah autiru ya ahlul Quran. Witirlah wahai ahlul Quran. Ya, sangat ditekankan sekali. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Belum ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan melemparkan kepada engkau ucapan yang berat. Ya, maksudnya wahyu. Kami akan berikan kamu apa? Wahyu. Di mana akhi, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ditanya, hai Rasulullah, bagaimana sih Al-Quran turun kepada engkau? Kata Rasulullah, terkadang ya Al-Quran datang bagaikan bunyi lonceng, dan itu yang paling berat buat saya. Kata Aisyah, sungguh aku melihat suatu ketika Rasulullah di waktu musim yang sangat dingin, tiba-tiba diturunkan wahyu kepada Rasulullah, wa inna jabinahu layatafassadu araqa, sementara kening Rasulullah itu keluar keringat gede-gede. Iya, saking beratnya wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a. Dan sesungguhnya nasyi'ah, nasyi'atal lail artinya ibadah di waktu malam, hiya ashaddu wat'a, lebih mengesankan hati, lebih ajma' li khatir, artinya lebih betul-betul bisa membuat kita lebih menikmati bacaan Al-Qur'an, lebih terasa di hati, lebih mengokohkan hati, begitu Pak. Ya, dibandingkan dengan di waktu yang lainnya. Makanya akhi azakumullah, memang benar kalau antum baca Al-Quran di waktu seperti itu, ya lebih terasa di hati. Ya,

0: Soal jawab.
1: Ustadz, di waktu senggang atau ketika dalam perjalanan, mana yang lebih afdol, ataukah membaca Quran atau membaca kalimat zikir? Dari Abi Abdillah di Sleman. Silakan, Ustaz.
2: Buat Abu Abdillah di Serang, saya katakan lebih afdol mana? Pertanyaannya, ketika senggang itu baca Quran atau berzikir secara mutlak? Baca Quran itu bagian dari zikir. Itu pernah kita jelaskan dalam silsilah fikih doa dan zikir bagian yang keberapa, yang judulnya Al-Quran lah zikir yang paling utama. Jadi kalau ditanya, kalau waktu senggang, ya, antara baca Quran atau zikir secara mutlak, jelas lebih afdol membaca Al-Quran. Karena Al-Quran lah zikir yang paling afdol. Kecuali kalau momen-momennya sudah jelas. Contoh, kalau habis sholat, itu kan kita disunahkan untuk membaca Subhanallah berapa kali? 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau habis sholat langsung, kalau ditanya, habis sholat langsung Ustaz, lebih afdol mana? Lebih afdol membaca Subhanallah 33 atau baca Quran? Lebih afdol mana? Membaca Subhanallah 33. Karena saat itu sudah diajarkan sama Nabi untuk membaca zikir yang sudah dijelaskan oleh beliau. Jadi dalam beberapa momen-momen yang sudah ditetapkan redaksi zikirnya, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi tadi pertanyaannya adalah tentang waktu-waktu yang sifatnya umum, senggang. Gak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi. Kalau dalam waktu-waktu yang sifatnya umum, yang senggang seperti itu, maka dikembalikan kepada kaidah bahwa Al-Quran itulah zikir yang paling afdal.
3: Tahukah Anda?
4: Tidak ada kebaikan bagi orang yang mereka tidak memahami agama Allah SWT. Karena kehidupan akhirat itu hanya akan bisa kita dapatkan dengan ilmu agama. Ilmu dunia manapun yang diajarkan manusia, selama dia tidak mengenal kitab dan sunnah, dia akan buta tentang kehidupan akhirat. Dia tidak akan pernah tahu apa yang akan mengantarkan pada kehidupan akhirat. Sedangkan kata Allah, wa inna daral akhirah layyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Oleh karena itulah Allah kata, dikatakan Nabi, abghadun nas, manusia yang paling dibenci Allah adalah orang yang mereka berilmu tentang perkara dunia tapi bodoh tentang perkara akhiratnya. Dan ilmu tentang akhirat hanya ilmunya yang diajarkan Nabi. Tidak ada selain Nabi yang tahu, karena Nabi adalah utusan Allah SWT. Dan ilmu ini bukan dari hasil pengalaman, bukan rangkuman dari pengalaman hidup, akan tapi ilmu ini adalah semata-mata pemberitaan dari Allah SWT. Maka ketika Nabi bicara tentang agama, apa kata Allah? Beliau kata, Allah katakan, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau bicara kecuali semata-mata wahyu dari Allah SWT. Ini yang pertama, ikhwatibillah, mengingatkan bagaimana pentingnya kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan ini majelis yang sangat mahal. Jangan disangka ini majelis yang murah. Majelis ilmu adalah majelis yang sangat mahal. Karena majelis ini akan mengantarkan orang mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi, yaitu jannahnya Allah. Dan Allah katakan, dan Nabi katakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah, barang dagangan Allah itu jannah. Dan jannah tidak akan pernah bisa diraih kecuali jalannya pertama adalah ilmu. Maka dikatakan Nabi SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, para ulama menerangkan berjalan dalam rangka mendapatkan ilmu itu memiliki makna yang pertama, yaitu makna hissi. Betul-betul dia melangkahkan kakinya menuju ke tempat majelis-majelis ilmu. Yang kedua, dengan makna itu maknawi. Dia belajar, dia membaca, dia bertanya, dia murojaah, mengulang-ulang ilmu yang telah dia dapatkan sehingga mendapatkan betul-betul ilmu yang dia hafalkan. Ini termasuk diantara masuk dalam makna man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak akan pernah orang tahu jalan menuju surga kecuali orang mereka belajar ilmu yang diajarkan oleh atau yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang mereka memiliki perhatian besar kepada ilmu ini, kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin. Barang siapa yang dia mengambil bagian ilmu ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Mudah-mudahan sekali lagi benar-benar kita termasuk di antara orang yang Allah gerakkan hati kita, yaitu untuk senantiasa perhatian dengan ilmu. Ketahuilah juga ikhwan, kalau kita termasuk orang yang mendambakan dan memimpikan kebangkitan Islam, kejayaan kaum muslimin, kuncinya yang satu, kata Nabi, kuncinya yang satu. Ketika Nabi berbicara tentang kehinaan umat, yang Nabi katakan, sallatallahu alaikum dullan, kalian akan dicampakkan dalam kehinaan. Sebelumnya bicara Nabi bicara tentang kaum muslimin yang tenggelam dalam kesibukan dunia mereka, jual belinya dengan sistem riba. Dia telah asyik dengan ternak mereka, dia telah asyik dengan itu cocok tanam mereka, dan mereka tinggalkan jihad dengan segala dimensinya, tingkatannya. Orang kaum muslimin seperti ini, maka diantara hukuman Allah, Allah akan campakkan dalam kehinaan, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama. Kunci pertama untuk kebangkitan kaum muslimin ikhwan, gak ada cara lain, kembali kepada agama. Bagaimana cara kita kembali kepada agama? Tidak ada cara lain kecuali yang pertama, belajar agama. Gak ada cara lain. Antum kaya apa hebatnya, tapi tidak pernah belajar agama, tidak akan pernah bisa melaksanakan agama Allah Ta'ala. Sehingga ini awal kebangkitan kaum muslimin, bagaimana dia menghidupkan majelis taklim di mana-mana sampai mereka betul-betul Allah berikan kefahaman tentang agama. Jangan mimpi kaum muslimin akan jaya dan mulia tanpa betul-betul memahami agama Allah SWT. Hebatnya kayak apa antum bergerak, mengadakan gerakan, tetapi tidak pernah tahu ilmunya, oh berarti antum hanya mengikuti hawa nafsu saja. Itu pasti, gak bisa tidak. Dan Allah tidak akan berikan kemuliaan kepada para mutabil hawa. Akhirnya mereka berusaha memuliakan Islam, mempercepat kejayaan Islam, bukan dengan jalan Nabi, tapi dengan jalan hawa nafsu. Ini bahaya.
3: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum La yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
0: Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.
1: Dia

0: kitab.
1: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Nah, sekarang kita akan membahas ketika orang turun menuju sujud. Ya, ketika orang turun menuju sujud, mana yang harus didahulukan? Manakala sampai ke tanah, apakah lututnya dulu atau tangannya dulu? Ya, ketika seorang hamba turun menuju sujud, ketika sampai di tanah, dia dahulukan lututnya, yang menyentuh tanah duluan lututnya, atau yang menyentuh tanah duluan tangannya. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan tangannya dulu yang menyentuh tanah, yang menyentuh lantai. Ada sebagian ulama yang mengatakan lututnya dulu baru tangan yang menyentuh lantai. Ini perbedaan yang cukup panjang di antara para ulama. Bahkan terkadang di beberapa kondisi, beberapa tempat menimbulkan kerenggangan, ya, hubungan antara sesama muslim karena berbeda dalam masalah ini. Dan tentu fenomena seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah yang mengakibatkan kerenggangan hubungan antara sesama muslim, ini adalah sebuah fenomena yang perlu diperbaiki. Artinya tidak layak, ya, tidak boleh seorang muslim renggang hubungannya, tidak rukun dengan saudaranya hanya karena berbeda dalam masalah ijtihadiyah seperti ini. Apalagi para ulama kita sudah berijma bahwa dua-duanya ini sama-sama sah sholatnya. Jadi baik yang mendahulukan tangannya maupun yang mendahulukan lututnya, itu dua-duanya sama-sama sah sholatnya dan sama-sama boleh untuk dilakukan. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Ya. Jadi bukan mengatakan ini sunnah yang satunya bid'ah, bukan. Akan tetapi mereka cuma berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Jadi pembicaraannya bukan antara haram halal. Bukan antara wajib haram. Ya. Akan tetapi pembicaraan mereka adalah antara mana yang lebih baik, mana yang lebih afdol. Kalau perbedaannya mana yang lebih afdol, berarti semuanya boleh. Ya, semuanya boleh, cuman yang lebih afdol yang mana. Saya perlu jelaskan ini karena memang kenyataannya kita dapatkan di lapangan itu ada sebagian kalangan yang terlalu berlebihan di dalam menyikapi permasalahan ijtihadiyah seperti ini. Jadi intinya para ulama telah berijma tentang sahnya, ya, kedua cara ini. Artinya orang pakai sholat dengan cara, orang sholat pakai cara ini atau yang ini, sama-sama sah sholatnya. Ijma itu dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa ketika beliau membicarakan atau ditanya mengenai permasalahan ini. Kata beliau, wa amma salatu bi kilayhima faja'izatun bi ittifaqil ulama. Kata beliau, adapun salat menggunakan kedua cara ini, maksudnya entah dia mendahulukan lutut dulu atau mendahulukan tangan dulu, faja'izatun bi ittifaqil ulama, maka hal itu diperbolehkan. Jais, diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Jadi baik yang lutut dulu maupun yang tangan duduk, semuanya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. In sya'al musalli yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi wa in sya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi. Kata beliau, kalau dia pengin untuk mendahulukan lututnya dulu baru tangannya, maka boleh. Wa in syaa wada'a yadayhi tsumma rukbatayhi. Kalau dia mau, dia boleh juga untuk mendahulukan tangannya baru lututnya. Wa shalatuhu shahihatun fil halatain biittifaqil ulama. Dan salatnya sah dalam dua kondisi tersebut. Maksudnya yang mendahulukan lutut ataupun yang mendahulukan tangan, salatnya sah dalam dua kondisi tersebut dengan kesepakatan para ulama. Artinya bukan masalah sah atau tidak sah yang dibahas oleh para ulama ketika mereka berdiskusi mengenai lutut dulu atau tangan dulu. Ya. Walakin tanaza'u fil afdhal, kata Syekhul Islam, hanya saja mereka ini berbeda pendapat mengenai mana yang afdhal. Jadi bukan mana yang sah, mana yang tidak sah. Ya. Mereka hanya berbeda pendapat mana yang lebih afdhal, mana yang kurang afdhal. Dan dua-duanya sama-sama diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mendahulukan lutut dulu ketika Anda sujud, ya, Anda melihat saudara Anda di samping Anda mendahulukan tangan dulu, tidak boleh Anda katakan, oh kamu sholatnya gak sah, gak boleh. Ya, selama dia memenuhi rukun-rukun sholat. Begitu pula ketika Anda mendahulukan tangan Anda melihat samping Anda lutut dulu, gak boleh Anda katakan ini tidak sah. Kenapa? Karena sudah berdasarkan ijma para ulama, hal itu dua-duanya sama-sama sah. Dan tidak ada larangan bagi kita untuk mendiskusikan masalah ini. Berikut dalil-dalilnya, yang lututnya dulu dalilnya apa, yang tangannya dulu dalilnya apa. Dan ini permasalahan yang agak panjang. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jal, sebagai wacana, sebagai gambaran juga, supaya kita bisa mengetahui bahwa ternyata masing-masing dari dua pendapat ini sama-sama memiliki dalil yang cukup kuat. Wallahu a'lam bishawab.
2: Salat lahir batin.

0: Seorang tatkala hidup di atas muka bumi ini, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi jika dia toh harus bermaksiat, maka jangan sampai dia bermaksiat berhubungan dengan hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Dan ingat, di antara hak-hak kaum muslimin yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat besar, adalah yang berkaitan dengan harta, darah, dan harga diri. Dan inilah wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil, harga diri tidak boleh dijatuhkan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada 4 perkara yang harus diperhatikan. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Dan janganlah kalian berzina dan janganlah kalian mencuri. Ini berhubungan dengan hak-hak para hamba. Oleh karena seorang berusaha keluar dari dunia ini, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kilohertz, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Riyadus Solihin.
1: Baik. Ini yang pertama, kenapa mereka bergegas? Yani ada kecintaan dalam diri mereka kepada Ka'ab bin Malik. Ya seperti kita lah dengan saudara. Kita kalau kita senang dengan saudara kita, tentu kita merasa senang dengan apa yang membahagiakan dia, merasa sedih dengan apa yang menyedihkan dia. Yang kedua, memberi kabar gembira kepada seseorang itu amal yang sangat agung. Bahkan termasuk ibadah yang sangat agung. Ya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, itu adalah sebuah ibadah yang agung. Dan ini dengan memberi kabar gembira, otomatis dia telah memberikan, memasukkan menjadi sebab bahagianya seseorang. Dan memasukkan kebahagiaan ini menjadi kaidah yang harus kita pakai dalam bermuamalah. Kita bukan orang sempurna, akan tetapi ketika kita ingat bahwa di suatu saat misal kita bisa memberikan, membagi kebahagiaan kepada saudara kita, maka lakukan. Ada orang misalnya punya hutang ya, ratusan juta, puluhan juta. Kita mungkin tidak bisa memberikan pelunasan semuanya, tapi mungkin kita berikan sebagian. Ini buat nyicil hutang kamu. Itu sudah senang sekali. Ya. Ada orang misalnya sedang sakit, dijenguk misalnya. Ya. Ada orang misalnya ya, sedang buntet pikirane. Ya ini. Apa namanya, lagi ngebleng menghadapi masalah, maka kita datang dan memberikan apa, masukan, memberikan masukan. Terkadang pemecahan itu ya, memecahkan masalah tidak bisa sudah dipikir oleh orang yang bermasalah lagi, padahal mungkin pemecahan itu hanya dengan perkara yang sepele. Tapi perkara itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya kayak Dewi tadi penonton lah, pinternya apa? Komentar.
2: Kudune tang ngene.
1: Kudune. Ya karena ngelihat, tidak menjalani. Inilah fungsi bersaudara. Kita melihat saudara kita ada masalah, kita tidak menjalani masalah itu, tapi kita bisa melihat, oh ini harusnya begini, kita beritahu. Inilah fungsinya tanasuh, saling menasihati. Baik, dimasukkan. Termasuk masukkan kebahagiaan. Termasuk ketika misalnya orang sedang puasa sunnah, diundang kancane, dipanggil, dapat undangan dari temannya. Sudah lama enggak ketemu. Begitu diundang, puasa ternyata. Ya. Maka bingung antara puasa sama makan makanan walimah atau makanan bikinan temannya. Ayo silakan makan. Kita sudah 5 tahun enggak ketemu. Kesempatan kita bertemu cuma hari ini saja. Apa kata temannya? Mohon maaf, saya lagi puasa. Wah. Kecewa saya itu. Ya. Maka saat ini dihadapkan antara melanjutkan puasa dan menyantap makanan. Puasa pahalanya besar, tapi temannya kecewa. Menyantap makanan puasanya batal, tapi temannya bahagia. Maka kita dahulukan yang ini, karena ini adalah mengandung unsur memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Maka kita batalkan puasa kita, ya nggak apa-apa. Bismillah, mumpung ketemu, saya makan. Nah. Kayak kue terlihat afdol. Ya. Jadi begitu.

0: gitu. Akhirnya dihabiskan semuanya, masya Allah. Ya. Loh kok dihabiskan semuanya? Ya, 5 tahun udah ketemu. Ya masya Allah. Ini memasukkan kebahagiaan ke hati saudara kita. Saudara kita yang lebih dekat adalah orang tua. Itu yang paling harus kita pikirkan. Bagaimana menyenangkan hati orang tua. Bagaimana membahagiakan orang tua. Bagaimana membahagiakan istri. Bagaimana membahagiakan anak. Bagaimana anak membahagiakan orang tuanya. Demikian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini diantara faedah dari kisah ini. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin, demi Allah aku tidak memiliki pakaian selain dua itu saja pada hari itu. Jadi pakaiannya semuanya apa? Disedekahkan pada orang itu, dihadiahkan. Masyaallah. Wasta'tu thawbain falabistuhuma wa antalaqtu ataammamu Rasulullah. Kemudian aku akhirnya pun meminjam pakaian, ya. Jadi bukan berarti diserahkan kemudian jalan tanpa apa? Pakaian. Dia tetap pinjam pakaian. Ya. Maka sta'tu thawbain, aku pinjam 2 pakaian, aku pakai, kemudian aku berangkat menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqqanin nasu faujan faujan yuhanni'unani bitaubati. Datang orang bergelombang, wah kamu selamat. Di jalan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang berduyun-duyun menyalami beliau radhiyallahu taala anhu. Mereka memberikan selamat dengan taubat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yaquluna li litahanaka taubatullahi alaika, selamat selamat engkau telah mendapatkan taubat. Masyaallah. Nek ming ketompo kerja diterima lamarannya, turun gaji, naik pangkat, naik jabatan, biasa urusan dunia. Tapi ini kaitannya dengan akhirat. Yang urusan dunia saja terkadang membuat kita apa? Melayang. Tentunya kalau masalah urusan akhirat, betapa bahagia dia. Nah, fa hatta dakhaltul masjida, sampailah aku ke Masjid Nabawi. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas, maka sampailah aku di Masjid Nabawi dan aku lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dikelilingi oleh para sahabat. Fa qama Talhatu bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu yuharwil safahani wa hanna'ani, maka seketika begitu melihat aku, seketika bangkitlah Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat utama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkit, kemudian dia berlari. Kemudian dia menyalamiku dan memberikan selamat kepadaku. Masya Allah. Apa yang terjadi di sini, Ikhwan? Wallahi maqama rajulun minal muhajirina ghayruhu. Tidak ada sahabat muhajirin yang berdiri kecuali beliau. Tentunya bukan berarti yang lain tidak ikut gembira. Mungkin mereka yakni merasa kewibawaan, merasakan kewibawaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di majelis itu, sehingga mau bangkit pun apa? Rasanya apa? Pekewuh. Padahal tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Talhah bangkit, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Talhah bangkit, kemudian menyalaminya, mengucapkan selamat. Dan tidak ada satupun sahabat yang lain yang bangkit. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Kejadian ini tidak dilupakan oleh Talha, Ka'ab bin Malik. Mutiara Riyadus Solihin.
1: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
2: Ucapan selamat kepada orang yang dikaruniai anak dan balasannya. Barakallahu lak fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balago asyuddah wa ruziqata birrah. Semoga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur kepada sang pemberi dan dia dapat mencapai dewasa serta kamu dikaruniai kebaikannya. Kemudian yang diberi doa membalas dengan ucapan Barakallahu laka wa baraka alaik wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlah wa ajzala thawabak. Semoga Allah juga memberkahimu dan melimpahkan kebahagiaan untukmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, mengaruniakan kepadamu seperti itu dan melipat gandakan pahalamu. Al-Azkar karya An-Nawawi halaman 349 dan Sahih Al-Azkar Lin-Nawawi oleh Salim Al-Hilali nomor 2 garis miring 713.
1: Soal jawab.
3: Hati saya diajak untuk bertakwa dan bertawakal masih sulit sekali Ustaz. Padahal secara fisik saya sudah mengamalkan ibadah sholat dan lainnya. Mohon petunjuknya Ustaz.
4: Iya. Ibadah itu kan enggak cuma ibadah lahiriah. Ya. Ibadah itu enggak cuma lahiriah. Sering di antara kita sholat sih sholat, tapi sholat cuma penampilan luarnya saja. Alias cuma sholat lahiriahnya saja. Dan ini biasanya efeknya kurang kepada kepribadian kita. Maka bagaimana supaya kita tawakalnya tinggi? Perbaiki ibadahnya. Sholatnya jangan cuma lahir, tapi sholat lahir, lahir batin. Maka ikuti terus insya Allah kajian kami yang berjudul sholat lahir batin. Judulnya apa? Sholat lahir batin. Bahwa apa gue Ustaz? Ya supaya sholat kita itu gak cuma lahir tok, batinnya juga ikut sholat.
2: Mutiara nasihat.
5: Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman nas kaibili mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. La takadu tajid fiha rahila. Di 100 ekor unta itu hampir engkau tidak mendapatkan satu ekor unta yang bisa ditunggangi. Iya, memang kita punya banyak unta, tapi ternyata yang bisa ditunggangin enggak ada. Manusia seperti itu. Ada manusia-manusia yang jumlahnya banyak tapi enggak ada gunanya. Tapi ada di antara mereka yang satu seperti seribu. Satu seperti seribu. Subhanallah. An-nas alfun minhum kawahidin wa wahidun kaalfin in amrun ana. Ada manusia yang seribu orang tidak ada gunanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana umat Islam ini di akhir zaman akan dikeroyok, akan menjadi bancaan umat-umat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat itu bergerombolan memakan kalian. Mereka saling memanggil, ayo kita makan umat Islam, kita bantai umat Islam. Sebagaimana orang yang makan bareng-bareng itu saling memanggil untuk mereka menikmati makanan itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena secara logika, orang yang dikeroyok itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang mengeroyok. Itu logika. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma idzin. Kita dikeroyok pada waktu itu karena jumlah kita sedikit. Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Banyak jumlah kalian, mayoritas kalian pada waktu itu. Walakinnakum wutha'un ka wutha'is sayy. Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Tidak punya prinsip umat Islam. Enggak punya pegangan. Enggak ngerti dia siapa dia sebenarnya. Dan itu yang terjadi, kita melihat jumlah yang banyak tapi tidak memiliki bobot. Sehingga kadangkala yang banyak dijajah dengan yang sedikit. Antum bisa bayangkan Belanda ketika datang ke Indonesia, berapa jumlah mereka? Apakah lebih banyak daripada jumlah umat Islam di Indonesia? Enggak. Sedikit jumlah mereka. Tapi mereka bisa menguasai negeri kita.
6: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fa dhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalaulah kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqad

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 843. Hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i At-Tahawi, Imam Ahmad dari Jalan Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, "Ma haqqa fi nafsi syai'un mundu aslamtu illa anni qara'tu ayatan wa qara'a akhar ghairu qira'ati." Tidak pernah hatiku merasa ragu semenjak aku masuk Islam, kecuali ketika waktu itu aku pernah membaca satu ayat, kemudian yang lain membaca ayat lain tapi kok beda. Fakultu aqra'aniha Rasulullah SAW. Begini Rasulullah membacakan ayat itu kepada saya. Waqala sahibi, teman saya berkata, aqra'aniha Rasulullah SAW. Saya juga diajarkan Rasulullah begini, tapi kok beda. Fa'atainah, lalu kami pun datang kepada Rasulullah. Fakultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'tani ayatakada, bukankah engkau telah mengajarkan saya bacaan ayat ini? Qala na'am, kata Rasulullah, betul. Wa qala sahibi, dan ya, teman saya berkata, aqra'taniha kada, bahwa engkau katanya sudah mengajarkan juga begini. Qala na'am, Rasulullah mengatakan betul juga. Atani Jibril, malaikat Jibril datang kepada saya, demikian pula malaikat Mikail. Fajalasa Jibril an yamini wa jalasa Mikail an yasari. Jibril duduk di sebelah kananku dan Mikail sebelah kiriku. Faqala iqra al-harfin. Iya. Lalu Jibril berkata, bacalah Al-Qur'an dengan satu huruf. Faqala Mikail istazidhu. Mikail berkata, tambah. Minta tambah. Faqala iqra al-Qur'an al-harfain. Jibril berkata, bacalah Al-Qur'an dengan dua huruf. Mikail berkata, istazidhu. Minta tambah lagi. Sampai akhirnya 7 huruf. Maka beliau bersabda, wa kullun kafin syafin. Semua bacaan ini mencukupi dan ya benar semuanya, menyembuhkan. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa qiraat-qiraat ya, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu maksudnya apa? Apakah 7 qiraat? Bukan. Qiraat yang ada itu muncul jauh setelah zaman Nabi SAW. Tapi mereka semua masing-masing dari qiraat Warash, Hafiz, ya Hamzah, Kisai, itu semua ada sanadnya sampai Rasulullah SAW dengan mutawatir. Nah, ini disebut dengan 7 qiraat mutawatir. Yang kita baca selama ini ya qiraat Hafiz, Pak. Ini dari Asim. Kita belum pernah belajar 7 qiraat. Yang menguasai qiraat 7 qiraat di Indonesia alhamdulillah banyak ya. Di antara ustaz-ustaz kita yang menguasai ya Ustaz Aiman yang di mana? Di Balikpapan Banjarmasin sana. Ya, beliau jebolan kuliah Quran ya, dan beberapa ustadz yang lain. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini wallahu alam bukan 7 qiraat, tapi yang dimaksud 7 huruf ini 7 lahjah. Karena lahjah orang Arab itu berbeda-beda. Kalau disatukan harus sama dengan lahjah Quraisy, sungguh amat menyulitkan. Sementara ya, kenapa Rasulullah diizinkan membaca dengan 7 huruf ini dalam rangka memudahkan umatnya? Kalau Indonesia aja, Pak, di Indonesia lahjah orang kan beda-beda, Pak. Lahjah orang Padang dengan lahjah orang Jakarta beda. Lahjah orang Jakarta dengan orang Jawa beda. Lahjah orang Jawa dengan orang Bali beda. Lahjah orang Bali dengan orang ya, Irian Jaya beda. Coba orang Jawa suruh ngomong Betawi, susah bener. Iya. Lahjanya beda. Kalau orang Jawa kan B, D-nya itu medok kan gitu. Kalau orang ini Nah demikian pula di Arab itu begitu. Masing-masing punya lahjah. Terkadang untuk dipaksa untuk mengikuti lahjah Quraisy semuanya tentu amat menyulitkan sekali. Ya, wallahu alam tentang masalah itu. Itu yang saya kuatkan dari pendapat para ulama.
3: Keistiqomahan adalah jalan lempeng kita masuk surga. Kenapa? Karena meniti kebaikan terus-menerus sampai mati memang tidak mudah. Keistiqomahan memang banyak penghalang-penghalangnya. Di antaranya, yang pertama, teman yang buruk. Sulit rasanya orang yang ingin istiqomah di atas kebaikan, kalau kanan-kirinya setiap hari mengajak ke tempat maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan orang itu tergantung agama temannya. Yang keduanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu akan cenderung mengajak kepada keburukan dan dia santai di atas berbagai macam kenikmatan dan ini adalah bahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah engkau mentaati hawa nafsu dan pasti itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala." Selanjutnya adalah fitnah. Fitnah itu macam-macam. Ada fitnah harta, jabatan, agama, perempuan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih rakus orang yang gila harta dan ambisi jabatan mengorbankan agamanya. Selanjutnya, kebodohan dia terhadap agama Allah. Kenapa? Karena kecenderungannya orang bodoh itu memusuhi apa yang tidak diketahui. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Dan orang bodoh itu menjadi musuhnya ulama. Yang terakhir adalah kita harus mau duduk dengan ulama. Duduk dengan orang soleh. Kita timba pengalamannya, mutiara hikmahnya, ilmunya, sehingga kita cenderung istiqomah.
4: Soal jawab.
5: Apakah organisasi Islam itu bid'ah? Organisasi tidak, ya tidak bid'ah. Ya. Organisasi perkara dunia. Perkara dunia, selama itu tujuannya untuk akhirat maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Organisasi ada organisasi besar, ada organisasi kecil ya. Seperti pondok, pondok itu organisasi kecil. Sama ada mudirnya, ada pengasuh pondoknya, sama saja ada anak buahnya. Ini organisasi kecil-kecilan mungkin meskipun tidak terdaftar. Ini organisasi kecil-kecilan meskipun apa tidak? Tidak terdaftar. Namun tatkala organisasi tersebut dijadikan sebagai ukuran wala dan bara, kalau bukan dari kelompok saya tidak mau ngaji misalnya, kalau bukan dari kelompok saya dari tarbiyah saya tidak mau nikahi misalnya, ya ini masalah kalau begini. Berarti apa namanya? Dia berwala dan albara bukan di atas Al-Qur'an dan Sunnah tetapi di atas apa? Di atas organisasinya. Kalau begini makin ini organisasi yang bid'ah. Ya, kita tahu seperti di India ada saudara-saudara kita namanya organisasi Ahlul Hadis. Dan itu ada pemimpinnya, ada anak buahnya dan banyak teman-teman saya bermanhaj Ahlus Sunnah, bermanhaj Salaf dari kelompok ini. Tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai ukuran al-wala dan al-bara. Cinta dan benci gara-gara kelompok. Ini tidak boleh. Kalau sudah sampai cinta dan benci gara-gara kelompok, ya, kalau bukan ustaz saya tidak mau, kalau bukan dari saya tidak mau nikahi harus misalnya dari harus dari tarbiyah saya dan macam-macamnya, maka ini adalah organisasi hizbiyah, organisasi hizbiyah. Wallahu a'lam bishawab.
6: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata syekh, bagaimanakah hukum dari seorang muslim melaknat orang kafir saat orang-orang kafir tersebut mencela agama Islam dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Juga bagaimana hukum bagi seorang muslim melaknat orang-orang menyimpang semisal Syiah yang telah mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
3: Awalan, la yanbaghi an yahris al-muslim ala اللعن ولما اشتد أذى ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاء بعض أو دوس لما اشتد أذاهم جاء بعض الصحابة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فرفع يديه وقال الناس هلك الدوس فدعا لهم قال اللهم اهدهم وأتي بهم ولما أيضا قيل له عليه الصلاة والسلام ألا تلعنهم قال لم أبعث لعانا فما ينبغي للمسلم أن يحرص على اللعن لكن من كان مستحقا للعن فيلعن بالوصف وهذا أبلغ ليشمله ويشمل غيره كان يقال لعنة الله على الظالمين لعنة الله على المعتدين لعنة الله على من يلعن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك ليشمل كل من كان كذلك فهذا يسمى لعن بالوصف هذا يقال له لعن بالوصف والحاصل أن المسلم ينبغي أن يحرص في هذا الباب وفي كل باب على التقيد بالهدي المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
4: Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim tidak pantas untuk berusaha untuk melaknat orang lain. Tidak sepantasnya seorang muslim berusaha untuk melaknat orang lain atau semangat untuk melaknat orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika kabilah Daus menyakiti beliau dan tindakan mereka sangat melampaui batas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meminta kepada beliau untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah malah sebaliknya, dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Beliau malah mendoakan Allahumma hdihim wa'ti bihim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan Engkau beri hidayah kepada mereka. Dan mudah-mudahan Engkau mendatangkan mereka kepadaku. Inilah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah Daus, padahal kabilah Daus ketika itu sangat menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada musuh-musuh Rasulullah yang lain. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Apabila memang orang yang ingin kita laknat itu pantas untuk mendapatkan laknat, maka hendaknya kita melaknatnya dengan sifat, melaknatnya dengan sifat secara umum, misalnya dengan mengatakan la'natullahi ala zalimin, semoga laknat Allah atas orang-orang yang zalim, misalnya mengatakan la'natullah ala man la'ana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga laknat Allah atas orang yang melaknat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan laknat dengan sifat ini, maka semua orang yang melakukan perbuatan tersebut akan masuk ke dalam laknat yang kita ucapkan. Dan ini lebih berhati-hati ya, karena seorang muslim hendaknya berhati-hati dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars dan juga Ustaz Musyaffa yang telah menerjemahkan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: Kita lanjutkan ikhwata Islam surat Al-Muzammil ya. Allah Ta'ala berfirman Inna laka fin nahari sabhan tawila Inna laka fin nahari sabhan tawila Sesungguhnya bagimu di waktu siang sabhan tawila Apa yang dimaksud dengan sabhan tawila itu? Tawila itu artinya panjang ya. Ibnu Abbas Ikrimah Atha bin Abi Muslim mengatakan yang dimaksud dengan sabhan tawila ay al-faragh wan naum. Artinya waktu kosong dan tidur. Abul Aliyah, Mujahid, Abu Malik, Ad-Dhahhak, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri. Ia mengatakan maksudnya faraghan tawila, yaitu waktu kosong yang panjang. Ini artinya setelah kamu semalam suntuk sholat tahajud, dia bermunajat kepada Allah, maka di waktu siang itu adalah waktu istirahat yang panjang. Sementara As-Suddi menafsirkan sabhan tawila ay tatawu'an katsira. Yang dimaksud dengan sabhan tawila artinya tatawu' yang banyak. Ya, amalan-amalan yang sunnah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, "Innalaka fin nahari sabhan tawila ay li hawaijika fa afriq li dinaka al-lail." Sesungguhnya di waktu siang kamu mempunyai ya sabhan tawila, artinya ya itu adalah merupakan waktu kamu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia kamu. Adapun untuk agamamu, maka gunakanlah waktu malam ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagimu adalah sabhan tawila. Apa itu? Yaitu setelah kita sebutkan tadi. Kemudian akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tadinya salat malam itu wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, maka bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Di sini Allah memberikan perintah. Dan pada waktu itu di awal-awal Islam, ya salat malam itu hukumnya wajib. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ya, Allah berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail." Sampai firman Allah faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau berdiri ya lebih rendah atau lebih sedikit dari sepertiga malam. Sampai firman Allah, maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian Allah pun ya mengangkat kewajiban tersebut dan menjadikan salat tahajud menjadi sunnah. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 49, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan di waktu malam maka bertahajudlah nafilatan lak, sebagai nafilah. Nafilah itu artinya tambahan sunnah buat kamu. "Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Semoga Rabb-mu membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghapus kewajiban sholat tahajud untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sunnah. Ya. Kata Ibn Kathir, wahada lali qadahu kama qal. Dan yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam betul. Dalilnya adalah yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Imam Ahmad berkata, haddatsana Yahya qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, bahwa Sa'ad bin Hisham menceraikan istrinya, lalu kemudian ia pun pergilah ke kota Madinah untuk menjual tanah yang berada di kota Madinah, lalu ia dijadikan sebagai ya untuk membeli persenjataan dalam rangka berjihad, dan ia pun berjihad di melawan Romawi sampai meninggal dunia. Ia bercerita, falaqiya rahfan min qaumi fahaddathuhu anna rahfan min qaumi sittatan aradu yadhalika ala ahdi Rasulillah SAW. Lalu ia bertemu dengan beberapa kaumnya dan mereka menceritakan kepada ia bahwa ada beberapa dari kaumnya 6 orang menginginkan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, alaysa lakum fiyya uswah? Bukankah untuk kalian pada diriku terdapat suri tauladan? Fanahahum an dzalik. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari itu. Fa asyhadahum ala raj'atiha. Kemudian ia pun yaitu Sa'ad bin Hisham mempersaksikan mereka akan rujuknya. Tsumma raja'a ilaina fa akhbarana annahu ata ibn Abbas. Kemudian ia pun kembali kepada kami dan ia mengabarkan kepada kami bahwa ia mendatangi Ibnu Abbas. Fasa'alahu 'anil witr. Lalu ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, ala unabbi'uka bi'a'lami ahli al-ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku beritahukan kepada kamu orang yang paling tahu tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, kata Sa'ad, mau wa Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, iti Aisyah fas'alha thumma arji ilayya fa akhbirni bi raddiha alaik. Datangilah Aisyah, tanya kepada Aisyah tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah selesai kamu kembali lagi kepadaku dan kabarkan kepadaku bagaimana jawaban Aisyah kepadamu. Ya. Wala fa'ataitu ala Hakim bin Aflah fastalhaqtuhu ilaiha. Lalu aku pun datang bersama Hakim bin Aflah. Ya. Faqala ma ana biqaribiha. Tapi Hakim bin Aflah berkata, aku tidak mau mendekatinya. Inni nuhituha an taqul fi hataini syi'ataini syai'an fa abat fihi ma illa mudhiya. Karena aku dilarang ya untuk ia mengucapkan dua perkara kelompok sesuatu dan ia pun ia enggan pada keduanya kecuali berangkat. Fa aqsamtu 'alaihi fa ja'a ma'i fa dakhalna 'alaiha. Kemudian aku pun bersumpah kepada Hakim bahwa aku ingin sekali bertemu dengan Aisyah untuk bertanya kepadanya. Maka Hakim pun membawaku kepada Aisyah. Fadakhalna 'alaiha, kami pun masuk kepada Aisyah. Faqalat, lalu Aisyah berkata, Hakim, apakah itu Hakim? Wa 'arafat, Aisyah mengenalinya. Lalu Hakim menjawab, iya. Qalat, man hadha ma'ak? Aisyah berkata, siapa yang bersama kamu itu? Oleh Sa'ad bin Hisham. Yang bersamaku ini Sa'ad bin Hisham. Oleh man Hisham? Hisham siapa? Hisham bin Amir. Fatarahmat alaih, lalu Aisyah pun mendoakan rahmat untuknya. Maqalat, ni'mal mar'u kana Amir. Sebaik-baiknya orang itu Amir. Qultu ya umal mu'minin. Lalu aku berkata, wahai umul mu'minin, ambiini an khuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong kabarkan kepadaku bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, alasta taqra'ul Qur'an? Maka Aisyah menjawab, bukankah kamu sudah hafal Qur'an? Aku berkata, ya. Qalat fa inna khuluqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Kata Aisyah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Qalat, ya. Kemudian fahamam tu an aqum, lalu aku ingin berdiri. Maksudnya mau pergi. Tsumma badali qiyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ingat. Ya, aku ingin bertanya tentang bagaimana solat malamnya Rasulullah SAW. Qultu ya umal mu'minin ambiini an qiyami Rasulillah SAW. Lalu aku berkata, wahai umul mu'minin, kabarkan kepadaku bagaimana sih qiyam lailnya Rasulullah SAW, solat malamnya Rasulullah SAW itu. Maka Aisyah berkata, alasta taqra' hadhihi surah? Bukankah kamu hafal surat ini? Ya ayuhal muzammil. Ya. Aku berkata, iya. Qalat, Aisyah berkata, fa innallaha iftaradha qiyamal lail fi awwali hadhihi surah. Sesungguhnya Allah mewajibkan salat malam di awal surat tersebut. Fa qama rasulun ashabu haulan hatta tanfakhat aqdamuhum. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun salat malam sampai-sampai kaki-kaki mereka memar karenanya. Wa amsakallahu khatimataha fis sama' 12 syahra, di mana Allah menahan akhir surat tersebut 12 bulan lamanya. Ya, untuk menguji Rasulullah dan para sahabatnya itu. Iya. Tsumma anzalallahu takhfif fi akhir hadhis surah. Kemudian Allah pun turunkan keringanan, yaitu yang ada di akhir surat tersebut. Iya. Fasara qiyamul lail tatawwu'an min ba'di fariidhah. Maka tadinya salat malam itu hukumnya fardu, lalu kemudian menjadi sunnah karena itu. Fahamam tu an aqum, lalu aku tadinya mau berdiri. Tsumma badali witru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tampak kepadaku, ingat, ya, kalau aku mau bertanya kepada beliau tentang bagaimana witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu aku berkata, ya umal mu'minin, wahai umul mu'minin, ambiini an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku bagaimana witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Fayab'athuhu Allahu lima syaa'a an yab'athahu minal lail. Kami dahulu, kata Aisyah, mempersiapkan untuk beliau, ya, air wudunya dan siwaknya, ya, untuk salat malam. Lalu Allah pun membangunkan Rasulullah SAW, ya, dengan apa yang Allah kehendaki untuk membangunkannya di waktu malam. Fayatasawwaku thumma yatawadda. Lalu kemudian beliau pun bersiwak, kemudian beliau pun berwudu. Thumma yusalli thamani raka'at la yajlisu fihinna illa 'inda thaminah. Kemudian Rasulullah SAW pun salat 8 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Fa yajlisu wa yadhkuru rabbahu wa yastaghfir thumma yanhad wa la yusallim. Lalu ia pun duduk berzikir kepada Allah, berdoa dan istighfar, maksudnya tahiyat, ya, yang disebut dengan tahiyat awal. Ya, di mana Rasulullah SAW, ya, solatnya 9 rakaat, kemudian 8 rakaat pertama beliau terus solat tanpa tahiyat, kemudian baru tahiyat di rakaat yang keberapa? Yang ke-8. Yang disebut dengan tahiyat pertama ini, ya. Kemudian beliau pun bangkitlah, ya, dan tidak salam. Setelah tahiyat beliau tidak salam, beliau langsung bangkit ke rakaat yang ke-9. Fayaqudu fayahmadu rabbahu wa yadhkuruhu wa yad'u. Thumma yusallim tasliman yusmi'una. Kemudian di rakaat ke-9 itu beliau duduk lagi tahiyat, memuji Allah, mengingatnya dan berdoa. Kemudian beliau pun salam dengan ucapan yang diperdengarkan kepada kami. Berarti ini witirnya berapa rakaat? 9 rakaat. Berarti 9 rakaat itu tahiyatnya rakaat keberapa aja? Rakaat yang ke-8, kemudian rakaat yang ke-9. Fatilka ihda asyra thumma suysalli rakaatain, kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat. Ya, setelah salat witir 9 rakaat, kemudian beliau salat 2 rakaat. Wa huwa jalisun ba'da ma yusallim, ya, dalam keadaan beliau duduk setelah beliau salam. Fatilka ihda asyara rakaah ya bunai, dan itu menjadi 11 rakaat wahai anakku. Ya, berarti 11 rakaat itu Mas dilakukan oleh Rasulullah itu bermacam-macam. Ya, seringnya Rasulullah yang melakukannya 2 2 2 2 2 2 1. Ya, di sini Rasulullah melakukan 11 rakaat dengan 9 witir kemudian ditambah 2 rakaat. Ya. Falamma asanna Rasulullah SAW wa akhadha al-laham, ketika Rasulullah SAW telah tua dan telah berat badannya, autara bisab'in, beliau salat witir dengan 7 rakaat saja. 7 rakaat ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud sama. Jadi rakaat ke-6-nya itu tahiyat awal dan di rakaat yang ke-7-nya baru tahiyat akhir. Ya. Tsumma shalla rak'atain, kemudian beliau pun salat 2 rakaat setelah witir 2 rakaat itu. Wa huwa jalisun ba'da ma yusallim, dan beliau duduk setelah salam. Fatilka tis'un ya bunai, dan itu menjadi 9 rakaat hai anakku. Ya. Wa kana Rasulullah SAW idza shalla salatan ahabba an yudawima 'alaiha, dan adalah Rasulullah SAW apabila salat suatu salat, beliau suka sekali untuk melanggengkan salat tersebut. Wa kana idza syaghalahu an qiyamil lail naumun aw waja'un aw maradun shalla minan nahari 12 raka'ah. Dan adalah Nabi SAW apabila tidak sempat salat malam, ya, karena ketiduran atau sakit, maka beliau biasanya menggantinya di waktu siang 12 rakaat. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak sempat sholat tahajud di waktu malam, bisa kita ganti ya di waktu siang atau di waktu duha menjadi 12 rakaat. Ya. Wala a'lamu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qara' al-Qur'an kullahu fi lailah. Wala qama lailah hatta asbah. Wala shoma syahran kamilan ghair Ramadan. Dan aku tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an ya 30 juz satu malam. Tidak pernah aku juga mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam itu semalam suntuk semuanya dipakai untuk salat. Ya, tidak pernah pula aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Hadis ini sahih ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu kata Sa'ad bin Hisham, lalu aku mendatangi Ibnu Abbas dan menceritakan tentang jawaban Aisyah tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, sodakta, ya sodakot, benar Aisyah. Ya. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad dengan secara sempurna dan juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Qatadah yang sama dengannya. Nah, ini syahidnya dari hadis tersebut apa, Pak? Aisyah mengatakan bahwa sholat malam itu di awal-awal apa? Hukumnya apa? Wajib. Yang kemudian ketika Allah turunkan ayat yang terakhir daripada surat tersebut, maka Allah berikan keringanan menjadi apa? Sunnah saja. Tidak wajib. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum.

0: Co ale cewek?
1: Balingga, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Anak saya laki-laki berusia 3 tahun. Kalau saya sholat, anak saya suka nangis. Bagaimana cara menyiasatinya Ustaz? Saya sedih, mohon bimbingannya. Silakan Ustaz.
2: Cara menyiasatinya nangisnya kenapa? Kalau lapar berarti disuruh makan dulu. Ya. Kalau lapar berarti disuruh makan dulu. Kalau misalnya dia ngantuk, ya, maka digendong. Tidak apa-apa, sholat sambil gendong anak itu boleh. Nabi SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya. Siapa? Umamah. Siapa? Umamah. Jadi, Nabi ketika berdiri gendong, ketika akan sujud diletakkan, ketika akan beri gendong. Seperti itulah. Wah capek Ustaz, oh, namanya punya anak ya harus siap untuk capek. Ya, jadi dilihat nangisnya kenapa. Kalau lapar berarti sebelum sholat dikasih makan. Kalau misalnya ada apa-apa, nah itu memang butuh waktu. Butuh waktu, apalagi anak umur 3 tahun seperti itu butuh waktu untuk diberikan pengarahan. Insya Allah gak lama itu. Insya Allah gak lama seperti itu. Kalau sudah terbiasa melihat ibunya sholat, nanti insya Allah anak itu tidak akan rewel. Dan didoakan juga supaya anak itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla.
3: Tahukah Anda
4: masalah kafaratul majlis yang sudah dibaca oleh seorang ustaz, ya, kemudian ternyata memang ustaz tadi menyampaikan kesalahan atau ada kesalahan dalam penyampaiannya, maka kita lihat dulu yang pertama tentunya antara ustaz itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau memang ustadz itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mencari ilmu, kemudian dia ternyata masih ada sesuatu yang mungkin penakwilan-penakwilan yang salah, ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya insyaallah ta'ala, ya. Adapun kesalahan yang dia ucapkan itu tetap layak untuk dibenarkan.

0: depan manusia, ya, ilmu yang salah itu tetap wajib untuk diluruskan, semulia apapun orangnya. Apakah dia sudah diampuni oleh Allah ataukah belum? Tetap namanya kesalahan itu wajib untuk diluruskan. Adapun antara dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mabniun 'alal musamahah. Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mabniun 'alal musamahah. Dibangun di atas pengampunan. Allah Subhanahu wa taala sangat sangat mengampunkan, Maha Pengampun, ya. Adapun di antara sesama manusia, yang salah tetap diluruskan. Bukan dibicarakan orangnya, tapi kesalahannya. Ya, kesalahannya, kecuali kalau memang orang tersebut, ya, ustadz tersebut adalah orang yang ma'ruf untuk berbuat kesalahan, sering melakukan kesalahan dalam ceramahnya, bahkan menukil syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berfikir, bahkan mungkin menyampaikan pemahaman-pemahaman yang sesat, ya, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perlu kita sampaikan kepada umat, ya, untuk berhati-hati dan tidak mengaji secara sembarangan. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab. Intinya, kesalahan seseorang meskipun dia sudah mengucapkan kafaratul majlis tetap dinilai sebuah kesalahan dan patut untuk dinasihati. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa laqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
2: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
2: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
1: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
2: وَالْأَرْضَ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman, dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu, dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana,

0: Maha mengetahui.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Para pendengar radio dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara sujud, di mana saat itu kita sudah membahas tentang beberapa cara sujud yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang pokok adalah kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Di dalam beberapa riwayat disebutkan sab'atu a'zum, 7 tulang, ya, yaitu muka, ya, muka di sini mencakup dahi, ya, kening dan juga hidung. Kemudian juga kedua tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari telapak kaki. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa pembahasan penting seputar sujud yang sering ditanyakan, dan juga terkadang ada sebagian orang yang keliru di dalam mempraktikkan apa yang akan kami sampaikan berikut ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Kata Nabi SAW, "I'tadilu fis sujud." Beliau mengatakan, "Luruslah kalian dalam sujud." Ya. Yeah. Luruslah kalian di dalam sujud. I'tidallah kalian di dalam sujud. Para pemirsa dan para pendengar yang kami hormati, apa maksud lurus dalam sujud? Apa maksud i'tidal di dalam sujud? Selama ini kita mendengar kata i'tidal itu adalah buat orang yang bangkit dari ruku, berdiri sebelum dia sujud, itu i'tidal. Memang saat itu posisinya betul lurus. Nah, kenapa dikatakan i'tidal? Karena saat itu pundak kita itu lurus, ya, karena kita sedang berdiri tegak. Nah, sekarang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tadi bahwa kita disuruh i'tidal, disuruh lurus. Nah, disuruh lurus ketika sujud. Itu maksudnya apa? Ada sebagian orang memaknai lurus itu adalah dengan memanjangkan, ya, dengan memanjangkan pundaknya, ya, punggungnya, dengan memanjangkan punggungnya sampai hampir-hampir kayak orang mau tiarap, ya, saking apanya, saking panjangnya. Nah, jadi kan rukuk kan kira-kira seperti ini, ya, miring kayak gini, ya. Jadi ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang dia memanjangkan, ya, menjulurkan punggungnya, ya, hampir kayak orang mau tiarap atau tengkurap. Dia mengira bahwa itulah lurus yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud. Tentunya ketika kita membaca suatu hadis, kita perlu membaca keterangan para ulama saat menjabarkan hadis tersebut. Kita perlu mengembalikan hadis itu kepada syarah atau keterangan dan penjabaran dari para ulama, yang tentu mereka lebih memahami hadis-hadis itu dibandingkan kita yang hidup jauh sekian abad setelah Nabi SAW wafat, dan ilmu kita juga sangat kurang. Apakah yang dimaksud dengan meluruskan punggung ketika sujud adalah seperti apa yang dipraktikkan oleh sebagian orang yang kalau sujud itu panjang banget? Apakah itu yang dimaksud? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama kita saat mereka menjabarkan hadis di atas. Salah satu ulama yang menerangkan hal itu adalah Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi rahimahullah di dalam kitab beliau Aridatul Ahwazi. Kata beliau, maksud dari lurus di dalam sujud, maksudnya adalah seimbang tumpuan pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Saya ulangi, maksud dari lurus dalam sujud adalah seimbang tumpuan pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Yang saya sebutkan inilah seluruh anggota sujud. Jadi kata beliau, maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud, maksudnya adalah bertumpunya seimbang. Ya, bertumpunya seimbang sehingga tidak ada satu anggota sujud yang mendapatkan beban lebih dari yang lainnya. Jadi bebannya itu tidak ditumpukan kepada tangan tok, juga tidak ditumpukan kepada muka tok, juga tidak ditumpukan kepada lutut tok atau kepada kaki tok, enggak. Akan tetapi semuanya mendapatkan beban yang rata. Ini maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Arabi. Keterangan yang beliau sampaikan tentu dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, di mana Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan 7 tulang atau 7 anggota yang sudah kita sampaikan berkali-kali, yaitu muka, dan ini mencakup kening dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, lalu lutut, kemudian kaki, maksudnya jari jemari kaki. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk sujud di atas 7 anggota ini, berarti semuanya mendapatkan beban. Nah, semuanya mendapatkan beban dan semuanya dijadikan sebagai sebuah tumpuan. Semuanya dijadikan sebagai tumpuan. Dan tentunya antara tumpuan-tumpuan ini, kalau bisa diratakan. Diratakan dalam arti semuanya mendapatkan beban yang sama. Karena kalau misalnya, beban itu hanya diberikan kepada sebagian anggota tubuh, maka kurang sempurna di dalam mempraktekkan sujud di atas 7 tulang tadi. Karena ada sebagian yang cuma formalitas saja, cuma sekedar ditempelkan, berarti dia tidak serius dalam tanda kutip dalam sujudnya. Ya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Arabi.
1: Salat lahir batin.

0: keutamaan wudu itu masya Allah luar biasa sekali. Di antaranya yang pertama bahwa wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan tersebut, bersama tetesan-tetesan terakhir daripada air yang digunakan untuk mencuci tangan tersebut. Apabila ia mencuci dua kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya. Di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, ceritakan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam. Karena aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, hai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali ya aku selalu bersuci berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku," kata beliau.
1: Mutiara Belajar Tajwid. Hadis Arba'in Nawawi.
2: Alhamdulillah, dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat penting dalam ilmu tajwid, yaitu masalah lahan. Masalah lahan. Apa itu lahan dan apa itu permasalahannya yang ada pada pembahasan ini? Maka insyaallah taala kita akan mempelajarinya pada hari ini. Baik, yang punya buku, yang punya fotokopian ya, yang belum dapat bisa berdua ya, bisa berdua. Sementara insyaallah akan nyusul ada lagi di fotokopi. Baik. Antum lihat di halaman yang pertama. Di halaman yang pertama. Ya. Pelajaran pertama pada Doro ini kita akan belajar tentang lahan. Lahan secara umum artinya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya. Apa itu lahan? Sering kita mendengar kan? Ini lahan, ini kesalahan. Ya. Baik. Antum lihat secara bahasa lahan memiliki beberapa arti, ana turunkan di footnote. Baik. Tetapi yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah al-khata'u wal mailu anis sawabi fil qira'ah. Artinya kesalahan dan penyimpangan, kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qira'ah. Kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qira'ah. Artinya membaca Quran dengan bacaan yang salah. Ini namanya apa? Lahan. Adapun secara istilah, secara istilah, lahan adalah khata'un ya'ridu fi tilawatil Qur'ani fayukhillu bi qawa'idit tilawah. Ya. Kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Qur'an yang merusak kaedah-kaedah bacaan. Yang merusak kaedah-kaedah tilawah. Ini namanya apa? Lahan. Jadi secara umum bahwa lahan itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Kita masuk ke masalah berikutnya, bahwa ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Masalah lahan, ya. Seperti di sini ana turunkan perkataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, rattil wa la tusrif wa atkin wajtanib nukran yaji'u bihi dhawul alhani. Ya, artinya rattil, bacalah Quran dengan tartil. Baca Quran dengan apa? Tartil. Wala tusrif, jangan berlebih-lebihan. Wa atkin, sempurnakan. Wajtanib, dan jauhkanlah. Nukran ini sesuatu yang diingkari, artinya kesalahan, kemungkaran. Yaji'u bihi dhawul alhani, yang dilakukan oleh orang-orang yang lahan. Ya. Jadi kita membaca Quran ini ikhwan fillah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Kita membaca Quran beda dengan membaca Quran, atau beda ketika kita ngomong bahasa Arab. Ya. Jadi mesti diperhatikan tartilnya sungguh-sungguh. Warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Baik, perhatikan ikhwani fillah di halaman 1. Lahan atau salah membaca dalam Al-Qur'an merupakan sebuah aib yang harus dihindari. Karena bisa menimbulkan makna yang salah. Artinya bisa merubah arti. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam muqaddimah tafsirnya beliau menyebutkan beberapa keterangan akan pentingnya i'rab untuk menjauhi kesalahan ketika membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ada sebuah kisah yang beliau turunkan, antum lihat kisahnya dengan saya tulis pakai bahasa Arabnya. Kita baca ya bahasa Arabnya. An ibni Abi Mulaikah, dari ibni Abi Mulaikah. Qal, dia berkata, qadima a'rabi

0: Co ale cewek?
1: Bagaimana jika celana saya terkena kencing dan hanya saya keringkan saja? Kemudian setelah kering saya gunakan untuk sholat. Apakah sholat saya sah? Syukur.
2: Ya, setelah hanya sholat itu sudah terjadi, biarlah sudah terjadi. Tapi kalau memungkinkan, sebagaimana halnya kasur yang kena ompol dan sejenisnya, yang terbaik dibasuh dengan air, maksudnya dilap bagian atasnya. Syukur kalau spraynya bisa diambil, diambil, dicuci. Tapi kalau model kasur yang itu tidak mungkin dicuci, apalagi dikasih air yang terbuat dari kapuk dan yang lain, maka diusahakan bagian atasnya dilap begitu sampai kita yakin bahwa basahnya itu basah karena air, bukan karena air kencing. Kalau kita di celana misalnya ada, celana itu ada, kemudian terkena, maka dibasahi bagian yang terkena air kencing, kemudian kita pakai basah-basahan, tidak apa-apa. Adapun mengeringkan tanpa dicuci ataupun tanpa dibasuh dengan air, ini sebuah kesalahan. Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah mendapatkan penjelasan hal tadi, kecuali ketika seseorang sangat tidak memungkinkan, maka dia kering dengan sendirinya. Misalnya ada orang kencing di pojok, setelah 14 atau 15 hari air kencingnya sudah menguap, maka tinggal lantainya atau katakanlah karpetnya atau tikarnya. Bagaimana itu? Maka yang asal dengan kering tadi, dia sudah suci dengan sendirinya. Tetapi yang terbaik adalah sebagaimana yang tadi, kita yakinkan, kita cuci dulu dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qurani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 18 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Akidah Ahlus Sunnah dalam Menyikapi Fitnah Akhir Zaman.
2: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang penting bagi kita semua tanpa terkecuali, terkait mengenai cara menghindarkan diri kita dan selamat dari fitnah-fitnah. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya fitnah sangatlah banyak berada di sekitar kita yang terus bertambah-tambah, terutama dengan adanya medsos, ya, maka fitnah semakin terlihat, ya. Yang kita tahu fitnah kembali kepada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang dahulunya fitnah-fitnah tersebut tersembunyi atau nampak malu-malu, tapi sekarang terungkap, tersebar dengan begitu mudahnya. Setiap orang boleh dan bisa mengakses fitnah tersebut yang dia kehendaki. Apalagi jika HP-nya masih ada kuota, ya. Kalau kuotanya habis, pintu fitnah tertutup. Oleh karenanya, kalau dahulu orang ingin selamat dari fitnah, maka dia berdiam dalam rumahnya, dia akan selamat. Kalau sekarang selama kuota masih ada, maka pintu fitnah terbuka selebar-lebarnya. Ini menjadikan kita semakin waspada. Dan kita tahu fitnah di zaman yang semakin jauh dari zaman nubuwah semakin parah. Semakin parah. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ummatakum ja'alallahu afiyataha fi awaliha. Sungguhnya umat kalian ini, itu umat Islam, Allah diberikan keselamatan di akhirnya. Kemudian, wa inna akhiraha yusibuha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan bagian akhir dari umat ini akan ditimpa dengan bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin fitnah semakin banyak, semakin banyak variannya, semakin banyak inovasi.

dalam penyebaran fitnah baik syahwat maupun syubhat yang tidak pernah terlihat pada umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Artinya semakin jauh dari zaman kenabian, maka berkah semakin berkurang, ilmu semakin berkurang, ketakwaan semakin berkurang. Mungkin ilmu tersebar, tapi ternyata takwa hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati, dan amalan juga semakin jauh. Ini kenyataan yang kita lihat. Ya. Oleh karenanya, ini semakin buat kita harus benar-benar serius mempelajari hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Perkara berikutnya, ditinjau dari banyak orang yang berguguran, yang ada terlihat di sekitar kita atau kita sendiri yang gugur ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah tersebut. Betapa banyak orang yang dahulunya pikirannya orientasi selalu akhirat, mungkin pikirannya zuhud, sekarang enggak. Sekarang dengan tenggelam dalam fitnah, akhirnya pikirannya duniawi. Betapa banyak ibu-ibu yang dahulunya pikirannya gimana mendidik anak supaya bisa agamis, ya, bagaimana bisa berpikiran tentang akhirat, sekarang mulai duniawi, ya. Maunya ke mall, maunya branded, ya. Membangkang suami, disuruh ke utara marah ke selatan, suruh ke masjid marah ke mall. Ini terjadi karena salah pergaulan. Betapa banyak orang yang kita kenal, dia dulu tulus dalam berdakwah, kemudian sekarang sibuk dengan popularitas, sibuk bikin konten, tiap hari pamer amal soleh, tiap hari bikin konten. Dan itu terjadi. Betapa banyak orang yang kita sangka dia jauh dari fitnah wanita, ternyata kedapatan chattingan sama akhwat, terkadang sama istri. Dan kita pun menyadari kita pun sangat lemah. Terkadang kalau kita evaluasi diri, kita muhasabah, kita dapat dulu saya begini, kok saya sekarang begini. Ya. Maka dengan bergugurannya banyak orang yang dulunya istiqamah, berjatuhan satu demi satu, menunjukkan fitnah ini bukan fitnah sembarangan. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dari mana sebagian perkataan salaf, bagaimana kau tahu kau terfitnah? Di antara cirinya, bukan umum, tapi di antara cirinya, kau dapati dulu perkara kau ingkari, sekarang kau lakukan. Dulu kau mengharamkan, sekarang kau menghalalkan. Berarti ada sesuatu yang telah menimpa hatimu sehingga kau mulai memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsumu, yang dulu kau mengharamkan, sekarang kau menghalalkan. Dan itu juga terjadi. Ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari fitnah adalah segalanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fitnah. Tapi fitnah secara bahasa, ya, dikatakan oleh orang Arab, fatantu dhahaba wal fiddah 'alan nar. Kami membakar atau aku membakar emas dan perak di atas api. Maksud dari fitnah itu membakar untuk membersihkan emas dan perak dari kotorannya, atau untuk menguji keaslian emas dan perak tersebut atau kepalsuannya. Caranya dibakar di atas api sehingga kelihatan mana aslinya, mana buruknya. Oleh karenanya fitnah, ada yang mengatakan asal bahasa maknanya artinya membakar. Artinya membakar. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, fitnah artinya membakar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaumahum ala nari yuftanun. Mereka, yaitu orang kafir, pada hari kiamat kelak, ala nari, mereka di atas api, yuftanun, dibakar. Dibakar, yaitu disiksa pada neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Ashabul Ukhdud, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mu'minin, kaum mu'minat, maksudnya memfitnah, membakari mereka. Ketika mereka bertahan dengan tauhid dan tidak mau berbuat syirik, maka mereka pun dibakar hidup-hidup. Allah menggunakan kata fitnah. Ini asalnya membakar. Kemudian fitnah dibawakan dalam itlak yang lain, makna yang lain, dan itu ada hubungannya dengan membakar, itu ikhtibar, itu ujian, ujian. Karena menguji emas dan perak di atas api untuk diketahui mana asli, mana palsu. Dan ini juga dalam

Al-Quran disebutkan. Seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian ya dengan kebaikan maupun keburukan, fitnah sebagai ujian. Jadi fitnah itu artinya apa? Ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk mengetahui hasil ujian kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang akan dibiarkan mengucapkan kami beriman wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Yuftanun maksudnya diuji. Oleh karenanya fitnah artinya ujian. Untuk apa? Wala ya'laman Allahu alladhina sadaqu, agar Allah benar-benar mengetahui mana yang ketika diuji imannya jujur benar dan mana yang imannya palsu. Jadi fitnah artinya juga ujian. Kemudian di antara makna fitnah adalah yaitu hasil dari ujian tersebut. Sebagian orang terfitnah maksudnya terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya Allah menamakan syirik juga dengan fitnah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, yaitu kekufuran, kesyirikan lebih berat daripada pembunuhan. Bukan fitnah tuduhan ya. Banyak orang salah terjemahkan ayat ini. Katanya wal fitnatu ashaddu minal qatl, fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Padahal bukan fitnah, tapi apa? Fitnah. Dan fitnah maksudnya di sini adalah syirik, bukan tuduh sembarangan. Ya, syirik lebih berat daripada. Seperti juga Allah berfirman, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan tertimpa dengan fitnah. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan kufur. Kalau orang terbiasa menyelisihi sabda-sabda Nabi, maka mungkin dia terjerumus dalam bid'ah, mungkin dia terjerumus dalam syirik, mungkin terjerumus dalam kekufuran atau kemaksiatan secara umum. Ya. Oleh karenanya ini seputar makna-makna fitnah. Ya. Di antara makna fitnah adalah ketercampuran antara hak dan batil, sehingga tidak jelas mana hak mana batil ya. Dan ini banyak juga datang dalam hadis-hadis ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, wa taji'u fitanun, akan datang fitnah-fitnah ya. Bingung mana benar mana yang batil sehingga orang terjerumus. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim, bersegera kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, yang sangat gelap, sehingga seorang tidak bisa melihat mana benar mana salah. Tapi ini mana fitnah, dan kita bisa paham. Kita sebut kalau ada keburukan kita bilang ini fitnah, ini godaan, itu adalah fitnah. Makna ini makna yang benar. Baik. Adapun fitnah, model-model fitnah, maka para ulama membagi dua. Pertama, mereka sebut dengan fitnah-fitnah khusus yang terkait dengan seseorang secara pribadi, dan ada fitnah-fitnah yang umum, yaitu menimpa siapa saja. Di antaranya seperti hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baina nahnu julusun inda Umar, ketika kami sedang duduk di sisi Umar, maka Umar bin Khattab berkata, ayyukum yahfadhu qawlan Nabi SAW fil fitnah, siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi tentang fitnah? Qala, maka Hudzaifah berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, fitnah seseorang terkait dengan anak istrinya, terkait istrinya, terkait hartanya, terkait anaknya, terkait tetangganya. Tukaffiruha as-salatu was-shadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Maka fitnah-fitnah ini bisa digugurkan dengan salat, sedekah, amar bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ini kata

0: Allah maksudnya fitnah khusus. Maksud fitnah khusus maksudnya bagaimana? Yaitu seorang difitnah, diuji oleh Allah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya, dengan tetangganya. Apakah dia bisa menunaikan hak mereka dengan baik? Apakah dia bisa membimbing, mengelola itu semua dengan baik? Betapa banyak orang akhirnya terjerumus dalam dosa gara-gara terfitnah dengan istrinya. Seperti apa contohnya? Dia terlalu sayang sama istrinya, akhirnya istrinya minta ini, minta anu, dia penuhi. Dia terlalu salung sama istrinya, akhirnya istrinya mengajari dia untuk durhaka sama orang tua, untuk pelit kepada kedua orang tua, dia turutin karena terlalu sayang sama istrinya. Sebaliknya, dia tidak membimbing istrinya, ya, mungkin dia tidak sayang sama istrinya, maka dia pun berdosa terkait dengan hak istrinya, mungkin dia rendahkan istrinya, mungkin dia tidak menunaikan hak istrinya. Jadi seorang terfitnah dengan istri, terfitnah dengan istri. Entah terlalu cinta, entah tidak menunaikan haknya, entah terlalu berlebihan, intinya dia berdosa gara-gara istrinya. Ya. Demikian juga seorang bisa berdosa gara-gara anaknya terlalu cinta sama anaknya, ya. Akhirnya berlebihan sama anaknya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu mabkhalatun majbanatun, ya. Anak itu bisa mendatangkan pelit dan bisa bikin jadi penakut. Seorang mungkin ingin berjihad gara-gara ingat anaknya, dia tidak jadi berjuang di jalan Allah. Seorang ingin bersedekah tapi ingat anaknya, anak saya belum saya bangunkan rumah, belum saya ini, akhirnya tidak jadi bersedekah. Anaknya bikin dia pelit. Dan betapa banyak orang terjerumus dalam maksiat gara-gara anaknya. Anaknya ingin beli ini, beli anu, akhirnya dia melakukan kemaksiatan, dia korupsi, dia ini supaya memenuhi keinginan anaknya. Makanya ketika Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia disuruh Allah untuk membunuh anak yang ditemui oleh Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam, Nabi Khadir berkata, wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak ini, kedua orang tuanya mukmin, tapi aku khawatir anak ini karena terlalu dicintai oleh kedua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada sifat tughyan. Tughyan itu berlebih-lebihan, atau terjerumus dalam kekufuran gara-gara anaknya. Jadi anak punya juga pengaruh terhadap kedua orang tua, sehingga orang tua bisa terfitnah, terjerumus dalam dosa gara-gara anaknya. Kemudian malihi, hartanya, apalagi harta, ya, bisa terjerumus membawa orang dalam berbagai macam dosa. Kemudian tetangga, ternyata tetangga adalah fitnah. Apakah seorang perhatian sama tetangganya, menunaikan hak tetangganya, apakah dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangga dalam kondisi lapar. Orang seperti tidak beriman, berarti dia tidak bisa menunaikan hak tetangganya, cuek dengan tetangganya, maka dia berdosa. Nah, dosa-dosa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukaffiruha as-shadaqah, as-shalat, wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bisa gugur dosa-dosanya dengan ibadah salat, amr bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar, dan sedekah. Ini contoh disebut dengan fitnah khusus. Itu terkait dengan pribadi masing-masing. Jadi ini juga fitnah luar biasa. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara istrinya. Ada orang saking sayang sama istrinya, dia malah putuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Dia bikin perusahaan yang jadi direkturnya kakak istrinya, yang jadi bendaharanya adik istrinya, yang jadi apa lagi? Menjadi ini bagian keuangan, bagian pengadaan, bagian pengeluaran, ponakan istrinya, kakak dia pribadi jadi satpam. Sehingga dia akhirnya itu perusahaan jadi milik siapa? Istri. Sehingga dia memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya sendiri. Itu banyak terjadi. Dia mau sedekah, mau beri hadiah kepada ibunya, mau kirim 10 juta, kata istrinya, ngapain kasih mama 10 juta? Mama sudah tua. Nanti kalau mama kasih 10 juta, pasti mama juga kasih adik-adikmu. Ngapain? Kirim aja 200 ribu buat beli tempe. Akhirnya dia diajarin pelit oleh istrinya. Ini fitnah atau bukan? Itu fitnah, dia gugur gara-gara istrinya. Betapa dia sayang sama istrinya, lagi jalan di mall pengin beli tas branded harganya 120 juta. Ayo Bi, beli dong Bi. Akhirnya dia beli. Buat apa 120 juta tas kecil? Emang bisa simpan mobil? Terfitnah, uangnya dikeluarkan pada yang tidak perlu. Istrinya nangis-nangis, teman-teman semua pada pergi ke Eropa, ke Amsterdam, ke Paris, ke Roma. Ya sudah, tadinya mau ke Tasikmalaya, enggak jadi. Akhirnya duit habis untuk jalan-jalan ke sana, duit habis. Sana lihat maksiat, wanita terbuka aurat. Nanti dihisab oleh Allah, bingung. Terfitnah oleh apa? Istrinya. Sebaliknya ada orang, Masya Allah, menjadi soleh, dermawan, gara-gara istrinya. Itu juga banyak. Maksudnya ini fitnah, bukan fitnah sederhana, meskipun disebut dengan fitnah khasah, fitnah terkait dengan pribadi, tapi juga luar biasa. Terkait istri, terkait anak, terkait tetangga, terkait harta. Dan ada fitnah yang umum, ya, fitnah yang umum. Seperti dalam hadis misalnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzakaral fitnah." Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah menjelaskan tentang fitnah. Jadi di antara kasih sayang Nabi kepada kita, kepada para sahabat, Rasul sebutkan tentang fitnah-fitnah dan bagaimana solusinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah yang umum. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumun nasa qad marajat uhuduhum." Kalau kalian melihat orang-orang sudah tidak amanah, janji diselisihi, janji asal janji, marajat uhuduhum, tersebar, tidak ada yang amanah. Cari orang amanah susah. Cari orang jujur apa? Susah. Kemudian Rasulullah tekankan, "Wa khaffat amanatuhum," dan amanah mereka menjadi ringan, itu tidak diperhatikan. "Wa kanu hakadha wa syabbaka baina ashab," dan mereka seperti ini, bercampur mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang alul haq, mana yang alul batil, itu carut marut. Akan terjadi seperti itu. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Fakumtu ilaihi fakultu," aku menuju Nabi, aku berkata, "Kaifa af'alu inda dhalik?" Apa yang harus aku lakukan kalau sudah seperti ini? Namanya apa? Fitnah umum, fitnah umum. Dan kita menghadapi dua fitnah. Fitnah terkait pribadi kita, privasi kita. Dalam rumah ada fitnah. Seorang terkadang terfitnah dengan istrinya, seorang terkadang terfitnah dengan suaminya. Ya. Seorang wanita saking cintanya sama suaminya, akhirnya bermaksiat. Suaminya suruh begini, suruh begini. Fitnah. Suami, istri, mertua terkadang fitnah. Itu juga luar biasa. Dan ada fitnah-fitnah apa? Umum yang juga tidak kalah beratnya. Maka ini contoh-contoh fitnah. Kita sebutkan itu tadi dari pembagian fitnah secara umum dan khusus. Maka fitnah ada umum, ada apa? Khusus. Adapun model-model fitnah, macam-macam fitnahnya banyak. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti fitnah harta. Fitnah apa? Harta. Rasulullah SAW bersabda, "Inna li kulli ummatin fitnatan. Wa fitnatu ummati al-mal," atau kama qala Nabi SAW, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah pahar harta, adalah harta. Tapi fitnah banyak. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan khusus harta? Sebenarnya mengatakan karena fitnah harta ini bisa mengantarkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Bisa mengantar kepada fitnah-fitnah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum antubusata lakumud dunya kama busitat, atau antubusata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan dibawakan dunia atas kalian, sehingga akhirnya kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibawakan dunia bagi mereka juga berlomba-lomba terhadap dunia. Fatuhlikukum, akhirnya fitnah kekayaan tersebut, dunia tersebut membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana umat terdahulu juga binasa karena harta. Dan itu benar, ketika seorang sudah terfitnah dengan harta, dia bisa melakukan banyak kemaksiatan, dia bisa melakukan riswah, sogok menyogok, dia korupsi, dia berbohong, semua karena mengejar apa? Mengejar harta. Mengejar harta. Apalagi kemudian muncul perkataan sebagian orang, jangankan hal yang halal, yang haram aja zaman sekarang susah. Kita mau cari harta haram aja apa susah, apalagi yang halal. Ini perkataan buruk yang buat orang menggampangkan untuk mencari harta yang haram. Ya. Ya, haram aja susah, ya udah seakan-akan. Atau berdalil dengan kebanyakan manusia, yang semua orang juga riba, semua orang juga ini, semua orang juga bohong. Ngapain kita jujur-jujur? Kita kalau jujur bodoh, kita dimakan sama orang. Harus pintar dong, pintar bohong seperti mereka, ya sudah. Gara-gara harta semua orang ikut bohong. Ya. Semua orang ikut bohong. Sampai luar biasa kalau kita lihat transaksi. Ya. Sampai orang misalnya transaksi jualan, ya kalau jual apa. Mangga manis, mangga manis, mangga manis. Beli sekilo ternyata asem. Loh kok asem? Kamu jangan bohongin saya, kamu sabar. Baru dibohongin sekilo, saya dibohongin segerobak. Sabar. Kamu kalau dibohongin, jangan bohongin orang. Ya. Seperti orang-orang pekerja travel, buka travel, bintang 5, harga sekian, bintang ternyata di bulan Ramadan, di bulan Desember, high season, nih, harga hotel naik. Ternyata mereka belum beli hotel. Akhirnya orang-orang pada berangkat dikasih hotel bukan bintang 5, bintang 7,5. Yang harusnya sekamar berdua jadi bertujuh, subhanallah. Ini terjadi, luar biasa. Nanti kalau ditanya kenapa, kita dibohongin oleh broker. Tapi kok dibohongin broker, kok kemudian membohongin tamu-tamu Allah? Fitnah. Dia tidak mau rugi, maunya yang rugi jamaah. Ini bohong atau bukan? Bohong. Kenapa ini bisa terjadi? Nekat bohong, nekat mendzalimi. Dia pikir tidak ada hisab hari kiamat. Orang kalau jual jasa, sama seperti jual barang. Kalau barang tidak sesuai, ada hisabnya. Zalim, kalau jasa tidak sesuai juga sama. Sama buka sekolah, target pasti hafal 30 juz. Padahal sudah 2 tahun, 1 juz doang. Ini jual jasa, jasa kebohongan. Ini kan semua karena harta. Jadi harta ini dikatakan kenapa disebut oleh Nabi wa inna fitnata ummati al-mal, dan fitnah umat kalau harta, padahal masih banyak fitnah yang lain karena harta, kecintaan terhadap harta menjatuhkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Kemudian di antara fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan yang harus kita waspadai. Makanya gini, maksudnya gini, ikhwan, hidup ini kalau kita cari harta, kita harus latih diri kita untuk biasa yang halal. Ada syubhat? Enggak. Kenapa enggak? Saya enggak siap dihisap, udah kamu aja, saya enggak. Nanti Allah bukakan pintu harta yang lain. Tapi kalau kita gampangkan syubhat, masih ada syubhat, masih enggak apa-apa, syubhat kan belum haram kan? Syubhat kan. Lalu bisa jadi haram. Ketika kita menggampangkan, akhirnya semua dianggap gampang. Tapi kalau kita sejak awal sudah hati-hati, ini syubhat enggaklah. Enggak. Dan subhanallah ini terkait bahkan masalah ibadah, haji, kemarin haji. Orang pakai visa inilah, visa ini. Saya ditawarin, saya bilang saya tidak siap untuk dihisab. Haji, visa ziarah. Padahal visa ziarah dilarang untuk apa? Haji. Tapi yang membolehkan pakai dalil banyak. Dalilnya ini, saya tidak siap. Kamu halal, terserah kamu lah. Ini contoh teman saya, kita cari rezeki, kalaupun kita tidak usah yang syubhat-syubhat tinggalkan. Insyaallah kalau kita berusaha meninggalkan yang syubhat, yang haram, Allah akan bukakan rezeki yang lain. Hasilnya sama saja. Mau dengan cara syubhat, dengan cara haram, dengan cara halal, rezekinya sama, tidak berubah. Yang dicatat malaikat itu-itu juga. Tergantung kau pilih cara mana caranya, hasilnya sama. Mungkin kau terpedaya sekarang dengan cara haram, hasilnya banyak. Nanti juga nilainya sama, seandainya kau tadi cari cara yang halal, sama hasilnya. Harus yakin akan hal itu, sehingga kita tidak usah ragu-ragu meninggalkan syubhat maupun yang apa? Haram. Enggak usah. Saya punya kawan cerita, dia punya proyek sampai 1 triliun lebih, cerita sama saya. Ada proyek, kemudian ketika dia menjalankan proyek, sebagian orang yang kemudian mensyaratkan dia, agar dia juga mendapatkan saham. Jadi kamu boleh ambil proyek tapi saya juga dapat saham gini. Dikasih persyaratan. Proyek ratusan miliar. Teman saya cerita sama saya langsung. Ketika disuruh begitu, enak aja, ini korupsi. Dia enggak mau. Akhirnya dia enggak mau proyek yang dikasih kepada kontraktor yang lain. Dia bilang, ya enggak apa. Daripada saya makan haram. Menyogok pejabat, bantu korupsi. Ini dosa besar, ya. Yang menyogok dan disogok di neraka. Akhirnya dia tidak ikut. Ternyata proyeknya dikasih ke yang lain. Dikasih yang lain, dikerjakan, ternyata tidak jalan. Karena dia ahlinya. Akhirnya dia dicari lagi. Dicari lagi dan tanpa ada korupsi sama sekali. Kalau rezeki tidak akan lari. Ya, jadi mau saya, lihatlah. Seorang harus yakin, rezekinya mau cara haram, mau cara halal, sama saja. Sama saja, hasilnya sama. Mau kau dapat sekarang banyak, kalau kau jujur misalnya kayaknya saya cuma untung 1 juta. Kalau saya bohong 100 juta, benar kau dapat 100 juta sekarang. Tapi lama-lama habis. Kalau kau jujur mungkin 1 juta, tapi Allah kasih berkah. Hasilnya sama. Hati-hati fitnah harta. Sampai ada kawan, ini cerita kawan, ngobrol sama saya. Dia keluar dari instansi ribawi. Setelah dia tahu hukumnya haram, dia keluar dari instansi ribawi. Setelah keluar dari instansi ribawi, kemudian dia kerja. Allah uji, dia jualan kue ini enggak laku. Sales ini enggak laku. Laku, tabungannya mulai habis. Enggak laku, enggak laku, enggak laku. Di saat-saat dia lagi down, lagi jatuh, tahu-tahu bosnya yang dulu telepon lagi. Karena dulu kerjaan dia bagus. Kembalilah ke instansi ribawi kami. Gaji saya naikkan, Masya Allah. Jabatan saya naikkan, gaji saya naikkan. Dia goyang ketika itu. Dia bilang sama istrinya, istriku, gimana ini? Terima enggak ini? Kan haram, enggak ini kayaknya darurat, enggak apa-apa. Dia bilang gitu, ini kayaknya darurat, kalau riba darurat enggak apa-apa. Istrinya juga goyang. Iya, coba tanya ustaz dulu, mungkin boleh. Subhanallah, goyang dia. Tapi alhamdulillah dia tanya sama ustaz teman saya. Akhirnya ustaz bilang, kamu dosa riba apa? Ya dosa riba seperti, salah satu pintu riba seperti mendatangi ibunya. Coba ulang. Dosa riba diantaranya mendatangi seperti mendatangi apa, menggauli ibunya. Kamu enggak ngerti, kata ustaz. Kamu tahu enggak artinya hadis itu? Kamu riba itu kamu zinai makmu sendiri, tahu enggak? Langsung dia kaget. Dia enggak mau lagi. Alhamdulillah sekarang hidup nyaman, rezeki halal, alhamdulillah. Rezeki sama saja. Ini bukti, maksudnya saya dapati kenyataan hidup seperti itu. Hidup pilihan. Kalian hati-hati fitnah harta. Betapa banyak orang wanita karena fitnah harta akhirnya jadi model lah, memperlihatkan auratnya lah demi untuk dapat harta. Baik. Berikutnya di antara fitnah yang juga berbahaya yang harus kita waspadai adalah fitnah wanita. Ini luar biasa ini. Dan saya punya ceramah khusus baru-baru jadi upload, judulnya fitnah apa? Wanita. Jangan pernah menyepelekan fitnah wanita. Sudah banyak orang berguguran dari orang biasa sampai penuntut ilmu. Kalau fitnah wanita tidak membedakan antara yang tidak berjenggot maupun yang berjenggot, semuanya goyang. Luar biasa. Yang baru ngaji atau lama ngaji sama saja goyang. Di antara kisah menyedihkan ini, saya maksudnya bukan nakut-nakut, tapi kenyataan saya umroh dengan seseorang. Usianya mungkin 255, mungkin ya, sudah tua, 50 sampai 60. Bukan muda lagi, sudah tua, mungkin 60-an. Dia bawa istrinya bercadar. Istrinya mungkin umurnya sudah sekitar itu juga ya. Punya anak sudah besar-besar. Kita umroh, dia bilang sama saya, "Ustaz, saya mau tanya, kenapa?" "Afwan, Ustaz, ini istri saya itu. Kenapa? Dia kemarin berzina, Ustaz." Subhanallah. Saya bilang, "Berzina, sudah tua berzina, iya berzina." "Saya masih berzina." "Dia belajar bahasa Arab, Ustaz. Belajar bahasa Arab sama Ustaz. Terus namanya belajar bahasa Arab kan ada i'rab, ada tugas. Akhirnya japri dengan Ustaznya. Akhirnya zina. Ini sudah tua. Tapi zina tidak mengenal apa? Umur. Sudah lama ngaji. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya boleh ceraikan dia enggak?" Subhanallah. Maksud saya, ini menyedihkan. Fitnah wanita luar biasa. Maka ikhwan dan akhwat, dan cerita banyak sekali. Nggak mungkin saya cerita di sini, nggak mungkin, banyak sekali. Dan saya bilang yang berguguran bukan cuma orang awam, orang udah ngaji juga. Bukan yang baru ngaji, yang lama ngaji juga berguguran. Fitnah wanita luar biasa. Oleh karenanya kita harus waspada, dan waspada kita harus ekstra terhadap fitnah wanita ya. Tidak ada cara lain kita terhindar dari fitnah wanita kecuali kita tidak membuka celah. Itu cara yang terbaik. Ya. Maka pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma pandangan pertama, itu aja. Kapan kita tundukkan pandangan selamat, kapan kita lihat-lihat tidak selamat. Ya. Kulul hawadithi mabda'uha minan nazar. Semua peristiwa-peristiwa buruk mulanya dari penglihatan. Wa mu'dhamun nari min mustasghiris syarar. Dan api yang besar menyala bersambar berasal dari percikan-percikan api yang kecil. Kita cuma bertarung mengklik atau tidak. Kalau klik maka kita terjatuh dalam lautan maksiat, kalau tidak mengklik kita selamat. Ada akhwat kirim atau wanita penggoda kirim SMS, tinggal kirim WA, dibuka atau tidak, dibalas. Kalau dibalas selesai, lelaki lemah. Selama Anda normal, Anda pasti lemah, kecuali Anda enggak normal. Meskipun digoda Anda cantik, Anda tidak tergoda karena Anda tidak normal. Kalau Anda normal pasti tergoda. Pasti. Pasti tergoda. Makanya, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Bukannya Nabi Yusuf tidak tergoda, dia tergoda. Dia tergoda. Tapi apa kata Imra'atul Aziz? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya dan dia kekeh tidak memberi celah sama sekali. Dia tidak kasih celah sama sekali. Tidak kasih celah. Kita ini binasa, sebagian kita binasa dalam fitnah wanita, kenapa kita kasih celah? Sebagian wanita binasa dengan fitnah laki-laki, kenapa? Karena kasih celah. Karena kasih celah. Makanya Nabi Yusuf saja takut ketika dia dirayu oleh para wanita, dia berkata, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai." Ya Rabbku, aku lebih senang di penjara ya daripada dirayu oleh mereka, rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku pasti bermaksiat. Yusuf alaihissalam tidak merasa dirinya saya tenang aja, aman. Nah, dia enggak merasa aman. Dia bilang saya penjara, penjara aman, enggak ada laki, enggak ada perempuan di penjara, laki-laki semua. Kalau saya tidak dipalingkan, tidak dipenjara, saya akan condong kepada mereka dan saya akan terjatuh. Apakah ada di antara kita merasa lebih soleh daripada Nabi Yusuf? Lebih bertakwa kepada Nabi Yusuf? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Yusuf selamat? Fasta'asam. Dia kekeh. Tidak mau kasih celah sama sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang Juraij Al-Abid, sang ahli ibadah dari Bani Israel, ketika dia diuji oleh seorang wanita, orang-orang hasad sama dia, mereka bilang bagaimana kita ngerusak Juraij ini ahli ibadah. Maka ada seorang wanita pezina tercantik di zaman itu. Mungkin kalau hidup zaman sekarang followernya paling banyak di IG ya. Maka dia berkata, ana aftatinuhu lakum, aku akan fitnah dia untuk kalian. Maka dia pun naik ke kuilnya Juraij, kemudian dia panggil-panggil, ya Juraij, ya Juraij. Kalau bahasa kita, ustaz, ustaz, sebentar ustaz. Ustaz sih kok gitu sih, kaku banget. Tapi kata Nabi SAW mensifati Juraij, walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali, itu begini selamat. Walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali. Kalau tengok selesai, kita laki-laki. Antum normal enggak? Ah, enggak tahu, belum tentu. Kalau normal lihat cewek pasti tertarik, pasti. Enggak usah ceweknya cantik-cantik. Lebih cantik istri kita aja kita bisa tergoda, iya enggak? Karena laki-laki terkadang pengin varian-varian. Ada ceramah Ustaz satu. Saya nukil aja ceramah di Ustaz Abdul Hakim Abdad Hafizahullah. Lihat ceramah dia tentang kata dia. Saya tadi malam saya dengar, saya ketawa ya. Kata beliau, dada lelaki itu lebih luas, lebih dalam dari dada wanita. Kenapa? Lebih menerima cinta, lebih luas cintanya. Dia kata dia, dalilnya apa? Dalilnya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah 2, 3, 4. Artinya laki-laki luas, siap menerima 2, 3, 4. Antum lihat di YouTube deh. Kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, kalau ada yang bilang, hanya kau istriku,
1: emak sama dia, bohong kata.
0: Lucu, saya dengar saya lucu gitu.
1: Laki-laki, kata Ustaz Abdul Hakim Abdat Hafizahullah, lihat sini jatuh cinta, lihat situ jatuh cinta. Iman, cinta seluas lautan, berbagi-bagi cukup. Oleh karenanya jangan buka pintu ini. Jangan bilang istri saya sudah cantik. Satu rasa empat. Bohong. Ah, ente laki-laki, kecuali ente enggak normal. Jangan buka-buka. Dan setan membisikin, ente bisa jatuh cinta kapan saja. Bisa jatuhnya kapan saja. Betapa banyak orang tidak mikir, perempuan dia cocok dengan istrinya, tiba-tiba dia dengar cinta pertamanya dicerai sama suaminya, goyang hatinya. Setan ingatkan lagi masa lalu. Laki-laki lemah, laki-laki lemah. Makanya jangan buka-buka pintu ini. Jangan buka-buka pintu ini. Caranya gimana? Fasta asam. Jangan kasih celah. Kalau ada akhwat WA sama antum ya sudah, terima kasih. Cukup begitu. Berapa bang harganya? 200.000. 10.000 ngawur. Jangan. Kurangi dong mas. Hihihi. Hehehe. Aduh. Goyang jenggot ente kalau punya jenggot. Dan ini bukan main-main. Banyak orang udah berguguran. Banyak. Sampai ada akhwat kurang ajar sama penuntut ilmu. Ya, kemudian di screenshot. Ini bukti penuntut ilmu juga berguguran. Ada dulu teman istri saya. Ya, agak terkenal. Dia bilang sama istri saya, itu ada penuntut ilmu. Jam 3:30 malam, ukhti bangun sholat malam. Terfitnah. Ngapain ente bangunkan perempuan? Oh, bukan apa-apa ente. Ukhti jangan lupa sholat malam di WA jam 3:30. Ya, buat apa? Terfitnah enggak itu? Terfitnah. Udahlah ceritanya banyak. Makanya jangan pernah laki-laki maupun perempuan semuanya bisa terfitnah. Dengan adanya medsos, melihat ini, melihat anu, cinta bisa jatuh kapan saja. Hati-hati. Berikutnya, di antara fitnah yang tersebar sekarang adalah fitnah popularitas. Fitnah popularitas.
2: Terserah.
1: Baik, hati-hati fitnah popularitas. Ya. Ya. Ingin dihormati, ingin diakui, ingin ini semua fitnah, ya. Madzibani ja'ian ursila fi ghanamin. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar dikirimkan pada sekelompok kambing, biafsadalaha, lebih merusak agama seorang, ya, daripada keinginannya untuk harta dan syaraf lidini, ya, dengan ingin kemuliaan merusak agamanya, ya. Jadi lebih merusak. Ada kata Nabi SAW, ada dua ekor serigala dikirim pada sekelompok kambing. Kalau serigala dikirim kambing pasti rusak nggak? Harus. Apalagi serigalanya lapar. Nabi gambar ini kerusakan pasti terjadi. Demikian juga hirs rajul, ya, keinginan seorang untuk mendapatkan harta wasyaraf dan untuk mendapatkan kemuliaan. Ini juga sangat mudah merusak agama seseorang. Di antaranya asyaraf, ingin kemuliaan, ingin diakui, ingin di, ini zaman sekarang seorang banyak ingin diakui. Di antara bentuk ingin diakui adalah dengan menampakkan amal soleh. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan tentang definisi riya, dia mengatakan memperlihatkan amal soleh li talabil manzila fi qulubil khalq, untuk mencari kedudukan di hati manusia, hati orang. Tapi saya kenapa cerita, saya baru habis haji, baru habis umrah, saya cerita sama dia supaya dia ngakui saya, ya enggak? Itulah namanya riya. Suma atau riya, menceritakan atau menampakkan. Saya kenapa cerita, saya kemarin baru bangun masjid kepada si fulan, supaya dia akui siapa saya. Namanya talabul manzilah fi qulubil khalq, mencari kedudukan di hati manusia. Ingin di, dan ini sangat merusak tadi kata Nabi. Lebih rusak daripada kalau kita lepas dua ekor serigala lapar kepada kambing. Kambing pasti disikat sama dua serigala tersebut. Itu kerusakannya masih kecil. Lebih parah, gara-gara orang ingin dimuliakan, bisa rusak agamanya. Sehingga dia ria, sehingga dia pamer, ya, gara-gara tolabul manzila. Ingin jadi bahan pembicaraan, jadi buah bibir, ingin selalu diperhatikan oleh masyarakat. Bukankah Nabi SAW, man talabal ilma, ya, liumariya bihi sufaha, waliyujariya bihi ulama, waliyasrifa wujuhan nasi ilaih. Siapa yang nuntut ilmu supaya bisa mendebati orang bodoh, supaya bisa disejajarkan dengan ulama, supaya menarik perhatian masyarakat kepada dia, maka haram baginya surga, masuk neraka, kata Nabi SAW. Ini mengerikan zaman sekarang. Sekarang fitnah medsos, orang sibuk pamer kegiatannya. Supaya apa? Supaya jadi perhatian. Lagi jalan sama istrinya mesra. Masya Allah, Masya Allah, Allah barik fiik, jempol, jempol kaki, jempol tangan, semua. Kalau lagi ngomel istrinya tidak live. Ketika lagi ini, lagi suapin istrinya, lagi suapin, buat apa? Lagi ibadah, mamer. Hai guys, gue lagi dakwah di belantara Afrika guys, banyak singa guys. Maksudnya apa? Maksudnya apa begitu? Mungkin dia ikhlas, antum jangan ikut-ikutan. Ya, mungkin dia ikhlas, antum jangan, antum baru ngaji. Kita yang sudah ngaji lama, jadi ustaz takut ria. Kita ini siapa? Para salaf yang amal mereka luar biasa, ketakuan mereka luar biasa. Mereka takut ria, mereka salaf. Saya mereka sembunyikan amal mereka, sebisa mungkin mereka sembunyikan amal mereka. Mereka takut ria, mereka tidak mau spekulasi amalnya diterima atau tidak. Ini kita kayaknya salaf aja yang takut, saya enggak perlu takut. Semua amal soleh kita ceritakan. Bantu orang kita ceritakan, kita live-kan. Lagi sholat duha. Guys, inilah kebiasaan ustaz kita, kalau duha dia sholat duha. Bagaimana ustaz? Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Hati-hati. Fitnah luar biasa. Antum tidak perlu terkenal di alam semesta, dia terkenal di langit. Ya. Dalam hidup ini ada dua kecanduan. Kecanduan pamer amal soleh, kecanduan menyembunyikan amal soleh. Tinggal pilih, akan timbul kecanduan dua-duanya. Itu tinggal pilih. Tinggal pilih. Orang yang paling bahagia yang kecanduan menyembunyikan amal soleh. Dia terbiasa dengan diketahui Allah, dia bahagia. Kalau orang candu ingin pamer, dia sibuk. Tiap hari harus bikin ini, harus bikin konten, harus bikin status tiap hari. Kalau enggak, dia gelisah. Hari ini belum ada yang like, gelisah dia. Itu terbawa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ke bawah. Maka fitnah popularitas ini sangat berbahaya yang dulu ditakuti oleh para salaf. Tapi fitnah banyak ya. Fitnah yang kemudian sampai pada pertumpahan darah, fitnah demonstrasi, fitnah macam-macam, fitnah maki-maki orang. Dan mungkin terjadi di zaman kita atau sudah terjadi atau akan terjadi. Saya tidak akan mendetailkan fitnah tersebut, tapi fitnah itu macam-macam. Sampai ada fitnah sampai pertumpahan darah, fitnah kekuasaan, fitnah itu banyak. Ya, fitnah itu banyak. Nah, di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan beberapa poin yang disebut oleh Nabi SAW cara untuk menghindarkan fitnah. Pertama, catat. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Kultu ya Rasulullah, man najat, bagaimana cara selamat? Selamat dari fitnah, kata Nabi. Amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, jangan banyak ngomong. Jangan suka komentar. Biarkan yang komentar ahlinya. Antum enggak usah komentar. Enggak usah apa kok? Komentar. Ini yang pertama. Waliyasaka baituka. Jadikanlah tempat rumah luas. Yaitu jangan sering keluar kecuali kalau ada keperluan. Jangan suka keluar kecuali ada keperluan. Wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Sering kita evaluasi. Ya Allah, saya hari ini. Saya masih nonton film Korea, ya Allah. Saya masih nonton film India. Saya masih lihat cewek, saya masih ini nangis ini. Hari ini saya terlambat sholat subuh ya Allah. Itu wabki ala khati'atik. Itu buat kau selamat. Buat kau selamat. Ini di antara solusi yang Rasulullah ajarkan dalam hadis yang lain. Jadi kata Rasulullah SAW, idza ra'aitumun nas qad marajat uhuduhum wa khafat amanatuhum wa kanu hakadha. Lihat orang sudah enggak amanah, sudah carut marut, tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Maka apa solusinya? Kata Nabi SAW, ilzam baitik. Selinglah di rumahmu. Jangan terlalu ikut urusan apa? Orang. Wa amlik alaika lisanak. Jangan suka komentar. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tungkir. Yang kau tahu benar, lakukan. Yang kau tahu salah, tinggalkan. Jangan coba-coba. Wa alaika bi amri khosati nafsik, sibuk dengan privasimu, sibuk dengan privasimu. Wa da anka amrul amah, jangan sibuk dengan urusan banyak orang. Ente privasi banyak sekali yang antum urus. Istri ente belum selesai tugas, belum belum didakwahi dengan baik, belum didik dengan baik. Anak-anak masih ada yang belum berjilbab, masih malas-malasan salat subuh. Antum aja Quran masih 3 kul doang, belum ditambah-tambah. Masih banyak, belajar masih belum jelas. Bahasa Arab belum bisa, kalah sama anak-anak di Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ya, akhi. Masih banyak kita ngurus diri kita, masih banyak dagangan, masih banyak syubhat harus kita bersihkan. Mengurus orang kita saja urusannya masih belum selesai. Masih belum selesai. Kita ini masalahnya sukanya kepo. Kepo itu sumber fitnah. Semua, saya tidak bilang, saya bilang kita, saya juga. Ini sifat manusia, sukanya apa? Kepo, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu. Saya katakan sama antum, kalau ada di zaman sekarang, ada seorang, dia kerjaannya, dia datang sama kita, lagi ngobrolin apa dong, boleh nimbrung dong. Oh enggak begitu, selain dia pergi ke tempat sebelah, ibu-ibu lagi duduk, ibu-ibu lagi ngobrol apa sih? Oh enggak, harusnya enggak begitu, pergi sama orang jualan, lagi belanja apa sih? Ada orang ribut, lagi ribut apa sih? Kira-kira orang seperti ini orang apa itu? Orang gila enggak? Hah? Ketemu orang itu kepingin tahu semua, orang gila enggak? Itulah sebagian kita, ngeklik-ngeklik itu kan seperti itu, cuma dunia maya, paham? Bedanya dia dengan sebagian kita apa? Itu offline, ini online. Pingin tahu urusan orang, ngeklik. Terus komentar. Sama aja kan, lagi masalah apa sih? Komentar. Cuma itu offline, ini online. Itulah hakikat sebagian kita. Saya tidak bilang semua kita karena tidak semua begitu. Jadi sibuk ngurusin orang. Bagaimana tidak terfitnah? Bagaimana tidak rusak? Tahu ini ribut, itu ribut, ini sama istrinya. Ribut. Hati rusak. Yang harusnya hati diisi dengan ketakwaan, tafsir ayat, ilmu. Akhirnya isi dengan urusan orang, isi dengan keburukan orang, isi dengan maki orang. Akhirnya terfitnah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara kelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Meninggalkan yang bukan urusannya. Nah, kita mengurusin semua urusan orang. Inilah medsos ini luar biasa. Kalau urusan itu penting, kita enggak ngelik pun orang akan kasih tahu kita. Kita tahu ini, kita tahu ini tuh, semua tahu. Politik pakar, urusan artis pakar, kriminal pakar, semua. Tanya ayat enggak ngerti. Liga bola semuanya hafal. Biografi Ronaldo, Ronaldinho, siapa lagi? Hafal. Tanya Abu Bakar enggak ngerti. Terus bukan terfitnah, terfitnah itu namanya. Ini solusi dari Nabi, terserah melakukan atau tidak. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sibuk beribadah ketika fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah ketika timbul fitnah seperti sedang berhijrah kepadaku. Kenapa? Karena ketika fitnah orang banyak ingin lihat fitnah, kepo. Kamu tidak. Karena itu buang-buang umur, buang-buang waktu, buang-buang energi. Energi antum habiskan untuk nuntut ilmu, untuk ibadah, berbakti sama orang tua, ngurusin anak, ngurusin istri, disitulah kebahagiaan. Antum kira bahagia ngurusin orang, ente ngobrol sama istri bahagia enggak? Apalagi istri ini, istri itu, istri bercanda. Terima saya ngurusin keluarga udah senang bahagia, ngurusin orang itu enggak bahagia. Ente bangun malam, salat malam menangis bahagia, ente ngurusin anak bahagia. Ngurusin orang mana mau bikin bahagia. Hati carut marut. Isinya kemarahan, kedongkolan, kesedihan, jengkel, macam-macam. Oleh karenanya, sibuk dengan beribadah. Pastikan di zaman fitnah kita ada waktu sholat duha, ada waktu sholat malam, ada zikir pagi petang, ada waktu sehari kita baca Al-Quran. Itulah pahalanya besar di zaman fitnah. Orang semua sedang sibuk menganalisa. Terjadi ini, analisa begini. Biarin mereka menganalisa. Antum analisa pun gak ada yang dengar, paham? Dan sibuk yang lain. Ada ahlinya masing-masing. Tapi di antara solusi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi fitnah adalah memperbaiki iman dan berakhlak mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fataji'u fitanun fayaqulul muslim hadhi muhlikati." Thumma tankashif. Datang sebuah fitnah sangat besar sampai seorang mukmin berkata, saya binasa. Ternyata fitnah tersebut hilang. Wa taji'ul fitan, datang fitnah lagi. Fayuraqiqu ba'dhuha ba'dhan, datang fitnah yang lebih dahsyat sehingga fitnah sebelumnya kelihatannya lebih kecil saking lebih dahsyatnya. Sekarang dulu orang kalau mungkin zaman dulu bicara sama perempuan, mungkin kok perempuan, sekarang itu ringan. Sekarang video call sama perempuan lebih dahsyat dan sudah biasa. Sehingga fitnah yang terdulu terasa ringan. Fataji'ul fitanu fayaqulul mu'min hadhi, datang fitnah kemudian sekali ini saya biasa tidak bisa selamat lagi. Kemudian Rasulullah kasih solusi, kata Rasulullah sallam, man ahabba an yuzaza 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Solusi kalau ada fitnah dan akhirnya fitnah itu bisa membunuhmu, bagaimana kau selamat? Jika kau ingin selamat dari neraka dan masuk surga, datanglah kematianmu dalam kondisi kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sibuk belajar iman kepada Allah, sibuk tawakal, husnuzan kepada Allah, sifat-sifat Allah pelajari, di situ kebahagiaan. Tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat belajar. Belajar tentang iman kepada hari akhirat, ada hisab, ada mizan, ya, ada haud, ya, ada sirat, ada kantarah, belajar. Semagi menguatkan iman kita kepada hari akhirat. Ini solusi agar kita selamat dari fitnah. Yang kedua kata Nabi, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Sikaplah, bersikaplah kepada orang lain dengan sikap yang kau suka dilakukan pada dirimu. Jadikan pedoman hidup. Kalau sikap sama istri, seandainya saya jadi istri saya pinginnya diapain? Pinginnya diapain kalau jadi istri? Kira-kira istri maunya diapain? Dibelikan emas. Ya belikan emas lah kalau gitu. Kalau saya jadi anak, pinginnya apa? Tentu kalau saya jadi anak saya masih ingat. Saya pingin kalau telepon bapak, bapak angkat. Saya pingin kalau ngobrol, bapak mau ngobrol. Saya ingin liburan sama bapak saya, sama abi saya. Iya tidak? Anak pinginnya begitu enggak? Ya lakukan terhadap anak. Berarti kita berakhlak mulia sama anak. Ada sekelompok anak-anak main. Bapaknya di situ. Lihat. Bapaknya bosan, akhirnya bapaknya keluar. Anaknya bilang, abi mau kemana? Abi di sini aja, kita sudah senang. Abi di sini aja, keberadaan abi bersama kami sudah buat kami bahagia. Terus sebagian kita sibuk urus ini, enggak pernah memberikan hak anak-anak. Oleh karenanya, berusaha kita bersikap. Kalau kita punya sikap sama supir, kira-kira kalau saya jadi supir, senang enggak saya digitukan sama bos saya? Kalau senang, lakukan. Kalau enggak, jangan. Seandainya kita di posisi supir tersebut, kira-kira bagus enggak seperti itu? Bibi, pembantu kita, coba kita jadi posisi dia. Selalu kita begitu, itu jalan selamat dari fitnah, kata Nabi SAW. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Lakukanlah kepada manusia apa yang kau suka dilakukan untuk dirimu. Yang terakhir, jangan pernah kepo terhadap fitnah, kata Nabi SAW. Malhasilnya, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man yushrif laha tasyashrifhu. Sungguhnya tak akan datang fitnah-fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kenapa? Kalau duduk dia enggak lihat, tapi kalau berdiri semakin lihat. Yang berdiri terhadap fitnah lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih mending daripada yang berlari menuju fitnah. Siapa yang mencoba-coba ingin tahu fitnah, tasyashrifu, maka akan didominasi oleh fitnah tersebut. Maka jalan keluar kalau ada fitnah enggak usah perlu tahu. Demi Allah, hidup kita lebih bahagia kalau tidak tahu banyak urusan orang. Demi Allah, hidup kita bahagia kalau enggak terlalu banyak tahu tentang medsos. Tidak semua di medsos banyak yang bermanfaat, tapi yang tidak bermanfaat lebih apa? Lebih banyak. Kalau kita habiskan waktu lihat medsos, udah kita enggak bahagia. Enggak ada waktu buat istri, enggak ada waktu buat anak, enggak ada waktu untuk baca Quran, enggak ada waktu untuk zikir pagi petang. Sibuk lihat medsos, enggak sengaja ngeklik setengah jam sendiri. Coba kita baca Al-Quran, mungkin sudah berapa ayat kita baca. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah dan semoga Allah mewafatkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Ziarah, Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Jadi Ka'ab bin Malik itu merasa terkesan sekali dengan siapa?
4: Dengan Talha bin Ubaidillah.
3: Nah ini loh. Jadi terkadang sepele ya, cuma jadi orang yang pertama yang mengucapkan selamat, kemudian menjadi orang yang memberi selamat tatkala orang lain tidak memberi selamat, itu berbekas sekali pada diri seseorang. Sampai sesuatu yang sepele kayak menghafal nama ya, kemudian hafal tempat tinggal seseorang, ingat permasalahan seseorang, itu berkesan sekali bagi seseorang. Seperti yang dikisahkan oleh seseorang muridnya Syekh bin Bas. Syekh bin Bas buta rahimahullahu ta'ala. Suatu saat di musim haji, datang seorang jamaah haji dari Mesir atau dari negara mana, bertanya tentang satu masalah, kemudian dijawab oleh Syekh bin Bas, disaksikan oleh murid-muridnya. Tahun depannya, ini satu tahun kemudian, orang ini datang lagi. Syekh tidak kenal orang itu, siapa dia. Dan orang ini bertanya lagi permasalahan yang lain. Syekh buta, dia mengatakan, Syekh bin Bas mengatakan, kamu yang bertanya ini kalau tidak salah adalah orang yang tahun lalu tanya ya. Kata orang tadi, benar ya Syekh, katanya. Jadi Syekh itu sampai ingat apanya? Suaranya. Dan ini mengesankan sekali, termasuk terhadap murid-muridnya Syekh bin Bas. Ada juga kejadian seorang dai yang suka, mungkin dia memberikan ceramah di satu daerah, kemudian di daerah yang lain, kemudian daerah lain, berikan motivasi dan yang lainnya. Suatu saat dia memberikan motivasi dan ada seorang yang ikut di situ, sementara dai ini tidak tahu, tidak kenal orang itu, tidak tahu orang itu. Orang ini adalah dari kalangan militer ya. Kemudian suatu saat dai ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan ceramah di sebuah mes tentara ya. Ternyata pesertanya salah satunya adalah yang hadir di tempat yang lain tadi, dan Syekh tidak tahu, dai ini tidak tahu. Setelah selesai selesai menyampaikan ceramah, orang ini yang sering mengikuti dai tadi, ceramah di sana dia hadir, ceramah di sana hadir, datang menemui syekhnya. Assalamualaikum ya syekh, kaifa halukum? Waalaikumsalam, ahlan ya, disebut namanya. Jadi syekhnya itu menyebut nama. Kata si peserta tadi, masya Allah sih, anta ta'rifuni, kamu kenal sama aku, katanya. Kata Syekh, orang seperti kamu bagaimana mungkin aku tidak kenal. Senang sekali. Dah, akhirnya senang, jadi akrab sekali. Dah selesai, Kemudian Syekh ceritakan di tempat yang lain bahwa Syekhnya itu kenal dari dari apa? Papan nama. Jadi begitu, assalamualaikum ya Syekh, waalaikumsalam, sambil lihat apa? Papan namanya, sebut namanya. Kaget, kamu kok kenal saya? Iya, orang seperti kamu masa tidak kenal? Ini orang yang seperti papan nama kayak kamu, pakai papan nama masa sih nggak kenal? Masya Allah. Jadi mengesankan sekali, ya sangat mengesankan. Makanya yang sepele terkadang itu memberikan kesan. Dan kita semua tentunya memiliki kejadian-kejadian yang semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan dalam hal ini. Yakni jangan lewatkan perkara yang mungkin bagi pandangan sebagian orang itu sepele, tapi itu sangat bermakna. Wallahu ta'ala a'lam. Terus qala Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Tatkala itu aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajahnya cerah, ya, karena kegembiraan yang sangat. Absyir bi khairi yaumin, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, absyir bi khairi yaumin alaika mudh waladatik waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan satu hari yang paling baik yang engkau jalani sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Lihat, subhanallah. Taubat itu adalah sesuatu yang sangat sangat agung. Apapun kalah. Karena dengan taubat berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghapuskan segala kesalahan kita. Kalau tobat kita diterima, layak kita berbahagia. Layak kita berbahagia. Faqultu, aku pun berkata, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Apakah keputusan itu, hey Rasulullah, dari keputusanmu ataukah keputusan dari Allah? Qal la, berkata Rasulullah SAW, tidak, bukan dari aku, bal min indillah, melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini diambil faedah bahwa seseorang itu hendaknya menisbatkan, menyandarkan, mengembalikan segala bentuk keutamaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penerimaan taubat ini, keputusan ini adalah keputusan yang mulia. Siapa yang berhak? Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk keutamaan yang dimiliki oleh manusia, fahuwa min indillah. Semua itu adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apapun, kalau kita ini berhasil melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, menjalankan sesuatu, berhasil menghindar dari sesuatu yang buruk, kita pasrahkan semuanya, ini semua adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau gembira itu wajahnya bersinar-sinar seperti sebagaimana potongan bulan, ini sekeping bulan, bulan purnama, cerah begitu, ya. Wakunna na'rifu dhalika minhu, dan kami bisa mengenali hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau mengekspresikan kegembiraan. Jadi kalau gembira itu, kalau kita senang dengan sesuatu itu jangan cuma ya. Ya. Ini pelajaran bagi kita dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga. Ketika di masyarakat ada sesuatu yang memang menggembirakan, maka kita ikut gembira. Dan itu bisa terlihat dari wajah kita. Dalam keluarga juga demikian. Ya. Sudah istri berbuat baik pada kita, maksudnya. Jadi istri itu bingung, ini suami gembira ataukah marah?
4: Sudah dibikinkan kopi, Pak. Apa kayak ini kopi nih?
5: Iki donge arep ngopi apa ora sih ya?
4: Teh apa kopi, Pak?
5: Wow, masya Allah. Jadi tunjukkan kopi. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan.
4: Berterima kasihlah. Ya, dengan wajah yang berseri.
5: Taib. Dengan anak kita pun demikian.
4: Anak kita berprestasi. Ya.
5: Gimana? Hafalannya bagus?
4: Ya memang sudah kayak gitu seharusnya.
5: Jangan gitulah. Gembira. Ya.
4: Masya Allah. Barakallahu fi. Mudah-mudahan Allah memudahkan engkau menghafal Al-Quran.
5: Begitu.
4: Tunjukkan kegembiraan kita kepada sesuatu yang memang patut untuk kita bergembira.
5: Nah.
2: Mutiara Riyadus Solihin.
6: Soal jawab.
7: Bagaimana kita memahami dalil atau hadis Nabi SAW, berusahalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan janganlah lupakan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Dari Bapak Jasri Lipat di Kai Riau. Silakan.
8: Barakallahu fikum. Itu bukan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Bahkan seingat saya itu adalah hadis yang palsu atau tidak ada asalnya, ya. Ya. yang disebutkan dalam Al-Qur'an jelas berbeda dengan makna hadis tersebut. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu di negeri akhirat, dan janganlah lupakan bagianmu dari urusan dunia. Ala kulli hal, ya. Kalaupun kita dianggap mengambil makna hadis tadi, maka tidak ada permasalahan. Mencari urusan dunia bukan berarti mencari yang tidak dihalalkan dalam hal-hal dunia. Mencari urusan dunia, mencari kebaikan dalam dunia. Kita diperbolehkan mengusahakan rezeki yang halal, waktu bekerja kita sungguh-sungguh, karena ini merupakan bagian dari amanah. Ini merupakan bagian dari sebab kita melakukan hal-hal yang dihalalkan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita diperintahkan untuk melakukannya dalam urusan dunia. Tapi bukan berarti dipahami urusan dunia itu bersenang-senang, berbuat maksiat, cinta dunia. Tidak, tidak ada yang mengatakan demikian. Dalam urusan dunia, yang termasuk urusan dunia kita adalah kita mencari sebab hidup kita tenang. Makanya kita cari rezeki yang halal. Kita berusaha untuk dalam urusan dunia mencari kebahagiaan. Makanya kita saling menasihati di antara kita dengan istri dan anak-anak, dengan saudara-saudara kita. Ini caranya untuk mencari kesenangan dalam urusan dunia. Jadi sebagian orang selalu salah memahami. Ketika misalnya memahami makna nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, yang dipahami rezeki itu adalah uang, penghasilan, itu saja. Padahal sebaik-baik rezeki, rezeki yang paling utama adalah rezeki ilmu yang bermanfaat, amalan soleh. Seutama-utama rezeki adalah keimanan yang benar, iman kepada takdir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ini adalah sebaik-baik rezeki, lebih mulia daripada rezeki yang bersifat duniawi. Jadi kita jangan membatasi urusan itu dalam perkara-perkara dunia, kemudian kita artikan dunia itu artinya berfoya-foya dalam urusan dunia yang ini dilarang dalam agama. Jelas ini bukan merupakan kesenangan dunia. Ini adalah penderitaan di dunia yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah.
9: Tahukah Anda?
10: Ayat kursi dibaca, zikir pagi dan zikir sore, di pagi hari dan di sore hari. Juga hadisnya dari Ubay bin Ka'ab, hadisnya hasan, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaumul Lailah, juga Al-Imam At-Tabrani, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan beliau mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih At-Targhib. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, annal jinni, bahwa ada jinni. Jinni ini satu jin, ya. Jin ini bangsa, kalau kita nyebutnya bangsa halus, ya, bangsa halus. Nah, jin sama seperti manusia. Jin sama seperti manusia, dan Allah ciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka harusnya beribadah kepadaku, kata Allah. Ada jin yang berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ini singkatnya saja, kalau di sini panjang ya, antum bisa lihat di halaman 11, kisah panjangnya di halaman 11 sampai halaman 12 ya. Kalau antum mau di halaman 11 sampai halaman 12, saya ambil syahidnya saja dari hadis yang mulia ini. Jin ini berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Idza qara'taha," apabila engkau membacanya, yaitu membaca ayat kursi, "Wadwatan ujirta minni hatta tumsi." Apabila engkau membaca ayat kursi ini di pagi hari, "Ujirta minni," engkau akan dipelihara, dijaga dariku, "hatta tumsi," sampai sore hari. Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minni hatta tusbih. Dan apabila engkau membaca di sore hari, engkau akan dipelihara dariku sampai pagi hari. Qala Ubay, Ubay berkata, fa gadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa akhbartuhu. Kemudian aku berangkat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku habarkan tentang hal ini. Fa akhbartuhu bidzalik, faqal, kemudian Rasul menjawab, sadaqa al-khabith. Sadaqa al-khabith. Al-khabith ini benar. Al-khabith orang yang jin yang jelek ini, jin yang khabith ini sifatnya telah melakukan kejujuran dalam masalah ini. Ya. Jadi dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil faedah bahwa kita hendaknya membaca ayat kursi di pagi hari juga di sore hari. Insyaallah taala, dan yakin kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak didekati oleh syaitan, oleh jin. Di luar salat. Di pagi hari dan di sore hari. Ya. Nah, dzikir pagi petang. Baca ayat kursi. Kemudian yang ketiga, kapan kita membaca ayat kursi? Kita baca ayat kursi ketika kita mau tidur, ya. Dan ini didasari dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Kalau di buku antum ada di halaman 9, ya, di halaman 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini pun hadisnya panjang, ya. Anna syaitana qala lah, ada syaitan yang berkata kepada beliau Abu Hurairah, "Idza awaita ila firasyik," apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, "faqra ayatal kursi min awwaliha," bacalah ayat kursi dari pertama, "hatta takhtimil ayah," sampai menghabiskan ayat tersebut, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terakhir, ya. Wa qala li, dan dia berkata, "la yazala alayka min Allah hafizun wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbih." Ini saya ada penjaga dari Allah, kata syaitan ini. "Wala yakrubuka hatta wala yakrubuka syaitanun hatta tusbih." Dan syaitan tidak akan mendatangimu sampai di pagi hari. Kemudian ketika hal tersebut dihabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia benar telah jujur kepadamu, dan dia sebenarnya adalah apa? Pendusta. Subhanallah. Ya. Rasul membenarkan tetapi dia pendusta. Ya. Tapi dalam hal ini Rasul katakan shadaqak, benar. Ketika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, dia tidak akan didekati oleh syaitan dan tidurnya luar biasa, nikmat. Coba antum merasakan antara tidur ketika antum sebelum tidur baca ayat kursi dan wirid, dengan tidur antum yang tidak baca ayat kursi dan tidak ada wirid, bangun terasa tidak enak, ya tidak? Kalau setelah wirid dan zikir, bangunnya itu kayaknya tenang, ada ketenangan, badan sehat dan seterusnya. Tapi kalau tidak dengan baca ayat kursi dan wirid, itu gelisah, ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dihabarkan oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang tiga tempat kita harus membaca ayat kursi. Yaitu apa? Yang pertama, setiap selesai sholat, berarti 5 kali kan. Kemudian yang kedua, pagi dan petang. Yang ketiga, nah, sebelum tidur. Minimal 8 kali kita membaca ayat kursi. Subhanallah. Dan subhanallah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, syaitan itu ternyata terkadang menjelma di depan manusia. Ya tidak? Antum bisa lihat di buku yang depan antum. Bahkan dilihat sama Ubay bin Ka'ab. Dilihat sama Ubay bin Ka'ab, tangannya seperti tangan anjing. Ya tidak? Tangannya seperti tangan anjing. Dan syaitan memang memiliki kelebihan seperti ini. Dia bisa menjelma macam-macam, kecuali menjelma Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Bahkan bisa mengganggu manusia dan mempermainkan manusia, memberi was-was kepada manusia. Bahkan bisa menjelma jadi cahaya.
6: Mutiara doa. Sehari-hari
1: doa perlindungan kepada anak, kepada bayi laki-laki, lafaznya
11: u'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah.
1: Kepada bayi perempuan, lafaznya
11: u'idzuki bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah.
1: Kepada dua anak atau dua bayi, lafaznya
11: u'idzukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah.
1: Aku memohon perlindungan untukmu atau untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari godaan setan dan binatang pengganggu, dan dari pandangan mata yang buruk. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3371.
12: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.
13: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
12: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan kami pun telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan.
1: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu, setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 845. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, Al-Baihaqi dalam As-Sunan. Dari jalan Yazid bin Abi Habib, dari Sinan bin Sa'ad, dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Atadruna mal adh?" Tahukah kalian apa itu al-adh? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. qal naqlul hadis min ba'dinn nas ila ba'd liyufsidu bainahum, yaitu memindahkan perkataan dari fulan ke fulan supaya terjadi pertengkaran di antara mereka. Hadis ini sanadnya hasan. Namun di dalam sanadnya ada Sinan bin Sa'ad, terjadi ikhtilaf. Kata Al-Hafidz ia saduq. Namun dikuatkan oleh hadis nomor 846. Hadis yang dikuatkan oleh Muslim, Ad-Darimi, At-Tahawi, Al-Baihaqi, Ahmad, Ibn Abi Dunya. Dari beberapa jalan dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Abul Ahwas menceritakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ala unabbi'ukum mal'adha. Maukah aku kabarkan kalian apa itu al-adha? Hiyan namimah al-qalah bainan nas. Yaitu an-namimah, mengadu domba manusia. Mafirwetan an-namimah allati tufsidu bainan nas. Namimah yang merusak hubungan manusia. Hadis ini akhi menunjukkan ya, makna al-adha. Bahwa al-adha itu mengadu domba. Dan mengadu domba itu akhi salah satu sebab pelakunya diadab dalam kuburnya. Kita datang ke si A, menyampaikan perkataan si B. A tahu enggak A, kemarin si B mengatakan tentang kamu begini, begini, begini, begini. Masa? Iya. Akhirnya datang lagi ke si B. Kemarin si A ngomong tentang kamu begini, begini. Akhirnya jadi berantem tuh si A dan si B. Iya. Ini haram, akhi. Kita ini terkadang suka begitu, Pak. Dan kita yang dilaporkan seperti itu mudah terbakar. Ada orang datang ke antum. Lalu orang itu berkata, akhi, anak kemarin mendengar si fulan ngomongin antum loh. Antum langsung marah. Masa? Dia ngomongin apa sama saya? Wah, ini jadi domba beneran nih, Pak. Kenapa yang ngadu domba? Ya, dua domba, antum jadi dombanya. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, akhi, anak kemarin mendengar si fulan ngomongin tentang antum loh. Bilangin, maaf saya bukan domba. Iya. Antum jangan ngadu saya. Terserah dia mau ngomongin apa tentang saya, tapi ente ini setan. Mau mengadu domba antara dengan dia. Terkadang dia mungkin beralasan, akhi, saya sih bukannya mau gibah, akhi, bukannya mau ngadu domba, ini kenyataan. Iya, itu justru mengadu domba. Iya. Kalau dia mengatakan sesuatu tentang saya, kenapa kamu tidak nasihati dia? Kenapa kamu tidak larang dia untuk menggibah? Iya. Berarti ketika kamu mendengar dia menjelek-jelekkan saya, kemudian kamu diam, sebetulnya kamu setuju ya saya dijelek-jelekkan. Nah seperti itu, Pak, hati-hati, Pak. Kita jangan mudah terkena panasan para pengadu domba itu. Kalau ada orang menyampaikan kepada kita bahwa si fulan menjelek-jelekkan kita, segera kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita berhusnudzon kepada dia, mungkin maksudnya dia begini, oh mungkin begini. Kalau kita pikirin terus balik panas jadinya, Pak. Akhirnya kalau sudah panas, maunya balas dendam. Maunya coba, ya langsung diteleponnya, ente ngomong apa sama aneh? Tau-tau yang ngomongnya, ngomong apa, anak gak tahu. Ya. Akhirnya renggang hubungan antara kita dengan dia. Dan itu sering terjadi dan sering terjadi. Maka kewajiban kita, akhi, hati-hatilah, jangan dipermainkan oleh para setan-setan sehingga antum jadi domba beneran.
4: Yang namanya manusia biasa berbuat salah. Dan kadangkala nih ada orang udah berbuat salah sama kita, kemudian kita maafkan dia. Nanti berapa waktu lagi berbuat salah lagi sama kita. Mulai hati kita udah malas memaafkan dia. Bagaimana kalau yang berbuat salah sama kita, kerabat kita, istri kita, anak kita, atau siapalah orang-orang yang dekat sama kita. Kira-kira berapa kali kita harus memaafkan dia? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pembantu yang bisa berkali-kali dia berbuat salah sama kita?" Rasul diam. Kemudian beliau mengatakan kepada orang ini setelah dia bertanya lagi, "Berapa kali Rasulullah kita memaafkan pembantu?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Maafkan dia setiap hari ini 70 kali." Maka jangan bosan-bosannya memaafkan orang. Karena pada hakikatnya ketika kita memaafkan orang, kita mengharapkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Soal jawab.
1: Mau tanya Ustaz, seorang istri memberi sedekah kepada orang lain tetapi uangnya suami. Suami merasa kehilangan, tanya kepada istri. Jawabnya untuk sedekah. Yang saya tanyakan, suami turut mendapatkan pahala atau tidak? Pertama, yang Anda lakukan ini keliru. Ketika Anda bersedekah dengan harta suami, kemudian tidak minta apa? Minta izin. Kalau Anda itu sedekah dengan harta Anda sendiri, Anda enggak izin, enggak apa-apa. Ya. Masalahnya Anda ini sedekah pakai duit orang lain, maka harus minta izin. Anda sebagai suami, kalau ternyata istrinya seperti itu, jangan marah. Dinasehati saja, kemudian diikhlaskan, supaya Anda juga dapat apa? Pahala. Jadi apakah suami dapat pahala? Ya, kalau dia mengikhlaskan. Istrinya dinasehati supaya jangan diulang-ulang, jangan diulang kembali hal tersebut. Dan Anda introspeksi diri. Kok bisa sampai istrinya seperti itu? Berarti Andanya ini bermasalah. Ya, orang sedekah-sedekah akhirnya didahului sama siapa? Sama istrinya.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, bagaimanakah hukum mengejek atau memojokkan teman kita atau orang lain dengan niat untuk humor atau sekedar agar orang lain tersenyum dan timbul keakraban di antara mereka? Apakah diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Sheikh.
3: الفكاهة في المجلس لا تكون بالألفاظ البذيئة ولا بالفحش ولا باغتياب الناس والنيل منهم، فإن هذه الأمور ليست من أخلاق المسلم، فلا ليست السخرية والاستهزاء والتهكم فاكهة للمجالس، بل هذا باب من أبواب الإثم والتعدي على أعراض المسلمين، والواجب الحذر من ذلك، الواجب الحذر من ذلك، فلا تجعل المجالس خوضا في الأعراض ونيلا من الناس همزا ولمزا، لا لشيء إلا للضحك تمضية الأوقات في ذلك، وكل ذلك مما لا يليق بالمسلم أن يمضي فيه أوقاته، بل إن إمضاء الأوقات في مثل ذلك إمضاء لها في إثم وحرام.
4: Syekh mengatakan bahwa bercanda agar menjadi akrab di dalam suatu majlis bukanlah dengan kata-kata yang buruk, bukanlah dengan kata-kata yang tidak baik, dengan penghinaan, dengan sesuatu yang tidak baik, karena semua ini bukanlah termasuk sifat seorang muslim, ya. Kata-kata yang buruk tersebut bukanlah termasuk sifat seorang muslim. Bahkan hal ini termasuk di antara kezaliman, menzalimi kehormatan kaum muslimin. Oleh karena itu, kita harusnya meninggalkan hal tersebut dan waspada jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal tersebut. Walaupun niatnya agar kita akrab, ya. Walaupun niatnya baik agar majelis tersebut menjadi semakin akrab, tapi bukan dengan cara seperti ini. Bukan dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghinakan orang lain. Jangan sampai kita jadikan majelis kita majelis untuk bersenda gurau dengan sesuatu yang buruk tersebut. Akan tetapi harusnya memilih kata-kata yang baik. Dan semua hal tersebut yang dicontohkan tadi merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Itu merupakan tindakan dosa. Harusnya kita semuanya tidak melakukannya.
2: Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars dan juga Ustaz Musyaffa yang telah menerjemahkan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن
7: Kita lanjutkan akhi azakumullah. Lalu Allah Ta'ala berfirman وَذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ, dan berzikirlah dan sebutlah nama Rabbmu, itu berzikirlah kepada Allah. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, dan bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Kathir, ay akthir min dhikrihi wanqati ilaih wa tafarruq li ibadatihi idha faraqta min ashghalika wa ma tahtaju ilaihi min umuri dunyaka. Artinya, perbanyaklah berzikir kepada Allah, bersungguh-sungguhlah beribadah ketika kamu telah selesai dari kesibukan kamu mencari dunia, sebagaimana Allah berfirman, fa idza faraqta fansab. apabila kamu telah selesai dari urusan dunia kamu itu, maka segeralah berdiri kepada Rabbmu. Ya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu siang, ya, memang Allah jadikan untuk mencari apa? Nafkah. Adapun di waktu malam, maka hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh di situ banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibn Katsir, ai idza idza faraqta min mahamika fansaf fi tha'atihi wa ibadatihi litakuna fariqal bal. Artinya kalau kamu sudah selesai dari tugas-tugasmu, ya di waktu siang itu, ya berupa cari nafkah dan yang lain-lainnya, maka berdirilah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Makanya akhi, waktu malam itu ya adalah waktu yang paling tepat untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, ya, bagusnya di waktu malam. Makanya kan Rasulullah mengatakan nanti puasa dan Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Apa kata Al-Qur'an? Ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca aku. Ya, Al-Quran mengatakan begitu. Aku telah mencegah ia tidur di waktu malam demi membaca diriku. Masya Allah. Maka pada waktu itu Al-Quran akan meminta kepada Allah, ya, supaya orang ini diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya akhal Islam azakumullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika malam beliau bangkit dan bangun dan berucap, subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, wa madza unzila minal khazain, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqidli biswahibil hujar, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu. Rubba kasiyatin fid dunya arya fil akhirah, berapa banyak wanita-wanita yang berpakaian di dunia tapi ia telanjang di akhirat. Kata Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan ya anjuran untuk banyak beribadah terutama di waktu malam di saat di zaman fitnah. Maka dari itu ya akhwat Islam, memang waktu malam itu sangat dianjurkan kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, saya menegur mertua yang bacaannya, yang menurut saya itu tajwidnya tidak ada, maksudnya tidak sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ketika saya kasih tahu, kemudian dia menjawab tidak apa-apa karena sudah tua. Apa benar itu, Ustaz?
3: Iya. Maksud tidak apa-apa karena sudah tua, ini masih perlu dilihat ya. Karena ada orang tua tapi belajar, kemudian jadi bagus. Jadi enggak semua karena tua lalu uzur semuanya, bukan ya. Tua juga harus belajar ya.
2: Betul. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Iya, jelas khair atas jawabannya.
0: Tahukah Anda?
4: Kemudian Luqman melanjutkan wasiat yang kedua. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Ya. Bahwasanya kami telah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat kedua berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi 'amay

coklat ini. Bahkan jam 2 malam suruh gorengkan telur asin, terung goler misalnya, terung apa, menggoreng telur. Aneh-aneh. Bahkan saya dengar sebagian ibu-ibu dia ingin mencium bau, maaf, mohon maaf, bau kotoran ayam ingin dicium. Bahkan saya dengar sebagian ibu-ibu ingin suaminya naik di atas lemari. Kalau sudah naik di lemari dia bahagia. Ini tidak diketahui oleh antum semua. Antum masih muda belum. Nanti kalau sudah nikah, sudah ngerti bagaimana istri yang setengah mati mengandung, ya, mengandung anak antum. Antum tahu ternyata ibu saya dulu setengah mati. Allah sebutkan, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kelemahan. Semakin lama semakin berat kandungan dalam perutnya. Coba kalau antum jalan bawa ada 2 kilo di perut antum, diikat tiap hari 3 kilo, berat setengah mati. Kemana-mana mau tidur 3 kilo tersebut dibawa, mau kamar mandi dibawa 3 kilo tersebut. Belum tatkala akan melahirkan, pertarungan antara hidup dan mati. Ini yang dirasakan, dan antum akan tahu semuanya. Oleh karenanya kalau sudah punya istri nanti, istri yang melahirkan, temani istri melahirkan. Lihat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh istri antum. Sehingga antum akan sadar bahwasanya saya wajib untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Demikian juga ayah. Ya, ayah bukan hanya kita berbakti kepada ibu, ayah kita juga demikian. Berusaha payah mencari nafkah. Ya, jangan kita lupakan. Kata Allah, wa fisaluhu fi amaini. Dan ibunya telah merawatnya, menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah engkau akan kembali. Oleh karenanya seorang pemuda jangan dilalaikan akan hal ini, terutama jika kemudian dia menjadi orang yang penting. Ingat ikhwan, dan ini wasiat, ya, sesungguhnya banyak saya temukan orang sukses gara-gara dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan bahkan kunci kesuksesan adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Oleh karena seorang penyair pernah berkata, ya, ridha'uki sirru taufiqi. Wahai ibunda, sungguhnya keridhaanmu, kebahagiaanmu adalah rahasia kesuksesan diriku. Oleh karenanya, yakinlah jika kita berusaha untuk berbakti kepada ayah dan ibu, maka Allah akan membukakan pintu kesuksesan bagi kita. Apa saja dimudahkan. Belajar dimudahkan, ya. Kemudian bekerja dimudahkan, cari istri juga dimudahkan, ya. Insya Allah dimudahkan dalam segala hal. Allah telah menjanjikan hal tersebut melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Dan orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahmi adalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, jangan pernah pelit sama ayah dan ibu. Dan tertutup, tetap terus untuk bisa memberi kepada mereka pemberian meskipun kita ekonomi kita sulit. Ya. Nanti para pemuda sekalian nanti kalau sudah nikah akan tahu betapa banyak ujian bagi yang kita hadapi tatkala kita ingin memberikan sesuatu kepada ayah dan ibu. Merupakan aib bagi seorang kalau nanti sudah punya duit, sudah bekerja, aib bagi seorang sampai ibunya minta, ayahnya minta. Berusaha berikan kepada ayah dan ibu sebelum mereka meminta. Kenali apa yang, cari tahu apa yang mereka butuhkan. Terdapati seorang anak yang bejat, ya. Mudah-mudahan antum tidak seperti itu, ya. Istrinya minta ini, dibelikan semua. Ibu-ibu juga dengar, ya. Hati-hati, jangan juga menjadikan suaminya bejat. Bagaimana suami yang bejat, kalau istrinya minta apa saja dia kabulkan. Mau beli emas dibelikan, mau beli mobil dibelikan, mau jalan-jalan ke luar negeri dibelikan, mau beli apa sih dibelikan. Waktu ibunya yang minta, banyak sekali alasannya. Bu, saya masih banyak utang, bu. Utangnya buat apa? Buat beli emas istri. Bu, saya masih banyak alasan. Ini adalah tanda-tanda kebinasaan seseorang. Sebelum di dunia, sebelum binasa di akhirat, dia binasa di dunia. Dia lupa dengan kebaikan, ya, jasa ibundanya. Karenanya saya ingatkan, dan ini sering saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kepada rekan-rekan sekalian, di antara kunci kesuksesan adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Kapan kita bisa membuat ayah dan ibu kita bahagia, senang, gembira lihat kita, rindu ketemu kita, itu tanda kita telah berbakti kepada dia. Tapi kapan kalau ibu kita lihat kita dengan wajah yang jengkel, ini tanda kecelakaan ini. Kalau kita telepon dia senang, ini berarti ibu kita ridho dengan kita. Kapan ibu kita ridho dengan kita, maka kita akan mendapatkan kesuksesan, dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Maksudnya apa dipanjangkan umur kita? Dihilangkan dari mara bahaya, dijauhkan dari mara

0: bahaya. Lapangan rezekinya dimudahkan, rezeki kita berkah. Rezeki kita berkah, bukan cuma habis berambutan untuk dunia, tapi juga ada kita sisihkan untuk akhirat. Anak-anak kita berkah. Kembalinya kepada apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang paling membahagiakan kita, tatkala kita berbakti kepada orang tua, kita dapati anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Ini yang paling bahagia. Kita paling bahagia kalau lihat anak-anak kita berbakti pada kita. Anak kita, subhanallah. Kita lihat anak kita sholat. Kita lihat anak kita baca Quran. Ya, kita lihat anak kita jadi orang. Dan dia tidak lupa dengan kita. Ini paling, terutama kita di masa tua. Kalau kita durhaka sama orang tua kita, anak kita juga mungkin bakalan durhaka sama kita. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini kelihatannya sepele, rekan-rekan sekalian, tetapi ini adalah kunci kesuksesan. Ya, berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Kata Allah, wa ilayyal masir, ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan kembali. Kalian akan tempat kembali kepada Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban atas segala apa yang kita lakukan. Tapi Luqman mengingatkan, atau Allah mengingatkan dalam surat Luqman ini, kita taat kepada orang tua, namun jika dia mengajak kita kepada kesyirikan, maka tidak boleh kita ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentang hal ini, fala tuti'huma, maka jangan kau taati mereka berdua. Akan tapi Allah tidak mengatakan jangan kau durhaka kepada mereka berdua. Kalau mereka berdua mengajakmu berbuat syirik, jangan kau durhaka. Tapi Allah mengatakan jangan kau taati. Allah tidak mengatakan durhakalah kepada mereka berdua, tidak. Bahkan Allah mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kau pergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ini tetap orang tua, bagaimanapun kita hormati, kapan mereka mengajak pada kesyirikan, maka jangan kita ikuti. Namun bukan berarti kita marah-marah sama mereka, kita ngomel-ngomel, kita durhakain mereka, kita potong apa uang bulanan sama mereka, enggak. Tetap kita berbuat baik kepada mereka, namun perintah mereka untuk berbuat syirik tidak kita ikuti.
1: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
2: Udkhuluha bisalamin aminin.
1: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
2: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
2: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
1: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
2: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
2: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
2: Wa nabbihum 'an dhayfi Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
2: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
1: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
2: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
1: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
2: Qala abashshartumuni ala ammasani al-kibar fabima tubashshirun.
1: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
2: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
1: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
2: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Para pendengar radio dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara sujud. Keterangan yang lainnya tidak jauh beda disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-A'id. Dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, kata beliau, maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud adalah melakukan sujud sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Ini tentu bersifat umum, maka tetapi tentu menguatkan apa yang disampaikan di atas, bahwa maksud dari i'tidal atau lurus dalam sujud adalah kita sujud sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, yaitu dengan 7 anggota tubuh yang sudah kami sebutkan tadi. Inilah yang dimaksud dari perkataan Nabi SAW, luruslah dan i'tidallah kalian dalam sujud. Bagaimana dengan fenomena sebagian orang yang tadi, kalau sujud itu panjang banget, ya, punggungnya itu diratakan, ya, dipanjangkan, dijulurkan, ya, punggungnya sepanjang-panjangnya sampai kayak orang mau tiarap. Para ulama kita menjelaskan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti Majmu' Fatawa beliau, kemudian juga dalam kitab beliau Syarah Al-Mumti', dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, terlalu memanjangkan punggungnya, itu adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, selain menyelisihi sunnah, itu juga akan merepotkan orang yang sujud. Kenapa? Karena ketika dia memanjangkan seperti itu, nanti tumpuan tubuhnya itu akan terfokus di kepala. Ya. Akan terfokus di kepala. Coba saja kalau Anda tidak percaya, Anda coba sujud sekarang, kemudian punggung Anda panjangkan. Ya, punggung Anda baca, Kak, panjangkan. Kemudian setelah itu lihat kemanakah tumpuan paling berat. Insya Allah kita akan temukan, akan kita rasakan bahwa tumpuan yang paling berat di kepala. Dan ini tentu akan ngefek kepada leher. Dan ini tentu menyulitkan. Apalagi kalau misalnya sujudnya panjang seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan itu bisa membahayakan kesehatan. Ya, karena tumpuannya tidak seimbang. Ya. Bebannya itu semuanya atau kebanyakan beban itu dibebankan kepada kepala, ya, kepada kepala dan leher, sehingga tangan kurang bisa mengimbangi beban tubuh kita. Yang jelas hal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi mana praktek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh sebagian kalangan itu yang terlalu memanjangkan punggungnya tadi. Apalagi kalau misalnya kita cermati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang sutrah, dan ini kalau nggak salah pernah kita bahas dahulu, yaitu sebuah pembatas yang ada di hadapan kita sebagai bentuk untuk menghalangi orang yang lewat. Kalau misalnya kita perhatikan, ya, jarak antara tempat kita berdiri sampai ke sutra itu kan disebutkan oleh para ulama kira-kira jaraknya sekitar 3 hasta. Ya, 3 hasta. Ya, 1 hasta adalah dari ujung jari sampai ke siku. Ini 1 hasta. Kalau 3 berarti ya kalikan saja, ini 1, 2, 3, kira-kira seperti itu. Jadi tempat kita berdiri dengan sutroh kita sekitar 3 hasta. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jarak antara kepala kita dengan sutroh kita bisa untuk lewat, jaraknya bisa untuk lewat seekor anak kambing. Berarti kan tidak langsung kepala kita itu nggak nempel ke sutroh, tapi ada jarak antara kepala kita dengan sutroh yang diperkirakan, ya, bukan disuruh kambingnya suruh lewat, bukan, diperkirakan bisa untuk lewat anak kambing. Berarti kalau dari situ kita bisa memahami Nabi SAW itu sujudnya tidak menjulur seperti itu, akan tetapi sujudnya biasa, ya, sujudnya biasa, nah, sujudnya biasa, tidak terlalu berlebihan. Dan kalau kita gunakan cara seperti itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tumpuan itu akan merata, ya, akan merata ke tangan, ke lutut, ke kaki, dan ke kepala. Ini adalah pembahasan pertama pada hari ini.
2: Salat lahir batin.

terasa letih. Sementara yang lain menuju cahaya. Ketika kau berlari kencang dari lorong gelap menuju cahaya, namun yang kau temui hanyalah jalan buntu. Ketika kau mengarungi pekatnya gelap kehidupan dan merasa telah membawa cahaya, akan tetapi kau tetap saja tersesat. Maka saatnya kau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah di atas pemahaman para sahabat.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Pada hari ini insyaallah kita akan membahas yang pertama, yaitu mad lazim mutsaqqal kalimi, ya. Atau yang sering disebut mad lazim kilmi mutsaqqal, di mana ini merupakan lanjutan pembahasan mad far'i atau mad cabang, ya. Dapat disimak, ya, dapat dilihat pada kitab Tamhid Iqra' Qiraati pada jilid yang ke-6, jilid yang ke-5, halaman 1, ya. Bisa dibuka bersama-sama kitab Tamhid Iqra' Qiraati pada jilid yang ke-5, halaman pertama, yaitu mad lazim kilmi mutsaqqal, ya. Mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kalimi, yaitu terletaknya huruf mad, ya, setelahnya adalah huruf yang bertasydid, ya, mad alif setelahnya huruf bertasydid, dan sebelum mad alif tersebut adalah berharokat fathah, ya. Kami ulangi, adanya huruf mad setelahnya adalah tasydid, huruf yang bertasydid, sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, ya, yang masih dalam satu kalimah atau kata, ya. Contohnya pada halaman yang pertama adalah al-haqqah, ya, ada tasydidnya. Bimik dari siti harokatin dengan kadar panjang 6 harokat, ya, mad lazim kilmi atau kalimi mutsaqqal, panjangnya adalah 6 harokat. Kita melakukan latihan bersama-sama pada bacaan ini, yaitu pada kitab Tamhid Qiraati jilid yang ke-5 halaman pertama, ya. Kami akan membacakan, nanti silahkan hadirin yang sudah ada di studio untuk menirukannya.

0: Allah. Ya, satu, dua, tiga.
1: Fa'idha ja'atis sokhah.
0: Ya. Dan setelah mat, sama huruf yang berharokat tasdid. Ya. Mat lazim kilmi musaqqal. Pada baris yang pertama ini sebelah kiri, masih di halaman yang pertama, itu ada nun yang bertasdid nun, ya. Sedangkan nun ini adalah bacaan gunnah, maka gunnah, bacaan gunnahnya tetap. Qala atuhajjunni fillah, ya. Ni panjang dua harokat. Jadi setelah gunnah, gunnahnya dua, kadarnya juga dua harokat, kemudian panjang dua harokat ni, ni, ya. Silahkan diulangi, satu, dua, tiga.

0: Baik. Lanjut. Al-haqqah. Ya. Mal-haqqah. Ya. Satu, dua, tiga.
1: Al-haqqah. Mal-haqqah. Ya.
0: Ini adalah bacaan mad lazim kilmi musaqqal. Ya.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, ada yang berkata bahwa Ustaz Kiai harus memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Bila tidak dengan demikian, maka kita tidak diperbolehkan mengikuti Ustaz atau Kiai tersebut. Bagaimana kita menyikapi orang atau menjawab orang tersebut? Subhanallah. Al-Quranul Karim nyambung enggak sampai Rasulullah SAW? Al-Quran. Al-Quran itu nyambung sampai Nabi dan sampai Jibril lalu kepada Allah. Orang yang baca Quran nyambung enggak? Nyambung. Sekarang Sahih Bukhari nyambung enggak sampai Rasulullah SAW? Nyambung sampai Rasulullah SAW. Memang kalau antum enggak nyambung ya bahaya, dapat ilmu dari mana antum? Kita semua alhamdulillah, kitab-kitab sudah dibuikin, Sahih Bukhari itu nyambung sampai Rasulullah SAW. Aku ngambil ilmunya, ilmunya siapa? Ilmunya Imam Bukhari. Ilmunya Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, ilmunya para sahabat, semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Dan betul kalau ada ustadz yang ilmunya enggak nyambung sampai Rasulullah SAW, umpamanya nyambung sampai Abu Lu'lu Al-Majusi, jangan diikuti. Berarti enggak nyambung sampai Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah ilmu kita semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya betul yang dikatakan itu, tapi maksudnya dia beda sebenarnya. Harus punya sanad khusus. Dan sanad itu harus lewat guru dia. Padahal para sahabat Nabi itu banyak sekali.
4: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Solihin.
1: Begitu, tunjukkan kegembiraan kita kepada sesuatu yang memang patut untuk kita bergembira. Nah, wa kunna na'rifu dzalika minhu falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah, terkala aku duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali' min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sebagai bukti taubatku, sebagai balas dari taubatku, aku akan lepaskan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Ini akan aku sedekahkan semuanya.
2: Insyaallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika ba'da malika fa huwa khairun laka. Jangan semua disedekahkan, tetap sebagian harta pegang, kau miliki, sedekahkan sebagian saja, itu lebih baik bagi engkau. Ini persis kejadiannya dulu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan mewasiatkan seluruh hartanya. Tatkala itu dia memiliki satu orang putri saja, ya, tapi kemudian ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'ab bin Malik hampir saja melepaskan seluruh hartanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan, tetap sebagian harta harus kamu kuasai, tetap jangan disedekahkan semuanya. Faqultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Ya sudah wahai Rasulullah, kata Ka'ab, kalau begitu aku akan tetap ambil milikku yang di Khaybar, yang lainnya tak sedekahkan. Ya. Waqalat wa qultu ya Rasulullah, ini yang pertama. Wa qultu ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidq. Yang kedua wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dengan kejujuranku, dengan sebab kejujuranku. Wa inna min taubati, dan sebagai bukti taubatku ya Rasulullah, la uhaddisa illa sidqan ma baqaitu. Aku berjanji selama hidupku aku tidak akan bicara kecuali jujur. Dua, yang pertama sedekah, yang kedua janji untuk jujur. Ini faedahnya. Yang pertama, seorang ketika taubat hendaklah diiringi dengan sedekah. Seorang ketika bertaubat hendaklah diiringi dengan apa? Dengan sedekah. Yang kedua, apabila taubatnya itu dikarenakan satu sebab yang baik, maka pertahankan kebaikan itu. Pertahankan. Anda merasa mendapatkan hidayah taufik untuk bertaubat karena kejujuran Anda dalam berkata-kata, maka pertahankan kejujuran Anda. Anda mendapatkan hidayah dari jalan yang hitam kelam menjadi jalan yang terang benderang karena jasa seseorang misalnya, maka berbuat baiklah kepada orang tersebut. Anda bisa mendapatkan kebaikan dalam beragama, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena mungkin disekolahkan oleh ibu Anda di tempat yang ternyata menjadi sebab Anda menjadi faham dalam agama. Maka pertahankan ibu Anda, yakni dengan cara apa? Semakin berbakti kepada ibu Anda. Demikian. Jadi yang pertama, taubat itu diiringi dengan sedekah. Yang kedua, apabila taubat itu disebabkan atau hidayah itu disebabkan oleh satu hal yang baik, pertahankan kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini sungguhnya ada di dalam pembahasan faedah-faedah hadis ini, akan tapi langsung saya sampaikan. Taib. Wa qultu, aku pun berkata, Ka'ab berkata, fawallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allahu ta'ala fi sidqil hadithi mundu dhakartu dhalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allahu ta'ala. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang yang mendapatkan nikmat disebabkan kejujurannya melebihi nikmat yang aku terima. Ya. Jadi dia merasa, Ka'ab bin Malik, bahwa balasan kejujuran yang dilakukan itu luar biasa besarnya, sampai tidak ada kaum muslimin yang mendapatkan, menurut dia, yang mendapatkan balasan yang lebih baik, balasan dari Allah SWT yang lebih baik dari apa yang telah dia terima. Ya. Fa wallahi mata amattu kidbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza.
1: Demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, aku sejak itu, sejak saat itu sampai sekarang, ya ini saat dia bercerita kepada anaknya, dia mengatakan dari sejak itu sampai sekarang aku tidak pernah berdusta secara sengaja. Ya ini sengaja ngapusi. Kalaupun terpleset mungkin bisa, tapi sengaja tidak. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu berusaha untuk istiqomah. Akan tapi pasti yang namanya istiqomah ada zalalnya. Zalal itu apa? Pleset, kepleset sedikit. Karena seorang tidak mungkin maksum terjaga dari kesalahan. Ya. Akan tapi bagi seorang yang sudah bertaubat, dia terus menjaga taubatnya. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab.
2: Wa innila arju an yahfazani Allahu fima baqiya.
1: Dan aku berharap Allah tetap menjagaku untuk menjadi seorang jujur sampai meninggalku kelak. Yani sisa sampai habisnya sisa-sisa hidupku.
2: Qal fa anzalallahu ta'ala, dan ternyata pertaubatanku ini diturunkan di dalam surat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yaitu surat At-Taubah ayat 117 sampai 118.
1: Ya, silakan nanti dibaca surat Taubat. Kemudian di sana ada kata-kata Allah atau firman Allah Ta'ala,
2: wa 'ala thalathatil ladina khulifu,
1: dan kepada tiga orang yang khulifu. Kalau dalam beberapa terjemahan khulifu itu diartikan ditinggalkan. Maka Ka'ab bin Malik menerangkan kata-kata ditinggalkan. Ya, kata-kata ditinggalkan. Kunna bukan ditinggalkan dari peperangan, bukan. Yang lebih tepat adalah ditangguhkan. Ya, ditangguhkan. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, "Kunna khulifna ayyuhas salasa," kami bertiga yang ditangguhkan. Ya.
2: An amri ulaika alladina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu.
1: Kami, perkara kami ditangguhkan. Kami bertiga ini perkaranya ditangguhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang bersumpah di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Fabaya'ahum wastaghfarahum.
1: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka dan memintakan ampun kepada mereka. Inilah sekian panjang hadis yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang bab yang baru, yaitu bab as-sabr insyaallah taala.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Soal jawab.
4: Saya seorang pemuda, saya terkadang bingung Ustaz, ilmu dulu apa nikah dulu ya? Karena fitnah syahwat sangat besar sekali pada diri saya. Nikah dulu sambil nuntut ilmu. Tapi kan saya pengen kayak Imam Ahmad, nuntut ilmu dulu. Ya zamannya beda Pak. Kalau zaman Imam Ahmad dulu mah gak ada perempuan-perempuan telanjang yang di jalan-jalan kayak gitu. Gak ada. Ya, di zaman sekarang syahwat tuh luar biasa, Pak. Antum lihat di pinggir-pinggir jalan iklan-iklan perempuan-perempuan telanjang. Antum lihat perempuan-perempuan pakai you can see. Masa antum bisa sabar? Kalau antum bisa sabar seperti itu, jangan-jangan impoten antum. Makanya fatwa para ulama di zaman sekarang apa? Menikah. Sekarang ketika syahwat antum besar, apa antum bisa nuntut ilmu? Sulit. Mau ngapalin ilmu susah ngapalin. Ya, kepikiran syahwat mulu. Khusyuk, sholat enggak bisa khusyuk. Ya, mendingan nikah. Sambil nikah cari makanya wanita-wanita yang penuntut ilmu yang bisa mendukung antum untuk menuntut ilmu. Sehingga pada waktu itu antum bisa nuntut ilmu sama istri. Datang ke kajian, ke majlis taklim, ya. Yeah.
5: Tahukah Anda?
6: Dilanjutkan, kita lanjutkan. Wattabi sabila man anaba ilayya. Kata Allah, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini nasihat kepada para ikhwan, para pemuda. Di mana para pemuda itu sangat labil ya. Hati-hati dalam berteman. Sekarang ataupun nanti. Ya. Kalau berteman, cari teman-teman orang yang soleh, yang mengingatkan kita dengan akhirat. Apalagi kalau kita sudah memiliki kedudukan, sudah punya anak buah, sementara godaan banyak. Godaan untuk tidak jujur, godaan untuk kolusi, godaan untuk korupsi. Ini bisa jadi kita hadapi. Bergaul dengan orang-orang yang jujur, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul yang mengingatkan kita dengan akhirat, bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah bergaul, ya sebagaimana perkataan penyair pepatah Arab, as-sahibu sahib,

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Falamma jaa'a ala Luthin al-mursalun.
6: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut.
7: Qala innakum qaumun munkarun.
6: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
7: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
6: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Mereka berkata, orang yang bangkrut pada kami adalah orang yang tidak ada dirham dan tidak pula hartanya, ludes ya. Sudah tidak tersisa lagi uang dan dirhamnya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat itu siapa? Itu yang datang dengan membawa solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka nadama hadha wa safaka dama hadha. Sementara ia pernah mencaci maki ini, menuduh fulan, memakan harta ini, mengucurkan darah si ini, wa daraba hadza dan memukul si ini, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Lalu diberikan ya kepada orang yang dizalimi tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Fa in faniyat hasanatu, apabila kebaikan-kebaikannya sudah habis, qabla an yuqda ma'alaih, sebelum selesai membayar ya hutang-hutang kedzaliman itu, ukhidha min khotayahum, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka orang yang dizalimi. Fafurihat alaih, lalu ia pun ditanggungkan kepada dia, artinya dosa-dosa tersebut ditanggungkan kepada dia. Tsumma quriha finnar, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, dan hadis ini sahih ya. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim kepada manusia menjadikan pelakunya itu bangkrut nanti pada hari kiamat, berupa mencaci maki, menuduh orang dengan tanpa hak. Terkadang seringkali kita ini menuduh orang akibat daripada suudon, belum apa-apa sudah menuduh, belum apa-apa sudah suudon sama orang tanpa ada bukti, hanya ada suudon-suudon saja, tuduhan-tuduhan demi tuduhan. Subhanallah, itu zalim. Memakan harta, demikian pula apa namanya, mengucurkan darah, memukul, menggibah, bahkan mencaci maki, menyakiti hati, itu kezaliman. Akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum. Dan kelak kezaliman-kezaliman ini kelak menjadi apa? Bumerang buat dia. Sebab kenapa? Karena orang-orang yang dizalimi ini nanti pada hari kiamat akan dibayar kezaliman itu dengan apa? Pahala, pahala, pahala. Nah, kalau misalnya ternyata yang dizaliminya banyak, sementara pahalanya sudah habis, apa yang terjadi? Yang terjadi, dosa orang yang dizalimi itu diambil kemudian diberikan kepada yang menzaliminya. Bayangkan, ya, orang ini sudah datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bangkrut dia, gara-gara habis untuk membayar kedzaliman-kedzaliman dia. Makanya hati-hati ya, Fi. Ya, daripada berbuat zalim kepada manusia, hati-hati jangan sampai lisan kita itu pernah menyakiti orang. Ya. Hati-hati jangan sampai tangan kita pernah memukul orang, atau lidah kita atau mulut kita pernah memakan harta orang, karena itu kezaliman.
4: Mutiara doa, doa, sehari-hari.
5: Doa memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3522.
6: Tujuh keutamaan sholat duha. Pertama, sholat duha merupakan salah satu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, sholat duha dua rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pada pagi hari seluruh persendian kalian harus disedekahi. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil atau la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir atau Allahu Akbar bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa diwakili dengan melaksanakan sholat duha dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat duha merupakan kebiasaan orang yang suka bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sholatnya orang-orang yang suka bertaubat adalah sholat pada saat anak unta kepanasan karena terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Keempat, jaminan dipenuhinya kebutuhan di sore harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. 5. Mendapat pahala seperti orang yang haji dan umroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Sholatnya para awabin atau orang yang kembali taat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. 7. Mendapat pahala seperti orang yang mendapat banyak harta rampasan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok pasukan perang. Kemudian utusan ini membawa banyak harta rampasan perang dan pulangnya cepat. Para sahabat berkomentar, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat pasukan yang lebih cepat pulang dan lebih banyak membawa ghanimah melebihi utusan ini. Kemudian beliau menjawab, maukah aku sampaikan keadaan yang lebih cepat pulang membawa kemenangan dan lebih banyak membawa harta rampasan perang? Yaitu seseorang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian tetap di masjid dan diakhiri dengan sholat duha, maka orang ini lebih cepat kembali pulang membawa kemenangan dan lebih banyak harta rampasan perangnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah sholat duha.
4: Soal jawab.
7: Ya Ustaz, mohon penjelasan tentang tanda sifir pada mad asli. Pada mushaf cetakan lama tidak dicantumkan sehingga dibaca panjang 2 harokat. Bagaimana membedakan?
8: Cetakan yang lama yang mana nih?
7: Mungkin cetakan negeri kita ya. Ya, bagaimana membedakan mad asli yang ada tanda sifir dan yang tidak ada tanda sifir? Ya, mohon penjelasan.
9: Iya. Kalau mad tabi'i ya, dalam mushaf negeri kita Indonesia ya, itu mad tabi'i huruf ya, huruf wawu ya, diberi tanda sukun. Sama dengan huruf ya, huruf wawu ya, yang diberi tanda sukun pada mad lin atau huruf lin sama ya. Jadi tandanya ya sukun, wau sukun ya. Nah, perbedaannya dengan mushaf dari Timur Tengah ya. Kalau mushaf Timur Tengah ya, mad tabi'i itu baik alif, wau dan ya ya dipanjangkan dan tidak diberi tanda sukun. Ya, ini artinya dia tabi'i. Kalau wau dan ya diberi tanda sukun di atasnya pada mushaf Timur Tengah, maka berarti sebelum wau dan ya sukun itu harokatnya adalah fathah. Maka jadilah dia huruf lin. Ya, huruf lin. Nah, disinilah yang kita lihat dari mushaf Indonesia. Ternyata alif ketika mad tabi'i sama dengan versi Timur Tengah. Ya, ini alifnya tidak diberi tanda sukun. Ya. Karena itu, ya, kalau mengikuti mushaf Timur Tengah, sebaiknya ya, alif juga tidak diberi tanda sukun, maka wau dan ya juga tidak diberi tanda sukun untuk kesamaan bahwa yang dibaca adalah mad asli atau mad tabi'i. tabi'in. Sedangkan waw dan ya yang diberi tanda sukun ya telah sama dengan mushaf dari Timur Tengah ya, sama-sama diberi tanda sukun. Ya. Dan disinilah ya yang kita harus benar-benar perhatikan. Sehingga ketika kita membaca seperti tadi, kita temukan ada huruf waw yang di atasnya ya tanda bundar. Tanda bundar ini bukan tanda sukun pada mushaf Timur Tengah ya. Tanda sukunnya mushaf Timur Tengah yaitu diambil dari kepala huruf ha. Ya, kepala huruf ha ya, kepala huruf ha diambil, itulah jadi tanda sukun. Apabila bundar ya, dan bundarnya itu benar-benar bulat, maka ini berarti huruf waw atau huruf alif atau huruf ya yang di bawah dari tanda bundar tersebut, dia tidak perlu dibaca. Ya, tidak perlu di ya baca dan diabaikan saja. Sedangkan apabila tanda bundarnya itu ada, namun berbeda lagi, dia lonjong. Namanya mustatil. Ya, lonjong bundarnya. Ya, maka berarti di sini ya, apabila dia dibaca wasol, maka tidak perlu dipanjangkan. Dibiarkan saja. Tetapi ketika waqaf, maka dia dibaca sama dengan mad asli atau mad tabi, tabi'i dibaca dua harokat. Ya, demikianlah ya tentang seluk beluk dari perbedaan mushaf Indonesia dengan mushaf dari Timur Tengah ya. Memang harus banyak kita belajar ya supaya kita faham. Ya, mohon maaf, seperti kalau kita membaca alhamdulillah ya pada mushaf Indonesia itu huruf alif ya itu diberi tanda harokat fathah ya, sedangkan pada mushaf Timur Tengah ya huruf alifnya tidak diberi harokat fathah tapi diberi tanda kepala huruf sad yang menunjukkan bahwa alif di situ adalah alif ziyadah, alif tambahan, atau disebut juga hamzah wasal ya, hamzah wasal. Artinya apa? Artinya awalnya itu pada dasarnya dia tidak memiliki harokat, namun dibaca dengan fathah karena dia adalah isim ya, yang kaidahnya sudah saya pernah terangkan bahwa apabila dia isim mulai dengan fathah, maka tidak bisa tidak ketika membaca alhamdu maka dengan fathah alhamdu, nggak boleh dengan kasroh, nggak boleh dengan dhammah. Namun ya tidak diberi tanda fathah itu memberi faedah. Kenapa faedahnya? Apabila diwasol dari basmalah ya, maka mengikuti harokat yang akhir dari basmalah, bismillahirrahmanirrahimilhamdu ya, dibaca dengan kasroh. Nah, menjadi kekeliruan ketika orang awam membaca Al-Quran ya, lalu dia ingin menyambung, apabila mohon maaf, apabila dia tidak memiliki ilmunya ya, dia sambung misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, itu ya. Kenapa? Karena dia melihat ada harokat fathahnya di sana ya, sehingga dia baca mi alhamdulillah, ini keliru. Seharusnya milhamdu ya. Namun sebaliknya keliru juga ketika seorang karena menyangka bahwa setiap yang di depan disambung, lalu ketika dia membaca surah Al-Hakumut Takatsur, surah At-Takatsur. Karena di surah At-Takatsur ya, al-ha itu alif di sana, di atasnya ada hamzah. Nah, pada mushaf Indonesia dia alif saja, tidak ada hamzahnya. Ya. Yang artinya ketika kita ingin menyambung ya dengan basmalah, maka dia tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumuttakatsur. Tetap dibaca. Nah, menjadi salah fatal ketika ada orang yang sudah diajarkan kalau disambung dia jadi kasal, akhirnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumuttakatsur. Nah, ini salah. Ya. Ini khata'. Ya. Nah, disitulah perlunya kita membandingkan, ya, karena alhamdulillah sudah banyak di negeri kita ini mushaf, ya, yang cuma-cuma dari negara Saudi Arabia, ya, sehingga masjid-masjid pun dipenuhi dengan mushaf-mushaf dari Timur Tengah. Betapa ruginya kalau kita tidak belajar, ya, menuntut ilmu, melihat, membaca Al-Quran dan melihat tulisan-tulisannya juga, ya, sehingga kita tidak mampu membedakan, ya. Apalagi ketika kita membaca lalu berbeda mushafnya, maka kita menjadi keliru dalam membacanya, ya. Dan itulah faedah yang besar dari thalabatul ilmi.
8: Mutiara tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Bagaimanakah hukumnya melaksanakan sholat tetapi masih kadangkala bolong-bolong, baik sengaja maupun tidak? Apakah termasuk ke dalam kategori kekafiran?
3: Thabata fi al-hadith al-musnad wa ghaira an an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna as-salata dhukirat indahu yawman faqal man hafadha alaiha kanat lahu nuran وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا الذين هم على صلاتهم يحافظون. والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. والصلاة افترضها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة، ولها أوقات لا بد من أدائها فيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وليست المسألة أمرا خياريا للإنسان أو انتقائيا بأن يصلي بعضا ويترك بعضا، أو متى ما وجد فرصة صلى وإلا لم يصل، فهذا ليس هو الدين. الدين محافظة على هذه الصلوات 5 بأوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وكما أمر بذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أمر الصلاة عظيم، وتركها أو التهاون بها ولو حتى بفرض واحد هذا أمر ليس بالهين. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
4: تعريف فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
5: Dalam hadis, dalam musnad dan yang lainnya disebutkan bahwasanya suatu saat disebutkan tentang sholat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sholat 5 waktu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, kanat lahu nur, maka bagi dia apa namanya cahaya, wa burhan wa najatun yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, dapatkan petunjuk, dan juga akan diselamatkan pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, adapun orang yang tidak menjaga salat 5 waktu, falaisa lahu nur, maka tidak ada cahaya bagi dia, wala burhan wala najat, maka tidak ada cahaya bagi dia, tidak ada dalil bagi dia, dan tidak ada keselamatan bagi dia pada hari kiamat kelak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat. Allah seluruh menjaga salat-salat seluruhnya. Dan kemudian Allah sebutkan khusus, secara khusus salat asar, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka. Dan hadis-hadis seperti ini yang berkaitan dengan menjaga salat banyak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu diwajibkan oleh Allah 5 waktu dalam sehari semalam, dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sungguhnya salat itu wajib bagi kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya permasalahannya bukan permasalahan perasaan seenaknya ingin milih, oh saya mau sholat yang ini enggak, oh saya lagi mood saya ingin sholat, kalau lagi enggak mood enggak sholat. Bukan begitu perkaranya. Perkaranya kewajiban dari Allah. Ini bukan agama. Agama Allah Subhanahu wa taala itu menjaga sholat seluruhnya dikerjakan pada waktu-waktunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sholat merupakan amalan pertama yang akan ditanya seorang hamba pada hari kiamat kelak. Tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah salat. Oleh karenanya salat merupakan perkara agung, perkara yang agung. Meninggalkan satu salat saja bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar." Sungguhnya yang menjadi perhatian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mutiara. tafsir Al-Qur'an.
7: Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
8: Kemudian Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Dialah Allah pemilik timur dan barat, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka ambillah Allah sebagai wakilmu itu. Ya. Kata Ibnu Katsir, ay al-malik al-mutasarrif fil masyariqi wal magharib alladzi la ilaha illa hu wa kama afadtahu bil ibadah fa afridhu bit tawakkul. Artinya Allah lah pemilik, Allah juga pengatur yang ada di timur dan di barat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka sebagaimana kamu esakan Allah dalam ibadah, maka esakanlah Allah di dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, fattakhidhu wakila. Ambil Allah sebagai wakil. Artinya tawakal kamu kepada Allah, serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya Dia Allah pemilik langit dan bumi. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan. Maka kewajiban seorang hamba tentunya untuk bertawakal kepada Allah, ya akhi. Ya Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kamu bertawakal jika kamu memang orang-orang yang beriman, ya. Bahkan orang yang sangat kuat tawakalnya itu, Mas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu siapa? Yaitu orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Ya, kata Rasulullah tentang orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta tidak berobat dengan cara kai, besi yang dipanaskan itu. Tidak pula mereka bertatoyur, menganggap sial dengan burung. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Masyaallah, ikhwata Islam anzakumullah. Sebagaimana juga Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadalah kepada Allah dan tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka itu. Wahjurhum hajran jamila. Dan hajar mereka, tinggalkan mereka dengan tata cara yang baik dan bagus. Yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallam bisabri ala ma yaquluhu man kadzabahu min sufaha'i qaumi. Wa an yahjurahum hajran jamila wa huwa alladhi la itaba ma'ah. Di sini Allah memerintahkan rasulnya untuk apa? Untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW itu, dan supaya menjauhinya dengan cara menjauhi yang cantik. Cantik di sini kata beliau itu tidak mencaci maki, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makian dengan makian, ya tidak membalas nyinyir dengan nyinyir. Sabar aja kamu. Memang akhi, ya. Dengankan kita, Rasulullah SAW saja ketika berdakwah itu, ya, orang-orang Quraisy itu kan ucapannya ngeri-ngeri. Ya. Rasulullah dituduh dukun, Rasulullah dituduh penyair, Rasulullah SAW, macam-macam lah tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah SAW. Maka ini sebagai pelajaran buat para da'i, terutama di zaman sekarang ini, ya akhi, yang penuh fitnah seperti ini. Sabarlah dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, mereka menyebut kita apa? Mereka menyebut kita apalagi pemecah belah. Mereka menyebut apalagi macam-macam, udahlah, enggak usah dipikirin, Mas. Iya. Kita enggak usah memikirkan ucapan-ucapan mereka kepada kita, dan enggak usah menyibukkan untuk ya membalas ucapan mereka, enggak usah. Cuekin aja. Mereka mau ngomong apa terserahlah. Ya, maka Allah mengatakan wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Artinya tinggalkan ucapan-ucapan mereka yang kotor itu dengan cara kita tidak membalas dengan ucapan yang kotor lagi, dengan cara kita tidak membalas dengan makian dan cacian lagi. Udah biarin aja. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman.

Gitu, Akhi. Memang sudah sunatullah ya, Pak ya. Menghadapi orang bodoh itu enggak bisa dengan kekerasan, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah menghadapi orang-orang bodoh, ucapan-ucapan yang bodoh itu dengan kesabaran, kelembutan, dan jangan membalas dengan sikap yang sama. Makanya Rasulullah SAW kepada orang bodoh jauh lebih lembut dibandingkan kepada sahabat-sahabat yang istilahnya adalah mengaji gitu loh. Iya. Yeah. Maka dari itu, akhi azakumullah, ini pelajaran buat kita. Ya, kita dalam berdakwah sekarang ini masya Allah, kita lihat masya Allah ya, usaha ya dakwah sunnah yang kita berusaha untuk berdakwah menyampaikan kepada masyarakat, wah berbagai macam cara sudah ya diidentikan dengan apalah teroris lah dan yang lainnya. Udahlah, kita nggak usah gubris akhi, ya sabar ajalah, jangan menjawab dan tak usah dijawab, tak usah dilayani ucapan-ucapan mereka yang kotor, ucapan-ucapan mereka yang menyakiti hati tersebut.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 18 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Rezeki Sudah Ditakdirkan Berbeda-beda, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Suluh, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan buku Takdir Allah Selalu Baik, di mana kita masuk kepada pembahasan rezeki di halaman 117. Apa itu rezeki? Para ulama jelaskan rezeki itu huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahallahu laka. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan. Berarti asalnya kita bisa menikmati, kita bisa memakainya. Baik di situ rezeki berupa pakaian, makanan, pasangan, lantas anak-anak, kesehatan, juga seperti indrawi, pendengaran, penglihatan. Maka ini masuk dalam rezeki.

Rezeki tidak selamanya identik dengan uang, dengan harta. Rezeki itu secara umum, pokoknya yang kita bisa nikmati manfaatnya. Di dalam doa-doa memang juga digunakan lafaz-lafaz tertentu seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Maka di situ ada permohonan minta rezeki, namun dikaitkan dengan kata thayyib. Dikaitkan dengan kata thayyib, yaitu halal. Maka dalam doa tersebut kita minta kepada Allah rezeki yang halal. Imam Ibnu Qayyim memberikan suatu kaidah yang bagus, kaitannya rezeki dengan takdir. Coba kita perhatikan apa yang beliau sampaikan berikut ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi fokus jalani ibadah, fokus jalani perintah Allah, fokus jalani ketaatan. Jangan menyibukkan dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Artinya rezeki sudah dijamin. Kita cuma usaha, insya Allah ada rezekinya, Allah takdirkan itu. Lalu beliau katakan, rezeki dan ajal dua hal yang sudah dijamin, sudah ada ketetapannya. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Selama masih ada sisa ajal, artinya masih hidup, berarti rezeki pasti datang. Lalu Ibnu Qayyim sampaikan, jika Allah dengan hikmatnya, dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu pintu rezekimu, maka Allah pasti dengan rahmatnya akan membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Artinya akan dibukakan pintu rezeki yang lain. Ada hikmah, ada rahmat Allah. Ada hikmah dan ada rahmat Allah. Dengan hikmah Allah, pintu rezeki ditutup. Ada yang rezekinya ditutup. Berarti ada hikmah-hikmah di balik itu. Dengan rahmat Allah, pintu rezeki yang lain dibuka. Yang satu dengan hikmah Allah, yang satu dengan rahmat Allah. Berarti yang sedang tertutup pintu rezekinya, ada hikmah-hikmah di balik itu. Hikmahnya apa nantinya? Allah dengan rahmatnya, ada rahmat Allah di situ, Allah bukakan lagi pintu rezeki yang lain. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, jika ada pintu rezeki yang ditutup, maka akan terbuka pintu rezeki yang lain. Ya, ditulis kaidahnya itu. Jika ada pintu rezeki yang ditutup atau tertutup, maka akan terbuka pintu rezeki yang lain. Tuh, kaidah memahami rezeki kayak gitu, Bu. Gak mungkin semuanya tertutup.
ada 10 pintu, 10-nya ketutup semuanya, enggak mungkin, Bu. Boleh jadi sementara ditutup 10, tapi nanti ada terbuka lagi yang lainnya. Ada pintu-pintu yang lainnya lagi yang banyak. Nah, pemahaman ini atau kaidah ini Ibnu Qayyim tidak memakai dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dulu di sini, Bu. Tapi beliau bawa ke pemahaman logika dulu yang kita sudah alami sendiri dan kita semua sepakat untuk itu. Artinya kita tidak berselisih dalam hal ini. Beliau ngantar ke logika. Coba perhatikan di sini, beliau katakan, renungkanlah keadaan janin. Karena kita berasal dari situ. Lihat, ini kalimat pertama. Makanan datang kepada janin tersebut berupa darah dari satu jalan, yaitu pusar. Berarti lewat satu pintu rezeki. Pintu pertama, saat kita berada dalam kondisi janin. Berapa pintu rezekinya, Bu? Satu. Lewat mana tadi? Tali pusar ibu. Sudah pernah ngalami itu enggak, Bu? Sudah. Masih ingat? Enggak tahu, enggak ingat apa-apa itu. Terus, lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rezeki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rezeki yang lain lewat dua puting susu ibunya. Allah mengalirkan untuknya di dua jalan itu rezeki. Nah, ini kalimatnya di sini dicatat ini. Rezeki yang lebih baik, lebih lezat dari yang pertama, yaitu susu murni yang lezat. Tadi satu pintu rezeki, tali pusar terputus kan? Sekarang tali pusarnya di mana, Bu? Di waktu ibu bayi tali pusarnya di mana? Dikubur di mana, Bu? Enggak, saya cuma nanya aja. Ada yang kubur depan rumah, dikasih lentera, dikasih lampu, ya kan? Nah, zaman dulu. Biar enggak dimakan kucing, biar ada temannya, gitu. Enggak perlu sebenarnya. Tapi sudah putus nih, sudah lepas itu ya. Ganti dengan berapa pintu rezeki? Dua. Pintu rezeki yang kedua gimana? Lebih baik, lebih lezat, lebih nikmat. Dan dia tidak mungkin balik lagi ke pintu rezeki yang pertama. Iya kan? Mau balik lagi? Enggak. Sudah enggak muat, Bu. Sudah, ganti dengan pintu rezeki yang kedua, Bu. Itu lebih lezat, lebih nikmat, itu lebih baik daripada yang pertama. Padahal kita mikirnya setengah mati, waduh, kok sayang ditinggal ya? Ini kan kalau kita mikirnya pendek aja itu. Kita kan enggak tahu yang akan datang. Kita kan enggak tahu yang akan datang itu. Masa akan datang, yang terjadi akan datang, yang terjadi besok kita enggak tahu. Kita mikirnya itu cuma saat ini. Kita nganggap sesuatu itu enggak enak, sesuatu ditinggalkan, sesuatu itu pergi, hilang, saat ini saja. Kita enggak tahu yang dibalik itu semuanya. Lalu lanjut lagi, masih lanjut ceritanya. Kan enggak selamanya lewat puting susu ibu terus. Betul enggak, Bu? Oke, lanjut. Lalu ketika masa menyusui habis, berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 2 tahun. Terputus dua jalan rezeki tadi dengan sapihan. Ibunya lepas itu susuannya, lepas sudah haknya si ibu.
Kan menyusui itu bukan kewajiban ibu kan? Betul enggak, Bu? Kewajiban, kata siapa? Menyusui anak itu haknya ibu, enggak boleh dihalangi. Bukan kewajiban. Apa bedanya hak dengan kewajiban? Hak itu berarti terserah dari yang punya hak untuk lakukan. Kalau kewajiban enggak dilakukan dosa. Kecuali bagi si anak tadi, ya bagi si anak tadi tidak ada yang menyusui kecuali ibunya ini, maka ibunya harus menyusui. Maka kita tahu Nabi SAW sendiri enggak seterusnya disusui oleh ibunya. Ada namanya ibu susu Nabi SAW kan? Siapa ibu susu Nabi? Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Siapa lagi? Suwaibah. Siapa lagi? Ummu Aimah. Dan ada berapa lagi? Maka kan kalau ada misalnya dalam hal perceraian ini, misalnya si anak jadi dibawa oleh si bapaknya, jadi misalnya sengketa terus dibawa oleh si bapak, terus anak ini ingin disusui gimana? Maka si ibu ketika menyusui berhak dapat upah, berhak dapat upah di situ. Ya, berhak dapat upah untuk menyusui anak tadi. Si suami enggak boleh bilang, "Enggak, kamu ibunya harus kamu menyusui anak ini." Enggak. Tapi si laki-laki yang tanggung jawab di sini, "Saya mau menyusui itu, mana upahnya?" Itu makanya dikatakan dalam kitab fikih itu, menyusui itu jadi hak seorang ibu, bukan merupakan kewajiban. Balik ke sini. Setelah lepas tadi sapian, maka beralih jadi empat jalan rezeki. Empat ini apa? Di mana ini lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dan dua minuman. Dua makanan itu apa? Dua makanan adalah hewan dan tumbuhan. Dua minuman itu apa? Air dan susu. Dan sumber makan dan minum itu empat ini. Berarti dua tadi berganti jadi empat. Tadi dikatakan empat jalan rezeki ini lebih sempurna, lebih baik, berarti lebih enak daripada sebelumnya. Berarti dua pintu rezeki diganti jadi berapa? Empat. Ini lebih enak, lebih lezat, lebih nikmat. Sudah dapat empat ini, mau kembali lagi ke yang sebelumnya, Bu? Mau balik lagi? Enggak. Ditinggal itu, dia sudah dapat yang lebih lezat, lebih enak, lebih nikmat. Dia tidak ingin balik lagi ke yang dua tadi. Dia tinggalkan yang dua tersebut. Ya, berarti satu pintu berganti berapa? Dua. Dua pintu berganti berapa? Empat. Lalu masih berlanjut ceritanya. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rezeki. Sudah selesai. Namun Allah membuka pintu baginya, delapan pintu surga. Itulah pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Ia boleh masuk surga dari mana saja yang ia mau. Berarti satu berganti dua, dua berganti empat, empat berganti berapa? Delapan. Tentu yang di surga lebih sempurna, lebih lezat, lebih nikmat dari apa yang didapat di dunia. Sudah? Apa saja delapan pintu surga tadi? Apa saja delapan pintu surga tadi, Bu? Dulu sudah pernah saya sebut. Hei, ibu-ibu. Apa delapan pintu surga tadi? Apa delapan pintu surga tadi, Bu? Sebutkan nama-namanya. Apa, Bu? Surga Firdaus? Pintunya, Bu, bukan nama surganya. Aduh, ya Allah, ibu-ibu, ya Allah, semoga Allah bertaufik, ya Allah. Ada hadiah enggak? Bu, ini ada hadiah enggak?
siapa yang mau jawab? Dapat hadiah, dapat hadiah kan? Bu Eni. Hadiah apa? Umroh gitu. Enggak, gue ketemunya di depan Ka'bah. Apa 8 pintu tadi? Apa Bu? Hah? Nah, coba-coba ditulis dulu Bu. Ayo, ayo ditulis-tulis. Pintunya 8. 1. Orang itu masuk ke sesuatu itu harus lewat pintu dulu Bu, nggak bisa langsung nyelonong aja, bahaya Bu, dikira malu goib nanti. Kok tiba-tiba ada di dalam, nggak lewat pintu, harus lewat pintu Bu. Jadi masuk surga itu nggak bisa langsung. Terus kalau masuk pintu harus ada apanya Bu, kuncinya juga. Iya kan? Kuncinya pun harus pas, kalau nggak pas bisa masuk nggak? Nggak bisa. Apa kuncinya? Apa kunci pintu surga? Kalimat la ilaha illallah. Berarti harus Islam dulu. Kalau enggak Islam enggak bisa masuk. Kuncinya harus pas. Berarti kalimat la ilaha illallahnya harus benar. Kalau enggak benar enggak bisa masuk. Apa 8 pintu surga tersebut? Silakan cari di rumahiso.com. Sudah ada belum? Bu Dewi, ada? Yang pertama, pintu sholat. Yang kedua, yang jenengan biasanya dengar kalau mau puasa itu ada pintu khusus untuk orang yang puasa. Namanya pintu apa? Ar-Royan. Yang kedua, pintu Ar-Royan. Yang ketiga, pintu sedekah. Yang keempat, pintu haji. Empat ini sudah rukun Islam ini. Tambah tadi la ilaha illallah kan tadi kan? Sudah rukun Islam. Karena tadi ada sholat, ada ar-royan puasa, terus ada sedekah yaitu zakat, kemudian ada pintu haji. Terus yang kelima, pintu jihad. Yang keenam, pintu aiman. Aiman. Pintu aiman itu untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus yang ke berapa? 7. Pintu al-kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Catat. Apa Bu? Ya sudah, saya terjemahin aja. Pintu bagi orang yang menahan marah dan mudah memaafkan. Ulang, pintu bagi orang yang menahan apa? Marah dan mudah memaafkan. Itu namanya al-kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Berarti khusus untuk orang yang itu tadi. Terus yang ke-8, para ulama ikhtilaf di sini. Yang ke-8 ada yang katakan pintu ilmu. Bisa tulis macam-macam namanya sini. Pintu ilmu. Ada lagi yang sebut pintu zikir. Ada lagi yang sebut pintu birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Nah, sudah itu tadi 8 tadi itu. Cuma berselisih pendapat di poin nomor 8 saja. Coba diulang, pintu nomor 1. Nah. Pintu nomor 2. Ar-Royan, khusus untuk orang yang puasa. Karena Ar-Royan itu dari kata ar-ri yang bermakna puas.
Kenapa disebut puas? Karena ketika puasa itu orang itu menahan dahaga, menahan lapar. Nah, digantikan dengan kepuasan pada hari kiamat. Terus yang ketiga pintu apa? Sedekah. Situ ada sifatnya itu adalah infak, mengeluarkan untuk kebaikan, mulai dari nafkah, terus zakat, terus sedekah secara umum. Terus yang keempat apa lagi? Pintu haji bagi yang berhaji. Pintu yang kelima apa? Jihad. Pintu yang keenam iman. Apa tadi pintu iman untuk siapa? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Di dalam tekstual hadis disebutkan 70 ribu orang. Terus yang ketujuh, pintu bagi orang yang menahan marah dan mudah memaafkan orang lain. Yang lebih berat itu sejatinya bukan menahan marah, Bu. Yang lebih berat itu apa? Memaafkan. Terus pintu yang kedelapan apa? Pintu ilmu, ada yang sebut pintu zikir, ada yang sebut pintu birrul

0: Ya, 8 pintu surga tadi. Nah, kita belajar di sini, ternyata Allah ganti itu pintu rezeki yang tertutup tadi diganti dengan yang lebih banyak. Dari sisi jumlah lebih banyak, dari sisi sempurna lebih sempurna, kebaikannya lebih baik, ya, kenikmatannya lebih nikmat daripada pintu yang ditutup tadi. Dan rata-rata kita itu kecewa kalau sudah tertutup, karena memang pikiran kita itu cuma melihat saat ini, tidak melihat yang besok-besok. Betul nggak? Coba lihat aja kalau ada bayi yang dia itu disapi, sudah lepas susuannya, nangis nggak dia? Wow, nangis berhari-hari itu. Waduh, dia nggak tahu besok itu ada yang lebih lezat, lebih nikmat. Kalau dia coba lagi, oh, dia ternyata senang lagi, senang lagi, senang lagi, ya sudah, dia tinggalkan yang sebelumnya, dia nggak mikir balik lagi. Itu gambarannya pintu rezeki yang tadi Imam Ibnu Qayyim itu katakan, Allah tutup dengan hikmahnya, terus Allah buka lagi pintu yang lainnya dengan rahmat Allah. Dan ingat ya, mindset manusia itu apa? Kita hanya memandang cukup saat ini saja. Kita nggak tahu yang besok-besok, Bu. Jadi kadang itu membawa pikiran kita itu, karena kita mikir saat ini, bukan yang besok-besok, Bu. Yang besok kita nggak tahu. Oh ternyata, kalau sudah alami yang akan datang itu, baru, oh ternyata, Bu, nggak ada masalah. Malah ini lebih bagus. Saya sebelumnya tinggalkan yang haram, kemudian saya berani tinggalkan itu, balik lagi saya tempuh jalan yang halal. Ternyata lebih nikmat yang ini ya daripada yang itu ya. Mungkin yang itu lebih banyak, tapi ini Allah ganti. Saya lebih berkah hidup saya, lebih jalani kehidupan lebih mudah. Terus Imam Al-Qayyim katakan, begitulah Allah tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali Allah berikan sesuatu yang lebih afdal dan lebih bermanfaat baginya. Jadi penggantinya itu lebih afdal, lebih utama, lebih bermanfaat. Hal itu tidak diberikan kepada selain orang mukmin. Nah, ini catatannya nih, yang alami ini, kenikmatan ini sampai di surga mendapatkan 8 pintu surga hanya orang mukmin. Karenanya Allah menghalanginya dari bagian yang rendahan dan murahan. Allah tidak rela hal tersebut untuknya, untuk memberinya bagian yang mulia dan berharga. Berarti Allah beri yang lebih baik. Nah, diingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim lagi. Maka masihkah kita khawatir dengan rezeki? Ingatlah, rezeki selain sudah diatur, juga sudah dibagi dengan adil. Allah katakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagha fil ardi walaki yunazzilu bi qadari ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Kalau Allah itu lapangkan selapang-lapangnya, dibuat berlebih, ini rezeki dikasih banyak, tidak sesuai dengan yang diperuntukkan, yang layak untuknya, pasti dia akan melampaui batas. Tapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki Allah dengan ukuran. Semuanya sudah ada kadar masing-masing. Si A kadarnya sekian, si B kadarnya sekian, si C kadarnya sekian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihan Allah. Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Jadi apa yang Allah beri pada kita sesuai dengan yang Allah anggap baik untuk kita. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Allah nilai pantas menerimanya. Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Allah nilai pantas juga berada dalam keadaan kefakiran. Nah, kalau sudah pahami masalah rezeki tadi, rezeki berarti sudah ada masing-masing ketetapannya, kita hanya berusaha. Bahasan berikutnya, kalau sudah pahami takdir, enggak usah hasad pada orang lain. Maka kalau kita sudah pahami takdir, insya Allah hasad akan hilang. Sekarang kita pelajari tentang hasad, penyakit hati ini. Jika orang memahami takdir dengan baik, hasad akan mudah hilang. Karena perlu dipahami takdir setiap orang itu berbeda, beda. Walaupun kerjaannya sama, walaupun bidangnya sama, beda-beda, Bu. Wong beberapa toko aja jejer semuanya, jualnya sama, bisa beda-beda kok. Sudah Allah takdirkan masing-masing, tapi tetap situ Allah takdirkan rezeki masing-masing walaupun jualannya sama. Allah memberikan rezeki dengan mengetahui keadaan yang pas untuk setiap hambanya. Nah, apa itu hasad? Nah, ini ibu sekalian, ini fungsi kita mengimani takdir, kita bahas hasad. Semoga dengan kita pahami takdir baik-baik, hasad benar-benar hilang ya dari diri kita. Apa itu hasad? Tamanna zawalan nikmati an sahibiha. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Menginginkan hilangnya apa? Nikmat yang ada pada orang lain. Ini pengertian hasad dari jumhur ulama. Jadi bahasanya adalah ingin nikmat orang lain hilang. Itu bahasan hati lagi, Bu, di situ. Kata Ibnu Taimiyah, lebih spesifik lagi beliau katakan, namanya hasad itu adalah al-bughd. Wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Membenci, hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Ini sedikit orang dapat nikmat saja, dia sudah enggak senang. Ciri-ciri enggak senangnya itu kadang kalau lihat orang tersebut enggak mau ngobrol. Padahal biasanya ketemu itu normal-normal aja, tapi pas lihat itu, sudahlah, dia pergi dari situ. Itu sudah hasad situ. Walaupun nanti ada sifatnya hasad, kata Ibnu Rajab itu, ada hasad yang dia cuma simpan aja. Ya cuma enggak senang aja. Dia simpan, dia enggak tampakkan itu. Dia berusaha tahan itu. Namun ada hasad itu yang timbulkan hal-hal yang lain yang jelek-jelek. Nanti kalau dia ungkap, orang tanya tentang temannya tadi yang dia hasad, mulai itu keluar. Oh, tapi itu dia aja gini. Gitu. Bicaranya sudah jelek-jelek itu. Entah nanti dia gosipkan, dia gibahin, dia fitnah, dia jadikan barang bahan obrolan, bentuknya macam-macam. Makanya Rasulullah SAW itu ingatkan tentang hasad ini dalam hadis disebutkan, la tahasadu, janganlah kalian hasad, wala tanajashu, jangan lakukan jual beli najis. Sini saya terjemahin, menyakiti dalam jual beli. Maksudnya apa? Dia buat penawaran yang membuat orang lain itu tertarik untuk beli. Najis itu dia buat penawaran yang buat orang tertarik untuk beli. Sedangkan yang nawar ini sebenarnya dia tidak mau membeli itu. Bahasa yang lainnya, kalau zaman saat ini, najis itu bentuknya sengaja beri komentar yang baik, pada produk yang sebenarnya orang tidak suka dengan produk itu. Suruh beri testimoni, padahal, waduh, kemarin dia kirim saya paket semuanya cacat kok. Dia bayar 50 follower, kemudian beri komentar di situ semuanya. Buat komentar yang semuanya itu mengelabui pembeli-pembeli yang lain. Akhirnya semuanya mau beli gara-gara ada testimoni tadi. Itu najis kalau dijual modern saat ini. Kalau dijual belian dulu, itu penawaran seperti yang ada pada lelang. Lelang secara asal hukum boleh, tapi ada yang sengaja nawarin barang sampai harganya jadi tinggi, padahal dia itu sekongkol dengan yang punya barang. Barang jadi tinggi cuma gara-gara itu aja. Dan ini menyakiti orang yang kena tipu tadi. Ya, dia dikelabui karena tawaran tersebut, karena komentar tadi, testimoni tadi. Ya, dia juga tersakiti. Aduh, ternyata barangnya kayak gini, ternyata pelayanannya kayak gini. Itu namanya jual beli apa? Najis. Terus wala tabaghadu, janganlah saling benci. Wala tadabaru, janganlah saling mendiamkan. Tadabar itu artinya saling membelakangi, enggak mau ngobrol. Saling mendiamkan dalam syariat Islam itu hanya 3 hari, wahai ibu-ibu, bukan 1 minggu. Kecuali kalau punya masalah yang besar, seperti kisahnya Ka'ab bin Malik, ketika dia itu ditahdir, dia diingatkan karena dia tidak mau ikut dalam suatu peperangan, cuma karena alasan duniawi, kemudian Nabi SAW boikot dia. Nabi diamkan dia itu sampai-sampai dia merasakan itu, waduh, dunia kok sepi sekali, gak ada yang mau ngobrol dengan dia karena ada masalah itu lebih daripada 3 hari. Sedangkan secara umum, ya, untuk diamkan orang lain itu hanya 3 hari saja. Terus larangan berikutnya lagi, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah menjual di atas jualan saudara. Jadi kalau ada yang sudah nawar barang, penjual yang lain tuh gak usah masuk dulu, apalagi membuat transaksi pertama batal gara-gara penjual kedua ini. Wih, coba kamu beli pada saya kasih kamu diskon 50% loh. Wah, itu mahal sekali. Karena dia cancel gara-gara itu. Apa yang terjadi setelah itu? Oh, penjual pertama, penjual kedua ketemu di jalan, berantem, Bu. Jelas itu. Karena penjual kedua tadi membuat transaksi yang pertama jadi batal. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Larangan-larangan tadi itu tujuannya, ya, jadilah kalian tuh hamba Allah yang bersaudara. Enggak boleh saling sakiti, enggak boleh saling zolimi, enggak boleh saling kelabui. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, jangan zolimi dia. Wala yakhdhuluhu, jangan rendahkan, jangan telantarkan. Wala yakdhibuhu, jangan berdusta. Wala yahqiru, jangan menghina yang lainnya. Ini konsekuensi dari sesama saudara itu saling dukung, bukan saling hasad. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marratin. Kemudian Nabi SAW menunjuk kepada dadanya itu 3 kali. Bihasbi mri'in minasyar, cukup seorang itu dikatakan syar berdosa. Ayakira akhahul muslim, dia rendahkan, dia remehkan saudara muslim yang lainnya. Kulul muslimi ala muslimi haramun, setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram untuk diinjak. Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Berarti darah seorang harus dijaga, hartanya itu harus dijaga, kehormatannya itu harus dijaga. Dan para ulama itu katakan, umdatul ahkam, pokok hukum itu dengan menjaga 5 hal. Dan dalam syariat Islam itu, kita itu lihat syariat-syariat kita itu diperintahkan untuk jalani atau kita tinggalkan karena untuk jaga 5 hal ini. 3 tadi sudah disebutkan dalam hadis ini. Apa lima hal tadi? Yang pertama, syariat kita itu untuk jaga agama kita. Yang kedua, syariat kita itu untuk menjaga jiwa atau diri kita. Terus yang ketiga, syariat kita untuk menjaga darah. Terus yang keempat, untuk menjaga harta. Terus yang kelima, untuk menjaga kehormatan. Nah, itu tadi ada yang satu yang kurang. Tadi menjaga apa saya tadi? Ah, berarti tadi digabungkan antara jiwa dengan darah itu jadi satu. Pertama, baru empat ini ya. Satu, jaga agama. Yang kedua, jaga apa? Jiwa dan darah. Jadi satu itu, jiwa atau darah. Terus yang ketiga, jaga harta. Terus yang keempat, jaga kehormatan lah. Terus yang kelima, jaga akal. Menjaga akal. Contoh menjaga agama. Menjaga agama. Syariat kita melarang kita untuk berbuat syirik. Kita hanya beribadah pada Allah saja, tidak boleh berbuat syirik, untuk jaga agama, kalau enggak terjatuh dalam kekafiran. Yang kedua, menjaga jiwa atau darah kan? Nah, berarti tidak boleh membunuh orang lain. Di masa dulu itu, anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup di masa jahiliyah. Karena mereka enggak mau memiliki anak perempuan. Karena anak perempuan itu tidak membawa garis keturunan. Apalagi kalau dulu anak-anak perempuan itu sampai dizulimi tidak mendapatkan harta waris. Terus yang ketiga, menjaga apa, Bu? Menjaga harta. Maka pakai barang orang lain, minta izin dulu. Dia titip barang, barang itu dijaga. Dia titip untuk putar modal, benar-benar amanah. Ini semua tuh jaga harta orang. Terus yang keempat, menjaga apa? Kehormatan. Gak boleh gibahin orang. Kaitannya dengan keluarga, biru walidain, berbakti pada orang tua, itu jaga kehormatan orang tua. Silaturahim, itu jaga kehormatan keluarga besar. Itu semua menjaga kehormatan tuh. Kemudian terakhir, menjaga apa? Akal. Maka ada makanan-makanan, minuman tertentu yang dapat merusak akal seseorang, itu dilarang dalam syariat kita. Seperti khamar. Khamar itu merusak kesadaran. Narkoba. Narkoba juga efeknya luar biasa. Itu untuk jaga akal. Ya, itu untuk menjaga akal. Di antaranya lagi para ulama sebut menjaga akal itu bentuknya ya bertanya itu pada hal yang manfaat saja. Berbicara itu juga pada hal yang manfaat saja. Itu untuk jaga akalnya sehingga tidak terjerumus pada hal yang sia-sia. Termasuk ibu-ibu pada pagi hari ini itu belajar, itu untuk jaga akal juga, otaknya kerja, Bu. Walaupun sekarang enggak sekolah, Bu. Otaknya dipakai daripada nganggur, Bu. Dipakai mikir terus. Iya kan? Mikir nih, otaknya jalan, Bu. Kan enggak kuliah lagi. Ustaz, saya enggak sekolah lagi. Iya, biar otaknya kepake ngaji, Bu. Pakai untuk berpikir, pakai untuk mengasah, pakai untuk mikir yang baik-baik, pakai untuk mikir yang manfaat. Nah, itu syariat kita menjaga lima hal tadi. Lalu yang terakhir kita lihat empat keadaan hasad. Pertama, ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasad. Ia berbuat melampaui batas dengan perkataan ataupun perbuatan. Berarti sini ada tindakan. Dia tidak hanya enggak senang saja pada orang, tapi ada aksi di situ. Dengan perkataan gibain orang, ngomongin orang yang enggak benar, fitnah. Atau dari perbuatan. Bisa jadi gibah dalam bentuk lirikan saja menunjukkan enggak senang. Tuh, ibu itu tuh. Pakai kedipan mata aja bisa, Bu. Ini namanya hasad yang tercelah karena hilangnya nikmat tadi, menginginkan orang lain nikmatnya hilang, diteruskan dengan aksi. Beda tadi yang saya sebut, dia diamkan saja itu. Dia tahan itu, beda, Bu. Terus yang kedua, ada yang hasad pada orang lain tetapi ia tidak menjalankan konsekuensi dari hasad tersebut. Ya, ini tadi saya sebut, dia diamkan, dia tahan, dia tidak luapkan, tidak muncul dalam perkataan, tidak muncul dalam aksi perbuatannya. Di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatannya. Al-Hasan Al-Basri katakan bahwa hal ini tidak berdosa. Maka ditahan saja. Kalau enggak senang, diam-diam aja sudah. Terus yang ketiga, ada yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Bahkan ia berusaha memperoleh kemuliaan semisal, ia berharap bisa sama dengan yang punya nikmat tersebut. Berarti ingin sama dengan orang lain. Tapi para ulama rinci ada dua. Bisa jadi ini dalam urusan dunia, saya ingin sama dengan dia dalam hal dunia. Dia punya kendaraan, saya juga ingin punya kendaraan seperti itu. Bisa jadi dalam urusan agama, oh dia itu bisa ngaji benar, saya juga bisa ngaji benar harus. Maka rinciannya jadi dua. Jika kemuliaan yang dimaksud hanyalah urusan dunia, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Contohnya keadaan seorang yang ingin, wah saya ingin kaya seperti Korun. Kalau tambah sifat Korun di sini ya berarti serakah di situ. Serakah pelitnya luar biasa, malah jadi dosa. Ya laitana mislama utiya Qarun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Namun jika kemuliaan yang dimaksudkan adalah urusan agama, inilah yang disebut ghibta. Sama dengan orang lain tapi untuk urusan akhirat, urusan ibadah. Oh, ibu itu tuh kalau ngaji itu semangat sekali ya. Ubi itu kalau dia baca Al-Quran Masya Allah bagus sekali. Nah, saya pingin seperti itu, pingin sama dalam hal agama. Namanya apa tadi? Ghibtah. Cemburu dalam hal kebaikan. Ini bagus atau tidak, Bu? Bagus, berpahala. Maka kalau pingin sama dengan orang lain, sama saja dalam urusan akhirat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis menerangkan tentang ghibta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa isnataini." Tidak boleh hasad, yaitu hasad yang baik yang tadi kita sebut ghibta, kecuali dalam dua keadaan. Rajul atahallahu malan fa wayunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu hasad pada orang yang Allah berikan kepadanya harta. Hartanya dia pakai untuk jalan kebaikan. Di sini sebut infak. Infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan saja. Infak itu asal kata dari nafkah. Sini gunakan yunfik. Yunfik itu artinya mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jadi cuma jalan baik-baik saja. Kalau dia keluarkan harta untuk beli miras, itu bukan infak, bukan nafkah. Kalau dia pakai untuk berzina, untuk selingkuh, itu bukan infak, bukan nafkah. Saya nafkahi perempuan selingkuhan saya misalnya, itu bukan nafkah, Bu. Itu duit haram yang keluar. Ini enggak boleh diistilahkan itu dengan nafkah, enggak boleh. Nafkah itu mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan. Jadi dia keluarkan fa yunfiqu minhu anaa al-laili wa anaa an-nahar. Dia keluarkan untuk berinfak ya pada waktu malam dan waktu siang. Infak di sini yang lebih utama tentu infak kepada siapa duluan, Bu? Siapa duluan, Bu? Diri sendiri dulu. Iya kan? Pribadi dulu. Maka seseorang harus nafkahi dirinya sendiri dulu, kecuali ada kecualinya. Untuk seorang istri dinafkahi oleh suaminya. Itu kaidahnya tadi, Bu. Untuk nafkah itu, nafkah untuk diri sendiri dulu, kecuali siapa? Istri. Istri dinafkahi oleh siapa? Suaminya. Dan catatan dari Profesor Muhammad Az-Zuhaili, beliau sebutkan, suami nanti nanggung nafkah istri, walaupun istri punya harta yang banyak, walaupun istri kaya. Catat itu baik-baik. Kemarin saya bahas ini langsung bapak semua pada takut semuanya. Waduh, gagal kami ini berarti. Ya bisa. Walaupun istrinya kaya, istrinya kerja, nafkah tetap ada. Jadi berarti seorang laki-laki kalau dia punya istri, dia nafkahi dirinya plus istrinya. Karena dengan akad dia ambil tuh tanggung jawab dari wali. Jadi kaidah nafkah seperti itu, Bu. Baru nanti mikir untuk furu, untuk anak, mikir untuk orang tua, punya kelebihan lagi, mikir untuk kerabat, baru yang lainnya lagi. Maka kalau pelajari hadis ini gambarannya apa? Bukan sedekah terus keluar. Dahulukan nafkah diri sendiri ya ke orang lain, yaitu keluarga, baru yang lainnya lagi. Itu. Warajul atahallahul qur'ana. Dan ada orang yang Allah anugerahkan kepada dia Al-Qur'an, fahuwa yakumu bihi anna al-laili wa anna an-nahar. Dia manfaatkan Al-Qur'an tadi, dia baca pada malam hari dan pada siang hari. Apalagi kalau diajarkan pada yang lain, maka boleh hasad pada orang seperti itu. Berarti boleh hasad pada orang yang dikaruniakan harta, dia infakkan. Dan juga boleh hasad pada orang yang diberi ilmu. Kita boleh semisal dengan dia, karena itu semisal dalam hal agama. Lalu yang keempat, keadaan hasad yang keempat, wahai ibu-ibu. Ini solusi ini di sini. Yang keempat ini solusi. Jika dapati diri hasad, berusaha untuk hapus. Cara hapusnya bagaimana? Berbuat baik pada orang yang kita tidak suka padanya. Saya ulang. Yang keempat ini apa? Hasad atau tidak? Hasad. Tapi berusaha untuk dihapus. Berarti ada enggak senang pada orang lain kan? Tapi berusaha untuk dihapus. Cara hapusnya gimana? Buat baik pada orang yang kita tidak sukai tadi. Di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab, bisa dengan mendoakan dia. Awalnya enggak senang itu lihat teman bawa kendaraan baru. Ya Allah, mudah-mudahan kendaraannya diberkahi ya Allah. Besok saya bisa dapat tumpangan juga ya Allah. Gitu, Bu. Bukan malah doanya, ya Allah, ini mudah-mudahan hari ini aja, besok itu sudah enggak ada lagi ya Allah. Bukan, Bu. Doakan baik untuk dia. Ia pun menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Berarti dalam hal pembicaraan nih, masya Allah, ibu itu baik sekali. Dia dapat seperti itu, dia orang yang bersyukur, benar loh itu. Ia ganti sifat hasad itu dengan rasa cinta. Ia katakan bahwa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia. Berarti di sini yang empat ini, Bu, kalau enggak senang pada orang lain, rasa hasadnya itu jangan diikuti. Tetapi apa? Dilawan. Lawannya berarti yang bertentangan dengan tadi. Tadi kan enggak senang, dia punya sesuatu toh, kasih sesuatu lagi untuk dia. Mbak, ini saya ada kasih kue ini enak gitu ya, padahal lagi hasad sebenarnya. Berarti kalau ada yang kirim kue, bisa ada sesuatu itu, Bu. Cara lawannya kayak gitu. Jadi enggak senang itu bukan dituruti, wah enggak senang terus enggak. Itu penyakit hati, Bu. Hati jadi enggak tenang loh. Boleh-boleh jadi ibu itu enggak tidur-tidur berapa hari itu cuma gara-gara itu saja itu. Kirim sesuatu kayak ke dia. Kasih kue ke kasih apa ke? Ya. Atau kirim pesan ke dia, doakan dia gitu loh. Ini kan tadi disuruh doakan itu, sebar kebaikannya. Berarti dilawan. Bentuk keempat inilah tingkatan paling tinggi dalam iman, kata Ibnu Rajab. Berarti yang keempat ini apa? Hasadnya dihapus. Yang memilikinya itulah yang memiliki iman yang sempurna. Ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka rajin-rajin beri sesuatu pada orang lain. Gitu ya. Biar enggak apa, Bu? Hasad. Enak, Bu, jadi hidupnya ditenang, Bu. Bukan hasad dituruti terus, diikuti terus, enggak bisa tidur nanti, Bu, stres nanti, Bu. Bisa-bisa dia yang punya sesuatu, ibu yang masuk rumah sakit. Ini jangan dituruti itu. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Baik, terakhir baru kita bahas tentang sabar.
1: Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan, semoga jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah lanjutan rezeki, yaitu tentang sabar. Semoga Allah karuniakan kita rezeki yang halal dan Allah karuniakan kita sifat kesabaran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: مطيرة تلاوة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya telah mengenal sunnah sudah lama. Dulu selalu saja menghadiri majelis ilmu, semangat menuntut ilmu. Namun sekarang sudah jarang sekali hadiri majelis ilmu dan tidak lagi semangat. Hati terasa jauh dan takut jika jauh dari agama Allah. Mohon nasihat Ustadz untuk lebih bersemangat dalam mendalami sunnah. Subhanallah jamaah. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam Matarroh, ya Imam, kapan nih kita istirahat? Kenapa kita harus beramal, harus hadir majelis ilmu, harus ibadah? Kapan kita istirahat?" Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Fi awwali qadamin tadha'uha fil jannah." Di awal kau melengketakkan kakimu di surga, itu baru rehat di sana. Kehidupan ini adalah perjuangan. Jadi kalau tadi kita semangat awal-awal, memang biasanya orang kalau awal kenal sunnah ya, dia tuh semangatnya berlebihan, seperti orang yang latihan karate, itu semua mau diantem sama dia gitu kan. Tapi setelah lama mulai dia kendur. Bagaimana cara memulihkan kembali semangat itu? Iman itu yazdat wa yanqus. Memang iman itu naik turun. Salah satu cara menjaga iman kita.

0: dan supaya kalau tidak, kalau turun tidak turun sangat zikrullah, zikir terus. Jadi kita tak hadir majelis ilmu karena hati kita lagi lemah, iman kita lagi lemah, jangan berhenti berzikir, jangan berhenti. Ya Allah, kita mau takut, ya Allah, jauh dari Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, terus zikrullah, berzikir, duduk masjid. Okelah, kita tak hadir majelis ilmu karena sibuk kerja kita, jangan berhenti berzikir. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Istighfar yang banyak sekali, terus. Kemudian cari teman yang baik, cari kawan, karena kalau kawan kita ini suka ke masjid, suka ke masjid ya, insya Allah kita akan diajak ke masjid. Tapi kawan kita suka main futsal, kita akan diajak main futsal sama dia. Maka kita cari kawan yang baik, sehingga tatkala iman kita lemah, kawan kita pegang tangan kita. Tatkala kita hendak jatuh, kawan kita pegang. Lala, tahan, kau harus ikut aku, aku malas, kau ikut sekali, kau ikut aku lah. Maka kawan itu penting. Kemudian yang ketiga, jangan pernah hari berlalu kecuali kita sudah baca Quran, walaupun satu ayat. Jangan pernah. Kita umpamanya hari ini sibuk, sebelum tidur pegang tuh Quran, baca. Umpamanya dia sampai surat apa, sampai surat Al-Qamar, dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Alhamdulillah sudah taruh. Itu menjaga iman kita. Tapi kalau kita jauh dari Al-Qur'anul Karim, subhanallah, semakin godaan semakin kuat sama kita. Lalu kita punya program, paling tidak sebulan sekali datang ke majelis ilmu, paling tidak. Karena tatkala kita kumpul nih ya, bareng-bareng ngelihat ternyata orang-orang yang cinta sama sunnah banyak, hati kita akan ikut gitu loh. Masa anak kalah, umpamanya kita melihat ada anak-anak muda yang datang, subhanallah, yang muda aja datang, apalagi anak yang tua, yang udah bau bau kuburan lah kalau orang-orang tua itu dikatakan, seharusnya dia lebih semangat lagi untuk itu. Maka itu mungkin cara-cara supaya kita bisa terjaga keimanan kita.
1: Tahukah Anda? Kemudian wasiat berikutnya kata Luqman, ya bunayya, aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf. Dirikanlah sholat, jangan pernah lupa ini, dirikan sholat. Ikhwan, kalau bisa sholat juga, jangan hanya sholat fardu, sholat sunnah juga jangan ditinggalkan. Latih diri, paksa diri untuk bisa sholat, sholat sunnah, terutama sholat malam. Meskipun setiap hari cuma satu rakaat, tidak apa-apa, yang penting rutin. Sholat malam itu ya satu rakaat atau tiga rakaat. Saya tidak suruh satu jam, saya tidak suruh setengah jam, saya cuma suruh tiga rakaat tapi rutin. Bangun di waktu sahur sebelum azan, sholat tiga rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya sholat malam merupakan kekuatan bagi seorang untuk menghadapi problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan. Jika malam dia sholat, Allah beri kekuatan. Oleh karenanya tatkala Nabi Muhammad SAW pertama kali disuruh dakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan menghadapi ujian yang berat. Dia akan mendakwahi orang-orang kafir Quraisy yang sombong-sombong, yang angku-angku, yang merasa nasabnya tinggi, yang merasa memiliki kekuatan sementara Nabi cuma sendiri. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai lelaki yang berselimut, bangun salat malam. Karena ini sumber kekuatan. Orang kalau dia salat malam, dia menghadapi problematika, mungkin dia kena musibah, dia akan tegar. Kenapa? Malamnya dia sudah apa namanya? Sudah charger apa namanya? Iman dia. Allah tahu orang ini sholat malam dan Allah akan jaga dia. Oleh karenanya sholat sangat penting, dan bukan cuma hanya sekedar sholat fardu, tapi sholat-sholat sunnah juga perhatikan. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, terkadang dan sering kita dialami dihinggapi dengan futur, rasa malas, mungkin bergaul sana bergaul sini, terlalu banyak ujian, stres macam-macam, kita terkadang dihinggapi rasa malas. Tatkala rasa malas, boleh kita meninggalkan sholat-sholat sunnah, tapi saya ingatkan sholat fardu jangan sampai ditinggalkan. Kapan kita tinggalkan sholat fardu, binasalah kita. Jadi kalau seorang sebagian ulama menyatakan kaidah, kalau kita sedang dihinggapi dengan rasa malas, yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Kapan kita mulai meninggalkan kewajiban ini, tanda-tanda kita akan semakin parah. Oleh karenanya kita yang wajib-wajib jangan ditinggalkan, mulailah kalau ada semangat, sunah-sunah kita kembalikan lagi, kita kerjakan lagi. Salat adalah perkara yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan kapanpun dan dimanapun, kita tidak boleh meninggalkan salat. Bahkan para ulama menyebutkan jika seorang dalam keadaan sakit parah, ya, dan ini yang sangat menyedihkan, banyak orang yang rajin salat namun tatkala sakit dia malah tidak salat. Padahal ini bisa jadi dengan sakit ini dia meninggal dunia, bisa jadi. Para ulama menyebutkan salat adalah ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisi seorang. Bahkan jika seorang tergeletak di tempat tidur, kemudian badannya penuh dengan najis, tidak ada yang bisa membantu dia membersihkan dia, dia tidak bisa berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, maka tetap dia wajib salat, tanpa wudu tidak jadi masalah. Yang penting dia salat. Kenapa? Allah berfirman, "Fattaqullaha masata'tum." Bertakwalah semampu kalian. Dia tidak mampu untuk berwudu, tidak mampu untuk bersihkan kotorannya, maka dia bismillah salat. Jika tidak bisa ngomong maka dengan isyarat. Salat tidak boleh ditinggalkan kapanpun juga dan dimanapun juga. Kemudian kata Luqman, "Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Dan serulah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari kemungkaran. Ini kelihatannya sepele namun berat. Nanti terutama kalau kita sudah masuk dalam instansi tertentu, sudah memiliki kedudukan tertentu, ya, apakah kita akan terbawa dengan sistem yang tidak baik atau kita berusaha mewarnai sistem tersebut menjadi lebih baik. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan jangan pernah pekewuh. Ya, tentu dengan cara yang hikmah. Banyak orang ingin negur namun dia pekewuh. Ya, enggak enak. Akhirnya apa? Enak akhirnya lama-lama. Enggak enak akhirnya jadi, oleh karenanya cuek. Kalau kita sejak awal membiasakan diri untuk menegur, tentu dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, saudara kita kita tegur, maka ini akan sebenarnya menegur kita, diri kita sendiri, agar kita tidak seperti dia, agar kita tidak seperti dia. Kemudian wasbir ala ma asabak, kata Luqman kepada anaknya, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Dan ini sudah kelaziman, orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dia pasti akan mendapatkan ujian. Entah dikatakan sok alim, entah dikatakan sok malaikat, ya, entah dikatakan munafik, ya, macam-macam akan banyak datang tuduhan yang kita alami. Tapi sabarlah, inilah akhirat yang sedang kita tempuh, inilah ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Kita rela meninggalkan sebagai

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
2: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
2: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
2: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
2: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
2: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
2: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
3: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
2: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.
3: لَا تَمْ

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Pembahasan berikutnya disebutkan dalam beberapa riwayat ada sedikit perbedaan antara cara sujudnya laki-laki dengan wanita dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau Al-Marasil, bahwa Nabi SAW melewati dua wanita yang sedang sholat. Saat itu beliau SAW bersabda, "Idza sajadtuma fa dhumma ba'dhal lahmi ila al-ard fa innal mar'ata fi dhalika laysat karrijal." Kata Nabi SAW, apabila kalian berdua sujud, wahai wanita, maka tempelkanlah sebagian tubuh kalian ke bumi. Maka tempelkanlah sebagian tubuh kalian ke bumi, karena wanita tidak sama dengan laki-laki dalam hal sujud. Ini sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam Al-Mawasil. Mungkin dari sinilah kemudian sebagian wanita ketika sujud, mereka merapatkan kedua tangannya, ya, merapatkan kedua tangannya ke lambungnya. Tentunya di sini sebagian orang mengatakan ada perbedaan karena dadanya wanita berbeda dengan dadanya laki-laki, maka perlu untuk dirapatkan seperti itu. Mungkin dari sinilah mereka mengambil kesimpulan kayak gitu. Akan tetapi riwayat yang tadi kami bawakan itu ternyata masuk dalam kategori hadis yang mursal. Ya, hadis yang mursal. Hadis yang mursal adalah merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i. Nah, tabi'i itu muridnya sahabat. Jadi dua generasi setelah zaman Nabi SAW, tapi ini berarti enggak ketemu sama Nabi. Ya. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i langsung kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan perantara antara tabi'i itu dengan Nabi. Berarti ini hadisnya terputus sanadnya. Karena seharusnya ya pakemnya itu dari tabi'in ke sahabat baru ke Nabi. Pakemnya seperti itu, ini baru nyambung. Nah, ini enggak, ini dari tabi'i langsung kepada Nabi SAW tanpa disebutkan siapa perantaranya. Nah, dari sini maka hadis yang tadi disampaikan itu adalah merupakan hadis yang mursal, sanadnya terputus sehingga dianggap dhaif oleh para ulama kita. Karena hadis tadi dinilai lemah oleh para ulama kita, maka cara sujudnya wanita dikembalikan kepada hukum asalnya seperti sujudnya laki-laki. Ya, seperti sujudnya laki-laki, di mana Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan di sini Nabi SAW tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Adapun yang dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika sujud, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah beliau membuka sikunya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sampai kelihatan maaf putihnya ketiak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayak gini berarti kan tidak sama seperti yang tadi disebutkan dalam riwayat yang mursal tadi yang dhaif. Karena tadi kalau riwayat yang mursal tadi disebutkan bahwa wanita itu agak merapatkan sikunya. Dan ini karena landasannya tadi kurang kuat, maka dikembalikan kepada asalnya, yaitu dibuka. Ya, dibuka tentunya dalam kondisi ketika tidak sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu kan kita terbatasi dengan orang yang sholat di samping kita. Kalau kita buka seperti itu, nanti akan mengganggu saudara kita yang ada di samping kita. Ini pembahasan yang kedua.
2: Sholat lahir batin.

0: Dua macam syafaat yang diterima. Menurut penjelasan para ulama, syafaat yang diterima dibagi menjadi dua macam. Pertama, syafaat yang bersifat umum. Makna umum adalah Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Yang kedua, syafaat yang bersifat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat. Tatkala manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orang-orang tertentu yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wasallam. Tetapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri dan meminta syafaat kepada Allah agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar. Allah pun memenuhi permohonan itu dan menerima syafaatnya. Ini termasuk kedudukan terpuji yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya yang berarti, dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di antara syafaat yang khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya kepada penghuni surga agar mereka segera masuk surga. Karena penghuni surga ketika melewati jembatan, mereka diberhentikan di tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Hati sebagian mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lain hingga akhirnya mereka bersih dari dosa. Kemudian mereka baru diizinkan masuk ke dalam surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsultasi syariat.com.
1: Soal jawab.
2: Jawabannya, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Datangnya dari Ummu Farhan di Pokokto yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mau bertanya apakah benar seorang muslim itu harus mengikuti salah satu mazhab, misalnya mazhab Imam Syafi'i? Apabila tidak bermazhab kurang benar, malah bingung sendiri jadinya.
3: Yeah.
2: Seperti halnya saya sendiri, ini sejujurnya saya tidak tahu saya ini bermazhab apa. Ini pertanyaannya.
3: Yeah.
2: Ini bertanya. Sedangkan Ustaz dia mengajar di Radio Islami, sebenarnya bermazhab apa? Mohon nasihatnya.
3: Mazhab kita adalah mazhab Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi para ulama terdahulu. Mazhab kita adalah mazhab Al-Quran dan Sunnah dan para ulama terdahulu. Ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi ma unzila ilaika mir rabbik. Ya, ittabi ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, wa la tattakhidu min dunihi awliya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Jadi yang diperintahkan kepada kita itu adalah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti madhab-madhab tertentu. Artinya mengikuti madhab-madhab tertentu itu taklid fanatik buta, pokoknya nek ramadhab Hanafi moh, pokoknya nek ramadhab Maliki moh, pokoknya nek ramadhab Syafi'i enggak mau, pokoknya kalau enggak madhab Hambali enggak doyan. Ini seperti ini adalah fanatik buta, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang itu hanya berpegang pada madhab tertentu, salah atau benar ya diikuti, itu tidak boleh. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia biasa yang kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena mereka adalah manusia-manusia biasa, keturunan bani Adam, keturunan Nabi Adam, dan setiap keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan. Kalau kita 100% mengikuti madhab tertentu, maka berarti kita juga konsekuensinya mengikuti kesalahan dia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh mengikuti kesalahan seseorang. Ini namanya taklid buta. Makanya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i tegas sekali dalam hal ini. Beliau mengatakan, man qallada man qallada muayyanan fi tahlili ma harrama fi tahlili ma fi tahlilihi wa tahrimihi, ya barang siapa yang taklid buta kepada seseorang, ya taklid buta kepada seseorang dalam menghalalkan satu perkara atau mengharamkan satu perkara, ya wa yamna'uhu taqliduhu min ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata taklidnya dia itu menghalangi dia untuk melakukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, di sini ada hadis, di sini ada pendapat ulama. Hadis itu terkadang jelas, gamblang, ya, tidak menerima adanya penafsiran-penafsiran. Ada hadis yang masih mungkin untuk ditafsirkan. Dan penafsiran itu kadang namanya penafsiran manusia, kadang benar, kadang salah. Ya. Kalau yang seperti ini, ketika kita mengetahui ada penafsiran ulama dan penafsiran itu salah, dari mana kita tahu salah? Dari ulama yang lain. Dari ulama yang lain. Jadi bukan kita yang menyalah-nyalahkan, ulama, sesama ulama yang menyalahkan, yang mengatakan ini kurang tepat, yang ini tepat, itu adalah sesama mereka. Ya. Maka kata al-Imam Asy-Syafi'i, wa yamna'uhu taqliduhu min ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata taklidnya, fanatiknya dia kepada seorang tadi sampai menghalangi dia untuk menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan penafsiran yang benar, ya. Maka kata al-Imam Asy-Syafi'i, faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillah. Maka berarti orang ini telah menjadikan orang yang ditaklidi tadi Rabb, Rabban, sesembahan Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala, saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bahaya. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, maka bagaimanapun dalam kesempatan yang lain, apapun yang aku katakan, seandainya memang bertentangan dengan sunnah dan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti ajaran Kanjeng Nabi, tinggalkan perkataanku. Tidak ada satu imam pun yang mengajak umatnya untuk taklid buta. Semuanya mengajak mengikuti petunjuk Allah, Quran, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga demikian. La tuqallidni, jangan kamu taklid padaku. Wa la tuqallid Malikan, dan juga jangan kamu taklid kepada Imam Malik. Wa la tuqallid Syafi'iyya, jangan kamu taklid kepada Syafi'i. Wa la tuqallid Auza'i, dan jangan kamu taklid kepada Al-Imam Auza'i. Khudhu min haitsu akhadhu, tapi ambillah, atau khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana? Al-Qur'an dan sunnah. Maka apakah kita harus bermadhab tertentu? Tidak harus. Tidak harus. Kalau begitu Ustaz, apakah berarti kita tidak menghargai ulama? Kita wajib untuk menghargai ulama. Karena kita tidak mungkin menafsirkan Quran dan sunnah dengan penafsiran kita sendiri. Yang tahu adalah ulama. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang tidak tahu, kalau memang kita tidak tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, yakni para ulama, kalau memang kita tidak mengetahui. Ya, kita buka buku-buku mereka, bukunya Imam Syafi'i, bukunya Imam Ahmad, atau buku-buku yang mengumpulkan pendapat mereka. Ya, alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah, terjemahan juga banyak, ya, tulisan-tulisan juga banyak tentang hal itu. Ala kulli hal, yang jelas, kita ini tidak dituntut untuk bermadzhab tertentu. Mazhab kita adalah dari mana para ulama mengambil. Itulah yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah, dan juga imam-imam yang lain. Kita tidak diperintahkan untuk, wahai para pengikutku, taklidlah padaku, Abu Hanifah. Wahai para murid-muridku, taklidlah padaku, kata Imam Malik. Tidak ada. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, wahai pengikutku, kalau enggak madhab Syafi'i, pokoknya kalian tidak sah ibadahnya. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Apalagi Imam Ahmad juga demikian, tidak memerintahkan para muridnya untuk taklid kepada dia, tidak. Ya. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, kita ambil dari mana mereka mengambil Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para ulama terdahulu. Nah, di antaranya adalah dengan pemahaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Ya, kita mengetahui nanti ada fikih namanya fikih perbandingan madhab. Madhab mana yang paling tepat dalam masalah ibadah. Kalau akidah mereka sama. Ya, akidah mereka sama, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah di atas arsy. Yang meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Yang meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah adalah sesuai yang disifatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tanpa adanya ta'til, tanpa adanya ta'wil, tanpa adanya takyif, tanpa adanya tamsil. Dengan tanpa menafikan, dengan tanpa memaknai sifat-sifat Allah dengan makna-makna yang batil, makna-makna yang tidak tepat, tidak sesuai dengan ijma' para ulama terdahulu kita. Demikian juga tanpa adanya takyif, tanpa membagaimanakan sifatnya Allah, dan tanpa menyerupakan sifatnya Allah. Ini semua sama para ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya ala madhabi, dalam akidah madhabi ahli sunnah wal jamaah. Ya, demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الخلود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: مطيارا رياضس صالحين.
2: طيب baiklah, kita akan masuk ke dalam hadis ke-22. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Nujaydin Imran ibn al-Husain, dari Abi Nujaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Suatu saat, kata Abu Nujaid Imran ibnul Husain, suatu saat datanglah seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita ini adalah wanita yang ternyata sedang hubla, sedang hamil. Dan hamilnya adalah hamil karena hasil perzinaan, pacaran kebablasan. Kata napa mboten saat ini? Banyak sekali. Ya, pacaran kebablasan. Pacaran B ora entuk, apa maning kebablasan. Pacaran saja tidak boleh, apalagi keterlaluan. Lah, nek ora pacarannya ora entuk jodoh, jerepa. Kalau enggak pacaran enggak dapat jodoh katanya. Kata siapa? Subhanallah. Ada

0: makhluk yang wajahnya jauh lebih kurang dari kita, mereka tanpa pacaran pun payu, laku. Begitu ketemu dadi, bayi ini lahir patang yuta regane, masya Allah. Siapa itu? Sapi. Sampai ketemu orang pacaran, tidak perlu pacaran, begitu ketemu dijodohkan dadi, enggak pernah bentrok, enggak pernah apa jenenge, cerai, dan enggak pernah cekcok di dalam rumah tangga, enggak pernah. Tapi nyatane masya Allah, bayi ini lahir regane larang digoleti wong. Jare nek, katanya itu kalau sapi lahir cenger itu harganya berapa? 4 juta. Masya Allah, sekarang mungkin naik lagi. Sementara ini sudah wajahnya jauh lebih manis, jauh lebih cantik, lebih ganteng, dia berkata kata kalau enggak pacaran nanti enggak laku. Udah gitu keterlaluan, hamil, lahir bayinya dibuang. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kaum muslimin, kaum muslimat dari segala macam bentuk perzinaan. Menjaga keluarga kita, diri kita. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri kita, dan menjaga anak-anak kita dari segala macam bentuk perzinaan. Karena zaman sekarang adalah zaman yang sangat apa? Sulit. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Allahumma amin.
1: Wa hiya hubla minaz zina. Wanita itu ternyata dalam kondisi hamil dikarenakan zina. Faqalat, maka berkata wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asattu haddan faaqimhu alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa yang besar yang menyebabkan aku ini berhak untuk mendapatkan hukuman had. Asabtu haddan, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang besar, kata wanita tersebut. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa yang besar sehingga aku berhak untuk mendapatkan had,
0: hukuman berat.
1: Fa'aqimhu alayya,
0: maka wahai Rasulullah, tolong laksanakan hukuman tersebut atas diriku. Masya Allah. Wis dosa ngaku njaluk dihukum. Subhanallah. Betapa mulianya hati wanita ini. Setelah dia berdosa, dia bertaubat. Dah gitu ngaku kepada orang yang memang pantas untuk dilapori. Untuk apa? Untuk minta tebusan dosanya. Masya Allah, mulia sekali. Ya, sementara banyak di zaman kita sekarang ini orang sudah berbuat kerusakan, tidak mau ngaku, malah menuduh orang lain. Sing jenenge nabok, napa? Nah, nabok nyileh tangan. Dia yang berbuat kesalahan, kemudian setelah itu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Tidak mau ngaku. Subhanallah.
1: Masalah pengakuan terhadap dosa yang dikerjakan nanti ada perinciannya. Jangan mendengar potongan hadis ini kemudian langsung pulang.
0: Artinya, oh kalau begitu setiap dosa harus ngaku. Nanti dulu. Ini belum selesai kita. Hadisnya masih cukup panjang. Bagaimana teori lapor tentang dosa dan kepada siapa dan bagaimana caranya? Itu harus kita pelajari. Jadi tidak sembarangan, oh berarti sing jenenge dosa kudu ngaku nek ngono nyong tak woro-woro. Ya. Kalau begitu kesimpulannya setiap dosa harus ngaku, kemudian kalau begitu akan saya umumkan. Nanti dulu. Kita belum selesai ngajinya ini, masih panjang.
2: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Soal jawab.
4: Saya mengamalkan sunnah. Saya sering dilabel pelit, ganjil, asing. Bagaimana hendak melazimi sunnah saat berhadapan dengan situasi dalam situasi dilabel seperti itu? Subhanallah jemaah. Yang pertama kali ngajarkan sunnah sama kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilabel apa sama orang-orang kafir? Majnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya engkau itu gila. Nabi dibilang gila. Gila kita cuma dibilang ganjil, asing. Subhanallah, enggak sampai dibilang gila kan? Alhamdulillah. Maka kita harus mencontoh pada mereka. Nabi dibilang sahir, kahin, dibilang penyihir, dibilang dukun, dibilang syair, penyair. Subhanallah. Dibilang macam-macam, dilabel macam-macam, tapi beliau tetap tegar. Dulu Nabi itu sendirian. Ana ingat ketika itu di Madinah bersama kawan-kawan naik taksi. Taksi gelap. Bukan taksi yang pakai argo ya. Supirnya itu orang tua sudah. Dengan jenggotnya. Dia tanya sama kita, gimana dakwah di Indonesia? Kata dia, ya untuk mengajarkan sunnah itu kita banyak tantangan ya. Karena orang-orang masih awam, masih gak ngerti sama sunnah. Kata dia, berat medan dakwah kita. Apa kata orang supir taksi, driver? Dia mengatakan, subhanallah, dulu Nabi Muhammad SAW itu sendirian di Mekah, sendirian. Tapi karena dia ikhlas lillahi ta'ala, Allah bantu. Kalau kau ikhlas, insyaallah Allah akan jaga kau, subhanallah. Tuh, nasihat dari siapa? Dari driver. Ya kalau driver taksi semuanya ngaji kan masya Allah jemaah. Subhanallah ya. Ya kita doakan. Barakallahu fikum.
5: Tahukah Anda?
6: Beliau alaihissalatu wassalam dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya ketika mereka berkata, ya Rasulullah, ausina ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Wasiatmu ini seperti wasiat orang yang mau mati, yang mau berpisah dengan kita. Tolong wasiatkan kepada kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Masya Allah. Ustaz ini bilang boleh, ustaz ini bilang gak boleh, ada ulama bilang haram, ini bilang gak apa-apa. Macam-macam pendapat yang akan dihadir. Perselisihan yang banyak sekali. Dan itu kita melihat, umat dibikin bingung dengan perbedaan-perbedaan yang ada sekarang ini. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika kalian mendapati perbedaan yang banyak itu? Fa'alaikum bisunnati وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Kata Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, kalian pegang sunnah. Ketika banyak orang beda pendapat, ulama bilang ini boleh, ini enggak boleh, tanya Nabi gimana? Nabi gimana? Aku mau tahu sih. Nabi umpamanya ribut kadangkala mengucapkan selamat Natal ya. Oh ribut, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita tanya, Nabi itu berdampingan dengan orang-orang Yahudi tahunan. Pernah Nabi mengucapkan selamat kepada mereka? Oke, kemudian kita lihat Umar bin Khattab dan kaum muslimin. Ketika mereka menaklukkan Palestina, ratusan tahun umat Islam di sana bersama orang-orang Nasoro. Dan orang-orang Nasoro aman di bawah kekuasaan Islam. Tanya, pernahkah para sahabat mengucapkan selamat Natal? Abu Bakar pernah, Umar pernah, Utsman pernah, Ali pernah, gak pernah. Udahlah, anak ikut mereka. Ikut mereka. Memang itu pegangan yang paling nyaman buat kita ketika perselisihan terjadi. Kamu siap pegang kalian. Tapi kalau dipegang kalian kalah lepas. Nabi memerintahkan wa'addu 'alaiha binna gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi kalau sebuah tali yang kita pegang dengan tangan kita, dia pegang dan kita gigit supaya gak lepas. Bukan dengan gigi yang depan. Kalau gigi depan mungkin rompal. Tapi gigi belakang, nyawa kita yang dipertaruhkan. Dia lepas, berarti nyawa kita sudah selesai. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Udahlah, kita ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya umat Islam ini gak ribut terus. Ribut terus, gak selesai-selesai. Kemana jalan keluarnya? Rasulullah SAW. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka amalkan, kita amalkan. Mereka gak ngamalkan, ngomong mohon maaf lah. Daripada kita ribut, kita ikutin mereka. Supaya kita menjaga ukhuwah Islami, menjaga persatuan umat. Karena persatuan itu yang membuat kita insya Allah akan lebih kuat di atas la ilaha illallah.
7: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memberikan peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
0: مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا.
1: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
0: وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
1: Dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dan begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruk kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka.

0: Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu, karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atas bumi menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: rasyada.
1: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 848. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Abu Nuaim dan Al-Hilyah. Dari beberapa jalan dari Abu Qubail Al-Mu'afiri, dari Shufai Al-Asbahi, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Kharaja alaina Rasulullah SAW wa fiyadi kitaban." Rasulullah SAW keluar kepada kami sementara di tangannya ada dua kitab. Lalu Rasulullah bersabda, "Atadruna ma hadzanil kitaban?" Tahukah kalian apa dua kitab ini? Ya. Faqulna la ya Rasulullah. Lalu kami berkata, "Tidak tahu ya Rasulullah." "Illa an tukhbirana, illa an tukhbirana," kecuali engkau mengabarkan kepada kami. Faqala lil ladzi fi yadihi al-yumna. Maka Rasulullah bersabda, ya, tentang kitab yang berada di tangan kanannya. "Hadza kitabum min rabbil alamin." Ini kitab yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. "Fi asma'u ahli al-jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim thumma ujmila ala akhirihim fala yuzadu fihim wa la yunqasu minhum ahada abada." Di dalam kitab ini terdapat nama-nama penduduk surga. Nama bapaknya, nama kabilahnya, sampai kemudian yang paling terakhir dari orang yang masuk surga. Dan tidak ditambah, tidak dikurangi. Iya. "Summa qala lil ladzi fi syamalihi." Kemudian Rasulullah bersabda tentang kitab yang ada di sebelah kirinya. "Hadza kitabum min rabbil alamin, fihi asma'u ahli an-nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم." Ini adalah kitab yang berasal dari Rabbul Alamin. Di dalam kitab ini ada nama-nama penduduk api neraka, nama-nama bapak dan kabilah mereka, sampai disebutkan yang paling terakhir kepada mereka. Tidak ditambah, tidak dikurang lagi. "Faqala ashabuhu." Maka para sahabat Rasulullah bersabda, berkata, "Fafimal amal ya Rasulullah in kana amrun qad furiga minhu." Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah, kalau ternyata setiap kita sudah ditentukan di surga atau di neraka. "Faqala saddidu wa qaribu." Saddidu, bersikaplah dengan sikap yang tepat. "Wa qaribu," dan mendekatlah, artinya jangan terlalu menyusahkan diri. "Fa inna sahibal jannah yukhtam lahu bi amali ahli al-jannah wa in amila ayya amal." Karena penduduk surga itu nanti di akhir hayatnya ditutup dengan amalan penduduk surga, walaupun

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tiga sebab utama doa terkabul. Yahya bin Mu'ad berkata, siapa yang Allah mudahkan baginya untuk menghadirkan hati dalam doa, maka doanya takkan tertolak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah lantas mengatakan, siapa yang menghadirkan hati dalam doa, pas keadaan darurat atau genting ia meminta, dan kuat rasa harapnya, maka hampir-hampir doanya sulit untuk ditolak. Berarti kesimpulannya, ada tiga sebab utama doa itu terkabul. Pertama, hati tidak lalai dalam doa, benar-benar menghayati saat memanjatkan doa. Yang kedua, benar-benar butuh, membuat kondisi genting saat meminta. Yang ketiga, menaruh harapan besar terkabulnya doa. Dalil yang mendasari tiga hal di atas adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sedangkan kenapa keadaan genting atau sangat butuh pada Allah akan menjadikan doa tersebut cepat terkabul adalah hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim.

0: Soal jawab.
1: Terkadang suka dituduh aliran sesat. Sering ini kan. Strik dan keras. Apa bedanya? Sama kan? Strik and keras dan kasar. Bahkan orang tua sendiri. Saya mencoba untuk menjelaskan, tapi karena kedangkalan ilmu sering menjadi perdebatan yang berakhir tidak baik dengan orang tua. Teralami oleh setiap orang. Apakah ini berarti sebaiknya kita menjauhi orang tua karena takut akan fitnah? Bagaimana solusinya? Karena di satu sisi takut juga menjadi durhaka pada mereka. Kadang untuk menyelesaikan satu masalah, kita harus keluar dari zona masalah itu, kemudian menyelesaikan dari zona lain. Kalau kita tidak punya kemampuan menjelaskan ke orang tua, atau punya kemampuan tapi nggak akan mungkin digubris, ya, coba cari dengan cara lain. Bagaimana cara lain itu? Pertama, dakwahi mereka dengan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kemuliaan akhlak di dalam rumah kita, di hadapan orang tua. Coba bangun umpama malam, jam 2:30, tahajud, berdoa. Setelah itu beres-beres. Lihat ke dapur kalau ada cucian apa, piring, gelas kotor, cuci sebelum orang tua bangun. Ya. Kemudian memanaskan nasi, memanaskan makanan. Kemudian lihat ke WC, lihat ke mesin cuci. Ada pakaian kotor, cuci. Setelah itu ngepel, nyapu, beres-beres. Adzan subuh, sholat. Orang tua bangun, seluruhnya sudah beres. Kata orang tua, saya mau nyuci piring, udah beres itu semua. Oh, kalau gitu saya mau nyuci baju, udah dijemur. Kalau begitu saya mau nak nasi, udah matang mah. Saya mau menghangatkan lauk-lauk, udah hangat. Ini kopi silakan. Akan marah nggak orang tua? Enggak. Kalau dia pelajar, rajin belajar, raih prestasi yang bagus. Perhatikan orang tua. Begitu orang tua engkau sedang masak, mah saya bantu ya. Apa yang bisa saya bantu? Ngupas bawang, ngiris bawang. Ngaren mesti apa? Ngulek sambal atau apa? Apa ngiris-ngiris sayur? Apa yang ayah saya bantu? Ada garam yang kurang, saya harus ke warung. Kalau di Indonesia, kalau di sini ada warung ya. Tawarkan. Bantu. Itu akhlak yang ada. Adik-adik, ayo dibimbing pelajarannya, dimandikan, disiapkan pakaian untuk ke sekolah. Orang tua melihat senang apa enggak? Senang. Hati keras akan luluh dengan kemuliaan akhlak. Dia senang setiap bangun subuh, semua sudah beres. Sikap anaknya menjadi begitu ramah dan perhatian. Dia tanya, kamu kok berubah? Kenapa? Saya kan ngaji, Ma. Ini hasil pengajian saya. No, kalau ngajinya kayak gini, benar. Dia ngomong ke tetangga, anak saya berubah loh. Asalnya pemalas jadi rajin.

0: mencurigai pengajian? Enggak. Akankah orang tua melarang dari pengajian? Enggak, saya yakin. Bahkan akan dipromosikan ke tetangganya, ke kawan. Dia katakan anak saya tuh berubah setelah ngaji itu. Wah, kalau anak bandel, oh suruh ngaji kayak anak saya lebih bandel dari anak bapak. Karena saya juga dulu lebih bandel dari bapak. Umpama ya. Tanpa menyampaikan ayat, tanpa menyampaikan hadis, hatinya sudah luluh dengan kemuliaan akhlak. Ada penguasa Yamamah. Yamamah itu di zaman Nabi SAW supplier sumber makanan ke Mekah. Nabi SAW waktu itu sudah hijrah ke Madinah. Penguasa Yamamah ini adalah yang paling benci kepada Nabi SAW dan ingin membunuhnya. Mengincar-incar aja, cari-cari kesempatan. Suatu saat dia mau umroh ke Mekah. Umroh ala jahiliyah. Di tengah jalan bertemu pasukan kaum muslimin lalu ditangkap. Digiring ke Madinah, ditawan. Ditawan, diikat di masjid. Ditengok oleh Nabi SAW. Oh, kalian tahu gak siapa yang kalian tangkap? Ini penguasa Yaman. Lalu didakwahi, diajak Islam. Dibacakan ayat. Apa kata dia? Hei Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, ya, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Karena Nabi ketika tahu ini Yaman, tak pulang, bawa makanan terbaik, kurma, lalu diberikan. Kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Kalau kamu mau harta, minta tebusan, tapi lepaskan aku. Kalau kamu mau bunuh aku segera. Akhirnya tinggalkanlah Nabi SAW. Beberapa hari kemudian dihampiri lagi. Kata beliau, sebelum ditinggalkan, perlakukan secara baik. Sampai para sahabat memilih makanan terbaik untuk tawanan, sementara mereka memakan makanan kelas 2 yang sisa. Kedua kalinya didakwahi lagi. Jawabannya sama. Sampai setelah 3 kali jawabannya sama, kata Nabi SAW, atliku, bebaskan dia. Setelah berhari-hari, dibebaskan. Keluar dia tanpa disakiti, tanpa diperlakukan secara biadab, diperlakukan secara istimewa, dijaga. Keluar dia dari masjid. Apa yang terjadi? Semakin jauh dia melangkah dari masjid, semakin merasa ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Selama dia ditawan di masjid, dia melihat dan mendengar bacaan Quran Nabi SAW. Begitu menyebut. Melihat persaudaraan dan kekompakan para sahabat yang begitu solid. Saling perhatikan, saling menasihati, saling menyayangi. Semuanya itu menimbulkan kesan yang mendalam dalam diri. Semakin jauh melangkah dari masjid, semakin merasa ada yang hilang. Begitu sampai di ujung kota Madinah, dia melihat air, menghampiri, lalu berwudu, lalu kembali ke masjid, lalu bersyahadat. Bayangkan, diberi ayat, diberi hadis, enggak mempan, disodori kemuliaan akhlak, dia luluh. Betapa banyaknya manusia yang hatinya kasar dan keras, menolak ajakan dakwah, bacaan Quran dan sunnah, tapi hatinya luluh oleh mulianya akhlak Nabi dan para sahabat. Dengan cara itu mereka masuk Islam. Oleh karena itu, dakwah tidak terbatas hanya ke pemberian penjelasan ilmu. Enggak, disampaikan ayat dan hadis. Enggak mampan, jangan ngoyo, jangan ngeyel, jangan ngotot. Mau nyebut ngotot dan ngeyel jadi ngoyol. Coba dengan akhlak yang mulia, ya. Insya Allah hati siapapun akan luluh. Jadi kalau umpamanya ada benturan dengan orang tua, dengan tetangga karena masalah ini, jangan ngotot membela diri berargumentasi. Semakin berargumentasi, semakin parah itu perpecahan. Maka hentikan, lalu sodorkan kemuliaan akhlak. Mereka akan bersimpati. Sebejat apapun orang tetap akan simpati dengan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran.

0: Trinity Lanka, Persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran diantaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Muda.
1: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon ketetapan hati. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Terima kasih jazakum khairan. Ini masalah syirik Pak Ustaz. Dalam hadis dinyatakan bahwa tiaroh atau tatayun adalah suatu yang termasuk kesyirikan, yaitu menganggap sial. Bagaimana dengan hadis Nabi dari jalur Abdullah bin Umar? Saya mendengar Nabi bersabda, kesialan itu dalam tiga perkara, kuda, wanita, dan rumah. Dan juga dari Sa'al bin Sa'ad juga dengan nada yang sama. Seandainya kesialan itu ada, maka pada wanita, kuda, dan tempat tinggal. Bagaimana korelasinya antara dua hadis dengan hadis tadi dari Abdullah bin Mas'ud, masalah ziarah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mubizan. Nah, silakan Ustaz.
4: Kullu min al-hadithain sahih thabit an an-nabi al-karim alayhi salatu wassalam. ولا تعارض بينهما، لأن قوله الشهم فيه ثلاث يراد به ما يكون في المرأة أو الزوجة من سوء أخلاق وسوء عشرة وتضييقا على الزوج بحيث تكون شؤما عليه فيما يكون منها من نكد وعدم إراحة للزوج. ومثله كذلك الخيل إذا كانت عسرة ليست مطاوعة لصاحبها متأذيا منها. ومثله كذلك البيت إذا سكنه المرء وصار متأذيا إما لأمور تتعلق بالبيت نفسه أو بجيران البيت وأذيتهم ونحو ذلك، فتكون هذه الأمور نكدا على المرء ويتأذى فيها أذى عظيما. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الشوم في ثلاث، المرأة والفرس والبيت أو المسكن. وأما قوله الطيرة شرك، فإن التطير، تطير الإنسان وتشاؤمه سواء من الطيور أو من غيرها، باب من أبواب فتح الشرك على نفسه بالتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وإلا مثلا لو أن الإنسان أراد أن يسافر ورأى طيرا ثم تشاءم، ماذا يعني هذا الطير فيما قدر وقضي للعبد مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه؟ إلا أن فساد العقول يوجد مثل هذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
5: تعريف فضلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
6: Saya menjelaskan bahwasanya dua-dua hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama, at-tiyaratu syirkun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tatayur yang mengkait-kaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar adalah kesyirikan. Dan hadis yang kedua, asyum'u laukan asyum fi thalatha, bahwasanya keburukan itu ada pada tiga perkara, yaitu pada wanita, kepada faras, kepada kuda, dan kepada maskan, kepada rumah. Ini dua hadis ini adalah sahih dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kita bahas hadis yang kedua tentang al-syu'mu fi thalatha. Al-syu'mu fi thalatha, bahwasanya keburukan itu ada pada tiga perkara. Itu maksudnya seorang menghadapi keburukan langsung dia hadapi, bukan dia kira-kirakan, tapi benar-benar dia berhadapan. Misalnya istrinya buruk, istrinya akhlaknya jelek, tidak bisa menyenangkan suaminya, terlalu banyak menuntut, misalnya menyempitkan kehidupan suaminya, ya maka dia tidak akan merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ini berarti buruk istri seperti ini. apakah dia menganggap buruk istri seperti itu? Artinya dia menghadapi langsung kesalahan keburukan-keburukan itu. Kemudian juga misalnya yang kedua dalam kuda. Jadi kalau ada kuda, misalnya dia memiliki kuda, tapi kudanya enggak taat, enggak nurut, disuruh itu enggak nurut, liar misalnya mengganggu dia, ya maka ini pun keburukan. Yang ketiga adalah rumah. Rumah misalnya dia tidak enak tinggal di rumah tersebut, tidak tenteram, selalu terganggu atau terganggu dengan tetangga-tetangga rumah tersebut, ya maka menjadikan kehidupannya sulit, ya dia terganggu dengan kehidupan tersebut dan ini merupakan tanda keburukan. Berbeda dengan tiara, atiara yaitu berkaitan dengan sesuatu yang belum dia dapatkan, ya misalnya seorang hendak bersafar, jadi tahu-tahu dilihat burung, ya, burung ini kayaknya pertanda buruk, maka dia tidak jadi bersafar. Ya, apa hubungannya safar dengan keburukan? Ya? Ini merupakan ketergantungan yang batil. Tidak ada hubungan antara kebaikan safar dengan burung tersebut. Ya, ini menunjukkan rusaknya akal. Ya, seorang tidak bersafar saja tidak ada hubungannya dengan burung. Maka tidak ada pertentangan di antara kedua hadis ya, tersebut.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
1: edisi Sabtu 19 Sofar 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk membersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Aminur Baitz Hafidhullah Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Jangan Tinggalkan Sunnah Yang Rutin.
0: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di masjid pesantren gratis Klaten. Kita bisa kumpul bareng dalam rangka belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi, dan kita akan melakukan rihlah ilmu, perjalanan piknik namun menikmati ilmu. Piknik apa yang lebih menarik? Menikmati pemandangan, menikmati makanan, atau menikmati apalagi, lihat binatang? Kalau orang piknik itu lihat apa yang membuat dia menarik? Lihat pemandangan, lihat binatang, lihat orang jalan, lihat kendaraan, atau menikmati makanan? Yang mana? Semuanya. Semuanya. Berarti sebenarnya enggak usah jauh-jauh ya. Di belakang rumah, pinggir kali, ono wedhus, pitik, bebek. Lalu Anda masak-masak bareng keluarga, bisa piknik enggak kayak gitu? Bisa. Cuman terkadang orang pingin melakukan perjalanan jauh. Pokoknya kudu sing adoh. Biar kemudian nanti bisa healing. Habis healing tambah shopping, bar shopping, camping, setelah itu mancing. Ada satu perjalanan piknik yang dialami oleh para ulama. Ini saya awali dulu dengan cerita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada waktu beliau masih remaja, ya mungkin di usia SMA, diajak oleh teman-temannya, ayo kita jalan-jalan, kita piknik. Tapi beliau menolak untuk berangkat. Enggak, saya baru saja menemukan kitab yang baru dan saya ingin mempelajarinya. Akhirnya teman-temannya berangkat dan Syekhul Islam tidak ikut. Saat teman-temannya itu pulang, mereka pada bercerita, "Wah, tadi waktu kita melakukan perjalanan, kita ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ada aneka pemandangan-pemandangan dan seterusnya." Tapi dijawab oleh Syekhul Islam, "Sepanjang kalian melakukan perjalanan, saya sudah menghabiskan buku ini." Satu buku dihabiskan dan beliau piknik dengan membaca buku. Judul bukunya Raudhatun Nadir wa Jannatul Munadir. Satu buku habis, orangnya, teman-temannya, mereka berangkat piknik, Syekhul Islam piknik dengan membaca buku. Sebab buku itu jendela dunia, sehingga kita sebenarnya bisa menikmati keindahan ilmu tanpa harus keluar kota. Maka mari kita nikmati forum pengajian dengan kita jadikan ini sebagai taman-taman yang bisa menenangkan hati kita dengan cara kita mempelajari ilmu yang ada dalam forum kajian itu. Sekarang kita akan membaca Jangan Tinggalkan Sunnah yang rutin. Bagi Anda yang sudah punya buku, halaman berapa? 47. Baik yang edisi lama maupun edisi baru, halamannya sama, karena tidak mengubah halaman, halaman 47. Baik, sunnah harian yang rutin itu ada banyak sekali, dan secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada sunnah mu'akkadah dan ada sunnah ghairu mu'akkadah. Bisa diulang? Sunnah harian yang rutin ada berapa? Bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama apa? Sunnah mu'akkadah. Yang kedua, ghairu mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah artinya yang sangat ditekankan, sehingga sebisa mungkin seorang muslim jangan sampai meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama memberikan celaan bagi orang yang meninggalkan sunnah mu'akkadah. Contohnya salat rawatib. Contoh yang lain, salat witir. Contoh yang lain, apa? Qiyamul lail. Sunnah-sunnah seperti ini aktif dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk salat rawatib sendiri ada yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang kadang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita sebutkan salat rawatib yang statusnya sunnah muakkadah. Salat rawatib yang statusnya sunnah muakkadah ada 12 rakaat. Ada berapa? 12 rakaat. Satu jari mewakili 2 rakaat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah zuhur. Berarti berapa kali qobliyah zuhur? 4 rakaat, 2-2. Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Totalnya berapa? 12 rakaat. Sunnah muakkadah 12 rakaat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika beliau sedang safar. Dalam kondisi normal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 12 rakaat yang tadi kita sebutkan. Terutama ketika safar ada dua sunnah yang tidak ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qobliyah subuh dan salat witir. Maka kalau bisa dua salat sunnah ini jangan sampai kita tinggalkan, dan kita ajarkan kepada putra-putri kita walaupun mereka masih anak-anak untuk rutin mengerjakan salat-salat sunnah semacam ini dengan kita sebutkan motivasi yang ada di dalamnya. Terutama untuk salat witir. Salat witir itu penting sekali. Sampai Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan orang yang secara sengaja meninggalkan sholat witir atau malas melakukan sholat witir, maka persaksiannya tidak diterima. Persaksiannya tidak diterima. Sehingga bagi para ulama, meninggalkan sholat witir itu cacat yang serius kepada yang bersangkutan. Kalau sampai meninggalkan sholat witir dalam posisi dia masih mungkin untuk mengerjakannya, persaksiannya tidak diterima. Oleh karena itu, bagi siapapun yang mungkin dia merasa berat untuk mengerjakan sholat witir setelah bangun tidur sebelum subuh, saya kalau disuruh bangun sebelum subuh gak kuat, maka kerjakan sholat witir sebelum tidur, bisa selesai isya atau menjelang tidur. Nah, para ulama menyebutkan waktu pelaksanaan sholat witir ada 3. Setelah isya, menjelang tidur, dan setelah bangun tidur sebelum subuh. Yang paling afdol setelah bangun tidur sebelum subuh, berikutnya sebelum tidur, menjelang tidur, dan yang berikutnya adalah setelah Isya. Kalau kita bisa menjaga ini, maka insya Allah kualitas disebut sebagai muslimah yang baik akan tetap terjaga. Maka sesibuk apapun, Bapak Ibu yang kami hormati, sholat witir jangan sampai kita tinggalkan. Sehingga kalau kita yakin ini kayaknya saya gak bisa bangun setelah subuh atau bangun sebelum subuh, maka lakukan sholat witir sebelum tidur atau setelah sholat isya. Baik. Nah, di antara keistimewaan orang yang tidak meninggalkan sunnah rutin, maka dia disebut sebagai ahli dalam amalan tertentu. Kenapa disebut ahli? Karena dia rutin mengerjakan amal itu. Kita baca di buku, untuk bisa disebut ahli sholat atau ahli puasa, seseorang harus rajin melakukannya. Jika hanya melakukannya sesekali, belum disebut sebagai ahlinya. Ketika seseorang sudah menjadi ahli dalam bidang amal tertentu, berarti ada amal yang bisa dia jadikan sebagai andalan ketika menghadap Allah. Ada amalan yang bisa dia jadikan sebagai andalan ketika menghadap Allah. Maksudnya seperti ini. Kalau bisa kita menjadi orang yang punya hubungan dengan Allah walaupun hanya dengan satu amal. Kita punya hubungan kedekatan dengan Allah walaupun dengan satu amal. Kita menjadi ahli di bagian amal itu, sehingga kita berusaha untuk mendekat dengan Allah tanpa pernah putus di bagian amal itu. Itulah yang kita maksud, bagaimana agar kita bisa menjadi ahli terhadap amal tertentu dalam rangka menjaga hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak punya semuanya. Bukan ahli salat, bukan ahli puasa, bukan ahli sedekah, bukan ahli. Kalau bukan semuanya, kamu mau punya andalan untuk masuk surga melalui pintu apa? Padahal di surga itu ada banyak pintu, dan setiap pintu itu punya nama. Pintu salat, pintu sedekah, pintu puasa namanya Ar-Rayyan, nanti ada pintu jihad dan pintu-pintu yang lainnya. Dan masing-masing pintu namanya adalah nama amaliyah. Maka kalau kita sama sekali tidak menjadi ahli di semua bidang ini, apa yang bisa kita andalkan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada berapa? Ada. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, adkhalahallahu aljannata min abwabith thamaniyah. Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga dari 8 pintu surga. Pintu surga jumlahnya ada 8. Kalau pintu neraka ada berapa? Ada 7. Allah berfirman dalam Al-Quran, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Surga atau neraka punya 7 pintu, masing-masing pintu sudah ada pembagiannya. Baik. Nah, pintu surga yang jumlahnya 8 tadi, pintu surga yang jumlahnya 8 itu masing-masing apa tadi? Punya nama. Namanya sesuai nama apa? Amalan. Maka kalau kita kosong dari amalan apapun, bukan ahli sholat, bukan ahli sedekah, bukan ahli jihad, bukan ahli puasa, maka kita tidak punya andalan untuk bisa mendekat kepada Allah, mendapatkan surga sesuai dengan amalan yang kita punya. Maka kalaupun gak bisa semuanya, minimal salah satu. Nek rai so kabeh, pripun kaedahnya? Nek rai so kabeh, ojo ditinggal kabeh. Nek rai so kabeh, ojo ditinggal kabeh. Ma la yudroku kulluh, la yudroku julluh. Kalau kita tidak bisa semuanya, minimal jangan tinggalkan yang paling penting. Kalau kita tidak bisa menjadi ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli, minimal jangan tinggalkan yang paling penting. Sehingga masing-masing bisa ngukur. Sekarang coba kita lihat hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Yang ahli salat akan dipanggil menuju surga dari pintu salat. Yang ahli jihad dipanggil menuju surga dari pintu jihad. Yang ahli puasa dipanggil menuju surga dari pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Kenapa pintu puasa disebut Ar-Rayyan? Dari kata Ar-Rayyu artinya blendingan. Blendingan itu nama. Kebanyakan minum. Orang kalau kebanyakan minum namanya apa? Hah? Kembung. Bahasa Jawanya apa? Kembung. Orang kalau minum dalam jumlah banyak namanya apa? Arroyu. Makanya ada hari namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah niku tanggal pinten? Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, satu hari sebelum Arafah. Kenapa disebut sebagai hari Tarwiyah? Karena pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, para jamaah haji mereka mengisi kantong-kantong air dengan zam-zam untuk dijadikan bekal menuju Arafah. Makanya hari itu disebut dengan hari Tarwiyah. Orang berbondong-bondong melakukan ar-rayyu, yaitu ngisi kantong air mereka. Baik, pintu surga yang untuk ahli puasa disebut dengan pintu ar-rayyan, karena pintu ini adalah pintu yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli siam. Sehingga al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu orang yang puasa yang paling tidak betah ketika puasa itu apa? Laparnya atau hausnya? Anda lebih kuat mana? Lapar atau haus? Lebih kuat? Lapar. Mana yang menurut orang itu lebih gak kuat nahan? Gak kuat nahan lapar, gak kuat nahan haus, gak kuat nahan gak rokok. Yang mana? Bagi perokok, dia gak kuat nahan yang mana? Rokok. Makanya begitu maghrib langsung nyumet rokok. Buko karo rokok. Bukone karo rokok. Masya Allah. Ini orang kalau sudah mengalami kelainan sehingga fisiknya menyatu dengan rokok, kalau gak ngerokok dalam waktu yang lama mulutnya pahit. Nggih mboten? Pernah jumpai orang kayak gitu? Ada orang kayak gitu ya. Sehingga begitu maghrib, pertama kali ketika dia berbuka adalah rokok dulu yang dikonsumsi. Ngunyah rokok. Kita lanjutkan. Jadi mungkin ketika kita puasa, ujian yang lebih berat bagi kita adalah ujian tidak minum. Kita merasa haus. Kalau lapar sih mungkin kita masih bisa tahan, bahkan bisa menikmati perut keroncongan. Tapi kalau haus rasanya pengen segera minum, pengen segera minum. Apalagi kalau kita kerja di tempat yang panas. Maka penduduk surga bagi mereka yang ahli puasa disediakan pintu Rayyan agar mereka puas untuk minum air. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia adalah orang yang ahli siam dan sering kehausan. Selanjutnya, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Yang ahli sedekah dia dipanggil dari pintu sedekah. Maka Abu Bakar bertanya, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah?" Ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. "Ma 'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin." Gak ada ruginya kalau ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Dipanggil untuk masuk surga dari semua pintu. Jenengan pengen boten? Makanya kalau enggak bisa semuanya, perjuangkan apa? Salah satu. Kita tentu pengin untuk bisa mendapatkan surga walaupun hanya dari satu pintu saja. Abu Bakar bertanya, kalau ada orang yang dipanggil dari semua pintu, dia tidak akan rugi. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ada enggak sih orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Qala, jawab Nabi SAW, na'am wa arju an takuna minhum. Betul, ada, dan aku berharap kamu termasuk salah satu di antaranya. Masya Allah. Inilah manusia yang jasadnya ada di bumi tapi orangnya sudah dirindukan oleh surga. Orangnya masih berada di bumi jasadnya, tapi kehadirannya sudah dirindukan oleh surga. Demikianlah kondisi orang soleh. Bisa jadi orang soleh ini belum mati, tapi dia sudah dirindukan oleh surga. Bisa enggak berjuang seperti itu? Bisa. Asal orang itu serius untuk menjadi manusia yang berupaya bertakwa kepada Allah semampunya. Kalau tidak bisa menjadi ahli bidang puasa, tidak bisa ahli sedekah, ya, ada kotak infak lewat, buka dompet, sing dipilih duit sing paling cilik ini kok sakniki pinten? 500. Sing dipilih duit yang paling cilik. Kita megang uang 100 masuk kotak infak, besar atau kecil? Besar. Tapi kalau ke mall, besar atau kecil? Masuk mall bawa uang 100 itu grogi. Masuk mall nggak duit 100 itu grogi itu. Ini Arab tinggal apa? Duit mau 100. Tapi masuk masjid bawa uang 100 kita gagah. Demikianlah kondisi manusia. Dalam beramal kita tidak bisa keluar banyak, tapi ketika kita urusan belanja dan seterusnya, kita bisa jor-joran mengeluarkan dalam jumlah banyak. Baik. Sehingga Anda perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa masing-masing orang dipanggil untuk menuju surga sesuai dengan keahlian amal yang dia punya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, likulli amilin babun min abwabil jannah yud'a minhu bidzalikal amal. Setiap orang yang beramal disediakan oleh Allah satu pintu surga, dan dia dipanggil menuju surga melalui pintu itu. Yud'a minhu bidzalikal amal. Dia dipanggil menuju surga sesuai dengan amal yang menjadi keahliannya. Maka kalau dia punya banyak keahlian, bisa jadi dia dipanggil lebih dari satu pintu surga. Baik. Sekarang Anda tolong nilai ya, mana yang lebih baik. Karena kita mau belajar menjadi ahli. Mana yang lebih baik? Sedekah 10 juta sekali. Bleng 10 juta. Setelah itu enggak pernah sedekah lagi. Adakah sedekah kecil-kecil? 100 ribu, tapi sering. Yang nanti totalnya 10 juta. Ya? Mana yang lebih baik? Sedekah sekali 10 juta ataukah sedekah 100 ribu dalam kurun waktu yang panjang dan nanti totalnya juga 10 juta? Yang lebih baik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau kedua? Kenapa kedua? Ya? Istiqomah. Jadi rutin walaupun sedikit lebih baik daripada sekali meskipun banyak. Karena kita tidak diajarkan untuk beramal dengan metode borongan. Kita tidak diajarkan untuk beramal dengan cara apa? Borongan. Amal yang baik adalah sedikit walaupun rutin, yang penting rutin yang walaupun sedikit, sehingga bukan model amal yang borongan. Baik, kita coba cari kasus yang lain. Baik, adik-adik tolong tenang ya. Adik-adik yang ada di tangga minta tolong tenang. Sekarang coba kita cari yang lain. Mana yang lebih baik? Baca Al-Quran langsung banyak dalam waktu satu bulan khatam, ataukah sedikit-sedikit tapi tiap hari? Yang mana? Sedikit-sedikit tapi tiap hari. Sehingga yang penting rutin walaupun sedikit, itu lebih baik daripada banyak tapi cuman sesekali. Nah, kita disebut sebagai ahli sedekah, ahli Al-Quran, ahli sholat, ya juga seperti itu. Kalau Anda beramal sedekah itu rutin, setiap kali ketemu orang yang membutuhkan, ngasih. Kita sedekah setiap kali ada orang yang merasa perlu untuk dibantu, kita ngasih. Tapi rutin, walaupun sedikit-sedikit. Itu lebih baik daripada sekali, meskipun jumlahnya banyak. Sebab kita tidak diajarkan ketika beramal itu dengan metode borongan. Tapi kalau bisa ketika beramal dibuat rajin. Nah, rajin itu berarti sedikit-sedikit tidak masalah, yang penting rutin. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kita berusaha untuk belajar kalau bisa dalam beramal buatlah rajin, meskipun sebentar-sebentar, meskipun sedikit-sedikit. Baik. Manusia akan dipanggil menuju surga sesuai kebiasaan amalnya. Selanjutnya kita harus sudah mulai berpikir, amal ibadah apakah yang sudah menjadi kebiasaan kita? Dan tadi sudah kita sampaikan, jangan sampai kita tidak punya apapun amal andalan. Sebab keahlian inilah yang nanti akan menjadi andalan kita ketika menuju surga. Jangan sampai kita jadi orang yang bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan ahli sedekah, apalagi jihad, kita tidak punya amal jihad, bukan ahli ini, bukan ahli ini. Kalau bukan semuanya, Anda mau mengandalkan amal apa? Maka minimal miliki salah satu. Nah sekarang, apa manfaat kalau orang itu punya keahlian amal tertentu? Di antara manfaat lainnya, ketika kita memiliki amalan rutin, maka saat kita punya uzur sehingga tidak bisa mengamalkan ibadah yang rutin itu, insya Allah pahalanya tetap dicatat sesuai dengan rutinitas kita. Nabi SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, maka dicatat untuknya sesuai dengan rutinitas yang dia kerjakan ketika dia tidak safar atau sedang, atau ketika dia sedang dalam kondisi sehat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, apabila seorang hamba itu sakit atau safar sehingga dia tidak bisa melakukan rutinitas amal, maka akan dicatat untuknya pahala sesuai kebiasaannya ketika dalam kondisi sehat atau ketika dalam kondisi tidak safar, walaupun yang bersangkutan tidak beramal. Sebagai contoh ya, biasanya nek dino Kamis poso, gandeng wonten pengajian ora poso, dicatat pahala puasa atau tidak? Kita ulang ya. Biasanya kalau hari Kamis puasa. Nah ini karena ada pengajian terus tidak puasa, dicatat dapat pahala puasa atau tidak? Dicatat atau tidak? Di, dicatat. Kenapa? Karena wonten seneke ya. Bikin poso kok eman rata pangan, padahal entuk jatah, mangkane teko pengajian ora apa poso. Wis duwe niat sesuk kemis ya tak poso. Begitu dapat undangan nanti ada pengajian, ora sida poso. Sampai di masjid radikai snack. Wah iki panitia ngeprank ini. Berarti sing digoleki napa? Wonten ngoten niku. Ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kalau ada orang punya rutinitas amal tertentu, puasa Senin Kemis atau sholat qiyamul lail atau sholat sunnah rawatib dan seterusnya, lalu satu ketika dia safar. Nah saat safar maka dia meninggalkan semua sholat rawatib itu, maka yang bersangkutan tetap dapat pahala, tetap dapat pahala sesuai dengan rutinitasnya. Demikianlah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba yang dia punya rutinitas amal soleh. Manfaat besar yang bisa dia dapatkan apabila dia punya rutinitas, kalau sampai kondisi tertentu dia enggak bisa melakukannya, maka nanti pahalanya tetap mengalir. Maka mumpung masih kuat beramal, coba miliki aneka rutinitas tadi. Misalnya apa Pak? Poso tiap bulan minimal 3 hari. Sakit badan? Gampang atau susah? Susah apa gampang? Cuman 3 hari. Sakit nggih? Baik, pegangi ya, 3 hari tiap bulan. Yang kedua, qiyamul lail walaupun 1 rakaat. Gampang apa susah? Susah. Lagi sing diarep-arep iku napa? Poso mong 3 hari tiap bulan itu kan seharusnya gampang. Tapi godaan makanan banyak ya Pak Ustaz. Ya namanya juga perjuangan, butuh sabar. Alhamdulillah Anda tidak berada di daerah yang cuacanya panas. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang cuacanya panas, puasa itu tantangan tersendiri. Misalnya daerah pesisir-pesisir pantai utara ya, daerah Kalimantan, itu nek wis panas ya panasnya serius, sehingga membuat orang sampai kehausan. Kita kalau puasa dalam cuaca seperti ini panas boten? Boten. Boten. Sehingga Anda misalnya puasa dalam cuaca seperti ini, mulai dari pagi sampai maghrib mungkin enggak kehausan. Dan itu anugerah dari Allah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, as-sawmu fi syita ghanimatun baridah. Puasa di cuaca yang adem itu seperti harta rampasan perang. Dapat pahala tapi enggak ngoyo. Nyuwun sewu. Ada yang bekerja enggak di sini yang nyambut gawe? Nyambut gawe ada di sini? Enggak ada ya. Semuanya lagi pengajian. Ada orang yang misalnya pekerjaannya berat. Misalnya nggih dadi kuli, gotong-gotong atau napa? Ning sawah macul. Sing wedok kan mboten to? Niku sing bapak-bapak nggih. Sehingga dalam kondisi itu mereka punya tantangan ketika puasa karena harus nyambut gawe. Maka ibu-ibu yang mungkin kegiatannya lebih banyak di tempat yang teduh, di tempat yang adem, seharusnya berpuasa itu lebih ringan. Maka mari kita latih diri kita puasa minimal 3 hari setiap

seperti ini, kok suatu ketika kita sakit, niat itu tidak hilang, niat tetap ada. Sakjane aku ya sek pengen poso, tapi gandeng ono udzur maka saya tidak puasa. Insyaallah, walaupun yang bersangkutan tidak sedang beribadah, tetap dapat ganjaran ngibadah. Walaupun yang bersangkutan tidak sedang beribadah, tetap punya ganjaran ibadah. Enak buatan? Allah Maha Pemurah. Yang penting kita punya pengantarnya. Rajin dulu di usia waktu masih muda, nanti kondisi tertentu sudah tidak mampu melakukannya, maka pahala tetap mengalir. Itulah makna firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba wong mukmin dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun. Ganjaran sing ghairu mamnun niku napa? Pahala yang tidak pernah putus. Nggih, catat ya. Daripada ngobrol mending nyatat. Baik. Lihat ke buku dan pulpennya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak pernah putus bagi orang mukmin yang punya rutinitas amal. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak pernah putus bagi orang mukmin yang apa? Punya rutinitas amal. Contohnya pripun, Pak? Nyun sewu, nggih. Fisik ini makin lama makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Sehingga badan kita kalau dibuat grafik nanti makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Sehingga ada waktunya dengkul ini enggak bisa ditekuk. Ada waktunya punggung tidak bisa dibuat bergerak banyak. Ada waktunya di mana badan tidak bisa diajak untuk beramal. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat tadi, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba wong sing mukmin dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kata Ibnu Abbas, beliau menyebutkan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang punya rutinitas beramal soleh di waktu muda. Lalu pada saat dia sudah sepuh, dia sudah tua, dia tinggalkan seluruh amal itu karena sudah tidak kuat lagi mengerjakannya. Dise aku sek kuat poso, saiki wis umur 80 wis ra kuat poso. Dipakai puasa asam lambungnya naik, dipakai puasa bisa sampai pingsan dan seterusnya. Karena faktor usia sehingga dia tidak bisa lagi mengerjakan ibadah tadi. Kata Ibnu Abbas, ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Maka Allah tetap memberikan pahala untuknya sesuai dengan amal soleh yang dia kerjakan di waktu masih muda. Masya Allah. Nah, ini sangu pensiunan bagi manusia yang ingin mendapatkan aliran pahala walaupun dia sudah tidak lagi beramal. Bentuknya gimana tadi? Punya rutinitas amal tertentu sampai masa tertentu, akhirnya dia lemah, gak bisa lagi beramal. Saat dia gak bisa beramal, pahalanya terus mengalir. Baik. Orang kalau dengkul gak bisa ditekuk, saat sholat gak bisa apa? Gak bisa ruku, gak bisa sujud, gak bisa duduk di antara dua sujud. Sehingga kalau sholat pakai kursi. Rasanya beda enggak sujud dengan meletakkan dahi di tanah dan sujud di atas.

0: atas kursi. Hah? Beda. Mereka yang tidak bisa sujud meletakkan dahinya di tanah, dia berharap, aku ingin sujud kepada Allah. Saya ingin meletakkan muka saya di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah dengan duduk di hadapan Allah. Tapi saya iki wis ra iso, kakinya sudah enggak kuat untuk diajak turun sampai berada di tanah. Kakinya sudah enggak kuat untuk diajak naik ketika bangkit, sehingga ketika sholat hanya bisa duduk di atas kursi. Maka mumpung masih bisa, sing sek nom-nom yang masih kuat fisiknya, kerjakan amaliyah-amaliyah tadi. Nanti ketika di usia tertentu kita sudah terhenti melakukannya, pahala terus mengalir. Ada ungkapan seperti ini, olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Olahraga adalah napa? Tabungan kesehatan di hari tua. Sehingga orang yang rajin olahraga di usia muda, dia rajin olahraga, maka nanti fisiknya di hari tua itu lebih stabil dibandingkan yang tidak pernah olahraga. Itu teori kesehatan. Maka kita juga punya teori, ibadah adalah tabungan amaliyah di hari tua. Sehingga yang punya rutinitas ibadah tertentu, sampai masa tertentu dia terhenti karena sudah tidak bisa lagi fisiknya diajak beribadah, Allah tetap memberikan pahala untuknya sesuai napa? Kebiasaan yang dia miliki. Pengen mboten enggak ada kata-kata niku? Pengen enggak? Baik, maka coba ya, kita berlatih untuk menjadi hamba yang punya rutinitas amal, sedikit tidak masalah, sing penting rutin. Baik, sebagai saran, lakukan hal berikut. Lihat di buku ya, halaman 50. Sebagai saran, lakukan hal yang berikut ini. Pertama, miliki wazifah. Wazifah ini kenapa pak? Amalan sunnah yang rutin kita kerjakan. Sedikit gak apa-apa, yang penting rutin. Itulah amal sunnah yang rutin kita kerjakan. Anda bisa pilih amal apapun, baik bentuknya sholat, puasa, membaca Quran, maupun yang lainnya. Anda bisa pilih sesuai passion. Coba dilihat di buku ya. Ada kata passion? Ada. Dalam kurung, minat dan bakat. Maksudnya pripun toh, Pak? Jadi orang kalau melakukan sesuatu sesuai dengan minat dan bakat, rasanya pripun? Bisa menikmati. Dia akan bisa menikmati. Tapi kalau tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, bisa menikmati atau enggak? Tidak. Contohnya kula niki nggih. Kula niki nek dikongkon dadi petani nggih mboten saged nggih. Kon macul nggih. Dikongkon nandur niku nggih mesti salah. Karena bukan bakatnya, ya. Karena tidak berbakat di situ, nih dipeksa di situ, banyak salahnya, tidak menikmati. Tapi kalau orang dia bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya, maka dia bisa menikmati dan ketika bekerja bisa semangat. Sebagaimana bekerja bisa seperti ini, beramal juga bisa seperti ini. Maka kita diajarkan, beramallah sesuai minat dan bakat. Beramallah sesuai minat dan bakat. Baik. Beramal sesuai minat dan bakat, contohnya gimana Pak? Masing-masing harus bisa mengenali. Dari sekian banyak pilihan amal niku, bakatnya jenengan apa? Coba saya sebutkan ya. Sholat, maca Quran, poso, dikir, sedekah. Dari lima ini jenengan bakatnya yang mana? Rano kabeh, Pak. Subhanallah. Kok ora duwe blas niku pripun? Coba dilatih. Dilatih itu begini, saya bisa menikmati yang mana? nih insya Allah kula nek sholat niku kuat pak, tapi nih dengan poso niku berat. Sebaliknya ada orang yang bakatnya puasa, kula nek kon poso, mbok poso tiap hari kuat, tapi nek dikongkon sholat niku ora kuat suwe-suwe aku. Sehingga ada orang yang seperti itu. Saya ketemu orang sholatnya itu rajin, 5 waktu itu selalu ke masjid, walaupun beliau sudah sepuh, sudah tua ya. Tapi nek dikon poso ra kuat. Sampai poso Ramadan kadang kecolongan ngerokok. Saya pernah ketemu yang bersangkutan, "Dok, ini awan-awan Ramadan kok ngerokok? Pak, jenengan kok ngerokok niki poso lho, Pak." Nah, beliau malu, takut ya. Karena kita sudah kenal terus disembunyikan. Enggak puasa orangnya. Terus saya tanya sama anaknya, "Bapak kok ora poso?" "Iya, Bapak iki nek salat sregep, tapi nek kon poso niku ora kuat." Milih ora poso di mana poso? Ya, kalau masih sehat ya wajib untuk puasa Ramadan, enggak boleh tidak puasa. Sebaliknya, saya ketemu orang yang rajin poso, ora gelem salat. Nggih. Nek kon poso gelem, nek kon poso niku sampai 12 isya ya sik kuat. Tapi nek kon salat blas sama sekali enggak mau. Nyentuh air wudu saja enggak mau. Maka insyaallah. Jadi ada orang yang dia punya minat dan bakat di tempat A tapi tidak berminat dan tidak berbakat di tempat B. Contoh yang lain ya. Nek kon maca Quran sregep. Tapi nek kon sedekah rada cetil. Medit kumet. Sehingga dia punya minat dan bakat di bidang baca Quran tapi tidak punya minat dan bakat di bidang yang lain. Nah, seperti itu seharusnya kita bisa mengenali apa minat dan bakat diri kita masing-masing. Harus bisa apa? Mengenali. Saya punya salah satu jamaah. Beliau usianya sekarang, kemarin saya kunjungi itu 83 tahun atau 84 tahun. Dan beliau itu pernah cerita kayak gini. "Saya kalau disuruh bangun sebelum subuh, itu sirahku mumet. Maka saya kalau sholat malam itu sebelum tidur. Setelah sholat isya itu langsung sholat tahajud atau sholat sunnah 2 rakaat terus witir. Jadi kayak orang traweh gitu. Karena beliau tahu kalau saya itu bangun sebelum subuh mumet sih, saya nggak kuat." Terus beliau juga bilang seperti ini, "Karena saya tidak bisa qiyamul lail, maka tak gantikan poso Senin Kemis." Sehingga beliau itu rajin puasa Senin Kemis, setiap Senin Kemis puasa di usia 80-an tahun. Masya Allah. Waktu saya dapat cerita seperti itu, terus saya tanya, "Bapak ngerti seperti ini dari mana?" Ini betul yang seperti ini. Seperti itulah mukmin. Jadi mukmin ketika enggak bisa di tempat ini, jangan ditinggalkan semuanya. Di sini saya enggak bisa, kalau perlu saya harus di sini. Sehingga saya enggak bisa ahli sholat, saya harus jadi ahli puasa. Saya enggak bisa jadi ahli puasa, saya harus jadi ahli sedekah. Saya harus jadi ahli baca Quran. Jadi minimal mengisi salah satu ruang, jangan sampai tidak ada di semuanya. Itu teori yang betul. Padahal piyambake itu baru belajar agama belakangan. Dulu jarang bersentuhan dengan yang namanya belajar agama. Beliau seorang ASN, karyawan di UGM, tapi bukan dosen ya, karyawan administrasi. Baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan wazifah. Apa tadi? Wazifah, amal sunnah yang dikerjakan secara rutin. Sehingga perjuangkan dan pertahankan amal sunnah ini, jangan sampai pedot, kecuali kalau kita punya uzur yang tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakannya. Nabi SAW bersabda, coba disimak baik-baik, ini sabda Kanjeng Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, Khudu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Wahai manusia, ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan untuk memberikan pahala sampai kalian bosan untuk beramal. Ambillah amal yang mampu kalian rutinkan. Maksudnya tadi, kalau enggak bisa semuanya, minimal pilih salah satu sing awakmu sanggup mengerjakannya secara rutin. Sing di dipilih. Ora milih kabeh. Lah arep dadi apa? Karena minimal kita punya salah satu. Baik, saya akan berusaha siap untuk menjadi ahli sholat. Lanjut. Nah, terus kita berjuang untuk jadi ahli sholat, rutin mengerjakan sholat. Sehingga ada waktu untuk bisa dipakai sholat, kerjakan sholat. Ada waktu lagi untuk bisa dipakai sholat, kerjakan sholat. Karena dia menjadi orang yang senang dengan sholat. Allah akan senantiasa menerima dan memberi pahala bagi amal kita selama kita rajin dalam mengamalkannya. Dan amal itu ada pengalaman. Saat sholat, ketika kita meresapi dengan maksimal, kita bisa merasakan pengalaman sholat yang indah. Nanti nambah lagi, ada pengalaman baik ketika kita sedang beribadah. Itulah pengalaman yang indah saat kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, miliki wazifah sesuai passion. Yang kedua, pilih amal yang bisa dirutinkan walaupun sedikit. Ketika kita memilih amalan wazifah, pilih yang ringan dan sanggup untuk dirutinkan. Artinya bukan model amal yang dikerjakan dengan suasana mut-mutan. Mut ni kau apa? Kadang kan ada model orang yang beramal nek lagi mut gelem beramal. Kalau enggak mut, enggak mau beramal. Maka ini beramal dengan cara mut-mutan. Kaya ngemut permen. Mut ni kau apa mut? Lagi seneng, lagi nyaman, nggih, pikirannya lagi seneng, itu namanya lagi mut. Simbae paham mut, Mbak. Jadi bukan model mut-mutan. Kalau lagi mut mau beramal, wah ini enggak, gue lagi enggak mut nih, enggak mau beramal. Enggak kayak gitu. Beramal itu rutin, baik pikiran kamu lagi seneng maupun tidak lagi seneng. Saya punya teman ya, beliau itu pernah cerita kayak gini. Saya bingung mikir bapak saya. Nah kenapa? Kalau saya kasih uang, bapak itu mau sholat. Tapi kalau saya gak ngasih uang, bapak gak mau sholat. Masya Allah. Ya dikai duit nih mendino. Lauron, urung mesti ono ya. Belum tentu ada uang. Berarti orang seperti ini gimana? Ketika dia merasa bahagia dengan kenikmatan dunia, dia mau ibadah. Saat dia tidak punya bahagia dengan kenikmatan dunia, dia mau mutung. Ada enggak model orang kayak gitu? Hah? Wonten-wonten. Baik, coba Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada manusia yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Jenengan buka surat Al-Hajj ayat 11. Dibuka surat Al-Hajj ayat 11. Sudah ketemu? Sambun? Baik, saya bacakan ya. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah 'ala harfin, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, lagi senang, maka ibadahnya mempeng. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. kalau dia sedang diuji oleh Allah, lagi enggak mood, lagi enggak senang, inqalaba ala wajhi, dia keluar dari batas pinggiran. Khasirat dunya wal akhirah, wong kaya ngene rugi donya akhirat. Siapa itu? Yaitu orang yang beribadah tapi modelnya mut-mutan. Dia lagi ngemut, gelem ibadah. Kalau enggak mut pikirannya, enggak mau ibadah. Jangan sampai seperti itu. Aku bingung, pusing, mau mikir utang, wis ora usah salat. Ya malah salah. Ketika manusia punya masalah, seharusnya apa yang dia lakukan? Mendekat kepada yang kuasa. Kalau kamu punya masalah, mendekatlah kepada yang kuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin walaupun sedikit. Baik. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Tiga amal saja ya, jenengan bisa rutinkan. Satu, puasa 3 hari tiap bulan. 2, witir sebelum tidur. 3, sholat duha 2 rakaat. Sakit buatan? Insyaallah ya. Tolong dipegangi sampai mati. Insyaallah ya. Baik, berjanji pada diri masing-masing. Saya berjanji akan berusaha mengerjakan 3 amalan ini sebisa yang saya lakukan. Maka jenengan kalau masuk masjid mau pengajian, apa yang pertama kali harus dilakukan? Salat tahiyatul masjid. Walhamdulillah ini di waktu duha, jadi sambil bisa niat salat duha. Tadi yang tahiyatul masjid ada enggak? Cuma 1, 2, 3, yang lainnya halangan. Masya Allah. Nah, kalau bisa di saat pengajian masuk masjid sholat tahiyatul masjid, biasakan ya, biasakan sebagai adab. Misalnya ustadznya belum datang, jenengan bisa sholat tahiyatul masjid di semua area masjid yang bisa dipakai sholat. Dulu para sahabat ketika mengambil wazifah, mereka merutinkannya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, saya akan tahajud tiap malam dan puasa tiap hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, kamu tidak akan mampu. Berpuasalah 3 hari tiap bulan, karena setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Sehingga kalau 3 hari tiap bulan sama dengan puasa setahun. Lalu kata Abdullah bin Amr, aku bisa lebih dari itu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk puasa Dawud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan itu dikerjakan oleh Abdullah bin Amr bin As sampai tua. Saat sudah mulai sepuh dan mulai melemah, Abdullah bin Amr merasa keberatan. Kemudian beliau mengatakan, "Li an akuna qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali." Andaikan aku menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu akan lebih aku cintai daripada harta dan keluargaku. Yaitu maksudnya adalah puasa 3 hari tiap bulan. Jadi Abdullah bin Amr ketika puasa Dawud itu enggak pedot. Dawud terus sampai tua. Bukan model mut-mutan tadi, lagi mut puasa. Kalau enggak mut enggak puasa, bukan. Tapi terus-terusan sampai tua. Wallahu alam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan rutinitas amal walaupun sedikit, yang penting rutin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran,
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tafsir Al-Quran.

Maka Allah berfirman, وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي ثُمَّ قَالَ لَهُ مُتَوَعِدًا لِكُفَارِ قَوْمِهِ مُتَوَمُتَهَدِّدًا. Kemudian Allah pun berfirman kepada Rasulullah, memberikan ancaman kepada orang-orang kafir itu, ya, orang-orang kafir Quraisy itu, wadarni, dan biarkanlah aku, wal mukadzibin, dan orang-orang yang mendustakan aku itu, ulin na'mah, orang-orang yang diberikan kenikmatan, kekayaan itu, yang sombong-sombong itu, wamahilhum qalila, dan berikan kepada mereka waktu sedikit. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala akhi mengatakan, "Hai Muhammad, biarkan aku dan orang-orang yang berdusta itu. Orang-orang yang mendustakan kamu itu, hai Muhammad, itu urusan aku," kata Rasul, kata Allah. Iya. Artinya Allah yang akan memberikan kepada mereka apa namanya? Balasan yang setimpal. Kewajiban kamu, hai Muhammad, berdakwah. Kewajiban kamu jangan menanggapi ucapan-ucapan mereka. Kewajiban kamu sampaikan risalah. Adapun mereka yang mendustakan kamu, itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ya, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan itu, dan berikan waktu sedikit saja di dunia sebentar." Inna ladaina angkala wa jahima. Sesungguhnya kami, kata Allah, memiliki angkal, ya, jamak dari nakal, artinya siksa dan adab neraka jahanam yang sangat keras sekali. Masya Allah, ya kota Islam, azakumullah wa iyakum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW. Ini bahwasannya orang-orang yang mendustakan kamu itu sebetulnya tidak akan memberikan mudarat kepada kamu, dan itu bukan urusan kamu. Demikian pula, ya akhi, di zaman ini kita udahlah enggak usah mikirin orang yang nuduh kita dengan tuduhan-tuduhan apa kek, orang yang mencaci maki kita dengan cacian-cacian apa kek. Dah, sudahlah, kembalikan kepada Allah. Allah yang lebih kuat, Allah yang maha kuat untuk memberikan balasan yang paling setimpal. Hanya Allah yang maha tahu. Iya, yeah. Inna ladaina angkala wa jahima. Sesungguhnya kami, kata Allah, memiliki angkal. Angkal itu kuyut. Kuyut, ya, kuyut itu ikatan-ikatan. Karena penduduk api neraka itu, ya, akan diikat di tiang-tiang. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, Ikrimah, Tawus, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Buraidah, Abu Imran Al-Juni, Abu Mijlaz, Ad-Dhahhak, Hamad bin Abi Salamah, Qatadah, As-Suddi, Ibnu Barak, Al-Thawri. Semuanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan angkal di sini yaitu kuyut. Apa itu kuyut? Yaitu ikatan-ikatan. Ya, di mana penduduk api neraka dia, ya, di dalam neraka jahanam itu diikat di tiang-tiang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Inna ladaina angkala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima. Dan makanan dha ghussah, yang memiliki ghussah, ya. Kata Ibnu Abbas, yanshab fil halq falayadkhul wala yakhruj, nyangkut di sini di kerongkongan, enggak masuk enggak keluar. Maksudnya, ya, dha ghussah, kami memiliki makanan buat penduduk api neraka itu yang memiliki ghussah. Artinya, kata Ibnu Abbas, makan itu nyangkut di sini, enggak keluar, enggak apa, enggak masuk. Gimana rasanya, Mas? Kalau antum makan, tahu-tahu ada tulang, aduh, enggak enak banget, keluar enggak bisa, masuk enggak bisa. Nelan aja sakit. Iya. Itu baru tulang ikan dikit gitu loh. Gimana dengan makanan di dalam neraka jahanam, ya subhanallah, ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Wa ta'aman dha ghussah, dan makanan yang memiliki ghussah itu, wa 'adaban alima, dan azab yang sangat pedih sekali yang disediakan buat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu.
Walaupun di dunia mereka diberikan kenikmatan, karena Allah menyebutkan di situ dzai ulin na'mah, orang-orang yang mendustakan itu ternyata apa? Ulin na'mah, pemilik kekayaan, pemilik ya apa namanya, kaya raya dia, konglomerat lah istilahnya begitu. Iya. Maka Allah mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katsiban mahila. Pada hari itu, di hari kiamat, akan berguncanglah bumi dan gunung-gunung itu, dan adalah gunung-gunung itu bagaikan ya debu yang dihambur-hamburkan. Masyaallah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada mereka akan kekuasaannya yang maha dahsyat sekali. Maka dari itulah setiap kita yang mendengar ayat ini tentunya harusnya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertakwa kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ya, jangan sampai kekayaan-kekayaan yang kita miliki malah membuat kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Dan engkau mengira penghuni gua itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang paling baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya mereka jika dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikianlah kami perlihatkan manusia kepada mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: Nanti akan ada orang yang mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, dan yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, dan yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan janganlah engkau menanyakan tentang penghuni gua itu kepada siapapun.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 4849. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, Imam Ahmad, Abu Nuaim dari jalan Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kubah. Faqal Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah?" Tidakkah kalian ridho? Ridhokah kalian untuk menjadi 1/4 penduduk surga? Qulna na'am. Kami berkata iya. Faqal, maka Rasulullah bersabda lagi, "Atardawna an takunu thulutha ahli al-jannah?" Ridhokah kalian? Kalian menjadi 1/3 penduduk surga? Faqulna na'am. Maka kami berkata iya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda lagi, "Atardawna an takunu syatra ahli al-jannah?" Ridhokah kalian untuk menjadi 1/2 penduduk surga? Qulna na'am. Kami berkata lagi, ridho ya Rasulullah, iya. Qal walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innila arju an takunu nisfa ahli al-jannah. Demi zat yang diri Muhammad berada pada di tangannya, sungguh aku sangat berharap kalian menjadi 1/2 penduduk surga. Wadzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan bahwasanya surga itu tidak masuk kepadanya kecuali jiwa yang muslimah. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah jumlah kalian dibandingkan dengan pelaku kesyirikan, illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad, kecuali seperti sehelai rambut putih dalam kulit sapi yang berwarna hitam. Au kasya'rati sauda fi jildi thawril ahmar, atau seperti sehelai rambut hitam di kulit sapi yang berwarna merah. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama, bisyarah, kabar gembira untuk umat Islam, bahwa umat Islam itu akan menempati 1/2 penduduk surga, bahkan lebih dari itu. Karena dalam satu riwayat yang Rasulullah SAW sabda, "Uftirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina asy-syafa'ah, fakhtartu asy-syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a." Aku diberikan pilihan oleh Allah antara 1/2 umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku memilih syafaat, kata Rasulullah. Dan syafaatku itu hanyalah untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Subhanallah, ya Rasul diberikan pilihan antara 1/2 umat Islam masuk surga atau diberikan syafaat. Ternyata Rasulullah lebih memilih syafaat. Kenapa, Pak? Karena dengan syafaat akan lebih banyak lagi masuk surga. Makanya umat Islam itu yang paling banyak memasuki surga itu umat Islam. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya keutamaan buat kita yang akan Islam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang masuk surga ya akal Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaan yang besar ya, yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam ini.
3: Soal jawab.
4: Berapa hari batas waktu seorang bisa dikatakan kondisi safar sehingga boleh dikosor sholatnya? Misal orang yang berasal dari Indonesia bersekolah di Jepang selama 2 tahun. Apakah periode 2 tahun ini dianggap safar sehingga lebih utama dikosor terus? Enggak, itu sudah mungkin. Kalau kita berpergian ke suatu negeri, suatu kota, dan kita sudah pasti tinggal di sana dalam rentang waktu tertentu, berarti kita mungkin ada tugas sekolah pendidikan 3 bulan. Di sana mungkin 4 hari pertama Syekh bin Baz mengatakan boleh dikosor. Selebihnya adalah mungkin. Kecuali kalau kepergian kita ke tempat itu belum jelas, belum pasti, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa 2 bulan, bisa setahun gitu ya. Belum jelas. Karena misi kita negosiasi dengan beberapa pihak. Tergantung lawan negosiasi kita. Bisa sehari beres, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Kalau belum jelas seperti itu, selama itu safar. Sebagaimana Nabi SAW pada waktu perang Tabuk, 36 hari terus dikosor. Kenapa? Karena belum tentu ini perang ini kapan berakhir, gitu kan? Walaupun perangnya enggak jadi, cuma ngepung saja. Tapi belum pasti kapan berakhir. Maka selama itu kemudian dikosor. Wallahu a'lam. Jadi yang sudah jelas di sini 2 tahun ngambil S2 umpamanya atau sampai S3 jauh 5 tahun itu mungkin di sini.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya, tadi disampaikan dalam sebuah hadis yang bahwa kunci perkara yang khaib itu kan ada lima. Ya. Salah satunya yaitu tentang apa yang ada di dalam perut, yaitu tentang janin. Ya. Gimana dengan zaman sekarang yang dokter itu dengan alat yang canggih bisa memprediksi bahwa kan bayi yang dikandung itu sejenis kelamin laki-laki atau yang lainnya. Bagaimana sikap kita terhadap dokter tersebut, dan bolehkah kita mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan prediksi dokter tersebut?
3: Nah, iya,
2: kemudian yang kedua, bolehkah kita memberi nama anak dengan nama Nabi kemudian disambung dengan Abdurrahman atau Abdullah atau yang lainnya gitu, Ustaz?
3: Baik Pak, itu saja. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita tunggu jawabannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
4: Fima yata'allaq bi su'al as-sa'il awwal anna qawlullahi ta'ala Allah ya'lam ma tahmilu kullu untha wa ma taghidhu al-arham wa ma tazdad kullu shay'in 'indahu bi miqdar. ويسأل عن الأجهزة الحديثة تمكن من خلالها معرفة الجنين، معرفة الجنين والتمييز بين كونه ذكر أو أنثى ونحو ذلك بسبب الأجهزة الحديثة التي يرى من خلالها الجنين. وهذا الأمور لا تتنافى مع دلالة القرآن في قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى، لا يتنافى مع ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلع في تلك الفترة بعض خلقه من الملائكة الموكولين بالأرحام كما في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فهذه الأمور يكتبها الملك، وهو اطلاع من الملك على أوسع مما يطلع عليه هؤلاء بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فيبقى هذا العلم في شيء ظاهر أوصلت إليها الأجهزة فاطلعوا على ما بداخل الرحم، وهذا لا يتنافى مع ما دلت عليه الآية الكريمة. وأما الأسماء المركبة فهذه لم تكن موجودة في الزمن الأول، محمد عبد الله يكون اسما لشخص واحد ونظائر ذلك، بل الأولى اجتناب هذه الأسماء حتى لا تحدث أيضا لبسا فيما بعد، وعدم تمييز بين اسم الأب واسم الابن. والأولى اجتناب هذه الأسماء، لكن إن فعل فإن فعل ذلك ولم يغيره ووضع ما يميز فلا بأس، لكن الأولى اجتناب ذلك وعدم فعله.
5: Ya, ada pun pertanyaan pertama mengenai bahwasanya Allah yang mengetahui apa yang janin dalam perut, ya, matghizul arham, apa yang termasuk dalam rahim, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sebagian manusia untuk mengetahui jenis kelamin, ya, pada masa tertentu, ya, bukan sejak awal, tapi pada masa tertentu dengan alat-alat yang canggih yang modern sekarang bisa kelihatan laki-laki atau perempuan, tidak sejak awal adanya pertemuan antara air mani dengan ovum kemudian langsung ketahuan, tidak. Tetapi ada masa tertentu kemudian dengan alat-alat yang canggih, entah setelah berapa lewat berapa bulan baru kemudian ketahuan kandungan tersebut laki-laki atau perempuan. Ini tidak berlentangan ya, karena memang Allah mengizinkan sebagian makhluknya untuk mengetahui bagaimana hakikat daripada nutfah tersebut. Dan diantaranya dalil akan hal ini yaitu malaikat. Malaikat juga mengetahui ya, tapi bukan mengetahui sejak awal, tetapi setelah 120 hari. Dalam hadis disebutkan thumma yursalu ilaihil malak, setelah nutfah bergabung dengan ovum, sel telur, kemudian setelah itu terjadi pembuahan, kemudian terjadi perubahan-perubahan sampai 120 hari baru malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan janin ini, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang nasibnya. Ya tentunya laki-laki dan perempuan pun ketahuan. Oleh karena apa yang diketahui oleh malaikat lebih hebat daripada apa yang diketahui oleh alat-alat canggih sekarang ya. Jadi maksudnya bahwa sinyal ini tidak bertentangan, tentunya yang mengetahui tentang bagaimana janin itu laki-laki atau perempuan dan bagaimana nasibnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada waktu-waktu tertentu setelah melewati masa tertentu, Allah beritahukan kepada sebagian makhluknya seperti kepada malaikat yang mencatat takdir janin ini. Dan juga dengan kecanggihan teknologi setelah beberapa bulan maka nampak bisa dibedakan laki-laki dengan perempuan dengan melihat struktur tubuh ya, dengan alat USG dan semacamnya. Adapun pertanyaan kedua yaitu tentang nama-nama yang seperti Muhammad Abdullah, Muhammad Abdurrahman. Hal ini tidak ada dulu di zaman salaf nama-nama seperti ini. Nama-nama dahulu satu nama buat satu orang, dan model penamaan seperti ini hendaknya dijauhi karena nanti bisa rancu mana nama bapak, mana nama anak. Dan kalau disebut Muhammad Abdullah, orang menyangka Muhammad bin Abdullah. Disebut Muhammad Abdurrahman, seakan-akan namanya Muhammad bin Abdurrahman, padahal Muhammad Abdurrahman dua nama buat satu orang. Oleh karenanya hendaknya penamaan seperti ini dijauhi agar bisa dibedakan antara nama anak dan nama ayah. Tetapi kalau sudah terlanjur ada orang namakan anaknya dua nama jadi satu Muhammad Abdurrahman, ya kalau sudah terlanjur maka tidak mengapa. Namun di kemudian hari harus dibedakan bahwasanya Muhammad Abdurrahman itu nama dia sendiri, nama bapaknya lain lagi ya. Maka ini harus dijelaskan agar tidak terjadi kerancuan.
6: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilah Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizahullah Ta'ala yang telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Mutiara Tafsir Al-Quran.
8: Afala yatadabbarun Al-Quran.
9: Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, artinya saksi atas perbuatan kalian. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kami telah mengutus kepada kalian wahai umat, ya seorang rasul yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah mengutus rasul itu sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Allah mengutus para rasul itu untuk mengingatkan tentang surga dan neraka, tentang kehidupan akhirat dan yang lainnya. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kata Ibnu Katsir artinya saksi atas amal perbuatan kalian. Apakah amal perbuatan kalian itu sesuai dengan syariatnya atau tidak? Maka Rasulullah sebagai saksi, kalau ada orang beramal dan ternyata amal itu tidak disyariatkan, maka Rasulullah bersaksi bahwa itu Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Iya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul, itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fa'asa Fir'aunur Rasul, Tapi ternyata Fir'aun memaksiati Rasul. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Maka kami pun azab Fir'aun dengan azab yang pedih. Artinya, wahai kalian, sebagaimana mereka Fir'aun itu memaksiati Rasul, lalu Allah mengazab mereka, maka kalau kalian memaksiati Nabi Muhammad SAW pun nasibnya akan sama. Akan-akan Allah di sini mengingatkan. Ya, makanya Rasulullah SAW sabda apa? Kullu umati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang memaksiatiku, dia telah enggan masuk surga. Ikhwata Islam, azakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Tuh Fir'aun, lihat. Dia memaksiati Musa. Dia memerangi Nabi Musa. Akibatnya kami pun azab dia dengan azab yang pedih. Maka mereka-mereka yang memaksiati Rasulullah, yang sengaja menentang Rasulullah, pasti Allah akan berikan kepada mereka azab yang pedih juga, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, "Fakaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba?" Bagaimana kalian akan bertakwa jika kalian kafir kepada suatu hari di mana Allah menjadikan anak-anak itu beruban? Ya. Bagaimana kalian akan bertakwa jika kalian kafir kepada suatu hari yang Allah jadikan anak-anak itu beruban? Artinya kalau kalian kafir, kalian tak akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pendapat sebagian ulama begitu. Sebagian ulama mengatakan, ya, artinya bagaimana kalian akan menjadi

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an warizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 19 Sofar 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: 10 Sebab Keberkahan.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah, bertemu kembali para jemaah. Saya nggak kesini berapa bulan atau berapa tahun. Alhamdulillah ketemu lagi dengan panjenengan semuanya. Insya Allah materi kita pada kesempatan kali ini adalah 10 sebab keberkahan. Kita kan pengen hidup kita berkah. Gini mboten? Nah, bagaimana supaya hidup kita berkah? Kita harus tahu ada sebab-sebab yang menyebabkan keberkahan. Apa saja 10 sebab keberkahan itu? Sebelumnya kita harus tahu apa makna berkah, apa makna barokah. Barokah artinya adalah al-khairu al-kathiru ad-daimu. Keberkahan itu al-khair, kebaikan. Al-kathir, yang melimpah ruah. Ad-daim, yang langgeng terus menerus. Jadi keberkahan itu artinya kebaikan yang melimpah dan langgeng terus menerus. Itu makna barokah. Lah, tabarruk, ngalap berkah, cari berkah, itu ada dua. Saya ulangi, cari berkah, ngalap berkah, atau dalam bahasa akidah tabarruk, itu ada dua. Pertama, at-tabarruk asy-syar'i, tabarruk yang sesuai syariat. Apa makna tabarruk sesuai syariat? Tabarruk yang ada dalilnya. Dan ini ada tiga macam. Pertama, tabarruk dengan waktu, seperti ngalap berkah, cari berkah, dengan itikaf 10 terakhir malam Ramadan. Jadi kalau jenengan mengkhususkan 10 terakhir Ramadan, meyakini ini malam-malam berkah, saya mau tanya, boleh enggak? Boleh enggak?
4: Boleh.
3: Karena ada dalil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Boleh. Jadi kalau jenengan ngalap berkah, cari berkah pada waktu tertentu seperti 10 malam terakhir Ramadan, boleh. Dengan waktu. Atau dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena kata Nabi, amal soleh yang paling dicintai Allah selama 1 tahun itu adalah amal yang paling afdal adalah 10 pertama Dzulhijjah. Maka boleh kita ngalap berkat dengan beramal soleh di hari-hari itu. Itu contoh ngalap berkat dengan apa tadi? Waktu. Dua, boleh ngalap berkah dengan tempat selama ada dalilnya. Contoh, cari berkah dengan sholat di Masjidil Haram. Ngalap berkah dengan sholat di Masjid Nabawi. Niki boleh apa mboten? Boleh. Karena Nabi mengatakan salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwah. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada salat selain di Masjid Nabawi. Lebih baik daripada 1000 salat di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali daripada salat di selain Masjidil Haram. Dan Nabi juga mengatakan la tusyattur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan ke sebuah tempat yang kita anggap tempat itu berkah kecuali 3 tempat saja. Apa? Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi jenengan kalau datang ke tempat-tempat itu ngacari berkah dengan sholat di dalamnya, saya mau tanya, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Ini namanya ngalap berkah yang syar'i. Satu dengan waktu, dua dengan apa tadi? Tempat yang ada contohnya. Terus nomor 3, keberkahan orang. Keberkahan orang, ngalap berkah dengan keberkahan orang. Perlu diketahui, semua berkah-berkah yang saya sampaikan tadi itu bukan secara zatnya, tetapi atas izin siapa? Atas izin siapa? Allah. Karena al-barakah minallah. Adapun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu sekedar apa? Sebab. Tapi pemilik barakah yang sesungguhnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh keberkahan orang. Para sahabat mencari berkah dengan bekas-bekasnya Nabi. Pernah dengar enggak? Seperti bekas wudhunya Nabi, ludahnya Nabi, itu boleh. Cuman ini tidak bisa dikiaskan dengan selain Nabi. Sakit dimengerti sih? Rasulullah itu Pak, kalau wudhu, para sahabat rebutan apa? Air wudhunya. Rasulullah kalau meludah, sahabat itu nampani ludahnya Nabi dan digosok-gosokkan ke badannya. Itu sah sahih riwayat Bukhari. Cuman ini tidak dikiaskan dengan selain Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya, perhatikan, ketika Rasulullah wafat, itu para sahabat itu sepakat, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah siapa? Para sahabat sepakat, bahkan ahlu sunnah wal jamaah sepakat, manusia terbaik setelah Rasulullah wafat siapa? Tolong dijawab. Abu Bakar, sepakat. Tapi tidak ada riwayat satupun para sahabat memperlakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti memperlakukan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kemudian dikiaskan zaman sekarang kiai, ustaz, habib. Enggak bisa. Karena dulu para sahabat tidak memperlakukan Umar seperti itu. Umar ini bukan sekedar wali, mbahnya wali. Betul enggak? Umar ini bukan sekedar wali, tapi apa? Mbahnya para wali. Tapi para sahabat tidak ada yang memperlakukan itu kepada siapa? Umar. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Jadi kalau sekarang ada kiai ngomong begini, "Hei santri-santriku, aku mau meludah, siap-siaplah." Boleh enggak?
4: Enggak boleh.
3: Gitu nggih. Nah, karena itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, boleh juga ngalap berkah dengan benda-benda tertentu, tapi ada dalilnya. Dengan meyakini berkah itu datangnya dari Allah. Seperti air zam-zam. Boleh enggak? Kenapa kok boleh? Soalnya ada dalil. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam sesuai dengan niat meminumnya. Atau apalagi? Dan yang lain-lain. Nah, ini secara umum tentang hukum ngalap berkah yang syar'i. Nah, sekarang yang tidak syar'i, tabarruk mamnu' atau tabarruk ghairu syar'i, adalah ngalap berkah yang tidak ada dalil. Maka enggak boleh.

ada dalil. Kapan ngalap berkah enggak boleh? Kalau enggak ada dalil. Nah sekarang Bapak Ibu, apa saja 10 atau sebelum masuk ke situ, tabarruk yang tidak syar'i itu bisa menjerumuskan orang ke syirik atau bisa menjadikan dia terjatuh pada bid'ah. Makanya hati-hati ngalap berkat dengan kuburan orang soleh. Saya mau tanya jenengan, di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik, hujan lama nggak turun, kemarau panjang. Saya tanglet panjenengan, yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemana? Ke kuburan Nabi atau kemana? Datang ke pamannya Nabi yang masih hidup, namanya siapa? Al-Abbas, minta tolong ngimami sholat istisqa, berdoa, lalu turun hujan. Oke, kita selesai pembahasan tabarruk ngalap berkah. Sekarang pembahasan apa saja 10 hal yang menyebabkan kita mendapatkan berkah. 10 hal. Sambil tulis di 1. Supaya hidupnya barokah, enak, tentrem, ayem, kebaikannya melimpah, langgeng. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini berkah? 1. Punya niat yang lurus dan ikhlas. 1. Tidak ada keberkahan tanpa ikhlas. Wonten-wonten. Jenengan sholat tapi pengin dilihat orang, mboten berkah, mboten. Jenengan haji tapi pengin dilemuang, mboten berkah. Jenengan ngaji tapi pengine dilemuang, mboten berkah. Karena syarat supaya dapat berkah mestunggal apa? Harus ikhlas. Mana dalilnya? Surat Al-Anfal ayat 70. Bahwa niat itu menyebabkan keberkahan. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Bila Allah mengetahui kebaikan di hatimu, lurus niatmu, niscaya Allah berikan kebaikan kepadamu. Jadi nek salat ikhlas, zakat ikhlas, Allah kasih keberkahan, dikasih kebaikan. Makanya Imam Ahmad pernah berwasiat kepada putranya. Jenengan catat, ini bagus sekali. Ucapannya Imam siapa? Ahmad. Nasihati putranya. Beliau berkata, "Ya bunayya, inwil khaira." Wahai anakku, niatkan yang baik. "Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Engkau selalu berada dalam kebaikan, keberkahan selama engkau meniatkan yang baik. Makanya penting niat itu, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'ah." Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, maka barokahnya dicabut. Segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, barokahnya dicabut. Sehingga kalau pengin hidupnya berkah, belajar ikhlas. Belajar apa? Ikhlas. Ya. Bayangkan, masih ingat enggak panjenengan ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka? Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Riwayat yang lain mengatakan 3 orang yang neraka itu menyala dengan 3 orang ini. Kira-kira siapa 3 orang itu? Peminum khamr,

0: boten pezina, boten pembunuh, boten kinten-kinten sinten. Wong sing amalane gawedhi mati di medan jihad kali napa tiang ingkang alim ahli Quran, tiang nomor tiga tiang sing ahli sodako. Gino mboten amalane gedhe kan mboten gedhe, tetapi pada hari kiamat ditanyai, kenapa kamu lakukan itu dulu? Ya Allah, aku dulu mati syahid, mati di jalanmu ya Allah, membela agamamu karenamu ya Allah. Kata Allah, kau berdusta. Kau dulu berjihad, mati karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, pemberani. Maka dilemparkan ke neraka. Yang nomor dua, ditampakkan nikmat Allah kepadanya, dia mengakuinya. Ditanya, nikmat ini untuk apa dulu? Ya Allah, dulu aku belajar Al-Quran, ngajari manusia Al-Quran, padahal Al-Quran itu berkahnya. Gini betul? Untukmu ya Allah, aku belajar Al-Quran, ngajari Al-Quran, untukmu ya Allah, kangge panjenengan, keranten panjenengan, krono Allah. Kata Allah, kata kau berdusta. Kau lakukan itu supaya orang-orang berkata bahwa kamu adalah si ahli Quran, dan kau sudah mendapatkan titel itu seperti yang kamu inginkan, dilemparkan ke neraka. Nomor tiga, ahli napa? Sodako. Ya podo, ternyata ingin dipuji, dadi wong sing dermawan, dilemparkan ke neraka. Inilah maksud dari ucapan Imam Ibnul Qayyim, segala amal kebaikan kalau bukan karena Allah, manzu'ah, barokahnya dia apa kan? Dicabut, masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi syarat berkah itu harus napa? Tunggal ikhlas. Nomor dua, kalau ingin hidupnya barokah, sebab nomor kali ingin nikah, takwallah, bertakwa. Mana dalilnya? Bahwa takwa itu menyebabkan orang dapat berkah. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, kalimat takwa ini kalimat yang diputer bolak-balik di atas mimbar. Saking seringnya sampai wong bingung apa sih takwa itu. Setiap khotib naik mimbar, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, langsung jamaah itu turu HP. Kinemut. Nunggu Jumatan itu sik nyekel HP, sik maca Quran, gak turu. Sik maca Quran, tapi nek wis imame naik mimbar, azan. Setelah azan, innal hamdalillah selesai, terus imam yang ngomong, mari kita tingkatkan ketakwa, langsung turu kabeh wong. Leres napa boten? Jadi kalimat takwa ini saking seringe diputer, saking seringe diomong, no, kadang wong gak paham apa sih maknane takwa itu. Takwa niku napa? Takwa inggih menika imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ikhlasan wattibaan. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah karena ikhlas dan ittiba sesuai sunnah. Itu makna takwa. Nek cara gampange wong Lamongan, takwa itu urip sesuai aturan Allah. Sing paling gampang, takwa itu urip sesuai aturane Allah. Nek dilarang ya mandek, nek diperintah ya jalan. Wis pokoke apa jari Allah elok wis, itu takwa. Di pasar ada aturan Allah, tak pakai aturan Allah di pasar. Di masjid ada aturan Allah, tak pakai aturan Allah di masjid. Di kantor ada aturan Allah, saya pakai aturan Allah di kantor. Lah itu takwa. Duk ndiae awakmu elok aturane Allah, niku takwa. Gelem diatur Allah, niku takwa. Nek diperintah yo berjalan, nek dilarang yo berhenti. mati. Niku takwa. Wonten tiang ditangleti, tiang salaf ditangleti. Wahai Syekh guru kami, apa sih takwa itu? Apa sih takwa itu? Apa jawabannya? Takwa itu seperti seorang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan apa? Duri, beling. Jadi wong bertakwa niku kaya dene wong sing melampak di jalan sing kata napa? Duri kata belinge. Kinten-kinten napa sing dilampahi? Mesti diangkat pakaiannya, melangkah hati-hati ojo sampai kepidek eri. Nek wis pasti baru dimencepno sikile, mari ngono mlaku meneh, hati-hati ojo sampai kena eri. Ya iku wong takwa. Jadi wong takwa itu sak obah sak onteke ojo sampai nerak aturane Allah. Sebelum saya lanjut, saged dimangertosi jamaah. Jadi takwa itu rumangsa diatur Allah, diawasi Allah, elok aturani Allah, apa jarene Allah, nek diperintah yo jalan, nek dilarang yo berhenti. Niku wong takwa. Niku nek kula lan panjenengan sedoyo saged ngelampahi, kula lan panjenengan sedoyo pikantuk keberkahan saking Allah. Pun di dalile Ustaz. Surat Al-A'raf ayat 96. Bahwa takwa dan berkah itu gandengane. Wong lek takwa gandengane berkah. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika penduduk negeri itu beriman, bertakwa, ikut aturannya Allah, la fatahna alaihim, maka akan kami bukakan barokat, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Turun hujan membawa rahmat, bumi neyo hasil, tani neyo lancar. Dulu Pak, ketika Islam ditegakkan dengan keadilan di zamannya dinasti Umayyah, zamannya Umar bin Abdul Aziz, itu biji-bijian itu Pak, gandum sampai sebiji kurma. Sampai-sampai di gudang itu ditulisi. Nih saya bacakan riwayat ya. Saya bacakan. Dalam sebagian gudang Bani Umayyah ada biji-bijian gandum yang sebesar kurma. Jangan sumerep gandum dah. Saking gomong ini Pak. Terus ditulisi, ini tumbuh di zaman keadilan. Jadi nek penduduk negeri itu bertakwa, beramal soleh, sholat ditegakkan, berkahnya Allah turun. Saiki wong Lamongan terutama daerah kulo, Bonorowo, itu bingung apa Pak. Soalnya bumi ini gak hasil. Zaman biyen niku mirik iso ping loro ping telu, saiki gak blas. Ya Mas Agus. Soale beliau wong kono ngerti. Iwak isik cili durung dipirik banyune teko. Faktornya apa? Ya takwa ilang. Takwa ilang, nek takwa ilang yo apa akhirnya hasilnya yo ilang, berkah gak om. Makanya kalau ingin rezeki lancar, uripe berkah, monggo kula lan panestoyo ningkataken takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wong sing takwa, Allah golekno solusi dari keterpurukan hidupnya. Kesimpulannya nomor 2, kalau ingin berkah harus apa Pak? Bertakwa. Dalilnya surat Al-A'raf ayat pinten niku wau? 9. Nah, nomor 3. Ingin berkah hidup kita, nomor 3 adalah qiraatul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Jenengan kok satu hari, dua hari, tiga hari enggak maca Qur'an, ya enggak bakal berkah, Pak. Quran itu enggak boleh hilang dari diri kita. Jangan sisakan waktu untuk membaca Al-Quran, tapi sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Saya enggak meminta panjenengan menyisakan waktu untuk membaca Quran. Tetapi yang saya katakan, mari menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan menyisakan waktu, tapi menyediakan waktu. Kata menyisakan waktu itu berarti enggak prioritas. Nek ono waktu luang, baru moco. Itu menyisakan waktu. Tapi kalau menyediakan waktu, mau ndak mau, iki jadwale moco Quran. Setelah sholat subuh, dikir, enggak mau ada urusan apapun, enggak mau tahu aku. Pokoknya aku tuh baca Quran. Nah, kita harus belajar kayak gitu. Setelah sholat subuh, setelah wirid pagi, sudah enggak boleh ada aktivitas kecuali satu aktivitas, maos Quran. Ustaz mboten sakit, Ustaz soal kula ini mesti nek mantun sholat subuh ke pasar. Ya wis sampean ganti mari sholat magrib. Tapi ajek Ustaz magrib mboten sakit soal wonten kajian ten Ar-Raihan, nggih mboten penapa-napa. Mantun isa mboten sakit setik panjenengan kakek alasan awalnya iki. Nah, manusia itu banyak alasan. Sing datosaken saged nggih mboten nggih panjenengan piyambak. Mana dalilnya bahwa Al-Qur'an itu berkahi atas izin Allah? Surat As-Sad, surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang diberkati. Jadi nek ulolan panjenengan pingin pikantuk keberkahan, nggih kedah maos Al-Qur'an. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar sejarah, siapapun yang gandeng Al-Qur'an pasti terbaik. Saya tanya panjenengan, malaikat siapa yang membawa Al-Qur'an ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat siapa? Jibril. Allah jadikan malaikat terbaik. Saya mau tanya lagi, tolong dijawab, bulan apa Al-Qur'an diturunkan? Ramadan. Allah jadikan bulan terbaik. Saya mau tanya lagi, malam apa Al-Qur'an diturunkan? Lailatul Qadar. Allah jadikan malam yang terbaik. Saya mau tanya lagi, Nabi siapa diturunkan kepadanya Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan nabi yang terbaik. Saya mau tanya, kota mana? Di kota mana Al-Qur'an diturunkan? Mekah dan Madinah. Allah jadikan dua kota terbaik. Bahasa apa yang dipakai ketika Quran diturunkan? Jawabannya bahasa Arab. Allah jadikan bahasa yang terbaik. Perhatikan saya, Pak. Seluruh bahasa akan punah kecuali bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menjaga, aku yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaganya. Penjagaan Allah kepada Al-Qur'an otomatis penjagaan Allah kepada bahasanya. Gino boten? Perhatikan saya. 1500 tahun yang lalu di era jahiliyah ada tulisan Arab. Kita sekarang bisa membacanya. Bahasa mana yang bisa bertahan ribuan tahun? Bahasa Inggris sebelum 1000 tahun ada? Bahasa Jawa tahun 1800 dengan bahasa Jawa sekarang wis beda. Gitu betul. Semua bahasa akan terdegradasi kecuali bahasa Arab, karena bahasanya dipakai Al-Quran. Sedangkan Allah berkata, aku turunkan Al-Quran dan aku jaga Al-Quran sampai hari kiamat. Maka penjagaan Allah kepada Al-Quran otomatis penjagaan Allah kepada bahasa yang dipakai Al-Quran. Sakit dimengertosi? Oke. Saya mau tanya lagi Pak, generasi siapa yang Al-Quran turun kepada mereka? Siapa generasi yang diturunkan kepada mereka Al-Quran? Sahabat. Allah jadikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pokoknya nek kaitani Al-Quran mesti yang terbaik. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mau ngajarkan Al-Qur'an. Jenengan enggak boleh tepi-tepi saking Al-Qur'an. Sampai waos. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku likulli harfin hasanah. Setiap huruf ada kebaikan. Setiap huruf ada kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Berarti kalau orang membaca alif lam mim berapa kebaikan? 30. Itu baru alif lam mim. Belum qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa? Wallahu a'lam, hitung sendiri, kalikan berapa? 10. Tadi kan saya sampaikan ke panjenengan, makna berkah adalah kebaikan yang melimpah dan apa tadi? Langgeng terus menerus. Itu Al-Qur'an. Sampai maos setunggal huruf dilimpahkan Allah jadi berapa? 10. Jadi kalau ingin uripe berkah, monggo maos Al-Qur'an. Dawuh Kanjeng Nabi, "Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada pemiliknya, pembacanya. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk orang yang cinta Qur'an pikantuk syafaat saking Al-Qur'an tentin-tentin kiamat. Bun, nomor pinten sakniki? Nomor 4. Betul ya? Sebab keberkahan nomor 4, silaturrahim, nyambung tali rahim. Jangan menyempelekan tali rahim. Menyambung tali rahim itu dahsyat. Mana dalilnya? Peratosaken. Man ahabba an yubsato lahu fi rizkihi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Nabi, maka hendaklah dia menyambung tali rahim. Nah ini yang namanya dilapangkan dan dipanjangkan, berarti berkah enggak? Berkah kan tadi maknanya berkah kan kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Maka harus nyambung tali rahim. Kerabat itu Bapak Ibu macamnya ada 3, silakan saya mencatat. Menurut Rasulullah kerabat itu macamnya ada 3. Yang pertama, qati'ur rahim, pemutus tali rahim. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Ini jenis kerabat pertama.
1: yang mutus tali rahim. Hukumannya apa tadi? La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali rahim. Kerabat jenis nomor 2 adalah al-mukafi'. Al-mukafi', Ustaz, al-mukafi' itu apa? Al-mukafi' itu tipe kerabat yang sekedar bales. Kalau disambung, ya nyambung. Kalau disopo, ya nyopo. Neka disopo, ya gak gelem nyopo. Neka disambung, ya gak gelem nyambung. Saya mau tanya, tolong dijawab. Jenis nomor 2 ini wonten apa mboten? Nek awakmu gak nyopo, aku gak ngira aku nyopo. Nah, lapo aku dulur tua kok diku kalah-kalahan. Awakmu gak gelem nang aku gak gelem nang awakmu. Awakmu gak gelem nyopo aku gak nyopo awakmu. Wonten napa mboten tiyang ngeten iki? Lah ngeten niki namanya apa tadi? Al-mukafi, yang sekedar manis. Sing paling hebat nomor 3. Namanya al-wasil. Apa artinya al-wasil, Ustaz? Al-wasil itu artinya yang menyambung tali rahim. Apa artinya al-wasil, Ustaz? Nabi menjelaskan, perhatikan, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang nyambung tali rahim itu yang sekedar balas. Mau nyambung kalau disambung, mau mengunjungi kalau dikunjungi dulu, mau memberi kalau diberi dulu, mau nyapa kalau disapa dulu. Bukan itu orang yang nyambung tali rahim. Jadi kalau ada suami ngomong gini, "Dek," ngomong ke istrinya, "kemarin kan kita dikunjungi, sekarang gantian, ayo kita yang nyambung." Enggak, itu bukan nyambung, itu balas. Itu kategori nomor 2. Kata Nabi, al-wasil, orang yang nyambung tali rahim adalah man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang nyambung tali rahim adalah orang yang diputus tali rahimnya, tapi dia tetap menyambungnya. Sampean dipelengosi dulur sampean, tapi tetap sampean paran. Sampean disiwak dulur sampean, tapi tetap sampean parani. Sampean gak disopo dulur sampean, tapi sampean tetap assalamualaikum. Niku alwasil, niku alwasil, wong sing nyambung tali rahim. Dan tali rahim itu, Pak, diambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dari akar kata rohamim, rohamim, rahim. Itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya akan dimengertosin, repot ya, kan di bahasa Arab jelas nol lagi. Karena bahasa Arab itu kan setiap kata punya akar. Halo, halo, setuju nol betul? Sama bilang setuju gitu aja lah. Rahman Rahim itu kan dari akar kata yang satu, Pak. Huruf apa? Huruf ha mim. Jadi saking tingginya derajat tali rahim itu, sampai kalimat rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan nanti rahim itu pada hari kiamat bisa ngomong, "Ya Allah, dia ini mutus aku di dunia, putuslah dia ya Allah. Ya Allah, dia ini dulu nyambung aku, ya Allah, sambunglah dia." Makanya kalau ingin berkah, nyambung tali rahim. Terus gini, Pak G, silaturahim itu kerabat, keluarga, mboten kok konco. Nanti Mas, kilo silaturahim nang koncoku. Lah iku gak silaturahim iku. Iku dulin. Iku ziarah namanya. Ziarah itu dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Cuman sudah menjadi apa istilahnya? Lumrah, salah kaprah. Meskipun gak sanak gak kadang, tetap diarani silaturahim. Aslinya silaturahim itu khusus untuk apa? Keluarga. Ngoten. Kalau konco itu namanya silatul ukhuwah. Nyambung ke kancan gitulah. Nggih, jadi kata Rasulullah, kalau ingin rezekinya dilapangkan, ingin umurnya dipanjangkan, hendaknya dia menyambung tali rahim. Jadi tali rahim ini kalau disambung menyebabkan keberkahan. Baik, kita lanjut. Nomor 5. Sebab keberkahan. Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Dalilnya mana bahwa mengucap assalamualaikum, menebarkan salam itu mendatangkan keberkahan? Mana dalilnya? Silakan dicatat surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Kalau kalian masuk rumah, ucapkanlah salam kepada diri kalian. Tahiyatan min indillah, sebagai ucapan selamat di sisi Allah, mubarakatan thayyibatan, yang diberkahi lagi baik. Makanya rumah tangga kalau penghuninya melba metu gak ngucap salam, itu gak ada barokah. Sama kita ini ya, nek rumah tangga cekcok, itu penghuni rumah itu nek melbu mah gak ngucap salam. Tapi kalau ada orang masuk rumah ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi, terus apa? Wabarakatuh. Ya Allah berikan salam kesejahteraan dan rahmatmu serta keberkahanmu untuk rumah ini. Itu pentingnya salam, karena akan mendatangkan keberkahan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Pak, riwayat Imam Muslim, perhatikan. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan. Jika seorang laki-laki masuk rumahnya mengucapkan salam, berzikir, bismillah, assalamualaikum, qala asy-syaitan, setan berkata, la mabita lakum, kalian enggak bisa menginap di rumah ini. Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah, dan kalau seorang masuk rumahnya tidak berzikir, tidak mengucap salam, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Ternyata salam itu dahsyat, Pak. Mengucap bismillah, assalamualaikum itu dahsyat. Itu cing dadekno setan elok melbu apa tidak elok melbu itu. Nek jenengan sadaringe melbet griya ngucap bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setan mandek. Enggak cukup mandek, setan ngomong nang koncoan, gak iso melbu. Tapi nek masuk rumah enggak ngucap bismillah assalamualaikum, qala syaitan, setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita, ayo kita bisa menginap di rumah ini. Itu gara-gara salam. Makanya rumah tangga berantakan, cekcok terus. Salah satu sebabnya masuk rumah enggak ngucap salam, gono berkah, gono. Coba Pak jenengan seandainya benar-benar merenungkan makna salam, assalamualaikum, semoga salam sejahtera, kedamaian, keselamatan, alaikum atas kalian, warahmatullah dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan keberkahan dari Allah. Makanya kalau kita mengucap salam itu secara tidak langsung itu mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Dalilnya surat apa tadi? An-Nur ayat pinten? 61. Hadis Nabi, kalau tadi ayat, sekarang hadis Nabi tadi yang saya omongkan tadi, riwayat Imam Muslim yang setan enggak bisa masuk tadi itu, ada hadis lain. Nih, saya baca lagi. Riwayat dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Mohon maaf. Iya, saya baca nggih. Mohon maaf. Saya bacakan. Idza dakhalta ala ahlika fasallim. Jika kalian masuk rumah kalian, masuk ke keluarga kalian, fasallim, ucapkanlah salam. Yakun barokatan alika, akan menyebabkan keberkahan bagimu wa ala ahli baitika, dan akan menyebabkan keberkahan bagi rumah tangga. Ternyata salam itu penting banget. Kula mboten ngomong penting, tapi penting. Karena penting dan penting itu beda. Gini mboten? Jadi penganto supe ngucap napa? Assalamualaikum nalikane kula lan panjenengan mlebet griya. Naam. Nomor pinten? 6. 6 atau 7? 6. Berdoa minta keberkahan. Ya Allah, berkahilah aku. Kalau pengantin baru kan ditunggak Pak, barakallahu laka wa barakah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau kita berdoa untuk diri kita, ya. Allahumma barik li fi ahli, ya Allah berkahilah untuk keluargaku, hartaku. Ndonga minta keberkahan. Ya, minta keberkahan, ya. Contohnya Allahumma barik lana fima rezak ana, ya Allah berkahilah apa yang kau rezekikan kepada. Secara makna benar ya. Meskipun enggak ada, enggak ada, meskipun hadisnya diperselisihkan para ulama, bahkan didhaifkan para ulama, tapi teksnya itu bagus banget itu. Allahumma barik lana fima rozaktana, ya Allah berkahi apa yang kau rezekikan kepada kami. Allahumma barik lana fima rozaktana, ya Allah berkahi apa yang sudah kau rezekikan kepada kami. Terus Allahumma barik lana, terus fima, ya terus apa? Lo saking suwe nih gak maju, biasa bismillah sampai Allahumma barik lana fima rozaktana, terus wakina adzab benar, dan jauhkanlah kami. Dan sebenarnya kalau doa itu dipakai sesekali karena maknanya baik, boleh enggak? Boleh, bagus maknanya itu. Ya Allah berkahilah apa yang sudah kau rezekikan untuk kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya kalau doa yang jelas sahih ya, seperti yang kita baca waktu kunut witir itu, wa barik li fima aktoid. Nah, itu diantara doa kan itu. Kalau buatan sakit bahasa Arab Ustaz, ya sudah bahasa Jawa wae. Ya Allah panjenengan paringaken kula lan anak-anak keturunan kula keberkahan. Mboten mawon. Jenengan donga cara Arab, tapi gak ngerti artine, mbek cara Jawa utawa Madura tapi ngerti artine, ya luwih baik bahasa Jawa mbek Madura tapi ngerti artine. Daripada bahasa Arab tapi gak neresep nang ati. Ngoten nggih? Terus nomor pinten? Nomor 7. Penyebab keberkahan, ini penting Pak, ini enggak boleh ditinggalkan, penting banget. Ini seharusnya nomor 3 tadi, bukan nomor 7, saking pentingnya. Apa kira-kira? Memperbanyak istighfar. Oh, ini dahsyat, istighfar ini dahsyat. Silakan dibuka surat Nuh ayat 10-12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sesungguhnya Tuhan kalian maha mengampuni. Perhatikan, perhatikan. Kalau kalian mau istighfar, apa yang Allah lakukan? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah turunkan hujan membawa rezeki. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ. Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wabanin, Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Allah sediakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Ini kan wonten cerita nih Pak. Sudah nanti kalau sampai akan panjenengan. Ada orang datang ke Hasan Al-Basri. Masih ingat? Ada yang ingat? Yang ingat silakan maju, sampaikan, wakili saya. Ada seorang tabi'in terkenal, seniornya tabi'in, namanya Hasan Al-Basri. Ada empat orang punya masalah hidup yang berbeda-beda. Yang pertama datang, wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya lama hujan tidak turun, kami ditimpa paceklik, kemarau panjang, hewan-hewan mati kehausan. Tolong belikan nasihatnya panjenengan. Kata Hasan Basri,
0: pulanglah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, pulang. Datang orang nomor dua, wahai guru kami, Allah telah menimpakan kemalangan hidup, kemelaratan, kesusahan, kefakiran, kemiskinan. Tolong berikan nasihat agar musibah ini diangkat Allah. Kata Hasan al-Basri, pulanglah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Datang orang nomor tiga, wahai guru kami, telah lama Allah menguji kami, belum punya anak keturunan. Sampai sekarang kami belum punya anak, padahal kami ingin masa tua kami ada anak yang merawat kami. Tolong berikan nasihat panjenengan agar Allah angkat musibah ini dari kami. Kata Imam Hasan al-Basri, pulanglah, perbanyaklah istighfar, minta ampun. Datang orang nomor empat, wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen, tambak-tambak kami, kalau bahasa Lamongannya ya, tambak-tambak kami tambak-tambak kami iwae gak iso gede, Pak, tambake gede nduk ila. Di desa saya, Pak, tambake wombo. Itu diicir sekian reang bandeng. Ngerti reang sampean? Ini gak wong tambakan ya. Reang-reang, ngerti reang? Sekian reang, maksudnya embo aku yo lali, reang sak piro? 5.000. 5.000 apa ekor? Dalam sak reang itu artinya, misalnya ini lebon bandeng sak reang itu artinya 5.500 ekor. Itu tanduri, Pak, tanamnya, maksudnya nyebar bibit itu bereang-reang. Tambah iombo. Diperik, ngerti diperik sampe? Diperik. Mek oleh telung keranjang. Mbok gak ngerti wae iku nandi. Zaman biyen kok jadi cerita iki ya. Zaman biyen, Pak, waktu aku cilik, Pak, banjur wae. Tapi wae akeh. Duk dalan-dalan tiwa. Wong mancing wis merem ngene lho oleh. Njole wis gak kadek nyawak ngene. Eden. Oleh wae. Sak niki niku, Pak. Tambake jebol kono iwae. Wong mancing suwe gak oleh-oleh. Kemarin anakku mancing di belakang rumah oleh, tapi bete. Lah bete kan gak diecer, Pak. Lekut kembali ke Hasan al-Basri. Wahai Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen, dimakan wereng, tambak-tambak kami iwae gak iso gede, kalau bahasa kita nih. Tolong berikan nasihat panjenengan agar musibah ini diangkat Allah. Kata Hasan al-Basri, pulanglah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah. Empat orang ini masalahnya sama apa beda? Beda. Lho, solusi ini mek siji tok. Istighfar. Sampai-sampai muridnya Hasan al-Basri itu bingung. Duhai guru kami, ini orang masalahnya beda-beda. Tapi kenapa panjenengan ngasih solusi cuma satu? Apa tadi? Istighfar. Apa hubungannya istighfar minta ampun dengan hujan tidak turun, dengan kemalangan hidup melarat, susah? Kan apa hubungannya dengan enggak punya anak mandul? Apa hubungannya dengan iwak gak iso gede, terus panen gagal panen? Kenapa solusinya yang panjenengan berikan kok cuma satu? Jangan tahu enggak apa jawabannya Hasan al-Basri? Jawaban Hasan al-Basri, sebenarnya itu bukan solusi dari aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kepada Allah kalau kalian mau beristighfar. Satu, Allah kirim hujan, yursilis sama alaikum midrara, yursilis sama alaikum midrara, Allah kirim hujan membawa berkah. Wa yumditkum bi amwal, Allah berikan harta yang melimpah. Wa banin, Allah beri anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan kebun-kebun, maksudnya yang rindang, yang ada buahnya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah sediakan juga sungai-sungai yang mengalir. Saya mau tanya, tolong dijawab, empat masalah tadi itu ada enggak di ayat itu? Ada semua. Padahal nek siji tok istighfar. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampean catet ini bagus banget ini ucapan ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-istighfaru
1: ahammu min jami'il adhiyah. Istighfar itu lebih penting dari seluruh doa. Dari seluruh doa. Makanya aku itu heran Pak, nek ono uang rumongso kaken dosa terus ngomong ini, Ustaz, kita ini kan banyak dosanya Ustaz. Jadi nek njaluk langsung nang Allah, itu kayaknya gak diterima, Ustaz, terlalu kotor. Makanya kita butuh perantara. Wong soleh, nang kuburannya wong soleh. Soalnya dewek kan masih banyak nodanya Ustaz. Subhanallah. Padahal seandainya beliau itu ngerti, justru jika ahli taat bertawasul dengan amal solehnya, justru ahli maksiat bertawasulah dengan mengakui apa? Dosa-dosa. Jadi beristighfar ngakoni dosa itu dahsyat. Kok malah aneh, aku gak mau berdoa Ustaz, kayaknya gak diterima karo Allah. Mboten alasan ini ngono. Akhirnya nang kuburan dianggap soleh, wahimbah orang soleh, tolong disampaikan kepada Allah. Kita yang datang, Nabi Adam sudah ngasih contoh, ketika beliau melakukan kesalahan, beliau bertawasul dengan mengaku dosa. Doanya Nabi Adam legendaris sampai datang ke Sugiyosin. Sejak zamannya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, diamalkan Nabi Adam, ini doa sampai ke sini. Gimana doanya?
0: Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam mengajari kita bertawasullah dengan beristighfar mengakui dosa. Soale beristighfar itu dahsyat Pak. Dalilnya surat apa tadi? Nuh ayat berapa? 10, 11 dan 12. Nomor berapa sekarang? 8. Sumber atau sebab keberkahan nomor 8 adalah sedekah. Sedekah. Nomor 8 sedekah. Dalilnya mana? Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apapun yang kau infakkan di jalan Allah, Allah menggantinya. Bahkan Allah lipat gandakan. Itu makna berkah, dilipat gandakan. Dalam hadis yang lain, mana kosot sodakotun min malin, sedekah tidak mengurangi harta. Setiap pagi hari itu ada dua malaikat Pak. Setiap pagi hari turun dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang nomor dua pun berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerusakan, kebangkrutan bagi orang yang menggenggam hartanya. Jadi sampai yang ini ahli sedekah otomatis didongakno sinten? Didongakno sinten? Malaikat. Bendino ono malaikat loro turun. Sing satu ndongakno wong sing infak, sing siji ndongakno wong sing pelit. Sing infak berkah, sing pelit bangkrut. Nggih, nomor pinten? 9. Ah. Supaya uripe berkah, mulailah aktivitas di pagi hari. Karena Nabi itu menyebut kata pagi dengan berkah. Loh, nggih ta Ustaz? Nggih. Mana dalilnya? Saya baca. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah umatku keberkahan di waktu paginya. Pagi ojo turu, rezekimu dicocok petik jare wong Jawa biyen. Ngene mboten? Asline itu wonten hadis e, Pak. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim seingat saya, kata Rasulullah, idza samitum siyahat diyakati fas'alullah min fadlihi. Kalau kalian mendengarkan kokokan ayam jantan, maka mintalah karunia dari Allah. Karena ayam jantan itu melihat malaikat turun membawa berkah, gitu loh. Pagi-pagi itu loh Pak, pitik keloro subuh ini loh. Iku harus beraktivitas, sholat subuh terus gak boleh turu. Makanya jari wong Jawa biyen kan wong isu-isu kok turu. Rezeki ini dicocok
1: piti. Aslinya no hadis cuma ubin kan gak apal hadis, Pak. Sing diling kan piti iku mang. Sing diapalno piti. Ya, ayam jago tadi. Nah, jadi kalau punya pekerjaan pagi beraktivitas, Pak. Nyuci piring, olahraga, beres-beres. Karena Nabi mengatakan, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Jadi bukan waktu untuk santai-santai, untuk rebahan, bukan. Terus terakhir, nggih, terakhir ya. Sebenarnya enggak 10 banyak, tapi kita cukupkan 10 saja. Yang nomor 10 termasuk penyebab keberkahan adalah hudur majalisul hudur hudur majalisil ilm, menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu, dalilnya banyak, Pak, ini, Pak. Kan diterangkan, saya bacakan di setunggal mawon. Mastam aqumun fi baitin min buyutillah, tidaklah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kajian maksudnya, kecuali akan Allah turunkan sakinah, wa khasyiat humur rahmat, diliputi rahmat, wa haffat humul malaikat, dan para malaikat mengelilinginya, wa dzakarallahu fi man indau, dan Allah menyebut-menyebut mereka di orang-orang yang ada, di malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jadi wong nek ngaji, datang ke masjid, kata Rasulullah, ghasyiat humur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, diliputi kasih sayang, rahmat, dan malaikat mengelilingi mereka, berkah. Jadi harus ada waktu untuk menuntut ilmu. Dilihat jadwal di masjid sini, ya, di Masjid Ar-Raihan, dilihat kapan saja ada kajian. Lah monggo disediakan, bukan disisahkan. Tapi dia apa? Harus ada. Pokoknya jam sekian hari ini harus ke Masjid Ar-Raihan ngaji. Nah, supaya berkah. Nggih. 10 selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga saya dan panjenengan semuanya istiqomah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara doa, doa, sehari-hari.
4: Doa memohon ketetapan hati pada agama.
5: Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik.
4: Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada agamamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2654.
6: Soal jawab.
7: Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan kedua Ustaz, mohon petunjuk apakah ada amalan tertentu

0: adalah apa? Belajar. Belajar agama. Supaya kita paham bahwasanya Allah itu manakala menakdirkan sesuatu yang mungkin nampaknya tidak enak, nampaknya menurut kita tidak enak, tapi di balik itu banyak hal-hal yang istimewa. Ya seperti yang sudah kita sampaikan selama ini, musibah-musibah itu atau masalah itu ternyata mengandung hikmah. Hikmah-hikmahnya sudah kita jelaskan, silahkan didengar kembali. Ya, apa yang sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang telah lalu atau yang disampaikan oleh para ustaz dan ulama yang lainnya. Jadi, Anda akan bisa merubah image, akan bisa merubah perasaan itu kalau Anda rajin untuk mengkaji agama ini, belajar Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Nabi SAW, mengkaji keterangan yang disampaikan oleh para ulama, sehingga kita tidak timbul su'udzon, berburuk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menyikapi hambanya tergantung bagaimana hambanya berprasangka kepada Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku akan menyikapi hambaku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kebalikannya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah pun bisa jadi menakdirkan sesuatu yang buruk untuk kita. Ya, maka berhati-hatilah dalam masalah prasangka ini.
1: Tahukah Anda?
2: Nah, yang dibahas kali ini tentang sunnah fitrah. Nanti kalau sempat ya kita bahas tentang masalah hukum seputar rambut wanita. Tentang sunnah fitrah, saya akan bahas rinci, ada 10 macam sunnah fitrah. Ada 10 macam sunnah fitrah. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, kadang beliau itu menyebut dengan 5, kadang beliau menyebut dengan 10. Dalam hadis dari riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu mengatakan asyrun minal fitrah, ada 10 yang termasuk sunnah fitrah. Ingat ya, sunnah fitrah ini berarti sudah jadi ajaran para nabi sebelumnya, diwariskan pada Nabi SAW. Dan ajaran di dalamnya perlu dipahami, ajaran dalamnya itu punya beberapa tujuan. Jadi kalau sunnah fitrah ini ibu-ibu lakukan, ini punya manfaat. Yang pertama, manfaat sunnah fitrah dari penampilan akan terlihat indah, menarik. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kebersihan badan. Nanti ada kuku, ada bagian-bagian persendian yang mesti dibersihkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga kesucian. Kemudian yang keempat, untuk menyelisihi non-muslim. Untuk menyelisihi non-muslim, karena non-muslim dia melakukannya berbeda dengan ini. Maka kalau orang muslim itu melakukannya, maka dia berarti berada di atas sunnah fitrah, masih berada di jalan yang lurus. Kalaupun nanti ada non-muslim yang melakukannya, ya berarti dia masih berada di jalan yang benar untuk masalah itu. Kemudian juga yang terakhir, manfaat sunnah fitrah karena ingin menjalankan ajaran Nabi. Tujuannya karena ingin menjalankan ajaran Nabi. Nah, tujuan-tujuan tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, sekarang kita lihat 10 sunnah fitrah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat rinciannya satu persatu. Kita tulis dulu 10-nya. Yang pertama, qasus syarib. Memendekkan kumis. Berarti bagi siapa ini? Laki-laki. Yang pertama, memendekkan kumis. Kemudian yang kedua, wa ifa'ul lihyah. Membiarkan jenggot. Yang ketiga, bersiwak. Wasiwak, kata Nabi SAW.

0: Yang keempat, wastinsyaqul ma. Menghirup air ke dalam hidung. Sudah keempat ya. Yang kelima, qasul azfar. Memotong kuku. Kemudian yang keenam, ghuslul barajim, membasuh persendian-persendian. Di sini ini persendian namanya. Di bagian belakangnya lutut ini juga persendian. Nah, itu biasanya banyak kotoran, itu dibersihkan. Kemudian yang ketujuh, wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kedelapan, wahalkul anah. Yang kedelapan, wahalkul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ke sembilan ya, yang ke sembilan, wantiqasul ma, yaitu beristinja, menghilangkan najis setelah buang hajat. Kemudian yang ke sepuluh, matmadah, yaitu berkumur-kumur. Ditambahkan lagi dalam hadis yang lainnya yang tidak disebutkan tadi di 10 tadi, dilihat dari hadis yang lainnya yang ke-11, khitan. Ya, khitan.
1: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.
2: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukan hal itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a.
0: Dan para penghuni gua itu tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Absir bihi wa asmi'.

Katakanlah Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, kitab Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Wasbid nafsaka.

0: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridhaan Tuhannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginan hawa nafsunya dan keadaannya sudah melampaui batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa hendak beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa hendak kafir, maka silahkan dia menjadi kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air minum seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sungguh, mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Ula

0: Ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqah.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi perhiasan gelang emas, dan mereka mengenakan pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Berikutnya ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang kaitannya erat dengan masalah sujud, yaitu sebuah ayat dalam surat Al-Fath ayat 29. Ya, dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka yaitu orang-orang yang beriman, di wajah mereka itu ada bekas sujud. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang salah satu tandanya orang yang beriman. Di antara tandanya orang yang beriman, di wajahnya itu ada bekas sujud. Ada bekas sujud. Apa yang dimaksud dengan bekas sujud di sini? Nah, apa yang dimaksud dengan bekas sujud di sini? Sebagian orang mengiranya bekas sujud itu adalah kening yang hitam. Kening yang hitam. Sehingga kalau misalnya ngelihat ada orang keningnya hitam, kalau bahasa Jawanya itu ngapal, ya, kening yang hitam atau bahasa Jawanya ngapal itu, wah ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat karena kepalanya sudah atau keningnya sudah menghitam. Jidatnya sudah menghitam. Nah, kalau misalnya ada orang belum menghitam jidatnya, wah ini masih makom yang rendah ini, belum terlalu tinggi. Ya. Apakah yang seperti itu adalah yang dimaksud dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Fath ayat 29? Mari kita baca penafsiran para ulama kita mengenai maksud dari ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tandanya orang yang beriman terlihat di bekas sujud di muka mereka. Apa maksud dari bekas sujud di sini? Ketika kita baca perkataan para ulama tafsir, kita akan temukan bahwa mereka itu menafsirkan ayat ini, ada yang mereka tafsirkan, ada tafsiran yang mereka sampaikan kaitannya dengan dunia. Jadi tanda efek bekas di dunia. Ya. Ada yang menafsirkannya bekas atau efek atau tanda di akhirat. Ini dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama mengenai apa yang dimaksud dengan tanda sujud itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan bekas sujud itu tadi apa? Jadi secara garis besar ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan itu adalah di dunia. Ya, tanda yang terlihat di dunia. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan itu adalah tanda yang terlihat di akhirat. Nah, kita awali dari penafsiran yang pertama, yaitu tanda yang terlihat di dunia. Apa maksud dari tanda yang terlihat di dunia itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan maksud dari tanda atau bekas sujud itu, kata beliau, as-samtul hasan. As-samtul hasan, yang artinya adalah perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Ya. Jadi inilah maksud dari bekas sujud. Jadi orang itu kalau rajin sujud, maka efeknya di dunia, dia perilakunya akan baik. Tutur katanya akan lembut. Perilakunya akan sopan. dan dia akan santun di dalam bermuamalah beserta orang lain. Ini maksud dari penafsiran tanda sujud tadi. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang yang rajin sholat, dia itu harus ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita temukan ada orang yang masya Allah rajin sholat 5 waktu di masjid, ya tidak pernah ketinggalan berjamaah, anak-anaknya pun diajak masya Allah ke masjid, akan tetapi tidak kelihatan efeknya dalam pergaulan keseharian. Dia tetap jarang senyum sama orang lain, ya kata-katanya kasar, ya. Kemudian dia juga suka menyakiti tetangganya dengan perilakunya atau dengan tutur katanya. Nah, orang-orang yang seperti ini berarti sujudnya ini belum mengefek, ya. Sujudnya ini belum berdampak positif kepada dirinya. Maka amat disayangkan, ini banyak ya di masyarakat orang yang sholatnya 5 waktu masya Allah, akan tetapi perilakunya belum mencerminkan dari sholat 5 waktunya itu. Seharusnya seorang muslim ketika dia sholat dan dia rajin dalam sholatnya, hal itu bisa memoles perilaku kesehariannya, sehingga orang yang ketemu dengan dia itu merasa nyaman, orang yang ketemu dengan dia itu merasa hatinya adem. Tidak justru sebaliknya, ada sebagian orang seperti yang saya katakan tadi, sholatnya rajin tapi kalau ketemu sama orang itu nggak pernah bisa ramah, sehingga orang yang ketemu sama dia tidak enjoy untuk duduk beserta dia. Ini adalah penafsiran yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian penafsiran yang lain, sebagian ulama salaf mereka menafsirkan ketika membahas tentang tanda sujud tadi, kata mereka, inna lil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubin nas. Jadi ketika ulama tersebut menafsirkan tentang maksud dari tanda ya sujud, kata beliau, inna lil hasanati nuran fil qalbi, sesungguhnya kebajikan ya, kebajikan itu memiliki cahaya di hati, memiliki cahaya di hati, wadiyan fil wajhi, dan juga sinar di muka, wasa'atan fil rizqi, dan keluasan dalam rizqi, wa mahabbatan fi qulubin nas, dan cinta di hati para manusia. Jadi di sini ulama ini akan menjelaskan atau ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang banyak sujud maka hatinya akan bercahaya. Hatinya akan bercahaya, mukanya juga. Berarti di sini yang dimaksud dengan tanda di sini adalah muka dan hati yang bercahaya serta bersinar. Ya. Bersinar di sini adalah karena kebaikan yang dia lakukan, karena ketaatan yang senantiasa dia jalankan, sehingga orang tersebut hatinya berseri-seri, ya, mukanya berseri-seri. Walaupun mungkin, ya, walaupun mungkin warna kulitnya mungkin gelap, ya, karena memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir dalam keadaan berwarna kulit seperti itu, akan tetapi orang yang melihatnya akan merasa nyaman, merasa tenang, dan melihat ada semacam cahaya yang bersinar dari mukanya. Sehingga ketika ketemu sama orang lain akan merasa nyaman dan dia melihat wajah yang berseri-seri. Inilah tanda sujud yang ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf. Jadi di dunia, jadi mukanya bersinar, hatinya bersinar, dia disukai sama orang, ya, karena keramahannya, karena kesantunannya, karena kesopanannya, ya. Jadi ini penafsiran berikutnya. Nah, penafsiran berikutnya adalah mukanya bercahaya karena ketaatannya, kemudian juga hatinya bercahaya, hatinya merasa senantiasa dalam suasana yang nyaman, ya, tenang hatinya, itu maksud dari hati yang bercahaya. Ini adalah penafsiran yang pertama yang disampaikan oleh para ulama yang kaitannya dengan di dunia, ya.
2: Salat lahir batin.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Empat tingkatan beriman kepada takdir. Keimanan yang benar akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah mencakup keimanan terhadap empat tingkatan berikut ini. Pertama, al-ilm, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini secara terperinci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Kedua, al-kitabah, yaitu keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan segenap takdir makhluk di dalam sebuah kitab induk, Al-Lawh Al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman akan hal ini yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, Al-Lawh Al-Mahfuz. Sesungguhnya